0: saat keuntungannya didapat tidak sebesar sebelumnya.
1: Kalau berat mungkin pasti ya, kalau berat pasti. Dijalani ini kita hanya bertahan hidup untuk survival aja ya. Artinya karena mungkin untuk saya pribadi ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan ya. Kita dari dulu bertani, sekarang masa harus menyerah di wilayah pertanian juga.
0: Keluhan serupa juga diungkapkan Elgi, salah satu petani sayur. Elgi yang tergabung dalam kelompok tani Macakal ini mengaku kenaikan berbagai bahan penunjang pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, dan juga plastik turut memberikan tekanan bagi para petani sayur.
2: Untuk saat plastik ini hampir semua sih gitu. Untuk saat ini hampir semua untuk di bidang pertanian lah gitu. Yang kemarin mungkin ada di plastik gitu. Untuk sekarang ada di pupuk, ada di pestisida. Hampir semua lah gitu yang berhubungan dengan pertanian semua naik kan.
0: Sebelum nilai tukar dolar melonjak, harga pupuk sekitar Rp700.000 untuk satu karung berisi 50 kg. Namun saat ini harga melonjak drastis. Sekarang 1 kg pupuk impor bisa dibeli dengan harga mencapai angka lebih dari Rp900.000. Kenaikan harga pupuk bukan sekedar 1-2 kali saja. Bahkan pedagang mengaku kenaikannya bisa terjadi setiap 3 bulan sekali.
3: Kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya memang sangat signifikan ya. Dari yang awalnya per karung itu saya jual itu 400 ribu, sekarang udah sampai 450, udah sampai 480. Dan juga kenaikan itu biasanya kalau kenaikan pupuk tuh di sini bisa hampir 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali. Kalau untuk sekarang udah hampir 3 bulan sekali, hampir 2 bulan sekali itu udah naik.
0: Hal ini memaksa Elgi memutar otak untuk mencari cara agar biaya produksi tidak membengkak sekaligus membebani keuangan keluarga. Pupuk organik cair yang dikembangkan kelompok tani Macakal cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus melambung.
2: Untuk saat ini kita mensiasatinya dengan pupuk organik cair atau POC ya, supaya kita bisa menekan kos itu gitu. Dari tadinya kita memakai pupuk kimia itu mungkin 100%, bahkan sekarang bisa ditekan di angka 30-50%.
0: Kenaikan harga bahan pertanian juga mempengaruhi kondisi keluarga para petani. Sang istri, Teni pun harus turut menekan berbagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan permodalan. Meski berat, usaha pertanian yang menjadi sandaran hidup harus terus dilakukan.
4: Jujur berat sih, makanya kadang kalau suami misalkan butuh buat pupuk apa itu pasti laporannya sebelumnya, biar kita ikut nabung dulu gitu. Dari hasil-hasil ininya, uangnya kita sisihin gitu.
5: Terus biaya apa aja biasanya yang bertambah?
4: Dari upah yang kerja misalkan, terus ya obat-obatannya buat di kebun.
0: Di tengah berbagai tantangan, petani dituntut untuk terus mencari cara agar hasil panen bisa terserap dan memiliki nilai jual yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan pemasaran ke berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga peluang ekspor.
6: Penjualan sekarang kita jadi lebih banyak ngebuka market ya. Kemarin kan hanya mereka hotel, restoran, kafe, sekarang ke supermarket, ke ekspor, lalu kita ke pasar tradisional juga sekarang diperbanyak gitu. Ditambah sekarang kan ada program yang MBG itu kita tawar-tawarkan gitu.
0: Bagi mereka, bertahan bukan sekadar pekerjaan, melainkan tumpuan hidup yang harus terus dipertahankan di tengah berbagai tantangan yang semakin berat. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
7: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri seperti Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf hingga Menteri Dikti Saintex Brian Yuliantoro di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan ini membahas soal evaluasi haji hingga masalah teknologi.
8: Yang berikutnya menjawab pertanyaan agenda hari ini, jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari Tim Pengawas Haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda rutin harian saja.
7: Pemerintah terus berkomitmen penuh untuk memangkas waktu tunggu jemaah haji yang kini dirasa terlalu lama. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan antrean haji pada tahun depan akan dipersingkat. Pada tahun ini, pemerintah berhasil memangkas waktu tunggu haji menjadi 26 tahun.
9: Percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Jamaah yang tidak mendapatkan hotel, padahal sudah sampai di sana. Jamaah yang tercecer di mana-mana, tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, kita walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Kemudian yang lainnya lagi, kita sudah mulai melakukan kontrak-kontrak ini multiple years.
7: Mencicipi kuliner khas Betawi seperti kerak telur, es selendang mayang, atau toge goreng menjadi agenda yang jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair. Selain menggerakkan ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di JXpo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
10: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es selendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
11: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
12: Turun-temurun bang.
11: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
12: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
11: Dari 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
12: Udah jualan di PRJ.
11: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau seperti apa nih?
12: Alhamdulillah, ini penaikan bang, tahun sekarang.
10: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia, banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
13: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
10: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai 8 triliun rupiah, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Riki Maulana, Jakarta.
7: Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia upayakan seni bela diri asal Indonesia dipertandingkan di Olimpiade. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Turnamen sepak bola usia dini Piala Dansescoat kembali digelar di Kota Bandung. Kompetisi yang diikuti lebih dari 120 tim ini diharapkan mampu menyaring dan mencetak generasi muda unggul yang nantinya bisa menjadi pemain sepak bola kebanggaan Indonesia.
6: Ratusan anak-anak kelompok usia 9 dan 11 tahun tampak antusias mengikuti turnamen sepak bola Piala Dansescoat 2026 yang digelar di lapangan Melati Mekar Sescoat Kota Bandung. Kompetisi ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-75 Sescoat sekaligus menjadi ruang tumbuh bagi bibit-bibit unggul sepak bola masa depan Indonesia. Tahun ini, lebih dari 120 tim berpartisipasi dalam kompetisi, terbagi menjadi 49 tim untuk kelompok usia 9 tahun, serta 73 tim untuk kelompok usia 11 tahun. Turnamen ini menandakan kelanjutan kolaborasi antara Sescoat dan PSSI Kota Bandung dengan tujuan membina bakat sepak bola serta membentuk karakter generasi muda.
7: Kedepan spread up tentang bagaimana menciptakan anak-anak Indonesia yang punya daya saing itu harus diciptakan melalui kompetisi yang sehat. Ini salah satu juga menunjuk untuk menumbuhkan rasa disiplin ya. Juga harus menumbuhkan rasa respect. Siap menang dan siap kalah. Itu juga harus diwujudkan sejak dini.
6: Penyelenggaraan turnamen ini diapresiasi langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Ia berharap ajang ini bisa menjadi sarana untuk menciptakan talenta muda di bidang sepak bola yang menjadi kebanggaan warga Bandung dan Jawa Barat.
8: Di sini selain mereka berolahraga, menyalurkan bakat minatnya, juga ini menggembleng mereka sejak dini bagaimana mereka disiplin, fair play, menjalin kekompakan, kebersamaan, dan juga menghargai lawan. Ini yang harus kita pupuk sejak dini.
6: Dalam turnamen Piala dan Sescoat, seluruh tim peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok dan bertanding dalam babak penyisihan. 22 tim terbaik dari masing-masing kategori usia akan mengikuti babak selanjutnya yang menggunakan sistem gugur. Sejumlah hadiah dipersiapkan untuk tim juara seperti peralatan latihan sepak bola, medali, dan piala. Tak hanya itu, pemain terbaik juga berkesempatan mengikuti diklat khusus dengan sejumlah pelatih berpengalaman.
9: Di Piala dan Sescoat ini kita udah ini talent scouting. Untuk 9 ada talent scouting, 11 ada talent scouting. Ini bakal dibikin diklat versi pertama Kota Bandung. Diklat usia dini ini. Menurut talent scouting yang layak, anak-anak yang layak terpilih dan bisa bermain satu hari itu di Persib atau di tim nasional, itu aja.
6: Turnamen sepak bola Piala Danses Koat digelar selama 8 hari, mulai dari 15 Juni hingga 22 Juni 2026. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Meski Timnas Indonesia tidak berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia, namun semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan hingga ke dalam negeri seperti di Surakarta, Jawa Tengah. Para penggemar sepak bola ini membuat kampung Piala Dunia ditandai dengan ornamen 48 bendera tim nasional Piala Dunia. Sementara di Ekuador, produksi budidaya bunga mawar ikut merayakan 2026 FIFA World Cup dengan merangkai khusus bunga mawar menyerupai bendera nasional peserta Piala Dunia.
2: Pasca pembukaan yang digelar 11 Juni lalu, Semarang 2026 FIFA World Cup dirasakan di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut juga dirasakan para penggemar sepak bola di Indonesia seperti di Surakarta, Jawa Tengah ini. Pernak-pernik mulai dari atribut sepak bola, topi, alat musik, hingga ornamen 48 bendera negara dipajang untuk merayakan Piala Dunia. Meski Timnas Indonesia tidak lolos ke putaran final tahun ini, namun warga Surakarta tampak antusias mendukung klub Asia lainnya dan berharap semua orang yang dapat memanfaatkan spot yang disebut Kampung Piala Dunia ini untuk berfoto, bermain, dan bermusik bersama. Rencananya, deretan bendera nasional tersebut akan tetap dipajang hingga 13 Juli atau hingga turnamen Piala Dunia berakhir. Ikut menyemarakan 2026 FIFA World Cup, para pekerja di Tani Kuchi, Ekuador merangkai bunga secara manual membentuk bendera nasional peserta Piala Dunia. Memadukan industri budidaya tanaman hias seperti bunga potong dengan turnamen sepak bola terbesar di dunia, membuat bunga-bunga ini terlahir dengan warna yang cantik dan berbeda dari warna aslinya. Sebelumnya, Naranjo Rose, sebuah perusahaan asal Ekuador ini mampu memproduksi sekitar 35 juta tangkai bunga per tahun, dengan 2 juta diantaranya merupakan bunga mawar yang diawetkan. Banyak permintaan juga datang dari berbagai wilayah di Amerika Selatan. Selain itu, Ekuador juga merupakan eksportir mawar terbesar di dunia karena didukung oleh kondisi iklim ideal yang menyempurnakan industri florikultura. Proses mawar berwarna ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari memanen, budidaya, pemutihan, pewarnaan, hingga akhirnya dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Butuh waktu 10 hingga 12 hari untuk menyelesaikan rangkaian ini. Sementara bunga yang diawetkan dapat bertahan 2 hingga 3 tahun tergantung perawatan si pelanggan.
5: Pencaksilat berlaga di ajang Olimpiade Los Angeles 2028 bukan mimpi belaka. Pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI terus berupaya agar seni bela diri asal Indonesia ini bisa dipertandingkan di Olimpiade.
10: Setelah sukses dipertandingkan di ajang Asian Youth Games 2025 di Bahrain dan menjadi jawara di SEA Games Thailand pada tahun yang sama, PBIPSI optimis pencaksilat bisa dipertandingkan di Olimpiade 2028. Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri yang ditemui di Jakarta pada Jumat siang menyatakan, persyaratan administrasi untuk pencaksilat yang sejak 2019 lalu diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO telah terpenuhi. Indonesia juga terus mengirimkan pelatih-pelatih terbaiknya ke sejumlah negara agar peta kekuatan pencaksilat semakin merata.
11: Di Olimpiade itu kan di salah satu persyaratannya adalah harus terdaftar di 75 negara. Kalau penyebaran pencaksilat sudah lebih dari 80 negara, tapi banyak dari penyebarannya ini belum jadi olahraga yang resmi di negara masing-masing. Kalau di kita belum terdaftar di KONI lah. Nah ini yang menjadi PR PBIPSI juga persilat. Tidak akan mungkin sebuah negara melegalkan satu olahraga tanpa dukungan materi. Karena begitu diakui, otomatis negara harus memberikan bantuan materi. Nah negara mana yang mau mengucurkan uangnya ke cabur yang tidak punya atlet juara? Makanya kami kemudian mulai mengirimkan pelatih itu supaya mereka ada juara-juara juga. Alhamdulillah kemarin di Asian Youth Game, Kazakhstan sudah dapat emas.
10: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, tanding serta seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara. Mulai dari mencari sumber air bersih di tengah kelangkaan, hingga menjaga harapan melalui olahraga selancar. Serangan terhadap Gaza yang terjadi sejak Oktober 2023 tidak hanya menghancurkan bangunan dan peradaban Gaza, Palestina, tapi juga menghilangkan sumber air. Krisis air bersih yang melanda Gaza memaksa warga mencari solusi secara mandiri. Muhammad Sayed, pengungsi asal Gaza Utara, yang kini tinggal di kamp pengungsi di tepi pantai, berhasil menemukan air tawar setelah menggali sumur sedalam 4 meter hanya beberapa meter dari laut. Di luar dugaan, air bisa digunakan untuk minum dan mandi. Muhammad bahkan memanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ia tanam di sekitar tenda pengungsian.
1: لما انا فحرت البير على شط البحر كانت اغلب الناس تحكي لي انه يعني انه شغلك على الفاضي لانه انت بتفحر على البحر والبحر مالح وانا بعيد عن البحر 10 متر فتفاجأت انه المي طلعت حلوه فيعني لما طلعت حلوه صار اللي كانوا ضدي صار يشجعوني انه صار اقبال شديد جدا ويعني كنا فرحين احنا والمخيم لانه هذا البير.
0: Awalnya banyak warga meragukan upayanya karena lokasi sumur berdekatan dengan laut, namun hasilnya justru di luar perkiraan. Bagi Muhammad, menemukan air tawar memberinya kesempatan untuk kembali bertani dan menghidupkan kembali sebagian kecil kehidupan yang hilang akibat perang. Di tengah berbagai keterbatasan, laut juga menjadi tempat warga Gaza mencari ketenangan. Sejumlah pesurf terlihat membawa papan selancar yang sudah tua dan aus menuju pantai laut Mediterania di kota Gaza. Meski hidup di tengah konflik, mereka tetap berlatih dan berusaha menjaga mimpi untuk dapat berkompetisi di tingkat internasional.
2: منحب الرياضة، منحب البحر، والفكرة اللي بتطلع خارج قطاع غزة إنه إحنا منحبش الحياة ومنحبش السلام، وهذه فكرة خاطئة. إحنا زينا زي أي شخص رياضي في العالم. صار له ما يقارب 13 سنة بمارس رياضة ركوب الأمواج.
0: Namun para peselancar di Gaza harus menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan peralatan dan tidak adanya pelatih khusus.
3: أكبر التحديات والصعوبات اللي احنا بنواجهها كرياضيين ركوب امواج في قطاع غزة هي عدم توفر الادوات والمعدات الخاصة في هذه الرياضة. مثلا زي الشمع اللي هو السيرف واكس اللي احنا بنضع على الالواح، هذا غير متوفر بتاتا في قطاع غزة، فاحنا بنلجأ الى شمع الاضاءة عشان نحطه على الالواح عشان نستمر في هذه الرياضة ونكمل فيها.
0: Meski demikian, para peselancar tetap bertahan dan menjadikan selancar sebagai cara untuk melepaskan stres akibat perang yang berkepanjangan. Kebakaran hutan besar melanda California Selatan sejak Senin malam. Hingga kini, lebih dari 830 hektar lahan telah terbakar. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kebakaran hutan berkobar di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar di perbukitan dan menghanguskan kawasan berhutan. Kebakaran yang diberi nama Shore Fire ini telah melahap lebih dari 830 hektar lahan pada tengah malam, menurut otoritas pemadam kebakaran California. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Sementara tempat penampungan disiapkan bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Untuk menekan penyebaran api, lebih dari 250 personel dan lebih dari 40 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara hingga Selasa, petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung. Banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat hingga Kamis mendatang, dengan lebih dari 16 juta penduduk di wilayah Texas hingga Mississippi.

0: amatir memperlihatkan detik-detik menegangkan saat petugas berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena ruang sempit dan kondisi korban yang sempat mengalami sesak nafas. Setelah berjuang hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari jepitan sela-sela tembok. Peristiwa ini berawal saat korban berusaha mengambil bola yang tersangkut di celah tembok bangunan. Nah, saat berusaha mengambil bola, korban justru terperosok dan terjebak di celah sempit.
1: Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar, dan kita kendala hanya terselip antara tembok-tembok.
0: Untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami sesak nafas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa ini terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang yang terlalu kecil. Beruntung, aksi spontan salah satu warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong yang berada di situ berhasil menyelamatkan nyawa bocah tersebut.
2: Saya yakin, sini deh. Dia kebingungan, takut karena gelap. Kayak guha gelap, dia nggak tahu saya, dan saya juga nggak tahu. Tapi melihat bayang, ada sinar sedikit, akhirnya anak itu jatuhin saya.
0: Menurut Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali good morning bisa kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Rizky Harisnanda.
4: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Dan kita lanjutkan informasi pagi ini. Ini ada seorang anak SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang nekat mengadu ke Cak Soleh No Viral No Justice usai hasil tes SPMB 2026 dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik meskipun berprestasi non-akademik di bidang olahraga.
1: Ya, upayanya mengadu sontak viral usai diposting di TikTok Cak Soleh sehari lalu. Usai ramai di TikTok, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan klarifikasi pada Rabu pagi bahwa proses SPMB 2026 sudah prosedur

0: diterima di sekolah tersebut. Padahal memiliki prestasi dan nilai yang tinggi.
1: Adikmu piro nilai ini?
2: 86.
1: 80 pun kalah bi adikmu lah.
0: Video yang diunggah di akun TikTok milik Cak Soleh beberapa hari lalu itu pun menjadi viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto pada Rabu pagi menyebut, prestasi yang diraih Arga di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya juga membantah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026. Hasil seleksi jalur prestasi non-akademik dari total 69 pendaftar, Arga berada di posisi 67 dengan nilai akhir 56,86. Sementara adiknya Anggita Maulida Putri berada di posisi ke-47 dengan nilai akhir 63,43.
3: Jumlah kuota jalur prestasi non-akademik yang diterima di UPT SMPN 18 Gresik sebanyak 14 kuota atau 14 siswa yang diterima. Jadi dari gambaran ini maka kemudian kita akan paham dan tahu posisi dari Ananda Arga Maulana Putra Anwar dan juga Anggita Maulida Putri.
0: Meski informasi yang viral di media sosial dinilai tidak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengaku tidak akan menempuh jalur hukum. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
4: Viral di media sosial aksi seorang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta. Aksi pria ini menjadi sorotan lantaran selama ini tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI.
5: Ya, sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah ada seorang pria yang juga menjadi sorotan warga lantaran mengaku menjadi seorang musafir dan memaksa untuk menginap di rumah warga. Warga jadi emosi lantaran pria itu menggedor-gedor sejumlah rumah warga pada malam hari.
0: Emosi warga Desa Layansari Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah warga pada malam hari. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrungmangu dan Kawunganten, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan, dan Rabu siang, H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
6: Muncul masa begitu banyak dengan berbagai argumen, kita melihat seperti itu ya kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana orang yang diduga membuat tidak nyaman, tidak aman di lingkungan desa tersebut kita amankan, kita lindungi di Polsek Gandrungmangu.
0: Di Jakarta, aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Aksi seseorang itu menjadi sorotan lantaran selama ini tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Setelah melakukan penyelidikan, Kasatpol PP Jakarta Pusat Purnama Hasudungan menyebut, orang yang berenang di Bundaran HI adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam Bundaran HI. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang diduga dianiaya 4 orang warga Malaysia.
4: Sementara gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur menjadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar 500 miliar rupiah lebih.
7: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian,

0: Tian Johor peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
1: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Baru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
0: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tun.
0: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau setengah miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
3: Bikin viral mungkin maharnya, mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
0: Pengantin wanita Rizky Anggraini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sudah masuk libur sekolah, anak-anak mau diajak liburan kemana nih? Nah, liburan ke tempat wisata yang menawarkan interaksi dengan hewan bisa menjadi salah satu pilihan Anda.
5: Betul sekali, jadi ada kuda, ada domba, ada burung hantu dan juga anjing yang lucu-lucu dan mengemaskan nih. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
7: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
1: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
8: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
1: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
9: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
1: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Harga beras serta bawang putih di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan ini dibarengi dengan turunnya daya beli masyarakat, sehingga membuat pendapatan pedagang semakin menurun.
1: Ya, sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada produsen handuk yang mengandalkan bahan baku impor.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Minulio, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling menonjol terjadi pada komoditas beras dan bawang putih. Seperti yang terpantau pada Rabu siang, harga beras naik Rp1.000 per kilogram dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp34.000 per kilogram.
3: 36.
4: Oh, 36.
3: Plus loh, masa milih badi, plastiknya mahal kok ya.
5: Kalau sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya 24. Jari 26. 26, mungkin jari 24. 2000 itu plus plastik, plus mati timbangan.
2: Sedangkan harga minyak goreng masih bertahan tinggi, naik sekitar Rp10.000 per karton dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat. Banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanjaan untuk menyesuaikan pengeluaran. Para pedagang berharap pasokan dan distribusi bahan pokok kembali normal agar harga stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta ketidakpastian geopolitik global berdampak pada produsen handuk di Klaten, Jawa Tengah yang mengandalkan benang impor sebagai bahan baku utama. Di Desa Janti, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, sebuah usaha produksi handuk mampu menghasilkan sekitar 5.000 potong handuk berbagai ukuran setiap harinya dengan bahan baku utama berupa benang katun dan benang TC. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, dibutuhkan 15 hingga 20 bal benang per hari. Namun pelemahan rupiah menyebabkan hampir seluruh komponen produksi naik harga. Mulai dari plastik kemasan, pewarna, zat kimia, hingga benang sebagai bahan baku utama. Harga benang katun yang sebelumnya berkisar Rp7.5 juta per bal kini meningkat menjadi lebih dari Rp8 juta. Sementara benang TC naik dari sekitar Rp5 juta menjadi Rp5.7 juta per bal. Akibat kenaikan bahan baku, harga jual produk terpaksa ikut disesuaikan. Handuk kecil yang sebelumnya dijual Rp1.700 kini naik menjadi Rp2.000. Sementara harga handuk besar naik Rp200 hingga Rp5.000 dengan kisaran harga jual Rp15 hingga Rp100.000 tergantung jenis dan ukuran.
6: Kalau yang mulai dari kecil dari waslap itu naik sekitar Rp200 sampai Rp500. Kemudian untuk handuk itu mulai dari Rp200 sampai Rp5.000, karena ada handuk kecil, handuk sedang, handuk yang besar, handuk jumbo kan gitu.
7: Kenapa Pak untuk menaikkan itu kenapa Pak?
6: Ya untuk menutupi karena ada harga kenaikan dari bahan baku yang berdampak langsung kan dari harga bahan bakunya.
2: Para pelaku UMKM berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil sehingga usaha kecil dapat bertahan dan terus menyerap tenaga kerja di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata sambil berinteraksi bersama hewan kini menjadi aktivitas favorit untuk mengisi waktu liburan. Para pengunjung bisa berinteraksi dengan kuda, domba, burung hantu, sampai anjing-anjing yang lucu dan juga ngegemesin banget.
1: Iya, seru banget kalau bawa bocil memang ke sana ya. Dan tidak sekedar bermain, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan beragam jenis satwa khususnya untuk anak-anak.
8: Mengisi waktu liburan keluarga bisa dengan melakukan kegiatan edukatif sambil berinteraksi dengan satwa. Bagi Anda yang ingin bermain bersama satwa, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah tempat di kawasan Isola, Bandung ini yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan beragam jenis anjing peliharaan. Ada sekitar 20 jenis anjing berbagai ukuran yang bisa diajak bermain bersama di sejumlah area yang disiapkan, mulai dari area taman, kandang, hingga kolam renang. Tak hanya bermain, pengunjung pun bisa berfoto di sejumlah spot yang disiapkan bersama para anabul lucu ini.
4: Nah, di sini memang kita bisa berinteraksi dan bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada ya. Mulai dari yang kecil-kecil nih seperti poodle ataupun toy paddle hingga yang berukuran besar seperti ini. Tenang saja, mereka semua jinak dan asik sekali diajak bermain bersama.
8: Berdiri sejak 2012, awalnya tempat ini merupakan pet shop biasa yang menyediakan beragam kebutuhan hewan peliharaan, termasuk layanan grooming. Lama-kelamaan tercetus ide untuk membuat inovasi tempat wisata yang sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenal karakter, kebiasaan, serta cara merawat dan memperlakukan anjing dengan baik. Pengunjung yang datang tidak perlu khawatir, karena pengelola selalu memastikan kesehatan hewan yang ada, termasuk vaksinasi rutin hingga pemberian vitamin dan obat cacing. Sejumlah dog keeper pun selalu menemani para pengunjung yang ingin bermain bersama Anabul. Dengan tingkah pola yang menggemaskan, keberadaan anjing-anjing ini selalu menjadi daya tarik, sehingga tempat ini tak pernah sepi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
5: Kita pelukin satu-satu, kita sayangin. Jadi dia tuh suka banget kan, suka. Tapi kita nggak bisa piara lagi. Jadi kita kesini yang menyalurkan apa ya kesukaan akan anjing gitu loh. Seru banget ya. Ya, bikin mereka tuh sayang sama binatang lah. Kecerdasan natural lah gitu ya.
8: Selain area bermain, tempat ini juga dilengkapi area grooming, kafe dan pet shop. Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp60.000 hingga Rp80.000 per orang. Lokasi wisata bersama satwa lainnya adalah tempat yang berada di kawasan Ciater ini. Dengan tagline berkuda di atas awan, aktivitas favoritnya adalah naik kuda mengelilingi area perkebunan luas di atas ketinggian. Sebelum menaiki kuda, pengunjung bisa memilih kostum seperti rompi dan topi agar terlihat semakin keren. Pengunjung dipersilakan memilih rute pendek atau panjang untuk mengitari kawasan wisata ditemani oleh pemandu untuk memastikan keamanan di sepanjang perjalanan. Ada kuda poni yang disiapkan untuk pengunjung anak maupun kuda besar untuk pengunjung dewasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkuda di tengah hamparan perkebunan ini sambil berfoto ya.

0: Selain berkuda, pengunjung juga bisa memberi makan hewan di area feeding. Menariknya, satwa yang ada dibiarkan berkeliaran dengan bebas, sehingga interaksi yang bisa dilakukan pun semakin seru. Aktivitas ini pun tak kalah disukai, terutama oleh pengunjung anak.
1: Iya, senang. Alhamdulillah. Senang gak, Teh? Mila, gimana? Seru gak?
2: Seru.
1: Apa yang paling seru?
2: Enggak. Kuda. Sama apa lagi? Hasil makan kelinci.
3: Oh, itu seru.
1: Iya,
3: senang binatang juga.
1: Iya, senang anak-anak, Teh.
0: Bergeser ke area Skywalk, di sini terdapat wahana burung hantu. Pengunjung bisa melihat dari dekat keberadaan hewan nokturnal ini, bahkan berinteraksi sambil berfoto bersama burung hantu. Tenang saja, burung hantu yang ada cukup jinak dan bisa diajak berpose sambil menghadap kamera loh.
4: Nah, di sini juga kita bisa berfoto dengan burung hantu ya. Ada beberapa burung hantu di sini, ini salah satunya adalah si Chico ya namanya. Chico! Ayo kita berfoto ke sana, kiss.
0: Setelah puas menjajal beragam wahana, saatnya mengisi perut yang keroncongan. Di area kuliner terdapat aneka makanan ringan maupun berat. Satu yang menjadi favorit adalah bandros, jajanan khas Sunda dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan yang dimasak dalam cetakan setengah lingkaran. Ada juga menu lain seperti serabi yang tak kalah lezat. Semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.
4: Makanan yang ada di sini bervariasi ya, tapi tetap yang paling menarik adalah kuliner khas Sundanya. Ada jajanan tradisional seperti bandros ataupun kuliner tape khas Sunda, tapi yang diolah menjadi kekinian seperti tape roll atau peyem roll ini. Dua-duanya enak nih, cocok banget dinikmati setelah capek berjalan-jalan ataupun bermain berbagai macam wahana yang ada. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.
5: Berkunjung ke Yogyakarta nggak lengkap nih kalau nggak menikmati kuliner khasnya, yakni gudeg. Salah satu warung gudeg yang legendaris adalah Gudeg Pawon.
6: Ya, informasinya usai jeda, tetap di Good Morning ya.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Gudeg asal Yogyakarta yang istimewa tentu bukan kuliner yang asing ya bagi masyarakat Indonesia. Jalan-jalan ke Jogja saat liburan seperti saat ini tentu gak mungkin melewatkan menikmati gudeg Jogja yang disantap dengan nasi, terus dilengkapi dengan ayam dan juga krecek dan juga telurnya, itu semuanya kayak berpadu dengan sempurna.
7: Enak. Buat sarapan enak, buat nanti siang juga enak.
6: Betul.
7: Ya. Dan ada banyak nih tempat yang menyajikan gudeg yang lezat. Dan salah satunya adalah gudeg Pawon yang sudah ada sejak lama dan digemari banyak pelanggan.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
1: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
2: Iya.
1: Oh, ini bumbu apa ini, Pak?
2: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
1: Oh.
0: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung. Nah, ada dua jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
1: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Ini baru belum dimasak, baru dicampur gini, warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat. Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih, seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher, hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap, dan juga dalam jeroan, rempela, dan ati dimasukkan dalam kuah areh untuk dimasak sampai matang.
1: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya? Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aromanya sangat. Wah, bikin lapar.
0: Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
1: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
3: Apalagi nanti rasanya.
1: Waduh, ini ya, udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu?
3: Sudah,
1: oh, ini udah matang? Cepat ya, kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini.
3: Ya.
1: Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
0: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur sampai sambal goreng tempe dan krecek serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
4: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Atau telur.
2: Kreceknya yang menul-menul.
4: Ini lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, krecek.
0: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa. Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung lauknya.
4: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta East.

0: Detik-detik sebuah truk menabrak truk lainnya terekam kamera CCTV di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah.
1: Informasi lengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana. Dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
2: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
3: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Diduga akibat supir mengantuk, sebuah truk menabrak truk lainnya di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, dua orang terluka.
1: Di Ponorogo, Jawa Timur, kecelakaan terjadi antara mobil dengan bus. Pengemudi mobil sempat tidak sadarkan diri sebelum dilarikan ke rumah sakit.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Yogyakarta menuju Klaten. Sesampai di lokasi, truk berwarna hitam tengah berhenti untuk memutar arah. Tak berapa lama, truk lain berwarna putih menabrak dari belakang. Diduga kuat, sopir truk yang menabrak dalam kondisi mengantuk. Akibat kecelakaan ini, dua orang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten.
3: Pada saat truk untuk mengantri di median arah selatan, ada truk yang dari belakang sama dengan mau ke arah ke selatan. Mungkin dikarenakan sopir truk yang belakang KPM putih lalai atau mungkin mengantuk, mengibatkan terdorong atau terdesak dari belakang.
2: Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur provinsi penghubung Ponorogo dan Trenggalek, Jawa Timur pada Rabu sore. Sebuah kendaraan jenis city car menabrak bus PO Harapan Jaya yang syarat penumpang, tepatnya di kawasan Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo. Kecelakaan ini bermula ketika mobil melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga mengantuk, pengemudi mobil tiba-tiba mengambil jalur perlawanan. Di saat bersamaan datang bus Harapan Jaya dari arah depan. Sopir bus yang menyadari ancaman tabrakan segera melakukan pengereman dan membunyikan klakson, namun benturan tak dapat dihindari. Akibat kerasnya benturan, mobil sempat berputar sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan hancur. Pengemudi mobil yang merupakan seorang wanita sempat tak sadarkan diri dan dipopong warga sebelum dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka.
4: Kenceng tadi?
5: Kenceng mas, ini sempat ngerem aja, di dalam masih berasa saya. Dihajar sama mobil kecil tadi.
4: Seandainya bisnya nggak ngerem gimana?
5: Aduh, sebetulnya.
2: Petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi guna memastikan penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Ilir, Riau terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
1: Sementara itu di Jakarta ada dua orang pencuri berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan celah pagar yang tidak terkunci.
2: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau terekam kamera CCTV pada Jumat 22 Mei 2026. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Hindu. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penada. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda.
6: Pelaku sudah kita amankan dan barang bukti. Modusnya adalah ekonomi, karena barang yang dicuri adalah tembaga yang dimungkinkan perkiraan harga kalau dijualkan kurang lebih harganya adalah 150 juta rupiah.
2: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Ganggeng Raya, Tanjung Priok.

0: Yogyakarta Utara di tengah kondisi ramai warga terekam kamera CCTV pada Selasa pagi. Dalam aksinya, satu pelaku berperan mengawasi situasi, sementara satu pelaku lain berperan menjadi eksekutor. Para pelaku masuk ke dalam halaman parkir dengan memanfaatkan celah pintu pagar yang tidak terkunci. Pelaku langsung membobol kunci kontak salah satu sepeda motor milik penghuni yang sedang terparkir.
1: Sekitar jam 7:30 kejadian pencurian motor Matic Honda Beat. Pelaku 2 orang.
0: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Detik-detik dramatis penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga.
3: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
5: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Satu korban tewas dan lima lainnya selamat dalam kejadian ini.
1: Di Paris, kebakaran melanda gudang yang menampung furniture dari 15 perusahaan. Asap membumbung tinggi hingga terlihat dari atas Menara Eiffel.
2: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil di Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat satu orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas dua arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski lima orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun satu orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas Menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bavany, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
1: Kolam ikonik Lincoln Memorial yang baru direnovasi atas arahan Donald Trump mendadak berubah hijau akibat ledakan alga.
0: Ya, sementara itu di Toronto, populasi burung migran terus menurun akibat gelombang panas dan perubahan iklim.
1: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Warna hijau menutupi permukaan kolam ikonik Lincoln Memorial di Washington DC, padahal baru sepekan lalu kawasan itu selesai direnovasi atas arahan Presiden Donald Trump untuk menyambut peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kolam yang sebelumnya dicat ulang dengan warna American Flag Blue itu kini kembali menjadi sorotan setelah ledakan alga mengubah air yang menjadi hijau. Kondisi tersebut memaksa petugas Taman Nasional menuangkan hidrogen peroksida berkonsentrasi 12% sebagai langkah cepat untuk menekan pertumbuhan alga. Langkah itu memicu kekhawatiran warga yang sering melihat bebek dan angsa berenang di kolam tersebut. Meski ahli menilai resikonya hanya berupa iritasi ringan bagi burung, proses penanganan ini dapat menurunkan kadar oksigen air dan berbahaya bagi hewan yang hidup sepenuhnya di dalam air seperti ikan. Populasi burung migran di Toronto, Kanada terus menunjukkan penurunan.

Insiden ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap dampak gelombang panas dan perubahan iklim pada kelangsungan hidup satwa liar. Hasil pemantauan stasiun riset burung di Tommy Thompson Park menunjukkan suhu yang terasa melampaui 40 derajat Celcius membuat semakin banyak sarang gagal bertahan, sehingga lebih sedikit anak burung yang berhasil tumbuh dan terbang. Perubahan iklim juga mengacaukan siklus alam karena puncak kemunculan serangga terjadi lebih awal saat burung-burung migran belum tiba di lokasi persinggahan. Akibatnya, spesies pemakan serangga seperti burung walet dan layang-layang menjadi kelompok yang mengalami penurunan paling tajam. Para pengamat burung pun mengaku musim ini terasa lebih sunyi karena kicauan dan kemunculan burung migran semakin jarang terlihat di kawasan taman tersebut.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lia Rita Rukyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sejumlah video peristiwa viral di media sosial. Di Jakarta Pusat, viral seseorang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat.
1: Sementara di Tangerang, Banten, seorang pria diseret sejumlah petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga menimbulkan kehebohan.
2: Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai pada Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut. Di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang itu. Menurut Camat Cibinong, Asep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki, pihak Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan, menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam tersebut. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hanguskan 10 rumah warga di permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk memadamkan api, 16 armada pemadam kebakaran dikerahkan.
0: Sementara itu kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Kencangnya angin serta banyaknya material berupa kertas membuat api menghanguskan seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas.
3: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Kebakaran di gang sempit ini mengakibatkan petugas pemadam harus menarik selang sepanjang 40 meter untuk menjangkau lokasi. Untuk memadamkan api, 16 unit armada pemadam kebakaran dari Posko Timur dan Makodamkar dikerahkan. Material rumah yang umumnya terbuat dari kayu serta kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran mengakibatkan 10 rumah warga hangus terbakar. Rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran ini terjadi saat pemiliknya memasak air dengan tungku lalu ditinggal pergi. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas tiba di lokasi. Karena bangunan didominasi materi

0: Petugas pemadam menduga kebakaran terjadi akibat teriknya cuaca pada Rabu siang. Suhu mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius hingga membakar bahan baku kertas pabrik yang berada di ruang terbuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian sepeda motor di minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang digagalkan warga. Satu pelaku ditangkap dan jadi sasaran amukan massa.
2: Sementara itu, di tengah himpitan ekonomi, ratusan warga menyerbu pembagian sembako dari Polri di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di salah satu minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Masa yang kesal pun mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajar pelaku hingga babak belur.
3: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T. Dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: Selain mengamankan 1 orang pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian serta 1 set kunci letter T. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Legok. Seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung dievakuasi tim damkar pada Rabu siang. Korban yang terjepit di celah tembok yang cukup sempit sempat mengalami sesak nafas. Setelah kurang lebih 1 jam, korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, pelajar masuk ke dalam celah tembok karena berusaha mengambil bola yang tersangkut namun justru terperosok dan tak bisa keluar. Di tengah hempitan ekonomi, ratusan warga menyerbu area Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur demi mendapatkan bantuan sembako yang diberikan oleh Polri dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Sedikitnya, sebanyak 750 paket sembako ini dibagikan kepada warga yang bekerja di area Terminal Kampung Rambutan. Polri juga membagikan paket sembako di 15 titik lainnya. Aksi unjuk rasa mahasiswa Pakuan di depan Istana Presiden Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan saat dihadang polisi pada Rabu sore. Kericuhan pecah saat mahasiswa yang menggelar unjuk rasa terlibat rebutan ban bekas dengan aparat kepolisian. Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan.
4: Untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN, namun minim dampak, serta berpotensi menimbulkan praktik KKN. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah.
0: Keributan kembali terjadi saat massa membakar ban lagi. Selain dihalau dalmas, upaya petugas memadamkan kobaran api memicu suasana kembali memanas. Massa pun membubarkan diri jelang malam hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan 2 anaknya di tenda glamping objek wisata akhirnya terungkap.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi, segera kembali.

0: Seorang pria yang memasarkan sabu dan tembakau sintetis dengan modus menempel stiker bertuliskan sedot WC di wilayah Jakarta Timur diringkus polisi.
1: Ya, sementara itu bentrokan antar kelompok pesilat pecah di kawasan Kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya dua orang terluka. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Video amatir warga ini merekam detik-detik bentrokan antara kelompok pesilat di kawasan Kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Keributan ini diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang melakukan konvoi di Jalan Kenjeran. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka.

0: satu korban dikeroyok dan satu lagi mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Hingga Rabu pagi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden ini. Pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi ini akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku yang berisi narkoba jenis sabu, ada juga tembakau sintetis, serta sejumlah botol spray bibit sintetis. Menurut Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga pada Rabu, total barang bukti yang disita, sabu dengan berat total 100 gram lebih, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintesis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Pelaku memasarkan barang haram itu dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Polrestabes Surabaya bersama Interpol terus mengamankan sindikat scamming atau yang lebih dikenal dengan penipuan daring lintas negara pada Rabu siang. Dari total 44 tersangka yang telah ditangkap, kini bertambah menjadi 45 tersangka. Penambahan satu orang tersangka ini berasal dari warga negara Cina. Para tersangka ditangkap di Solo, Jawa Tengah dan berperan sebagai koordinator jaringan. Namun hingga saat ini, pendalaman masih dilakukan berkaitan dengan kasus yang terjadi di tanah air. Tidak ada korban dari warga negara Indonesia, namun pihak kepolisian tetap bekerja sama dengan kepolisian Jepang serta Cina untuk membongkar jaringan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros, Sulawesi Selatan digasak maling.
2: Sementara di Palembang, pulang kerja saat dini hari, seorang karyawati rumah makan dibegal dan diancam dengan senjata api.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video, seorang pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Setelah situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor.
1: Informasi kronologisnya itu, pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
0: Detik-detik seorang karyawati rumah makan meminta tolong usai dibegal di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang terekam kamera CCTV. Korban dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api jenis pistol. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan, diduga karena pelaku membawa senjata api. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor dan uang tunai sekitar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus ini kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan korban berharap pelakunya ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan dua anaknya di tenda glamping objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung akhirnya terungkap.
3: Keempat korban tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat. Pembakaran sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, tapi justru digunakan untuk barbeque di dalam tenda.
4: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
5: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
6: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
7: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
6: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque, termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
5: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek di Ponorogo, Jawa Timur. Pengemudi minibus, seorang perempuan, sempat tak sadarkan diri.
1: Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
2: Kamera amatir merekam momen usai sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Kecelakaan ini terjadi di jalur provinsi penghubung Ponorogo Trenggalek, Ponorogo Jawa Timur pada Rabu sore. Sopir minibus sempat tak sadarkan diri dan dipopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek.
3: Bisnya tadi memang udah berhenti?
4: Bisnya sempat ngerem, memang udah bener di jalurnya. Jalur segede gini mau kemana kan? Bener lurus, emang itu mobil aja yang nganan terus. Ngantuk kayaknya kecilnya.
3: Kenceng banget?
4: Kenceng nggak, mungkin nggak hancur gitu.
3: Kerasa mas di penumpang?
4: Kerasa dalam, masih aja sampai bentol ke depan, ke bentol bangku depan.
2: Petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
5: Ada yang meninggal, depan kantor lo kecelakaan.
2: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Korban pun kehilangan nyawa, sementara sang pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan.
6: Baru keluar pelan-pelan, mau jalan normal.
3: Terus?
6: Saya nggak tahu belakang ada bus nggak kan? Saya tahu tangkai kesenggol.

0: belok mobil dari depan, saya oleng, bisa jatuh. Kecepatan saya itu kalau cuma berapa tuh? Kalau paling 30 kilo, enggak kenceng.
1: Enggak kenceng?
0: Enggak, belum jalan, belum ada 50.
1: Bapak, jatuh apa gimana?
0: Saya jatuh ke kiri.
2: Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sopir bus dan pengemudi ojol dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, seorang anak SD di Gresik, Jawa Timur mengadu ke pengacara yang juga konten kreator. Aduan dilakukan usai hasil tes SPMB sang anak menyatakan tidak lolos masuk SMP meski berprestasi di bidang olahraga.
4: Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, pria yang mengaku musafir dan kerap menggedor-gedor rumah warga serta memaksa menginap menjadi sasaran amukan warga. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Indonesia 24 Jam.
5: Emosi warga desa Layan Sari, Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrung Mangu dan Kawungatan, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan. Dan pada Rabu siang, H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
6: Anak kecil mencari keadilan gara-gara gak lolos masuk SMP negeri. Aku yuk kaget.
5: Video Arga Maulana Putra Anwar, siswa SD Negeri 238 Gresik, Jawa Timur saat mengadu ke salah satu pengacara yang dikenal dengan nama Cak Soleh 2 hari lalu menjadi viral di media sosial. Dari percakapan itu, Arga yang juga atlet berprestasi pernah juara 1 voli tingkat Kabupaten Gresik dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik. Usai viral dan ramai jadi perbincangan warganet, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto memberikan klarifikasi pada Rabu siang. Arga memang memiliki prestasi non-akademik, namun prestasi yang diraih di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya pun membantah telah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026 yang dialami oleh Arga. Hasil seleksi di jalur prestasi non-akademik, Arga berada di posisi 67 dengan nilai akhir 56,86. Hasil seleksi SPMB itu pun dengan komposisi nilai rapor 60% dan nilai prestasi non-akademik 40%. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak pada Rabu sore. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Usai erupsi, abu vulkanik menutup permukiman dan jalan Trans Pulau Flores sehingga aktivitas warga terganggu. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, Bekasi merupakan kota industri. Salah satunya ada industri karpet yang banyak menampung tenaga kerja.
3: Di antaranya para pekerja pria, ada sejumlah pekerja wanita yang bekerja sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari, demi menyelesaikan karpet yang dipesan.

Bekasi adalah kota yang sangat maju dengan industrinya. Salah satu yang menonjol adalah pabrik pembuatan karpet. Karpet memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penutup lantai, terutama di masjid, musola, ataupun gedung pemerintahan seperti Istana Negara. Di masjid misalnya, selain memberikan alas yang nyaman saat beribadah, karpet juga berfungsi membantu jemaah membentuk syaf dan menciptakan suasana yang lebih tenang serta khusyuk. Sementara di gedung pemerintahan atau institusi negara, karpet

0: menjadi bagian dari tata ruang kenegaraan yang mencerminkan kewibawaan. Hal tersebut membuat saya penasaran, ingin mengetahui cara pembuatan karpet.
1: Ya, karpet ini menjadi salah satu elemen penting agar dekorasi rumah, perkantoran, musola ataupun masjid ini terasa lebih nyaman dan hangat. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses ataupun cara pembuatan karpet dan siapa saja yang berjasa di balik pembuatan karpet ini? Saat ini saya sedang berada di HJ Karpet, salah satu sentra penjualan dan juga pembuatan karpet yang ada di Kecamatan Babelan, Bekasi. Kita akan langsung lihat bagaimana proses pembuatan karpet di sini.
0: Pembuatan karpet sangat rumit bahkan panjang. Tahapan demi tahapan pembuatan karpet dikerjakan secara bergantian oleh masing-masing divisi. Di HJ Karpet, total ada 200 orang karyawan. Inilah Nur Laylatul atau yang akrab disapa Ella. Perempuan berusia 20 tahun ini pertama kali mendapatkan informasi pekerjaan sebagai pembuat karpet dari saudaranya. Setelah menjalani pelatihan selama 3 bulan, Ella kemudian ditempatkan di bagian looming.
2: Tantangannya sih misalkan dari tembakan dari gambarnya ya, kadang tuh ada yang susah, ada yang rumit banget sih, yang harus banget dibantu pakai dinomerin. Karena kalau abstrak tuh kita kalau harus lihat gambar tuh kadang lebih susah.
0: Selain ketelitian, kekuatan fisik juga jadi tantangan. Pasalnya Ella harus berdiri berjam-jam saat melakukan proses looming. Jika ukuran karpetnya lebar, tak jarang ia harus naik ke atas dah kayu dengan ketinggian menyesuaikan lebar karpet. Perlu diketahui, looming adalah proses menenun atau membentuk struktur dasar karpet.
2: Awalnya sih ngeri, kayak takut jatuh, tapi kayak makin kesini makin lama tuh makin biasa aja sih. Makin ya terbiasa jadi nggak terlalu takut.
0: Ella bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun jika ada target karpet yang harus diselesaikan, maka ia harus lembur hingga jam 9 malam. Dalam sehari, Ella bersama satu temannya bisa menyelesaikan looming karpet motif abstrak untuk ukuran karpet 1,5 x 2 meter. Pembuatan karpet memiliki tahapan cukup panjang. Pertama, request atau permintaan motif, ukuran, warna, dan bahan dari pembeli dituangkan dalam bentuk desain oleh desainer grafis. Jika sudah disetujui, desain ini kemudian dicetak pada mika untuk menjadikannya sebuah sketsa.
1: Nah, ini tadi sketsa yang sudah digambar oleh desainer melalui komputer dengan perbandingan 1x10, terus untuk menuangkan di kanvasnya, ini kita pakai cara yaitu dengan memasang ke proyektor seperti saat ini saya lakukan ya. Nah, kalau udah dipasang di proyektor ini kan ada tuh pantulannya di kanvas. Nanti sama masnya akan dilukis lagi untuk kemudian nanti masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu deh.
0: Sembari membuat pola di atas kanvas, benang terlebih dahulu dipintal dan disusun sesuai kode warna. Sementara itu, ada satu orang penjahit yang bertugas menyambung kanvas bahan karpet menjadi ukuran yang diinginkan. Kanvas yang sudah berpola kemudian masuk ke dalam tahapan yang paling rumit dan perlu ketelitian, yaitu looming. Agar pengerjaannya cepat, proses looming menggunakan alat modern yang biasa disebut tapping gun atau mesin tembak menang.
1: Oke. Nah, ini bisa dilihat nih perbedaannya, pemirsa. Waktu awal-awal tuh masih halus karena tangannya tuh masih bisa menyesuaikan. Jadi ketika alat dari loopnya ini naik, tangan kanannya juga harus naik ya mas ya.
3: Harus
1: jadi
3: naik, harus bisa nyimbangin.
1: Benar, harus seimbang dan harus lurus. Nah kalau tangannya udah terlalu atas nih, terus kayak jadi nggak lurus, jadinya benangnya agak kayak gini, berantakan.
0: Di sentra produksi HJ Karpet, calon karyawan bagian looming setidaknya harus melalui pelatihan selama 3 bulan sebelum mahir menggunakan tapping gun. Kalau saya coba buat seru-seruan aja ya. Tapi proses ini cukup satisfying, memberikan sensasi visual dan suara yang menyenangkan.
1: Oke, lumayan nih. Halus nih guys, lumayan nih 3x4x percobaan, lumayan bisa. Makasih mas.
0: Namun tak berhenti sampai di situ. Pembuatan karpet dilanjutkan dengan pemberian lapisan lateks untuk menguci benang. Setelah dirasa cukup kuat dan susunan warnanya telah sesuai, karpet memasuki tahap finishing, yaitu pembersihan dari sisa-sisa benang dan kontrol kualitas. Pemilik HJ Karpet, Heru Purnomo, mengatakan, industri karpet menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan bahan baku.
3: Yang jelas dengan dolar mau 18.000 ini kondisinya lumayan berat. Jadi karena bahan baku dasar karpet ini kan tekstil ya. Tekstil itu hubungannya dengan minyak bumi dan sampai hari ini pun belinya konversinya masih terdolar.
0: Namun berbagai upaya terus dilakukan Heru untuk mempertahankan industri ini serta menghidupi 200 karyawannya. Misalnya dengan terus berinovasi, menciptakan produk-produk turunan dari karpet seperti sajadah, keset, ataupun produk desain interior lainnya. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia memberi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran yang ramai berbelanja di Indonesia.
5: Dan salah satu kota tujuan turis Malaysia adalah kota Bandung. Harga barang yang lebih terjangkau menjadi alasan utama mereka.
6: Because of rupiah itu depreciate.
7: Barangnya lebih banyak shopping.
8: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp4.400. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka Rp4.100. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
9: Sehari sampai bisa 50, Mas.
6: Ya.
9: Iya,
6: mulai dari Mei.
9: Sebelum Mei itu?
6: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, separuh harinya.
9: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
6: Paling banyak 20 orang lah. Ya.
8: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
6: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang. So itu attract me more to come more to Indonesia lah.
8: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
7: Yalah, lagi banyak beli barang lah sebab kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap 1 ringgit 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak boleh beli barang lah, lebih banyak shopping.
8: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30% hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
10: Contoh misalnya batik ya, Rp50 kan, sekarang kan hanya Rp20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
8: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Kuliner kambing bakar madu yang diolah dengan rempah-rempah dan madu yang menggoda tentu menarik untuk dicoba.
4: Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Pagi.
5: Kota Jeddah di Arab Saudi tidak hanya terkenal sebagai gerbang utama bagi para jemaah haji dan umroh, tetapi juga sebagai surga kuliner yang sangat beragam. Salah satunya ada nih kambing bakar madu yang tentunya empuk dan ini tentunya menggugah selera.
4: Iya, sementara itu jauh nih dari tanah air tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa menikmati sajian dalam negeri. Opor ayam yang jadi makanan khas Indonesia pun tetap bisa dinikmati walau berada di tanah suci.
11: Tua adalah jantung sejarah Jeddah. Dinding batu koralnya kini menjadi latar sempurna untuk berwisata kuliner. Kambing bakar madu menjadi salah satu di antaranya. Diolah dengan rempah-rempah khas Timur Tengah yang kemudian dioleskan madu asli sebelum dibakar di atas arang. Aroma rempah yang menggoda langsung menyambut pengunjung yang datang. Proses pembakaran perlahan membuat madu meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam.
12: Assalamualaikum.
11: Saat dihidangkan, empuknya daging kambing membuatnya langsung terlepas dari tulangnya. Perpaduan rasa gurih, asin, dan manisnya madu seakan meleleh di dalam mulut.
13: Iya, enak banget. Aku gak suka sama kambing, by the way. Aku gak suka bau khas kambing, tapi pas dicobain sih enak banget dan kenyang deh sekarang.
14: Rasa mantap. Dagingnya gimana? Empuk.
13: Iya, empuk banget dan berasa bumbunya.
11: Jika hidangan daging kambing dirasa terlalu berat, jangan khawatir. Jeddah juga memiliki warung bakso yang bisa menjadi pilihan. Tekstur bakso yang kenyal, ditambah dengan berbagai pelengkap seperti siraman sambal rawit yang pedas, membuat suasana di kota Jeddah terasa seperti kampung halaman. Dijual dengan harga terjangkau, semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu sapi yang bening bisa menjadi penawar rindu bagi warga Indonesia yang sedang berada di tanah suci.
15: Insya Allah komplit dengan harga standar. Kita bukan untuk menjual istilahnya ketinggian ya, tapi untuk bagaimana bisa terjangkau oleh jemaah kita.
11: Puas dengan kuliner berbahan daging kambing dan sapi, ada juga sajian opor ayam yang melengkapi sajian khas Nusantara di kota Jeddah. Opor kari ayam kreasi chef asal Indonesia yang kini menjadi juru masak di salah satu hotel di kawasan Jeddah, tak ayal menjadi salah satu opsi pengobat kerinduan akan kampung halaman. Setiap bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, aneka rempah, hingga santan kental dibuat otentik, sesuai dengan lidah orang Indonesia. Menu opor kari ini pun langsung menjadi primadona dan diminati pengunjung terutama yang berasal dari Indonesia.
16: Sebab ketika saya tahu jemaah kita sedang nginap di hotel saya mencoba membuat makanan otentik Indonesia.
14: Jadi tergantung tamu Pak ya?
16: Iya, kita lihat dari tamu kita, kemudian juga kita lihat dari usia juga.
11: Hidangan khas tanah air ini tak hanya sekedar makanan, namun rasa yang dihadirkan juga menjadi tambahan semangat dan energi bagi mereka yang tengah menjalankan ibadah di tanah suci. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
5: Memanfaatkan media sosial, sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur sukses memasarkan pisang warna-warni. Cuan yang dihasilkan bisa menembus hingga puluhan juta rupiah per bulannya.
4: Ya, sementara itu fitur live di media sosial juga dimanfaatkan petani melon di Mojokerto, Jawa Timur untuk menunjukkan kualitas melon serta mengajak calon pembeli untuk datang memetik melon langsung dari pohonnya. Dan informasi ini juga akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
17: Dan menarik hati. Beginilah warna-warni es pelangi yang dijajakan sepasang suami istri Bahtiar dan Ninu di kota Blitar, Jawa Timur. Menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, pasangan suami istri ini hanya berjualan 2 hari sekali. Mengingat proses pengadonan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, cuan yang dihasilkan tak bisa diremehkan. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun memanfaatkan fitur live di media sosial, sebanyak 130 porsi pisang pelangi bisa habis terjual dalam waktu 2 jam saja. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
12: awalnya dulu sih pertama jualnya hanya es pisang hijau, warnanya hijau. Cuma melihat di mana-mana itu pisangnya sama hijau, punya pikiran untuk bikin yang beda. Jadi pisangnya diolah dengan berbagai warna gitu biar menarik.
18: Es pisang pelangi.

berisi bubur sumsum, sirup, pisang warna-warni dan jagung manis ini pun dijual terjangkau, yakni seharga Rp13.000 per porsinya. Di lokasi berbeda, manisnya cuan juga dirasakan petani melon di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jika biasanya melon dijajakan langsung ke pasar, para petani melon di Desa Kalipuro kini justru memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pembeli. Dengan fitur live di media sosial, calon pembeli diajak untuk datang dan memetik melon madu langsung dari pohonnya. Petani juga memanfaatkan fitur ini untuk sekaligus menunjukkan kualitas buah yang dipanennya. Melon yang manis serta pengalaman memetik sendiri di area perkebunan menjadi daya tarik utama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mal. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini berlarian di area mal hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado, Kombespol Irham Halid, seperti dikutip Detik.com pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan, serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Busyang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang mendadak ramai Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas Aviation Security atau AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, gagal mencuri motor karena menabrak pilar masjid. Saat kabur, ada seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat. Babak belur dikeroyok warga yang mengejarnya. Nah, sementara itu, satu dari dua orang pencuri di penggilingan padi di Purwadadi, Subang, Jawa Barat, meregang nyawa setelah aksinya kepergok dan berduel dengan pemilik penggilingan padi.
1: Senjata dari jam.
2: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga sesaat setelah membawa kabur motor curiannya di Kampung Cibodas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa siang. Kejadian ini berawal ketika korban bertamu ke rumah temannya. Korban yang sedang berada di dalam rumah curiga dengan suara berisik di halaman depan dan melihat pelaku telah menyalakan motornya. Korban sempat mengejar dan berteriak meminta bantuan warga. Warga pun ramai-ramai mengejar pelaku yang kabur, pelaku yang panik tertabrak pilar masjid dan terjatuh. Saat hendak kabur naik motor kawannya, pelaku berhasil ditendang dan terjatuh. Kawan pelaku kabur sementara pelaku bersama motornya tertahan warga. Warga yang geram pun akhirnya melampiaskan kekesalan dengan merusak motor pelaku.
3: Kejadiannya awalnya saya lagi main sama teman, lagi makan seblak. Terus kata teman saya yang ini, yang satu, katanya ada suara motor yang ngecekrek gitu nih, kayak kuncinya. Terus kata teman saya tuh, "Cah, itu motor kamu." Pas lihat keluar, emang bener motor saya diambil. Terus saya lari.
4: Masih bisa dilihat, kejar.
3: Udah gitu sama saya tadi kejar sampai jahe. Terus ada bapak-bapak yang mau pakai motor vario, saya minta tolong, "Pak, tolong kejar yang itu, yang sebelah motor saya," kata saya teh. Untungnya langsung dibantu sama bapak-bapak itu.
2: Seorang residivis curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tangerang berinisial H menangis usai gagal kabur karena kaki kirinya terkena timah panas petugas kepolisian. Polisi terpaksa menembak karena pelaku melawan dan melarikan diri saat petugas melakukan pengejaran terhadap A, satu pelaku lainnya. Kapolsek Karawaci, Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan pelaku kabur dalam keadaan tangan terikat dan tidak mengindahkan tiga tembakan peringatan dari para petugas. Saat ditangkap, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor hasil curian, STNK, telepon genggam, hingga sebilah senjata tajam yang dibawa pelaku.
5: Pada saat diamankan, sebenarnya ada dua orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri. Larikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur di bagian kaki sebelah kiri.
2: Aksi pencurian padi ini terjadi pada Selasa dini hari di Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat. Ketika itu, Jambari, 55 tahun, pemilik penggilingan padi dan istrinya terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari lokasi penggilingan padi yang berdekatan dengan rumahnya. Bersama adik iparnya, Jambari mengecek dengan masing-masing membawa senter dan senjata tajam celurit serta golok untuk berjaga-jaga. Ketika tiba di penggilingan padi, tembok bagian belakang sudah dijebol. Jambari berupaya masuk lewat lubang itu, ternyata di dalam sudah ada dua pelaku. Saat posisi Jambari masih merayap di celah lubang, punggungnya dihantam dengan linggis oleh salah seorang pelaku. Melihat itu, adik ipar Jambari mencoba membantu dengan ikut masuk ke dalam penggilingan padi. Terjadilah perkelahian antara Jambari bersama adik iparnya melawan kedua pelaku pencuri padi. Karena kondisi gelap, tangan salah seorang pelaku terluka terkena sabetan senjata tajam. Salah seorang pelaku berhasil kabur lewat lubang dengan berlari ke arah sawah. Pelaku yang terluka dan panik karena terus dikejar Jambari dan diteriaki maling akhirnya terjatuh terperosok ke sawah. Pelaku pun berhasil ditangkap warga yang kemudian dibawa ke perkampungan. Namun pelaku yang terluka parah mengalami kehabisan darah dan meninggal dunia. Diketahui pelaku yang meninggal dunia berinisial RA.
6: Tinggalnya di sini apa di rumah?
7: Ini tuh di sawah.
6: Oh, sama masa kali?
7: Hah?
6: Sama masa
7: enggak? Enggak, itu karena dia sowak, dia
1: ada masa meureun apa kumaha teu nyaho kronologina ibu mah kurang apal dan nyungsem di tengah-tengah kotakan. Jadi di pas masa geus datang teh eta mah udah tidak bernyawa di kotakan.
2: Sementara satu pelaku lain berinisial L babak belur dihajar warga kini menjalani perawatan medis di RSUD Cireng Subang. Kasus ini masih dalam penanganan polisi Satreskrim Polres Subang dan Polsek Purwadadi Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih dari aksi pencurian, ada seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain telepon genggam bersama 5 rekannya di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat, berpura-pura menjadi pendonor darah. Ada seorang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah komputer jinjing di Markas Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukabumi.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjabretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos Kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Kurang paham juga dari mau kemana, dari tadi dari arah belakang menuju ke depan.
2: Tapi sempat dikejar warga ya?
1: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak ke depan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk masuk ke dalam markas PMI dengan berpura-pura sebagai pendonor.
3: Naman, dia masuk melalui pintu dari sebelah UDD, dari pintu UDD. Dia mencari melihat situasi keadaan ada orang atau enggak. Terus kemudian dia masuk ke arah pintu markas dan di situ ada laptop merek Dell di atas meja dan dia keluar lagi bawa laptop.
4: Kalau boleh tahu kerugian dari laptop itu selain laptopnya apa saja kerugiannya?
3: Untuk kerugiannya sih untuk laptop mungkin data-data base data-data semua itu ada di laptop tersebut.
0: Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke kasus narkoba, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini berhasil membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju ke arah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sementara itu tim gabungan Bareskrim Polri bersama Bea Cukai ini berhasil mengagalkan peredaran ganja seberat lebih dari 5 kg di Kabupaten Malang.
6: Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MAH yang diduga berperan sebagai penerima barang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 10 paket ganja kering dengan berat bruto 10,190 kg yang disembunyikan di dalam kardus dan dibungkus menggunakan karung warna putih. Petugas juga menyita satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal, tersangka mengaku mengetahui isi paket tersebut adalah ganja. Ia diduga menerima permintaan dari dua orang lain yang saat ini masih dalam pencarian petugas. Tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam pengambilan paket serupa melalui jasa ekspedisi dan dijanjikan imbalan uang untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diterima. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, gelar perkara, serta penyusunan daftar pencarian orang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim gabungan dari Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC dan Bea Cukai melakukan penyelidikan serta penelusuran jalur distribusi paket narkoba melalui jasa ekspedisi. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Pekanbaru Riau menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Petugas menemukan adanya pola pengambilan paket menggunakan identitas berbeda namun dengan nomor telepon yang sama. Tim kemudian melakukan pengintaian untuk memastikan pihak penerima paket. Hingga akhirnya pada Minggu pagi 14 Juni 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial S saat mengambil paket di kantor ekspedisi di kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Petugas menemukan ganja kering dengan berat 5,295 kg. Tersangka diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh seseorang berinisial CA yang saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tersangka juga diketahui telah berulang kali menerima pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi sejak September 2025 dengan rute pengiriman dari sejumlah kota di Sumatera menuju Malang, Jawa Timur. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumahnya pada Minggu malam dan menemukan 5 paket ganja dengan berat lebih dari 570 gram, 3 unit timbangan digital, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.
7: Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang kurir inisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five.
6: Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta mengejar pihak pengendali yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bandar judi online internasional terus menargetkan Indonesia sebagai sasaran penyebaran judi online. Mereka terus mencari mangsa meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Selengkapnya sejeda tetap bersama kami di Laca Kriminal.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Berikutnya, berawal dari pengungkapan kasus begal sadis, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan motor di Pekanbaru Riau.
6: Petugas di Treskrimum Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
10: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
6: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
11: Sekitarnya pas itu, aku mati ke kota.
12: apa dia?
11: Dia ngomong serah ke motor aku, ketembak aja.
12: Terus disetopi, kan? Yang nolong waktu itu?
11: Aku sudah teriak.

0: mati memang.
1: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam kamera CCTV. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan Area Selatan Gang Ganevo Medan Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Kita ke informasi pertama, sengketa lahan Hotel Sultan Jakarta Selatan segera temui titik akhir. Pemerintah melakukan eksekusi pengosongan pada hari ini, 18 Juni 2026. Aksi ini diwarnai unjuk rasa karyawan Hotel Sultan. Aksi unjuk rasa ribuan pekerja Hotel Sultan mewarnai proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas yang melekat di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat. Sengketa lahan Hotel Sultan melibatkan PT Indobuildco dengan pemerintah sejak tahun 1989 usai terbitnya HPL nomor 1 Gelora atas nama Kementerian Sekretariat Negara CQPPK GBK. Dasar pelaksanaan eksekusi lokasi yang masuk dalam kawasan kompleks Gelora Bung Karno ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 208 tahun 2025 dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1 tahun 2026. Kita ke informasi berikutnya, viral di media sosial, seorang anak SD di Kabupaten Gresik mengadu ke Cak Soleh No Viral No Justice usai hasil tes SPMB 2026 dinyatakan tak lolos masuk SMP Negeri 18 meski berprestasi non-akademik di bidang olahraga. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menegaskan tidak ada diskriminasi dalam proses SPMB 2026. Seluruh proses sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan.
1: Juara voli.
2: Iya.
1: Juara voli tingkat apa ini?
2: Tingkat kabupaten.
1: Tingkat kabupaten.
3: Inilah video Arga Maulana Putra Anwar, siswa SD Negeri 238 Gresik, saat mengadu ke Cak Soleh No Viral No Justice. Dalam video tersebut, atlet juara satu voli tingkat kabupaten Gresik ini mengadu, meski memiliki prestasi non-akademik, hasil seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB dia dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Thomas Gresik. Tak hanya Arga, adiknya juga tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal memiliki prestasi dan nilai yang tinggi.
1: Adikmu piro nilainya?
2: 86.
1: 80 kan kalah bi adikmu lah.
3: Video yang diunggah di akun TikTok milik Cak Soleh beberapa hari lalu itu pun menjadi viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto pada Rabu pagi menyebut, prestasi yang diraih Arga di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya juga membantah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026. Hasil seleksi jalur prestasi non-akademik

0: Maulida Putri.
1: Meski informasi yang viral di media sosial dinilai tidak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengaku tidak akan menempuh jalur hukum. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sulsel dan dua kantor kanan terkait dugaan korupsi proyek perpustakaan digital dan buku elektronik untuk SMA Negeri se-Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Proyek yang bersumber dari anggaran pokok pikiran tahun 2022-2023 senilai sekitar 19 miliar rupiah itu telah masuk tahap penyidikan. SMA Negeri di 24 kabupaten dan kota serta meminta keterangan mantan dan kepala Dinas Pendidikan Sulsel yang masih aktif, penyidik pidana khusus Kejati Sulsel meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan pada Rabu sore. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Penggeledahan juga dilakukan di dua kantor kanan yang berada di kawasan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar. Kasus ini berawal dari temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, yaitu adanya dugaan penyimpangan dalam proyek perpustakaan digital senilai 9 miliar rupiah dan pengadaan buku elektronik senilai 10 miliar rupiah. Penyidik menemukan sejumlah kejanggalan, diantaranya proyek diduga tidak memiliki perencanaan dan analisis kebutuhan yang memadai. Selain itu, anggaran yang bersumber dari pokok pikiran tersebut masih didalami proses kemunculannya.
3: Temuannya terkait dengan aplikasi ini tidak berjalan, jadi hanya perpustakaan digital ini hanya beroperasi sekitar 2-3 bulan, setelah itu tidak bisa dipergunakan.
4: Apa dari hasil tadi penggeledahan, apa-apa aja yang disita?
3: Dokumen banyak yang kita ambil, terutama dari segi perencanaan.
2: Kita ke informasi lainnya, untuk mengetahui jalannya eksekusi pengosongan Hotel Sultan telah bergabung koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Halo, selamat pagi Sufi. Sufi, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana kondisi di sana saat ini?
5: Sudah mulai dilakukan, di mana beberapa menit yang lalu panitra dari Pengadilan Jakarta Pusat sudah membacakan putusan di hadapan sejumlah peserta aksi unjuk rasa sebagai tanda dimulainya proses eksekusi dari Blok 15 Hotel Sultan Jakarta. Dan baru saja di hadapan Anda melihat lemparan pertama dari botol yang mengarah kepada petugas. Namun memang petugas saat ini masih mencari siapa yang menjadi pelempar pertama tadi yang bisa dikatakan melakukan provokasi di lokasi begitu. Namun saat ini di hadapan Anda ini adalah sejumlah aparat yang bersiap untuk memasuki komplek Blok 15 dari Hotel Sultan Jakarta Pusat. Sengketa Hotel Sultan sendiri sudah dimulai sejak tahun 2003, di mana saat itu PT Indo Bilco hak guna bangunan atas Hotel Sultan yang dimiliki oleh PT Indo Bilco telah habis. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri di tahun 2006 sudah mulai melakukan proses hukum dan mendapatkan keputusan dari pengadilan untuk pengelolaan dari kawasan Hotel Sultan yang berada di bawah pengelolaan pusat pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno sendiri. Dan dasar dari eksekusi yang dilakukan pada hari ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 208 di tahun 2025 dan juga penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1 tahun 2026. Dan saat ini di hadapan Anda adalah sejumlah aparat kepolisian dan juga TNI yang bersiap untuk memasuki Blok 15 dari kawasan Hotel Sultan yang saat ini posisinya masih ditutup dengan sebuah palang yang dilapisi dengan kawat berduri, dan di balik dari palang dan kawat berduri tersebut terdapat ribuan pekerja Hotel Sultan yang telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari tadi. Mereka meminta proses eksekusi maksud saya tidak dilakukan pada hari ini karena

0: para pekerja, mereka masih menunggu proses penyelesaian sengketa yang masih bergulir di pengadilan. Namun dari pihak panitra pengadilan Jakarta Pusat dan juga jurusita pada pukul 19 penjelasan mengenai dasar hukum dari proses eksekusi yang saat ini telah dimulai. Dan saya bisa melihat di sini pengamanan dari pihak aparat sendiri. Dilakukan oleh pihak aparat, di mana terdapat aparat gabungan antara kepolisian dan juga TNI, dan juga kami bisa melihat di sini adanya kendaraan yang digunakan sebagai yang diletakkan di belakang pasukan yang bersiap untuk memasuki pintu gerbang dari blok 15 kawasan Hotel Sultan ini. Anda dapat melihat bahwa memang saat ini suasananya cukup panas begitu karena ada suara kiri-kiri, guys. Nah, ini kita bisa melihat petugas atau aparat sendiri tengah merangsek masuk ke pintu dari kawasan blok 15 Hotel Sultan, di mana saat ini kondisinya masih dihalangi oleh sebuah gerbang begitu. Namun saat ini petugas terus bergerak merangsek ke dalam, menerobos para pekerja Hotel Sultan yang masih menyampaikan orasinya di depan blok 15 kawasan Hotel Sultan. Iqbal.
1: Sufi, masa ini cukup banyak, Anda tadi mengatakan sampai ribuan, dan bisa dipastikan lagi apakah benar-benar dengan masa yang begitu banyak eksekusi ini tetap dilakukan hari ini?
0: Proses eksekusi saat ini masih berlangsung begitu, Iqbal. Iya, saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Anda sampaikan kepada saya. Namun berdasarkan pandangan mata saya saat ini, saya bisa melihat bahwa petugas sudah mulai masuk ke dalam kawasan blok 15 Hotel Sultan ini untuk melakukan proses eksekusi yang tadi sudah ditandai secara formal dengan pembacaan keputusan hukum dasar eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Sekretariat Negara, di mana hari ini didukung pelaksanaannya oleh aparat kepolisian dan juga TNI. Dan eksekusi blok 15 Hotel Sultan ini nanti akan dilakukan dengan sejumlah tahapan, dimulai dari pengosongan objek eksekusi termasuk pengosongan dari sejumlah fasilitas yang terdapat di dalam blok 15 Hotel Sultan ini, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan pencatatan barang dan pendataan barang-barang serta inventarisasi terhadap barang-barang yang berada di dalam eksekusi. Pemerintah sendiri tadi melalui Wakil Menteri Sekretariat Negara telah menyampaikan sudah disiapkan juga sejumlah rencana atau keputusan terkait nasib para pekerja Hotel Sultan ini seperti apa. Namun tentu saja hal ini baru bisa dilakukan setelah proses eksekusi yang saat ini tengah berlangsung selesai dilakukan. Iqbal.
1: Baik, Sufiani Tanjung, koresponden CNN Indonesia langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Terima kasih atas laporannya. Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan oleh naiknya harga seragam sekolah.
2: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
3: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
4: Oh gitu.
3: Pensil, krayon, gitu.
4: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
3: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
4: Naik ya, Bu? Ya,
3: naik.
5: Biasanya
4: naik,
5: ya,
4: sih?
3: Naik.
4: Naik berapa, Bu?
5: Naik yang biasa nih, naik sih sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama

0: keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya. BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
1: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya Bu?
0: Nggak banyak, alhamdulillah.
2: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang, dijual hingga Rp135.000 per setel, atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
3: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masanya keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang nggak belum, anaknya udah nggak itu, nggak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, benar-benar ya, jadi harga juga kan lumayan.
2: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Timnas sepak bola Inggris menang 4-2 atas Kroasia pada pertandingan Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington, Amerika Serikat. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Megapol.

0: Timnas sepak bola Inggris menang 4-2 atas Kroasia pada pertandingan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington, Amerika Serikat. Harry Kane mencetak 2 gol dalam laga ini. Pertarungan sengit terjadi sejak menit awal, bahkan pada menit ke-12 wasit menghadiahi penalti untuk Inggris usai Luka Modric menjatuhkan Noni Madueke di kotak penalti. Harry Kane sukses mencetak gol sebagai eksekutor. Pada menit ke-36 Kroasia menyamakan skor jadi 1-1 melalui gol Martin Baturina. Terus menyerang, akhirnya Kane membuat Inggris kembali unggul 2-1 pada menit ke-42. Menjelang turun minum, Petar Musa memaksa Inggris bermain imbang 2-2 pada babak pertama. Memasuki menit ke-47 babak kedua, Inggris kembali unggul melalui gol Bellingham. Inggris unggul 3-2. Meski unggul, tim asuhan Thomas Tuchel tidak menyurutkan serangan. Hingga akhirnya pada menit ke-85, Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti menambah keunggulan Inggris jadi 4-2. Hingga akhir laga tidak ada tambahan gol, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia. Patung bayi Yesus di katedral di kota Meksiko menjadi pusat perhatian karena mengenakan jersey sepak bola L3. Para penggemar dari berbagai negara berfoto dan berdoa di depan patung untuk meminta kemenangan bagi tim nasional mereka.
1: Para penggemar sepak bola melakukan ziarah ke katedral di ibu kota Meksiko untuk berdoa kepada bayi Yesus memohon kemenangan timnasnya di Piala Dunia 2026 kali ini. Tradisi ini telah berlangsung sejak tahun 1970 ketika Meksiko pertama kali menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Namun tahun ini ada yang berbeda. Bayi Yesus yang ditempatkan di katedral utama negara tersebut mengenakan jersey sepak bola L3 berwarna putih dan celana pendek hijau. Di Meksiko sudah umum bagi patung bayi Yesus untuk mengenakan berbagai pakaian. Kebiasaan mengenakan seragam sepak bola Meksiko pada bayi Yesus dimulai di gereja San Miguel Archangel 55 tahun yang lalu.
2: Esto fue no porque nosotros así por se nos ocurrió, sino porque la gente dice, bueno, ¿por qué no tienen ustedes en catedral? ¿Por qué no ponen el niño Dios para que la gente que se acerque, sobre todo los turistas, como tenemos hoy a los de Colombia, que juega Colombia hoy, pues estaban aquí también haciendo sus oraciones para pedirle el triunfo de Colombia?
1: Para penggemar dari berbagai negara berfoto dan berdoa di depan patung untuk meminta kemenangan bagi tim nasional mereka.
3: Como católicos colombianos que somos, a hacer la oración y que nos acompañe eso para que le fuerza a Colombia ganar el partido.
1: Patung bayi Yesus tersebut akan dipajang di katedral hingga akhir turnamen Piala Dunia 2026 mendatang.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Detik-detik penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap,
2: kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal. Makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Yeay, ayah sudah semul.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Kita ke informasi dari mancanegara. Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat, terekam kamera amatir warga. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 orang lainnya selamat dalam kejadian ini. Sementara di Paris, asap tebal membumbung tinggi hingga terlihat dari atas Menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gudang penyimpanan furniture dari 15 perusahaan.
1: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas Menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
0: Ke informasi lainnya, kolam ikonik Lincoln Memorial yang baru direnovasi atas arahan Donald Trump berubah menjadi hijau akibat ledakan alga. Penggunaan hidrogen peroksida memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup bebek, angsa dan juga satwa air lainnya. Para peneliti di Toronto memperingatkan populasi burung migran di tahun ini juga terus menurun akibat gelombang panas dan juga perubahan iklim.
2: Warna hijau menutupi permukaan kolam ikonik Lincoln Memorial di Washington DC, padahal baru sepekan lalu kawasan itu selesai direnovasi atas arahan Presiden Donald Trump untuk menyambut peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kolam yang sebelumnya dicat ulang dengan warna American flag blue itu kini kembali menjadi sorotan setelah ledakan alga mengubah air yang menjadi hijau. Kondisi tersebut memaksa petugas Taman Nasional menuangkan hidrogen peroksida berkonsentrasi 12% sebagai langkah cepat untuk menekan pertumbuhan alga. Langkah itu memicu kekhawatiran warga yang sering melihat bebek dan angsa berenang di kolam tersebut. Meski ahli menilai resikonya hanya berupa iritasi ringan bagi burung, proses penanganan ini dapat menurunkan kadar oksigen air dan berbahaya bagi hewan yang hidup sepenuhnya di dalam air seperti ikan. Populasi burung migran di Toronto, Kanada terus menunjukkan penurunan. Insiden ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap dampak gelombang panas dan perubahan iklim pada kelangsungan hidup satwa liar. Hasil pemantauan stasiun riset burung di Tommy Thompson Park menunjukkan suhu yang terasa melampaui 40 derajat Celcius membuat semakin banyak sarang gagal bertahan, sehingga lebih sedikit anak burung yang berhasil tumbuh dan terbang. Perubahan iklim juga mengacaukan siklus alam karena puncak kemunculan serangga terjadi lebih awal saat burung-burung migran belum tiba di lokasi persinggahan. Akibatnya, spesies pemakan serangga seperti burung walet dan layang-layang menjadi kelompok yang mengalami penurunan paling tajam. Para pengamat burung pun mengaku musim ini terasa lebih sunyi karena kicauan dan kemunculan burung migran semakin jarang terlihat di kawasan taman tersebut.
0: Dan informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kementerian SDM memastikan harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan, sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan memangkas alokasi bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat. Bank Sentral Amerika Serikat memilih mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% hingga 3,75%. Harga beras serta bawang putih di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan ini dibarengi dengan turunnya daya beli masyarakat, sehingga membuat pendapatan pedagang semakin menurun. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada produsen handuk yang mengandalkan bahan baku impor.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Minulio, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling menonjol terjadi pada komoditas beras dan bawang putih. Seperti yang terpantau pada Rabu siang, harga beras naik Rp1.000 per kilogram dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp34.000 per kilogram.
2: 36.
3: Oh, 36.
2: Kepres loh Mas Amir, berarti plastiknya mahal kok ya.
4: Kalau sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya 24. Jari 26. 26, mungkin jari 24. 2000 itu plus plastik, plus mati timbangan.
1: Sedangkan harga minyak goreng masih bertahan tinggi, naik sekitar Rp10.000 per karton dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat. Banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanjaan untuk menyesuaikan pengeluaran. Para pedagang berharap pasokan dan distribusi bahan pokok kembali normal agar harga stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta ketidakpastian geopolitik global berdampak pada produsen handuk di Klaten, Jawa Tengah yang mengandalkan benang impor sebagai bahan baku utama. Di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, sebuah usaha produksi handuk mampu menghasilkan sekitar 5.000 potong handuk berbagai ukuran setiap harinya dengan bahan baku utama berupa benang katun dan benang TC. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, dibutuhkan 15 hingga 20 bal benang per hari. Namun pelemahan rupiah menyebabkan hampir seluruh komponen produksi naik harga. Mulai dari plastik kemasan, pewarna, zat kimia, hingga benang sebagai bahan baku utama. Harga benang katun yang sebelumnya berkisar Rp7,5 juta per bal kini meningkat menjadi lebih dari Rp8 juta. Sementara benang TC naik dari sekitar Rp5 juta menjadi Rp5,7 juta per bal. Akibat kenaikan bahan baku, harga jual produk terpaksa ikut disesuaikan. Handuk kecil yang sebelumnya dijual Rp1.700 kini naik menjadi Rp2.000. Sementara harga handuk besar naik Rp200 hingga Rp5.000 dengan kisaran harga jual Rp15 hingga Rp100.000 tergantung jenis dan ukuran.
5: Kalau yang mulai dari kecil dari waslap itu naik sekitar Rp200 sampai Rp500. Kemudian untuk handuk itu mulai dari Rp200 sampai Rp5.000, karena ada handuk kecil, handuk sedang, handuk yang besar, handuk jumbo kan gitu.
6: Kenapa Pak untuk menaikkan itu kenapa Pak?
5: Ya untuk menutupi karena ada harga kenaikan dari bahan baku yang berdampak langsung kan dari harga bahan bakunya.
1: Para pelaku UMKM berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil sehingga usaha kecil dapat bertahan dan terus menyerap tenaga kerja di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kementerian SDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan, sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran.
7: Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar.
3: minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun. Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
0: Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan meski sempat diterpa kasus korupsi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodori juga menambahkan program gentengisasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku UMKM khususnya para pengrajin genteng lokal.
4: Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari buka suara soal kritik sejumlah pihak termasuk kalangan mahasiswa mengenai program prioritas Presiden makan bergizi gratis. Menurut Kodari, pembenahan saat ini terus dilakukan di Badan Gizi Nasional termasuk keputusan untuk tidak lagi menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan fokus terhadap dapur yang sudah ada. Kepala Bako menambahkan beberapa langkah yang dilakukan diantaranya penghentian pembukaan SPPG, juga penghitungan insentif yang mengacu pada jumlah penerima manfaat.
7: Total, jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG, ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3P. Ibu menyusui, ya, ibu hamil dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil. Sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal.
4: Kodari dalam keterangan pers mingguan di kantornya di Jakarta pada Rabu menjelaskan, program gentengisasi telah menjadi bagian dari skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang masuk dalam agenda prioritas nasional.
8: Program gentengisasi merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Program ini diintegrasikan ke dalam skema BSPS dan masuk dalam program prioritas nasional sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri.
4: Kodari mengungkap hingga kini total pesanan genteng melalui pengrajin lokal telah mencapai 24 truk dengan nilai komitmen transaksi tercatat senilai sekitar 3 miliar rupiah. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Dalam kunjungan kerjanya ke China, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an di Beijing. Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah mempersiapkan penerbitan Sovereign Panda Bond, instrumen surat utang pemerintah berdenominasi Renminbi yang akan dipasarkan kepada investor China.
9: Baik, kita melakukan diskusi berbagai hal, utamanya saya minta Kementerian Keuangan Cina untuk ikut mendukung penerbitan Panda Bond di Cina ini. Dan rupanya Kementerian Keuangan Cina itu penguasa banyak BUMN Cina termasuk CITIC dan lain-lain yang punya dana besar. Sehingga dukungan dari Kementerian Keuangan Cina amat penting untuk kesuksesan penerbitan Panda Bond. Hal yang lain di diskusian juga dengan Kementerian Keuangan Cina adalah penyamaan pandangan kita Indonesia dengan Cina terhadap cara kita menangani masalah-masalah internasional. Kita cenderung memilih multilateralism dan kita akan mendukung approach multilateralism di berbagai kancah dunia. Jadi Indonesia dan Cina akan bekerja sama dalam hal itu.
0: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait mengusulkan anggaran Kementerian PKP tahun 2027 sebesar 106 triliun rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk membangun rumah susun dan program bedah rumah. Marwarar Sirait menjelaskan sebagian anggaran yang diusulkan pendirinya untuk program fisik sebesar 102 triliun rupiah. Sementara itu untuk program non-fisik sekitar 3,09 triliun rupiah pada tahun 2027. Ia mengatakan output prioritas yang dibuat oleh Kementerian PKP adalah bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah. Kemudian anggaran untuk rumah susun sebesar 36,94 triliun untuk 50 ribu unit atau 421 tower. Selain itu, Marwarar Sirait juga mengatakan anggaran untuk membangun rumah khusus sekitar 8 triliun untuk 23.410 unit rumah. Terkait anggaran penanganan kawasan kumuh dan sanitari senilai 519 miliar yang akan tersebar di 25 lokasi, anggaran untuk bantuan PSU sebesar 155,80 miliar rupiah.
10: Lagu indikatif 2027 belum memperhitungkan kebutuhan anggaran target 2 juta unit BSPS atau bedah rumah dan pembangunan huntap relokasi terpusat bencana Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, serta belanja operasional dan non-operasional. Kalau soal gaji, Pak Ketua, sudah beres. Ya, seperti arahan pimpinan, kita harus utamakan soal gaji-gaji ini. Tapi kalau operasional dan non-operasional, seperti tadi saya cek sama sekjen, pemeliharaan kantor, MONEF, sosialisasi, rapat dengan Pemda, karena kita banyak sekali di lapangan, koordinasi dengan Pemda-Pemda ini belum termasuk.
0: Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis kecerdasan buatan atau AI rampung pada akhir tahun ini. Lewat sistem baru ini, proses pendaftaran bansos yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari, kini bisa dipangkas hanya dalam waktu hitungan menit.
11: Yang pakai pakaian.
12: Pemerintah bersiap lakukan lompatan besar dalam penyaluran bantuan sosial di tanah air. Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan pada Rabu siang menegaskan sistem digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis kecerdasan buatan atau AI ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Berbeda dengan program sebelumnya, Perlinsos Digital ini hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi. Warga hanya perlu memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan melakukan verifikasi wajah. Sistem buatan anak bangsa ini terbukti mampu memangkas waktu pendaftaran bansos yang sebelumnya mencapai 200 hari menjadi hanya dalam hitungan menit dengan biaya yang hampir 0 rupiah. Tak hanya mempercepat pelayanan, integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga ini diproyeksikan mampu menutup celah kebocoran anggaran. Dalam jangka panjang, ketepatan sasaran bansos ini berpotensi menghemat belanja negara sebesar 170 triliun hingga 260 triliun rupiah. Saat ini uji coba atau piloting project sedang berjalan di 42 kabupaten kota dan 1 provinsi setelah sebelumnya sukses diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi.
13: Kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta. Dan nanti pada Oktober, November, Presiden

0: launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
1: Rencananya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung pelaksanaan pilot project pada 6 hingga 9 Juli mendatang antara di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Sebagai Direktur Utama Perempuan Pertama di Telkom Indonesia, Dian Siswarini mendapatkan misi khusus untuk melakukan transformasi perusahaan. Seperti apa arah transformasi Telkom Indonesia di tangan Direktur Utama Dian Siswarini? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
2: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan akan internet dan konektivitas data meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas seperti bekerja jarak jauh, belajar online, streaming video hingga bermain game online membutuhkan jaringan internet yang stabil dan berkapasitas besar. PT Telkom Indonesia Persero TBK tengah berada dalam jalur transformasi besar untuk menjadi perusahaan yang lebih profitable dengan mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki. Nah, untuk membahas hal ini, sudah bersama saya di studio, Direktur Utama Ibu Dian Siswarini. Assalamualaikum Ibu Dian.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih sudah hadir ke CNN Indonesia Bisnis pagi ini ya Bu. Bicara mengenai industri telekomunikasi dan industri memang sangat dibutuhkan, terutama tadi saya sampaikan ya. Digitalisasi, kebutuhan internet, accessibility, ini sepertinya terjawab dengan keberadaan Telkom. Terima kasih sudah hadir Ibu ya. Nah, ini yang menarik Bu, sebelum kita mulai pertanyaan adalah mengenai bagaimana Telkom yang baru saja ini Bu menyelenggarakan RUPST. Di awal Juni kemarin. Yang menarik, dibagikan dividen 21,9 triliun. Tadi saya baca jumlahnya lebih meningkat dibanding

0: 2024 di 21,5 dan ini katanya akumulasi tidak hanya tahun lalu tapi juga tahun sebelumnya. Jadi menarik sekali betapa Telkom juga memberikan keuntungan dan memberikan sebuah kepastian industri telekomunikasi tetap berjalan dengan baik. Mungkin Ibu bisa menceritakan terkait ini, Ibu.
1: Ya, betul sekali. Jadi kami belum lama ini melakukan ROPST, ya, rapat umum pemegang saham tahunan, di mana memang salah satu agendanya itu untuk pembagian dividen. Dan alhamdulillah pembagian dividen untuk tahun ini, jadi untuk buku 2025 itu terbesar sepanjang masa. Makanya ada di artikel-artikel kan bilang, oh ini dividen jumbo gitu ya, karena memang ini terbesar sepanjang masa. Nah ini tuh membuktikan bahwa PT Telkom ini mempunyai kemampuan untuk mengelola cash flow-nya dengan baik. Dan solid gitu ya. Karena memang kemampuan satu perusahaan untuk membagikan dividen itu ditentukan oleh kemampuan perusahaan tersebut untuk generate cash gitu ya. Dan ini juga menunjukkan komitmen kami untuk memberikan total shareholder return yang lebih baik, yang lebih stabil kepada para pemegang saham, yang tentunya ujung-ujungnya nanti memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada Telkom di dalam mengembangkan bisnisnya seperti itu. Nah untuk kedepannya tentu yang akan kami lakukan adalah bagaimana supaya urusan dividen ini tetap prudent gitu ya, karena kalau dalam hal ini kami itu harus istilahnya juggling di antara memberikan tadi return atau value yang optimum kepada pemegang saham, tapi tentunya kami juga harus memperhatikan kebutuhan korporasi terutama di dalam hal investasi seperti itu. Jadi investasi harus tetap jalan, tetapi juga return terhadap shareholder itu juga harus tetap mapan.
0: Dengan itu, transformasi yang menjadi salah satu target seperti tahun lalu ya Bu, Telkom meluncurkan Telkom 30 atau Telkom 30 sebagai new transformation journey. Ini bisa Ibu jelaskan Bu, misi besarnya hingga 2030 dan apa yang membuat Bu Dian yakin Telkom dan juga Ibu pribadi membuat Telkom ini lebih profitable, agile dan juga berdaya saing Bu?
1: Ya, jadi Telkom 30 ini transformation agenda jangka menengah lah ya, 5 tahun ya, jadi 2025 sampai 2030 yang tentu tujuannya itu membuat Telkom ini menjadi perusahaan tadi yang disebutkan oleh Mas Yuda yang lebih profitable, yang lebih agile, yang lebih efisien, yang lebih progresif, sehingga tentu bisa memberikan lagi-lagi value yang lebih tinggi buat shareholder-nya dan untuk semua stakeholder-nya. Jadi baik itu pemilik saham, pemerintah, kemudian juga karyawan, customer, pokoknya semua stakeholder itu bisa mendapatkan value yang lebih tinggi dari PT Telkom. Nah, Telkom 30 ini punya 4 pilar ya. Pilar yang pertama adalah operational excellence. Di mana untuk operational excellence ini kami harus melakukan transformasi dalam hal governance, organisasi, kemudian juga untuk masalah totex efisiensi. Jadi kami harus memastikan semua uang yang keluar ya, 1 rupiah, 1 dolar itu bisa create return yang optimum. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah streamlining. Streamlining ini membuat Telkom menjadi grup yang lebih agile, yang lebih slim, karena sekarang kami mempunyai lebih dari 60 anak perusahaan dan tujuannya dengan streamlining ini mempunyai ya mungkin antara 15 sampai 20 anak perusahaan sehingga kami bisa lebih fokus ke dalam unit bisnis yang memang sesuai dengan core strength-nya Telkom dan bisa tadi memberikan value yang lebih tinggi. Pilar yang ketiga, unlock value. Unlock value ini bagaimana supaya kita ini bisa meleverage lebih dari aset-aset yang dimiliki oleh Telkom. Mungkin sudah banyak mendengar ya, aset kami ini di seluruh Indonesia, darat, laut, dan udara, bahkan di langit gitu ya. Jadi asetnya banyak, bagaimana kami meleverage dan mendapatkan value yang lebih besar dari aset yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah modus operandi, shifting ya, dari yang sekarang ini semi operational holding menjadi strategic holding. Nah tadi kalau pertanyaannya apa yang membuat kami yakin gitu ya, karena memang setelah dilihat problem yang ada di perusahaan yang sekarang sudah ada, ya memang kita kan perusahaannya masih baik. Profit masih positif, tadi dividen juga masih besar. Nah, tapi kita tentu harus melihat itu bukan cuma sekarang aja, tapi ke depan. Ya, bagaimana supaya ini tuh tetap sustainable ke depan dan ke depannya itu menjadi perusahaan yang makin lebih maju lagi. Nah, kami yakin karena di Telkom ini kami mempunyai human apa yang aset luar biasa yaitu human capital.
0: Iya, Ibu.
1: Ya, human capital yang mumpuni. Ya, dengan ekspertisnya juga dengan apa namanya jumlahnya dengan kapasitasnya yang saya rasa mampu membawa perusahaan itu dalam jeri transformasi tadi menuju nanti level yang lebih tinggi lagi.
0: Iya, berarti tahun ini cukup sibuk ya Bu mengimplementasikan
1: 4 pilar itu. Cukup itu bukan kata yang tepat, ya, sangat sibuk.
0: Sangat sibuk. Nah, Ibu dari 4 pilar tadi ya. Ibu paparkan, mana prioriti yang menjadi backbone atau apakah memang semua bersinergi, selaras, berjalan bersamaan dan saling mendukung satu sama lain, Bu?
1: Nah, itu tentu yang kedua itu ya, karena memang ini saling saling apa namanya ada kaitannya antara satu dan yang lain ada kaitannya. Jadi memang itu dilakukan secara selaras di dalam satu project orchestration yang memang lumayan kompleks gitu ya, lumayan kompleks. Jadi saya nggak bisa bilang ini sebetulnya gampang, ini sesuatu yang besar dan penuh tantangan, tapi kami yakin bahwa dalam setiap tantangan itu pasti nanti muncul opportunities ya. Jadi ya tetap positif.
0: Iya. Nah, ini saya tertarik tadi ada salah satu poin ketiga ya Bu terkait dengan unlock value ini ya Bu ya. Kalau saya baca ini akan membentuk Infranexia yaitu progress transfer aset fiber. Nah, sejauh mana Bu hingga pertengahan tahun ini? Kemudian juga apakah ada rencana untuk mengajak strategic partner global juga untuk minority stake dan apakah juga ada value added Bu dari yang diharapkan dari kemitraan tersebut?
1: Iya, jadi sebetulnya Infranexia ini sebagai satu entity yang berdiri sendiri sudah berdiri sejak akhir tahun 2023. Nah, kemudian di akhir 2025 kemarin kami melakukan spin-off yaitu pemindahan sebagian aset bisnis maupun organisasinya dari holding ke Infranexia ini. Dan diharapkan bahwa sebentar lagi di Q3 tahun ini stage kedua itu bisa selesaikan, jadi boleh dibilang rampung lah ya, selesai gitu ya untuk masalah spin-off ini. Dan Infranexia ini bisa berdiri sendiri sebagai entity yang merupakan anak perusahaannya Telkom yang mempunyai mandat tentunya bagaimana mengembangkan infrastruktur bisnis khususnya fiber dan memberikan service tidak hanya ke dalam dalam grup tetapi juga keluar seperti operator yang lain, hyperscaler, enterprises dan sebagainya, sehingga apa namanya nanti perusahaan ini juga bisa menjadi penopang untuk growth Telkom ke depan.
0: Apakah nanti memang ada IPO tersendiri Bu untuk?
1: Nah, jadi untuk supaya nanti kita menjadi si perusahaan ini menjadi lebih maju, memang tujuan kami adalah berpartner dengan apa namanya strategic partner yang bukan saja nanti mungkin membawa uang sebetulnya, tapi juga membawa teknologi, kemudian juga membawa governance ya, sehingga tadi bisa mengakselerasi pertumbuhannya Infranexia. Jadi kalau IPO mungkin nanti agak lebih belakangan gitu ya, tapi yang untuk unlock value-nya ini yang sedang kami pertimbangkan adalah invite strategic partner ya, yang tadi bisa membawa banyak perspektif dari fiber bisnis sehingga si Infranexia ini bisa nanti sebesar Telkomsel gitu ya, yang sekarang merupakan majority kontributor terhadap Telkom gitu.
0: Dengan possibility yang besar dari pengguna jasa internet data di Indonesia, seberapa prospek Bu nanti ke depannya Infranexia?
1: Wah, ini sekalian ini jualan buat buat calon calon pembeli ya. Infranexia menurut saya ke depannya ini sangat promising karena apa, konektivitas dan kebutuhan akan konektivitas juga bandwidth-nya itu makin lama tuh makin besar.
0: Betul Ibu.
1: Ini tuh sangat dipengaruhi atau dikataliskan oleh teknologi-teknologi baru seperti edge computing, kemudian juga AI yang memerlukan kapasitas yang sangat besar.
0: Betul.
1: Gitu ya. Sedangkan kebutuhan mereka tuh sebenarnya bukan cuma kapasitasnya aja, tapi bagaimana si konektivitas tersebut juga dilengkapi ya dengan security yang bagus ya, dengan apa performansi yang bagus, dengan kehandalan yang tinggi dan sebagainya. Dan kalau soal itu boleh dibilang di Indonesia ya Telkom jagonya gitu ya. Jadi kalau kita lihat demand ada, gitu ya, tinggal kita bagaimana supaya meleverage demand itu menjadi value yang lebih tinggi untuk perusahaan dan shareholders.
0: Nah, menarik sekali Bu. Ini juga ada terkait dengan data center ya Bu. New tradisi ya Bu, ya, sedang menjadi sorotan Bu. Terutama setelah MOU dengan 5C di MWC Barcelona. Nah, sebagaimana kolaborasi ini Bu dalam mempercepat Telkom memasuki ekonomi berbasis AI dan juga apakah rencana unlocking value lebih lanjut untuk partnership hyperscalers ini ada sejauh mana Bu?
1: Ya. Memang selain tadi Infranexia yang bergerak di dalam konektivitas berbasis fiber, business data center ini yang juga boleh
0: menarik
1: dibilang
0: ya, Bu, ya?
1: Menarik ya. Dan kalau kita lihat ya, demand untuk data center itu dibandingkan yang kita prediksi 5 tahun yang lalu itu sudah berkali lipat. Ya, jadi yang istilahnya proyeksi kita yang kita buat beberapa tahun lalu udah semuanya off, sudah yang kita lihat sekarang itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan dan kita perkirakan ya beberapa tahun lalu. Dan salah satu tadi yang membuat demand itu tinggi adalah AI. Ya. Nah, jadi dari demand tersebut tentu Telkom nggak mau nggak mau ketinggalan lah ya. Ya, jadi kami di Nutra di sini sudah memiliki banyak data center, lebih dari 35 data center. Kemudian juga selain di Indonesia, kami juga sudah memiliki data center di Singapura. Ya, dan kami juga ingin supaya yang di luar Indonesia pun bisa lebih berkembang lagi. Nah, tentu tadi supaya kita berkembangnya jauh lebih cepat, karena kita juga nggak mau merasa bahwa oh kita ini yang paling pinter lah sehingga bisa melakukan itu sendirian. Kami juga ingin melakukan ingin berpartner ya dengan tentu global player ya. Yang partner ini bukan cuma bisa membawa uang, teknologi, tapi juga bisa membawa tenants. Atau bisa membawa pemakai yang merupakan pemain besar lah, hyperscalers ya, dari seluruh dunia, seperti itu. Dan prosesnya sekarang sedang berjalan, diharapkan proses pemilihan partner tersebut bisa selesai akhir tahun ini.
0: Bu, kalau kita bicara mengenai industri data center ini, kendala apa sih Bu yang dihadapi oleh Telkom di Indonesia? Padahal tadi sudah infrastrukturnya udah begitu besar, bahkan sampai di luar negeri.
1: Demandnya besar.
0: Demandnya besar. Kan? Bagaimana Bu kompetitif?
1: Jadi satu ya, nature-nya dari bisnis data center satu, ini butuh investasi gede banget. Gede banget. Ya, kedua payback-nya tuh panjang gitu ya, pendeknya lama. Memang growth-nya akan tinggi. Ketiga, sebetulnya yang lebih menjadi limitasi dari pembangunan data center itu bukan tanahnya, bukan uangnya, tapi power. Jadi ketersediaan power, ketersediaan listrik untuk supaya data center ini bisa hidup itu luar biasa besar. Ya, jadi dan balik lagi juga selain bahwa power itu besar kapasitasnya, tetapi juga kita sekarang memikirkan bagaimana supaya power yang disediakan itu yang bisa renewable, yang lebih green ya. Nah, itu yang menjadi sebetulnya sekarang titik pemikiran dari semua pemain data center ya, ketersediaan power, karena kalau diikuti itu bisa lumayan besar, sehingga kita harus sekarang sudah bisa inovasi ya. Caranya bagaimana tadi, apalagi yang bisa renewable, yang tentu jadinya kan impactnya terhadap lingkungan menjadi jauh lebih kecil ya, emisi karbon lebih rendah dan sebagainya gitu.
0: Berarti
1: ya,
0: akan ada lintas sektoral, lintas departemen,
1: betul.
0: BUMN sendiri untuk
1: membantu. Dan tentu pemerintah ya, yang tentu pemerintah, bagaimana pemerintah ini bisa memberikan ekosistem yang lebih friendly untuk data center bisnis.
0: Ibu, kalau tadi dikatakan transformasi TLKM 30 ataupun Telkom 30 ini sejauh mana Bu? Karena memang banyak sekali menunggu-nunggu momen ini ya Bu, di tahun ini gitu.
1: Betul.
0: Jadi apa Bu progresnya?
1: Jadi waktu tahun lalu pada saat kita mulai baru meluncurkan lah ya Telkom 30, kita roadshow ke banyak investor, hampir ke seluruh dunia di beberapa kota kita, di beberapa negara kita melakukan roadshow, bicara dengan para investor, kita jualan lah ya, jualan cerita ya, jualan cerita story mengenai our transformation journey. Dan alhamdulillah itu mereka istilahnya buy in lah ya, jadi percaya, oke. Mereka bilang oh your story is good, bla bla bla, makanya akhir tahun lalu tuh surprise, sebelum gonjang-ganjing market ini ya, surprise kita tuh naik lumayan signifikan. because they understand the story dan mereka juga percaya bahwa this is a good story dan kita bisa melakukan kita bisa growing gitu ya. Tapi kemudian setelah itu kan pertanyaannya apakah betul kita ini bisa mengeksekusi sesuai dengan rencana tersebut? Apakah betul kita ini bisa mendapatkan advantage atau keuntungan?

0: ke tadi cash yang di generate tahun 2025 itu lebih besar ya. Kemudian juga kami sudah meluncurkan dari sisi governance reset supaya keuangan perusahaan itu jauh lebih transparan. Jadi orang bisa lebih percaya lah, ini keuangan Telkom ini bisa dipercaya oleh shareholder. Kemudian juga dari sisi tadi streamlining.
1: Iya, betul.
0: Sampai sekarang itu kita sudah berhasil menutup 4 perusahaan. Jadi mengurangi jumlah ya. Jadi kalau yang tadi tidak sesuai dengan core kita, core bisnis kita, ataupun tidak create value, itu kan kita divest atau kita tutup, sudah 4 sampai sekarang. Dan sampai akhir Juni ini ditargetkan jumlahnya menjadi 10 ya, menjadi 10. Dan tahun ini juga kami sudah di dalam pipeline untuk juga melakukan aksi korporasi yang lain di dalam streamlining tersebut. Baik. Jadi ya so far so good untuk progresnya Mas Yudi.
1: Baik, Ibu, kalau kita bicara mengenai streamlining tadi, bagaimana dengan pembagian peran Bu, terutama antara holding, kalau kita bicara value creation and governance, dengan operating company seperti Telkomsel, B2C ya Bu ya, kemudian Mitratel, dan juga Natur Data, data center, ini seperti apa Bu?
0: Ya, jadi memang perbedaannya dari yang sekarang hybrid model ke strategic holding, itu ada segregasi yang jelas antara peran holding atau parent dengan anak perusahaan. Jadi kalau sekarang ini karena kita masih gado-gado atau hybrid gitu ya, jadi si parent ini masih mempunyai business operation, masih melakukan bisnis. Jadi si parent ini berbisnis juga dengan anak perusahaannya gitu. Jadi nanti setelah strategi holding ini, si holdingnya itu purely strategic holding, tidak melakukan business operation. Semua business operation itu hanya ada di anak perusahaan. Nah, jadi si parent ini hanya memastikan supaya value creation yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Kemudian juga holding ini bisa mengawasi dengan lebih tertata gitu ya, masing-masing anak perusahaan, baik itu dari sisi KPI ya, kemudian juga performance, dari segi investment management, dari segi koridor bisnis, sehingga masing-masing itu kalau dikatakan bahwa misalnya perusahaan A, kamu ini bisnisnya ini, ya tetap di situ, betul. Gitu. Atau perusahaan B, kamu ini targetnya adalah ini bisa tercapai. Gitu. Jadi fungsi itu tuh bisa jauh lebih efisien daripada yang kita miliki sekarang. Jadi masing-masing pilar, baik itu yang B2C, Telkomsel, ya tugasnya dia creating value dalam menjalankan bisnis B2C-nya. Mitratel misalnya yang tower. Bagaimana supaya bisnis tower itu bisa lebih luas lagi, bisa memberikan juga tadi value. Infranexia, supaya tadi menjadi istilahnya source of growth yang baru buat Telkom Group. Jadi di ujungnya itu Telkom Group itu akan di value oleh investor sesuai dengan aset yang dimiliki masing-masing. Kalau sekarang kan masih under value ya, masih boleh dibilang nih Telkom ini selalu dilihat berdasarkan bisnis B2C-nya saja gitu. Sedangkan padahal Telkom ini kita masih punya bisnis-bisnis yang lain ya, infrastruktur, kemudian juga enterprise business atau ICT business, international business gitu. Jadi ya kembali lagi supaya valuasinya nanti jauh lebih
1: tinggi. Ibu, terakhir Ibu, ini kita bicara mengenai transformasi yang begitu besar tadi Bapak Parka dengan Telkom 30, kemudian adanya streamlining, kemudian bagaimana kita bisa berkompetisi secara global dengan kepemimpinan Ibu, bagaimana nih terutama memberikan pendekatan terhadap para tim Ibu untuk membuat Telkom bisa menjadi leading sektor telekomunikasi Indonesia.
0: Memang sih kalau dari setiap transformasi yang paling kritikal adalah orang ya, organisasi.
1: Tadi meskipun asetnya besar,
0: tetap saja yang paling menentukan adalah orang. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa semua insan Telkom ini itu ikut di dalam transformasi tersebut. Ya, bahwa semuanya itu percaya. Tentu mengerti, pertama mengerti, kemudian percaya dan mau ikut gitu ya. Nah itu tentu satu, bahwa kita sebagai pemimpin itu harus memberikan tone yang jelas ya, kemudian juga menjadi role model. Jadi gak bisa nih kalau saya bilang, oh kita sekarang ini harus berhemat, sementara terus kemudian direksinya atau CEO-nya tuh tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang baik ya. Komunikasi ini harus terus dilakukan supaya tadi understandingnya sama ya, kemudian juga mereka mengerti objektifnya apa,

0: Ya karena kalau buat karyawan tentu mereka merasa begini, oh iya ini transformasi bagus buat pemegang saham misalnya atau bagus buat perusahaan. Tapi buat saya apa nih? Gitu. Jadi kita harus mencari apa juga untungnya atau benefitnya buat semua karyawan seperti itu. Jadi memang kembali lagi ya, mengingat Telkom juga bukan perusahaan yang kecil.
1: Iya Bu Dian.
0: Karyawannya banyak. Yeah. Jadi menjadikan mereka menjadi dalam satu perahu yang pergi ke arah yang sama itu challenge yang luar biasa.
1: Dan saya percaya Ibu Dian bisa menjadi leader seperti itu untuk membuat Telkom menjadi salah satu leading telekomunikasi company di Indonesia dan juga mungkin di negara global ya Bu ya. Terima kasih untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu terbatas, sangat memberikan insight terkait dengan industri telekomunikasi di bawah Telkom dan di bawah kepemimpinan Ibu Dian.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu Ibu. Terima kasih untuk
0: waktunya.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
5: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
6: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
7: Oh gitu.
6: Pensil, krayon, gitu.
7: Harganya gimana, Bu? Naik gak, Bu?
6: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
7: Naik ya, Bu ya?
6: Naik.
8: Biasanya naik, sih?
7: Naik. Naik berapa, Bu?
8: Naik yang biasanya, naik sih sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya, BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
7: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
8: Nggak banyak, Alhamdulillah.
5: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang dijual hingga Rp135.000 per setel atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
9: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masa keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang gak bawa anak yang udah gak itu, gak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, bener-bener ya. Jadi harga juga kan lumayan.
5: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan perkebunan nasional seluas 870 ribu hektar dengan anggaran hampir 10 triliun rupiah. Program yang mencakup berbagai komoditas strategis ini diklaim jadi salah satu pengembangan perkebunan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan seluruh penyedia bibit perkebunan dari berbagai daerah di Indonesia di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Rabu pagi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat program pengembangan perkebunan nasional seluas 870 ribu hektar yang menjadi arahan langsung Presiden. Program tersebut meliputi sejumlah komoditas strategis seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala, dan lada. Untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai 9,95 triliun atau hampir 10 triliun rupiah. Menurut Amran, kualitas bibit menjadi faktor paling menentukan dalam keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melibatkan berbagai lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk mengawal pelaksanaannya.
10: Kami bangun ini berdasarkan keunggulan komparatif, berdasarkan agroklimat setempat, berdasarkan budaya, culture, budaya setempat. Paham? Supaya ini enggak sulit didorong. Jangan yang tidak biasa tanam kelapa, diberi kelapa. Jangan tidak biasa tanam kakao, diberi kakao. Yang sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, sudah diarahkan sana. Cara pembibitannya adalah di tempat situ. Supaya tidak diangkut dari Jawa yang ke Sulsel, dari Sulsel ke Papua, enggak. Di tempat itu kita pembibitan. Ahlinya kita datangkan. Jadi hemat anggaran.
4: Pantau tata kelola dan kebakaran hutan, Kementerian Kehutanan meluncurkan aplikasi Decision Support System atau DSS Jakarimba di Jakarta. Platform berbasis data dan informasi geospasial ini dihadirkan untuk menyatukan ratusan aplikasi dan data kehutanan ke dalam satu sistem terintegrasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kehadiran DSS Jakarimba menjadi langkah penting untuk menyatukan berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai direktorat jenderal. Selama ini terdapat ratusan aplikasi dan sumber data yang digunakan secara terpisah oleh masing-masing unit kerja. Melalui DSS Jakarimba, seluruh data tersebut diintegrasikan ke dalam satu platform yang dapat diakses secara bersama oleh seluruh unit terkait. Sistem ini menyajikan informasi geospasial yang menghubungkan data dari seluruh lingkup Kementerian Kehutanan dan 9 Direktorat Jenderal sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan hutan yang lebih efektif.
11: Tentang DSS ini sebenarnya sederhana saja. Pengalaman saya

0: masuk berapa pekan, berapa bulan di kemudian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, harus ada sesuatu yang perlu kita benahi. Bahasanya dengan transformasi apalagi revolusi, ada yang perlu kita benahi. Apa itu? Yaitu kekompakan kerja antara masing-masing unit eselon 1 kita maupun PT-UPT juga. Kita punya ide besar untuk membuat one net policy di Indonesia. Tapi bagaimana itu akan terjadi kalau dalam satu kementerian saja petanya banyak sekali?
1: Indonesia memiliki berbagai macam mineral kritis seperti nikel, tembaga, boksit, dan timah. Bahan-bahan mineral kritis tersebut saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak negara dalam rangka transisi dari energi fosil ke energi yang lebih hijau. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah membangun salah satu basis pengolahan mineral terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 60% produksi nikel dunia dan produksi mencapai 2,6 juta ton pada 2025. Dengan kapasitas produksi yang masif itu, Indonesia memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan teknis dalam negeri. Namun keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang dihasilkan, tapi lebih ke seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan. Menurut Indef, selain kepemilikan sumber daya alam mineral kritis, keunggulan di masa depan juga ditentukan lewat kemampuan menciptakan nilai tambah dan penguasaan teknologi pengolahan.
2: Teknologi ini menjadi kunci ya, dan ke depan menurut saya pertama memang penting membangun teknologi yang sifatnya dalam negeri, tapi itu nggak mudah. Makanya saya ngelihat sebenarnya potensi utamanya adalah kerjasama teknologi dengan negara-negara yang memang sudah punya teknologi tersebut. Bisa dalam beberapa hal, misalnya katakanlah joint venture. Joint venture kan sebenarnya udah ada nih beberapa perusahaan dalam negeri dengan perusahaan luar negeri untuk punya joint venture, dan ini menurut saya bisa membangun atau memunculkan transfer knowledge. Tapi belum tentu transfer teknologi, karena beda kan transfer knowledge sama transfer teknologi. Nah, yang paling penting adalah teknologinya dibangun. Makanya saya ngelihat sebenarnya kuncinya adalah ke depan kita punya mineral, tapi juga perlu ngedorong teknologi dalam negeri untuk lebih berkembang. Makanya kita berharap kan ada badan industri mineral, lalu juga ada satgas percepatan hilirisasi gitu ya.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
7: Gubernur Bank Sentral Amerika yang baru, Kevin Warsh, mengambil keputusan suku bunga pertamanya sejak menjabat. Bank Sentral Amerika Serikat memilih mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% hingga 3,75%.
8: New Federal Reserve Chairman Kevin Warsh breaking down the first interest rate decision of his tenure.
9: Members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability.
8: The announcement coming after inflation spiked to a three-year high last month.
10: Inflation's above 4%. It's almost impossible for the Fed to cut rates when the inflation is running at twice its target level.
8: As the war in Iran pushed energy prices higher and other pressures too.
11: You also have the continued massive amount of spending from tech companies fueling more of a boom in our economy than a bust, and that's an inflationary pressure. And then, by the way, we've got hiring picking up. So there's not a lot of dynamics to point to for Fed members and the chair himself to point to cutting interest rates.
8: But the job market is showing broader growth, and energy prices are falling after an initial agreement to halt the war between the U.S. and Iran. That places less urgency on the central bank to make a move in either direction. So consumers eager for cheaper borrowing costs will have to wait, everywhere from credit cards to auto loans. And even though interest rates aren't directly related to mortgage rates, they do influence them. And high mortgage rates are cutting into supply, keeping shelter a sticky element of overall inflation.
10: People are just staying in their homes for longer. They're clinging to those super low mortgage rates. They're not moving at the same pace that they normally would.
8: Inflation has been a recent driver of consumer pessimism, according to consumer sentiment surveys. In Washington, I'm Karen Kafa.
7: Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan konvensional. Kondisi tersebut memicu perlombaan teknologi global untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
12: Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, teknologi penangkal drone menjadi garis depan pertahanan baru. Salah satu sistem yang kini diandalkan adalah Falcon Shield, sebuah jaringan terintegrasi yang menggabungkan radar, sinyal radio, dan kamera jarak jauh untuk mendeteksi hingga melumpuhkan serangan. Sistem ini mampu memantau berbagai sensor secara real-time, bahkan untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun di langit pada jarak yang sangat jauh. Meskipun dibantu oleh perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI, keputusan akhir untuk menetralisir ancaman tetap berada di tangan operator manusia.
13: So you have now this small aircraft kind of in the lens and you can look at it. Who makes that ultimate decision? Is this a threat? Is that AI? Is that a human? Is that...
14: No, it's always with the operator, David in this case. Weeks it's been used daily they've been seeing hits and engagements on an hourly basis. It's obviously... we know the situation out there. This has been protecting those air bases day and night from attack. So it's really come into its own in the last few weeks.
12: Selama beberapa pekan terakhir, Falcon Shield telah teruji secara nyata dalam melindungi pangkalan udara dari serangan yang datang hampir setiap jam. Namun tantangan besar muncul terkait tingginya biaya untuk melumpuhkan drone yang lebih murah menggunakan senjata konvensional.
14: That's right. So in many instances for hard kill, we're using very expensive weapons to remove. Obviously, it's a threat and it's important, but the cost of those threats are much lower than the cost of the weapon to remove it. So we're doing a lot of work now to look at what alternative options there are. Directed energy weapons are particularly attractive.
12: Pengembangan teknologi seperti senjata energi terarah atau directed energy weapon kini terus diupayakan guna menekan biaya operasional pertahanan. Meski masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dalam menghadapi dinamika konflik modern di kawasan tersebut.

Proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan hari ini berlangsung ricuh. Massa yang menolak eksekusi kemudian bertahan dan mengadang petugas. Seorang anak SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Dumas Gresik meski berprestasi non-akademik di bidang olahraga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani MOU dengan Iran di Prancis pada Kamis waktu setempat.

0: Dan selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Alfian Raharjo, dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang anak SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, nekat mengadu ke Cak Soleh, no viral, no justice. Usai hasil tes SPMB 2026 dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik meski berprestasi non-akademik di bidang olahraga. Upayanya mengadu sontak viral usai diposting di TikTok Cak Soleh sehari lalu. Usai ramai di TikTok, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan klarifikasi pada Rabu pagi bahwa proses SPMB 2026 sudah prosedur dan tidak menyalahi aturan.
1: Iya.
2: Juara voli tingkat apa ini?
1: Tingkat kabupaten.
2: Tingkat kabupaten.
3: Inilah video Arga Maulana Putra Anwar, siswa SD Negeri 238 Gresik, saat mengadu ke Cak Soleh no viral no justice. Dalam video tersebut, atlet juara satu voli tingkat Kabupaten Gresik ini mengadu meski memiliki prestasi non-akademik, hasil seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB dia dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik. Tak hanya Arga, adiknya juga tidak diterima di sekolah tersebut, padahal memiliki prestasi dan nilai yang tinggi.
2: Adikmu piro nilainya?
1: 86.
2: 80 kan kalah bi adikmu lah.
3: Video yang diunggah di akun TikTok milik Cak Soleh beberapa hari lalu itu pun menjadi viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto pada Rabu pagi menyebut, prestasi yang diraih Arga di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya juga membantah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026. Hasil seleksi jalur prestasi non-akademik dari total 69 pendaftar, Arga berada di posisi 67 dengan nilai akhir 56,86. Sementara adiknya Anggita Maulida Putri berada di posisi ke-47 dengan nilai akhir 63,43.
4: Jumlah kuota jalur prestasi non-akademik yang diterima di UPT SMPN 18 Gresik sebanyak 14 kuota atau 14 siswa yang diterima. Jadi dari gambaran ini maka kemudian kita akan paham dan tahu posisi dari Ananda Arga Maulana Putra Anwar dan juga Anggita Maulida Putri.
3: Meski informasi yang viral di media sosial dinilai tidak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengaku tidak akan menempuh jalur hukum. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
0: Viral juga di media sosial aksi seseorang yang berenang di kolam bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Aksi pria ini menjadi sorotan lantaran selama ini memang tidak ada yang boleh berenang di kolam bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria juga menjadi sorotan.

0: warga lantaran mengaku menjadi seorang musafir dan memaksa menginap di rumah warga.
1: Emosi warga Desa Layansari Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah warga pada malam hari. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrung Mangu dan Kawunganten, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan, dan Rabu siang, H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
2: Muncul massa begitu banyak dengan berbagai argumen. Kita melihat seperti itu, ya kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Orang yang diduga membuat tidak nyaman, tidak aman di lingkungan desa tersebut, kita amankan, kita lindungi di Polsek Gandrung Mangu.
1: Di Jakarta, aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Aksi seseorang itu menjadi sorotan lantaran selama ini tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Setelah melakukan penyelidikan, Kasatpol PP Jakarta Pusat Purnama Hasudungan menyebut, orang yang berenang di Bundaran HI adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam Bundaran HI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura sebagai seorang paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
3: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi.
4: Si pelaku sendiri menyuruh untuk mengumpulkan perhiasan tersebut di dalam satu mangkok. Dan setelah melakukan pembersihan diri, si pelaku memerintahkan korban untuk pergi ke kamar mandi dan jangan keluar jika belum dipanggil. Dalam melancarkan aksinya, dia mengaku sebagai orang yang dapat membersihkan aura negatif. Jadi mungkin dia mengaku sebagai paranormal atau apa.
3: Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, 2 orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus 4 orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di 3 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek di Ponorogo, Jawa Timur. Pengemudi minibus, seorang perempuan, sempat tidak sadarkan diri. Sementara di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta.

0: Kamera amatir merekam momen usai sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Kecelakaan ini terjadi di jalur Provinsi Penghubung Ponorogo-Trenggalek, Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu sore. Sopir minibus sempat tak sadarkan diri dan dipopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek.
1: Busnya tadi memang sudah berhenti?
2: Busnya sempat ngerem, memang udah benar di jalurnya. Jalur segede gini mau kemana kan? Benar lurus, emang itu mobil aja yang ngantuk kayaknya. Jalan.
1: Kenceng banget?
2: Kenceng nggak, mungkin nggak hancur gitu.
1: Kerasa mas di penumpang?
2: Kerasa dalam, saya sampai kebetal ke depan, kebetok bangku depan.
0: Petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
3: Ada yang meninggal, depan kantor lo kecelakaan.
0: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Korban pun kehilangan nyawa, sementara sang pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan.
4: Baru keluar pelan-pelan, aku jalan normal.
1: Terus?
4: Saya nggak tahu belakang ada bus nggak kan? Kepal santai kesenggol. Kalau mobil dari depan, saya oleng, bisa jatuh.
0: Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sopir bus dan pengemudi ojol dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Harga beras serta bawang putih di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan ini dibarengi dengan turunnya daya beli masyarakat sehingga membuat pendapatan pedagang semakin menurun. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada produsen handuk yang mengandalkan bahan baku impor.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Minulio, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling menonjol terjadi pada komoditas beras dan bawang putih. Seperti yang terpantau pada Rabu siang, harga beras naik Rp1.000 per kilogram dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp34.000 per kilogram.
2: 36.
3: Oh, 36.
2: Lepas loh, masa milik hati. Plastiknya mahal kok ya.
4: Kalau sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya 24. Jari 26. 26, mungkin jari 24. 2000 itu plus plastik, plus mati timbangan.
1: Sedangkan harga minyak goreng masih bertahan tinggi. Naik sekitar Rp10.000 per karton dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat. Banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanjaan untuk menyesuaikan pengeluaran. Para pedagang berharap pasokan dan distribusi bahan pokok kembali normal agar harga stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta ketidakpastian geopolitik global berdampak pada produsen handuk di Klaten, Jawa Tengah yang mengandalkan benang impor sebagai bahan baku utama. Di Desa Janti, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, sebuah usaha produksi handuk mampu menghasilkan sekitar 5.000 potong handuk berbagai ukuran setiap harinya dengan bahan baku utama berupa benang katun dan benang TC. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, dibutuhkan 15 hingga 20 bal benang per hari. Namun pelemahan rupiah menyebabkan hampir seluruh komponen produksi naik harga. Mulai dari plastik kemasan, pewarna, zat kimia, hingga benang sebagai bahan baku utama. Harga benang katun yang sebelumnya berkisar Rp7.5 juta per bal kini meningkat menjadi lebih dari Rp8 juta. Sementara benang TC naik dari sekitar Rp5 juta menjadi Rp5.7 juta per bal. Akibat kenaikan bahan baku, harga jual produk terpaksa ikut disesuaikan. Handuk kecil yang sebelumnya dijual Rp1.700 kini naik menjadi Rp2.000. Sementara harga handuk besar naik Rp200 hingga Rp5.000 dengan kisaran harga jual Rp15 hingga Rp100.000 tergantung jenis dan ukuran.
5: Kalau yang mulai dari kecil dari waslap itu naik sekitar Rp200 sampai Rp500. Kemudian untuk handuk itu mulai dari Rp200 sampai Rp5.000 karena ada handuk kecil, handuk sedang, handuk yang besar, handuk jumbo kan gitu.
6: Kenapa Pak untuk menaikkan itu kenapa Pak?
5: Ya untuk menutupi karena ada harga kenaikan dari bahan baku yang berdampak langsung kan dari harga bahan bakunya.
1: Para pelaku UMKM berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil sehingga usaha kecil dapat bertahan dan terus menyerap tenaga kerja di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
7: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
8: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
6: Oh gitu.
8: Pensil, krayon, gitu.
6: Harganya gimana Bu? Naik gak Bu?
8: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
6: Naik ya Bu ya?
8: Naik.
6: Biasanya
8: naik.
6: Naik berapa Bu?
3: naik yang biasa nih. Naik sih sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya. BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
6: Oh gitu. Tapi nggak banyak ya, Bu?
3: Nggak banyak, alhamdulillah.
7: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang dijual hingga Rp135.000 per setel atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
4: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masa keadaannya sekarang kan kayak begini. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang gak bawa anaknya udah gak itu, gak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, benar-benar ya. Jadi harga juga kan lumayan.
7: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan hari ini berlangsung ricuh. Masa menolak eksekusi kemudian bertahan dan mengadang petugas. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap, bahkan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
2: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
3: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Yeay, ayah sudah sembuh.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan hari ini berlangsung ricu. Massa yang menolak eksekusi kemudian bertahan dan mengadang petugas. Aksi unjuk rasa ribuan pekerja Hotel Sultan mewarnai proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas yang melekat di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat. Sengketa lahan Hotel Sultan melibatkan PT Indo Buildco dengan pemerintah sejak tahun 1989 usai terbitnya HPL nomor 1 Gelora atas nama Kementerian Sekretariat Negara. Aksi unjuk rasa saat ini sempat diwarnai kericuhan saat petugas mencoba membubarkan massa menggunakan water cannon atau siraman air. Massa pun membalas dengan melemparkan batu dan kayu ke petugas. Dan hari ini kawasan Gelora Bung Karno tidak bisa dimasuki secara normal. Beberapa pintu ditutup total imbas eksekusi pengosongan sengketa lahan Blok 15 Hotel Sultan. Pengguna jalan dan pengunjung diminta mengantisipasi dampak akibat penutupan sementara pintu 5, pintu 7, dan pintu 8 kawasan Gelora Bung Karno oleh manajemen GBK pada Kamis mulai pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Akses untuk kendaraan hanya bisa lewat pintu 2 dan pintu 10, sedangkan untuk pejalan kaki bisa melewati pintu 6. Ketiga pintu yang ditutup merupakan akses utama menuju parkir timur, hutan kota, dan stadion softball. Penutupan ini dilakukan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan yang berada di Blok 15 GBK. Lahan yang menjadi sengketa antara Kementerian Sekretariat Negara dengan PT Indo Buildco dan lahan yang sekarang sudah berstatus barang milik negara. Meskipun beberapa pintu ditutup, kawasan GBK lainnya masih beroperasi normal dan pengunjung bisa menggunakan transportasi umum. Dan bagaimana situasi terkini dari proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Selamat siang, Sufiani. Sufiani, bagaimana jalannya proses eksekusi Blok 15 kali ini? Apakah memang ada korban dan sebagainya?
1: Iya, Alfian, betul sekali. Proses eksekusi saat ini telah selesai, di mana saat ini tengah dilanjutkan dengan proses dari inventarisasi barang-barang ataupun juga layanan yang masih berada di dalam kawasan Blok 15 Hotel Sultan ini, di mana memang ribuan petugas saat ini sudah dikerahkan. Petugas ini berasal dari pusat pengelola kawasan Gelora Bung Karno yang dikerahkan untuk melakukan inventarisir, dan saat ini posko yang dijanjikan untuk disediakan bagi masyarakat ataupun juga para pekerja ex-Hotel Sultan apabila ingin menyampaikan keluhannya, maka mereka sudah bisa mulai memanfaatkan layanan posko tersebut. Dan benar sekali, Alfian, baru saja digelar konferensi pers di mana pihak kepolisian menyebutkan pada proses eksekusi Hotel Sultan yang disebut seluas 42 hektar ini dikerahkan sekitar 3.161 petugas gabungan dari Polri dan juga TNI, dan beberapa petugas, tepatnya sekitar 26 petugas mengalami luka akibat proses kericuhan yang sempat terjadi pada proses eksekusi yang berlangsung pagi tadi. Sekali lagi sebanyak 26 petugas terluka ringan, terkena lemparan batu dan juga sejumlah benda yang dilemparkan oleh aksi unjuk rasa yang telah menggelar aksinya sejak pagi hari tadi sebelum proses eksekusi dimulai pada pukul 9.30. Kemudian juga terdapat warga sipil dan juga karyawan dari pengelola kawasan GBK sebanyak 3 orang, sehingga total terdapat sekitar 29 orang yang mengalami luka-luka akibat proses eksekusi yang cukup ricu ini. Dan kericuhan proses eksekusi ini diawali ketika panitra dari Pengadilan Jakarta Pusat selesai membacakan keputusan secara formal mengenai pengambil alihan aset yang selama ini dikelola oleh pihak swasta atau oleh PT Indo Buildco. Kemudian selesai panitra dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan keputusan, maka petugas gabungan mulai merangsek ke area lobi di mana saat ini saya berdiri saat ini. Petugas mencoba masuk, menerobos pagar yang sudah dilingkari oleh kawat berduri oleh massa, di mana massa sendiri sudah mulai melakukan perlawanan dengan mulai melemparkan botol air mineral pertama kali. Kemudian ketika petugas semakin merangsek ke depan ke arah massa, di mana pengeras suara dari koordinator massa sendiri masih terus melanjutkan orasinya, begitu petugas masih kemudian merangsek ke dalam mencoba untuk menembus blokade dari massa, dan lemparan batu pun mulai terjadi, di mana tak hanya batu, saya bisa menyaksikan sendiri, tak hanya batu, kemudian ada lemparan dari air mineral yang ditempatkan dalam botol, kemudian kami melihat ada lemparan dari bilah bambu dan juga sejumlah benda-benda lain yang dilemparkan oleh massa, sehingga pada akhirnya tidak hanya petugas saja yang turun dalam proses eksekusi ini, namun massa akhirnya berhasil dipukul mundur, begitu dibubarkan ketika water cannon mulai digunakan. Itu pun juga tidak dalam satu kali saja, water cannon mulai digunakan berkali-kali sehingga massa akhirnya terpaksa mundur dan membubarkan diri, dan petugas akhirnya bisa merangsek masuk ke area lobi dari Hotel Sultan ini. Dan ketika memang sudah masuk ke dalam Hotel Sultan ini, kami menemui secara langsung sejumlah tamu hotel yang memang diminta oleh petugas untuk meninggalkan Hotel Sultan ini karena memang proses eksekusi telah selesai dilakukan, dan saat ini dilanjutkan dengan proses inventarisir dari sejumlah fasilitas dan alat-alat yang kami lihat sendiri masih beroperasi hingga hari ini. Kemudian juga tadi selain tamu hotel, dalam proses inventarisir sendiri kami melihat petugas juga membawa sejumlah orang yang diamankan dari sejumlah titik, sejumlah kamar yang berada di kompleks blok 15 Hotel Sultan ini yang diduga merupakan bagian dari massa yang ikut berunjuk rasa pagi hari tadi. Secara total sementara ini berdasarkan data dari petugas kepolisian terdapat 69 orang yang telah diamankan, dan petugas kepolisian meyakini jumlah ini masih akan terus bertambah. Kemudian apa yang akan terjadi setelah proses eksekusi dan juga inventarisir dari sejumlah aset yang dimiliki Hotel Sultan ini selesai dilakukan, maka pemerintah melalui PP Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno, maksud saya, nantinya akan memanfaatkan aset yang saat ini telah menjadi milik negara ini untuk keperluan masyarakat secara luas. Artinya memang nantinya akan ada proses pembangunan, dan apakah Hotel Sultan ini akan dirubuhkan? Ini adalah satu pertanyaan dari media yang sampai saat ini masih belum dijawab oleh pihak pengelola kawasan Gelora Bung Karno. Namun bisa dipastikan memang saat ini proses yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui PPK GBK adalah melakukan inventarisir terlebih dahulu aset-aset yang dimiliki oleh Hotel Sultan. Dan nanti sore Alfian pukul 5 akan ada pengumuman berapa banyak aset yang dimiliki yang telah berhasil diinventarisir oleh petugas dari PPK GBK yang saat ini masih berlangsung dan telah dimulai sejak proses eksekusi usai dilakukan. Alfian.
0: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Tamar tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kedatangan kapal patroli lepas pantai berbobot 2.000 ton ini disambut hangat oleh Duta Besar Inggris dan sejumlah perwakilan TNI Angkatan Laut.
2: Kedatangan HMS Tamar ke Indonesia bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama pertahanan antara Inggris dengan Indonesia sebagai bagian dari misi penempatan permanen Royal Navy di kawasan Indo-Pasifik sejak tahun 2021. Kehadiran HMS Tamar ditujukan sebagai Force for Good atau kekuatan untuk kebaikan. Kapal ini akan berlabuh di Jakarta selama 4 hari ke depan, di mana selain menjalankan misi diplomatik, HMS Tamar dijadwalkan melaksanakan latihan militer bersama dengan prajurit TNI AL serta menjalani kegiatan pertukaran budaya dan kompetisi olahraga sepak bola.
3: And we have also launched a maritime partnership program between Indonesia and the United Kingdom. And that is about working with Indonesia on the sustainability of your fishing fleets and of Indonesia's maritime waters. It's about supporting the security of Indonesia's waters through the provision of UK frigates which are very compatible with the Indonesian military will be using frigates that are intercompatible with the Royal Navy's frigates. And it's also about working on sustainability of your maritime resources, which are incredibly biodiverse and are a heritage for the whole planet. And we want to support the people of Indonesia in that space.
2: Sebagai kapal patroli lepas pantai atau offshore patrol vessel, HMS Tamar dibangun dengan teknologi modern yang mengutamakan aspek lingkungan. Inilah yang menjadikan HMS Tamar dengan panjang mencapai lebih dari 90 meter ini menjadi salah satu kapal andalan dari Angkatan Laut Inggris untuk menjalankan misi diplomatik di kawasan Indo-Pasifik sejak tahun 2021.
4: Thank you for your question. Yes, so HMS Tamar is one of the greenest ships in the Royal Navy and probably one of the greenest or most eco-friendly warships in the world. From her design, she's only about 7 years old, so modern technology throughout, all the way up from the way that her deck is designed to reduce fuel spills or the leak of any oils or substances into the sea, through to the design of her main engines, which have an additional filtration system fitted in the funnel, allows us to scrub out some of the carbon dioxide from when we're cruising at speed. So that level of eco-friendly design is built in from the ship all the way through. So as well as being welcomed into Jakarta,

0: mainin air semprotan damkar.
1: Oke, udah pernah sebelumnya naik ke atas kapal perang?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Iya.
1: Kamu kapal ini bagaimana? Bagus kan?
0: Bagus, terus besar, luas.
2: Karena luas, bagus, terus gede banget. Iya. Tadi yang semprotan air sama pakaiannya.
1: Pengalaman apa kira-kira yang nggak bakal kamu lupa dari perjalanan tur hari ini di dalam kapal?
2: Karena apa, ini bagus, terus orangnya ramah-ramah.
3: Di sela kunjungan diplomatiknya di Jakarta, kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Tamar memberikan kesempatan kepada sejumlah anak sekolah untuk bisa melakukan tur di atas kapal. Ini merupakan salah satu pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan bagi anak-anak karena mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih detail bagaimana kapal ini beroperasi dan seperti apa isi dari kapal HMS Tamar ini. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
4: Bekasi merupakan kota industri. Salah satunya ada industri karpet yang banyak menampung tenaga kerja. Di antara para pekerja pria, ada sejumlah pekerja wanita yang bekerja sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari, demi menyelesaikan karpet yang dipesan.

0: Bekasi adalah kota yang sangat maju dengan industrinya. Salah satu yang menonjol adalah pabrik pembuatan karpet. Karpet memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penutup lantai, terutama di masjid, musola, ataupun gedung pemerintahan seperti Istana Negara. Di masjid misalnya, selain memberikan alas yang nyaman saat beribadah, karpet juga berfungsi membantu jemaah membentuk syaf dan menciptakan suasana yang lebih tenang serta khusyuk. Sementara di gedung pemerintahan atau institusi negara, karpet menjadi bagian dari tata ruang kenegaraan yang mencerminkan kewibawaan. Hal tersebut membuat saya penasaran, ingin mengetahui cara pembuatan karpet.
1: Ya, karpet ini menjadi salah satu elemen penting agar dekorasi rumah, perkantoran, musola ataupun masjid ini terasa lebih nyaman dan hangat. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses ataupun cara pembuatan karpet dan siapa saja yang berjasa di balik pembuatan karpet ini? Saat ini saya sedang berada di HJ Karpet, salah satu sentra penjualan dan juga pembuatan karpet yang ada di Kecamatan Babelan, Bekasi. Kita akan langsung lihat bagaimana proses pembuatan karpet di sini.
0: Pembuatan karpet sangat rumit bahkan panjang. Tahapan demi tahapan pembuatan karpet dikerjakan secara bergantian oleh masing-masing divisi. Di HJ Karpet, total ada 200 orang karyawan. Inilah Nur Lailatul atau yang akrab disapa Ella. Perempuan berusia 20 tahun ini pertama kali mendapatkan informasi pekerjaan sebagai pembuat karpet dari saudaranya. Setelah menjalani pelatihan selama 3 bulan, Ella kemudian ditempatkan di bagian looming.
2: Tantangannya sih misalkan dari tembakan dari gambarnya ya, kadang tuh ada yang susah, ada yang rumit banget sih, yang harus banget dibantu pakai dinomerin. Karena kalau abstrak tuh kita kalau harus lihat gambar tuh kadang lebih susah.
0: Selain ketelitian, kekuatan fisik juga jadi tantangan. Pasalnya Ella harus berdiri berjam-jam saat melakukan proses looming. Jika ukuran karpetnya lebar, tak jarang ia harus naik ke atas dah kayu dengan ketinggian menyesuaikan lebar karpet. Perlu diketahui, looming adalah proses menenun atau membentuk struktur dasar karpet.
2: Awalnya sih ngeri, kayak takut jatuh, tapi kayak makin kesini makin lama tuh makin biasa aja sih. Makin ya terbiasa jadi nggak terlalu takut.
0: Ella bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun jika ada target karpet yang harus diselesaikan, maka ia harus lembur hingga jam 9 malam. Dalam sehari, Ella bersama satu temannya bisa menyelesaikan looming karpet motif abstrak untuk ukuran karpet 1,5 x 2 meter. Pembuatan karpet memiliki tahapan cukup panjang. Pertama, request atau permintaan motif, ukuran, warna, dan bahan dari pembeli dituangkan dalam bentuk desain oleh desainer grafis. Jika sudah disetujui, desain ini kemudian dicetak pada mika untuk menjadikannya sebuah sketsa.
1: Nah, ini tadi sketsa yang sudah digambar oleh desainer melalui komputer dengan perbandingan

0: 1 kali 10, terus untuk menuangkan di kanvasnya, ini kita pakai cara yaitu dengan memasang ke proyektor seperti saat ini saya lakukan ya. Nah kalau udah dipasang di proyektor ini kan ada tuh pantulannya di kanvas, nanti sama masnya akan dilukis lagi untuk kemudian nanti masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu deh.
1: Sembari membuat pola di atas kanvas, benang terlebih dahulu dipintal dan disusun sesuai kode warna. Sementara itu, ada satu orang penjahit yang bertugas menyambung kanvas bahan karpet menjadi ukuran yang diinginkan. Kanvas yang sudah berpola kemudian masuk ke dalam tahapan yang paling rumit dan perlu ketelitian, yaitu looming. Agar pengerjaannya cepat, proses looming menggunakan alat modern yang biasa disebut tufting gun atau mesin tembak benang.
0: Oke. Nah ini bisa dilihat nih perbedaannya pemirsa. Waktu awal-awal tuh masih halus karena tangannya tuh masih bisa menyesuaikan. Jadi ketika alat dari loopnya ini naik, tangan kanannya juga harus naik ya mas ya.
2: Harus
0: jadi
2: naik, harus bisa nyimbangin.
0: Benar, harus seimbang dan harus lurus. Nah kalau tangannya udah terlalu atas nih, terus kayak jadi nggak lurus, jadinya benangnya agak kayak gini berantakan. Yeah.
1: Di sentra produksi HJ Carpet, calon karyawan bagian looming setidaknya harus melalui pelatihan selama 3 bulan sebelum mahir menggunakan tufting gun. Kalau saya coba buat seru-seruan aja ya. Tapi proses ini cukup satisfying, memberikan sensasi visual dan suara yang menyenangkan.
0: Oke, lumayan nih. Halus nih guys, lumayan nih 3 kali 4 kali percobaan, lumayan bisa. Makasih mas.
1: Namun tak berhenti sampai di situ. Pembuatan karpet dilanjutkan dengan pemberian lapisan lateks untuk menguci benang. Setelah dirasa cukup kuat dan susunan warnanya telah sesuai, karpet memasuki tahap finishing, yaitu pembersihan dari sisa-sisa benang dan kontrol kualitas. Pemilik HJ Carpet, Heru Purnomo, mengatakan, industri karpet menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan bahan baku.
3: Yang jelas dengan dolar mau 18.000 ini kondisinya lumayan berat. Jadi karena bahan baku dasar karpet ini kan tekstil ya. Tekstil itu hubungannya dengan minyak bumi dan sampai hari ini pun belinya konversinya masih terdolar.
1: Namun berbagai upaya terus dilakukan Heru untuk mempertahankan industri ini serta menghidupi 200 karyawannya. Misalnya dengan terus berinovasi, menciptakan produk-produk turunan dari karpet seperti sajadah, keset, ataupun produk desain interior lainnya. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
4: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani MOU dengan Iran di Prancis pada Kamis waktu setempat. Sesaat lagi kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini.

0: Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis pada Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Dan Scavino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai $300 miliar Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhel, menyatakan bahwa teks Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Bakhel, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia juga menambahkan bahwa dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Bakhei juga menegaskan bahwa kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Dan di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis di Timur Tengah. Mulai dari Suriah Selatan, Lebanon Selatan, hingga Tepi Barat, pasukan Israel masih terlihat beroperasi meski kesepakatan damai regional diklaim akan mengakhiri operasi militer di berbagai front.
2: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida al-Jolan dan Al-Mufaras. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, bulldozer militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatieh dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
3: تم اطلاق قنابل صوتيه على الصحفيين وطواقم الطبيه وابعادونا على المحيط منطقه قبر يوسف ابعدونا لورا يعني مسافه 300 متر من منطقه قبر يوسف ورجعونا لورا.
2: Kehadiran pasukan Israel di Suriah, Lebanon dan tepi barat menjadi sorotan di tengah proses diplomatik yang tengah berlangsung antara Washington dan Teheran. Meski demikian, damai dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Jenewa. Pemerintah Israel menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan tersebut. Israel bertekad akan mempertahankan posisinya di berbagai titik strategis Timur Tengah.
1: Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara 1 tewas dalam kejadian ini. Sementara di Paris, asap tebal membumbung hingga terlihat dari atas Menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gudang penyimpanan furniture dari 15 perusahaan.
4: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil di Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas Menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
1: Kolam ikonik Lincoln Memorial yang baru direnovasi atas arahan Donald Trump mendadak berubah hijau akibat ledakan alga. Penanganannya yang menggunakan hidrogen peroksida pun memicu kekhawatiran terhadap bebek, angsa, dan satwa air lainnya. Para peneliti di Toronto memperingatkan populasi burung migran di tahun ini terus menurun dan gelombang panas dan perubahan iklim diduga membuat semakin banyak sarang burung gagal bertahan.
5: Warna hijau menutupi permukaan kolam ikonik Lincoln Memorial di Washington DC, padahal baru sepekan lalu kawasan itu selesai direnovasi atas arahan Presiden Donald Trump untuk menyambut peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kolam yang sebelumnya dicat ulang dengan warna American Flag Blue itu kini kembali menjadi sorotan setelah ledakan alga mengubah air yang menjadi hijau. Kondisi tersebut memaksa petugas Taman Nasional menuangkan hidrogen peroksida berkonsentrasi 12% sebagai langkah cepat untuk menekan pertumbuhan alga. Langkah itu memicu kekhawatiran warga yang sering melihat bebek dan angsa berenang di kolam tersebut. Meski ahli menilai resikonya hanya berupa iritasi ringan bagi burung, proses penanganan ini dapat menurunkan kadar oksigen air dan berbahaya bagi hewan yang hidup sepenuhnya di dalam air seperti ikan. Populasi burung migran di Toronto, Kanada terus menunjukkan penurunan. Insiden ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap dampak gelombang panas dan perubahan iklim pada kelangsungan hidup satwa liar. Hasil pemantauan stasiun riset burung di Tommy Thompson Park menunjukkan suhu yang terasa melampaui 40 derajat Celcius membuat semakin banyak sarang gagal bertahan, sehingga lebih sedikit anak burung yang berhasil tumbuh dan terbang. Perubahan iklim juga mengacaukan siklus alam karena puncak kemunculan serangga terjadi lebih awal saat burung-burung migran belum tiba di lokasi persinggahan. Akibatnya, spesies pemakan serangga seperti burung walet dan layang-layang menjadi kelompok yang mengalami penurunan paling tajam. Para pengamat burung pun mengaku musim ini terasa lebih sunyi karena kicauan dan kemunculan burung migran semakin jarang terlihat di kawasan taman tersebut.
1: Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negara yang berbeda. Di kota Donghae, Korea Selatan dan juga desa Arasenda, Georgia, musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung yang datang. Dan untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu ini.
6: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20.000 meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau.

0: Hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Pengunjung berjalan menyusuri jalur di tengah kebun, berfoto dan mengabadikan pemandangan yang viral di media sosial.
1: Saya Gaguk도 산 지 거의 30년 다 돼 가는데 이런 곳이 있는지 또 새삼 또 느끼고 좀 행복한 것 같아요. 엄마 모시고 와서.
0: Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
2: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю цветок.
0: Pengelola kawasan menyebut lavender bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga aroma yang dikenal memiliki efek menenangkan.
3: Приятно составить спет, ам сакмис кетеба, Европи да чамовитане лаванди сахеоба, ромелиц ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს, გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
0: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
4: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Alfian Raharjo, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
4: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, selamat siang. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Iqbal Kurniadi. Seorang bocah ditemukan tewas tenggelam di aliran sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Selasa kemarin. Peristiwa itu terjadi saat perayaan perpisahan sekolah di sebuah aliran sungai. Dua bocah kakak beradik menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka permanen di bagian wajah. Polisi kini memeriksa anggota keluarga dan masih memburu pelaku.
8: Seorang ibu meloncat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain, tubuh Cahya Bayu, nama korban yang tenggelam, berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan dan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban ini sempat viral di media sosial. Saat kejadian, korban dan kawan-kawan berenang di sungai untuk merayakan perpisahan Madrasah Ibtidaiyah di Bogor, Jawa Barat. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh seseorang. Penyiraman terjadi saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di bagian wajah dan leher bagian belakang. Sementara itu, sang ibu menangis berkali-kali saat akan dimintai keterangan di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras sudah dua kali terjadi. Peristiwa pertama menimpa sang adik perempuan yang masih berusia 6 tahun pada Mei lalu.
9: Untuk pelaku, kami lagi konsentrasi memeriksa sekitaran keluarga dulu. Karena untuk kasus ini ya, sudah dua kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya. Yang pertama tanggal 12 Mei, yang kedua tanggal 15 Juni. Dan kami tekankan, kami juga belum pernah menerima laporan sebelumnya.
8: Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seorang pelajar terjebak di sela-sela tembok di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena celah tembok yang sempit dan korban sempat mengalami sesak nafas. Sementara di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki terperosok ke lubang gorong-gorong saat mengikuti pawai obor. Warga yang berusaha menolong sempat panik lantaran tidak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil.
3: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik menegangkan saat petugas berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena ruang sempit dan kondisi korban yang sempat mengalami sesak nafas. Setelah berjuang hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari jepitan sela-sela tembok. Peristiwa ini berawal saat korban berusaha mengambil bola yang tersangkut di celah tembok bangunan. Nah, saat berusaha mengambil bola, korban justru terperosok dan terjebak di celah sempit.
10: Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar dan kita kendala hanya terselip antara tembok-tembok.
3: Untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami sesak nafas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa ini terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang yang terlalu kecil. Beruntung, aksi spontan salah satu warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong yang berada di situ berhasil menyelamatkan nyawa bocah tersebut.
11: Saya yakin, sini deh. Dia kebingungan, takut karena gelap. Kayak guha gelap, dia nggak tahu saya, dan saya juga nggak tahu. Tapi melihat bayang, ada sinar sedikit, akhirnya anak itu jatuhin saya.
3: Menurut Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan dua anaknya di tenda glamping objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung, akhirnya terungkap. Keempat korban tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat. Pembakaran sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, tapi justru digunakan untuk barbeque di dalam tenda.
12: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
13: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
14: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
15: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
14: Bawa sendiri. Oh, jadi korban sendiri. Bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque, termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
13: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
7: Usai jeda kami akan mengajak Anda untuk makan siang dengan aneka menu khas Makassar yang kaya rasa. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Menu makan siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Namun tidak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta ini. Depok juga punya Coto Makassar. Lalu juga ada sop konro hingga es pisang ijo dengan rasa otentik yang menggugah selera. Nah, siang-siang panas terik seperti saat ini cocok banget makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang ijo. Widih, hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin pastinya membuat Anda ngiler ya pemirsa di saat jam makan siang lagi. Nah, enggak hanya es pisang ijo, kedai makanan yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan cita rasa yang otentik. Seperti adanya Coto Makassar, Sop Konro, hingga Kambu Paria yang gak kalah menggugah selera. Pastinya penasaran ya. Pecinta makanan khas Makassar, ayo merapat. Karena kami akan ajak Anda untuk mencicip-cicipi virtual menu khas Makassar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada Coto Makassar, lalu ada es pisang ijo yang berada di Depok, Jawa Barat. Langsung saja kita sapa, ada seorang wanita cantik yang di sana. Udah senyum-senyum dengan makanan khas Makassar begitu ya. Es pisang ijo saya tahu banget ini ya. Apakah Reba ini? Ara, ada Ara di sana ya. Sepertinya nikmat sekali, panas-panas seperti siang hari ini. Coba langsung jelaskan kepada kami ini kenapa bisa menarik.
1: Kalau saya sih tadi udah mulai sedikit-sedikit lah ya makan jalangkote sekaligus juga berdandan nih. Sudah rasanya bak berada benar-benar di Sulawesi Selatan. Apalagi sekarang saya sudah memegang nih es yang dari tadi disebut-sebut Iqbal nih, kayaknya juga abis ini mau just tip ya. Ini es pisang ijo. Jadi rasanya sudah ada di Makassar tapi di versi Jawa Baratnya begitu ya. Karena sekarang saya ada di Depok. Tapi nggak perlu khawatir, ternyata benar-benar nggak perlu jauh-jauh. Sudah bisa nih menyantap hidangan es pisang ijo yang warnanya udah merekah merona begini. Langsung kita santap ya. Manis, segar, mantap pokoknya ya. Udah jauh-jauh ke sini, masa iya sih cuman cobain es pisang ijo aja. Kita langsung masuk ke dalam ya. Ini merupakan kedai makanan yang lokasinya adalah di area perumahan gitu ya. Rumah ini aja, ini sebenarnya areanya adalah garasi yang langsung disulap menjadi sebuah kedai makanan yang rasanya otentik sekali Makassar. Kenapa sih dari tadi kok disebut-sebut benar-benar otentik Makassar, khas hidangan dari Sulawesi Selatan? Apa iya benar demikian? Gak perlu khawatir ya pemirsa ya, karena yang jadi pemiliknya ataupun juga yang punya resepnya ini benar-benar orang asli dari Sulawesi Selatan ataupun juga dari Makassar ya langsung. Jadi gak perlu ragu apakah rasanya ketika dicicipi di Depok sama dengan di Makassar. Ini rasanya benar-benar sama. Yuk kita langsung ngobrol aja dengan Ibu Emma. Halo Ibu, ya, selamat siang. Ibu Emma, ini kita soal kedai Daeng Carameng. Buka sejak kapan sih Bu, dan apa aja menu-menu yang jadi andalan di sini Bu?
2: Ini baru sih sebenarnya, baru masuk 2 tahun, berarti tahun 2005 ya?
1: 2024.
2: Akhir gitu. Ya, tapi menu andalannya di sini tuh Coto Makassar, Sop Konro, ada juga ikan-ikanan, ikan palumara, ulu juku, itu semua khas otentik di Makassar.
1: Oke, semua yang ada di sana hadirlah ya Bu di
2: hadir,
1: sini ya.
2: Jadi nggak perlu pulang ke Makassar kalau kangen makanan Makassar.
1: Oke, nah Bu, ada mungkin ya yang khawatir in this economy, apakah harganya mahal-mahal atau berapa Bu range harganya per porsi Bu?
2: Oh, standar kok. Ini ada yang 25.000, ada 35.000 Kak gitu. Contohnya 35.000 udah full daging gitu.
1: Full daging banget, apalagi katanya kuahnya lekoh juga ya Bu ya. Langsung kita penasaran, boleh ya Bu ya, langsung
2: boleh.
1: Kita lihat nih. Ditunggu-tunggu juga nih kalau misalkan datang ke rumah makan khas hidangan Makassar. Ada apa nih Bu yang sudah disiapkan di sini Bu?
2: Oh, ini namanya Sop Konro. Mana kuahnya?
1: Boleh diangkat Bu dia.
2: Ini dikuahkan kan?
1: Lihat ya, ini daging-dagingnya. Mantap banget. Ini udah di marinasi, udah diapain dulu Bu sebelumnya Bu? Dibumbuin apa Bu?
2: Ini udah direbus dengan apa, serai. lengkuas biar aromanya apa aroma dagingnya itu nggak terlalu ini ya. Pokoknya enak deh.
1: Enak pokoknya ya, sudah ya. Lama jadi itu, pasti lembut juga ya Bu ya.
2: Iya, lembut. Setelah itu dituangkan kuahnya. Kuah kondronya.
1: Oke, kita langsung nunggu untuk disiram langsung ya Bu ya sama kuah kondronya.

0: Aduh, ini sih kalau bisa ini tembus betul, di kan? Layar sih ya, Iqbal dan pemirsa, ini wanginya benar-benar menggugah selera. Abis itu langsung ditabur saja dengan daun bawangnya, kemudian bawang gorengnya, dan juga nanti perasan jeruk nipis sesuai selera tentunya ya. Baik, Ibu, ini kalau boleh tahu, Bu, kedainya udah dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu?
1: Dari jam 7.30 sampai jam 9 malam.
0: Oke, jadi kalau mau makan pagi bisa, makan siang bisa, makan malam pun juga bisa. Dinikmati semua ya, Bu, ya?
1: Siap.
0: Biasanya yang jadi favorit, yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
1: Yang menu Coto Makassar, Sop Konro, ada juga mie titik, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare. Itu jarang ada, Kak, di restoran Makassar. Itu khasnya juga Makassar.
0: Kambu paria,
1: kambu
0: ya?
1: Kambu paria. Jadi pare isinya ikan suwir, terus pakai kelapa gongseng dan bumbu-bumbunya.
0: Langsung pokoknya makin lapar, makin nanya-nanya menunya ada apa aja nih, makin penasaran tentunya. Yeah, makasih banyak ya, Bu, ya. Sama-sama. Kita langsung aja menuju ke singgasana atau ke tempat makan kita ya. Tapi sebelumnya saya penasaran banget nih, ada yang dari tadi saya datang ngunyah aja ya, gak berhenti-berhenti. Awalnya sama-sama nih kayak saya, dibuka dengan hidangan yang manis atau si es pisang ijonya. Tapi sekarang ada yang lagi santap berat, mie titi. Kita langsung lihat nih ya, ada mie titinya. Wow, masih baru dimulai ya, Kak, ya makannya ya. Halo, boleh dikenalkan namanya siapa, Kak?
2: Namanya Tiffany.
0: Tiffany, dari mana?
2: Dari Pamulang.
0: Dari Pamulang. Jauh-jauh ke sini alasannya apa sih, Kak, mau makan siangnya di sini?
2: Karena mau nyobain makanan khas Makassar sih. Soalnya di dekat sana juga nggak ada, kan. Jadi pas aku nemuin di sini ada, langsung nyobain di sini.
0: Langsung nyobain. Gimana rasanya mie titinya nih, Kak?
2: Enak sih, Teh. Belum pernah juga gitu nyobain makanan yang rasanya kayak gini. Kan ada mie yang kering dicampur sama kuah supnya gitu.
0: Jadinya ketagihan?
2: Ya, ketagihan.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Kak, ya. Sambil sebelahnya nih ya, sebelah saya nih ada Kak siapa, Kak, boleh kenalan?
3: Aku Aristi.
0: Kak Aristi, ya. Asalnya dari?
3: Dari Cibubur.
0: Dari Cibubur. Ini juga sudah di kesilan, ini udah
3: santap,
0: sudah ada sih, tinggal sisa-sisanya aja nih. Es pisang hijaunya ini doyan, lapar apa gimana nih?
3: Karena enak ya, jadi ketagihan terus untuk makan ini terus. Udah favorit juga sih.
0: Favorit kalau kesini, ya? Kalau kesini, berarti udah beberapa kali dong? Atau gimana, Kak?
3: Udah sering juga, Kak, kesini. Jadi kalau siang memang makannya di sini untuk makan siang.
0: Oke, alasannya apa sih kok jadinya cocok balik-balik lagi deh kesini?
3: Karena rasanya kayak dengan rempah sih. Rempahnya terasa banget, terus ya otentik. Otentik Makassar ya, walaupun kita bukan orang Makassar.
0: Oke, ini berarti lagi nunggu juga ya, biar sama-sama makan berat setelah ini ya. Terima kasih banyak ya, kakak-kakak ya. Saya makin giler nih lihat ada titi di situ ya, tapi nggak perlu khawatir karena jeng-jeng bukan sulap, bukan sihir, langsung ada banyak sekali sajiannya di sini ya. Nambah lagi makan, nambah lagi, tapi piring kosong ya, Iqbal ya, tentunya biar saya bisa menikmati hidangan di makan siang kali ini. Nah, yang jadi menarik adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma atau pemilik dari kedai makan Daeng Carameng ini ya, ada salah satu menu andalan yang jarang banget ada. Nah, ini dia, saya tunjukin langsung ya ke Iqbal. Ini adalah pare atau paria ya, yang di dalamnya itu ada irisan kelapa tumbuk juga ada, sama ikan suwirnya. Yang juga sudah ada rempah-rempahnya ya, dimasukin ke dalam sini, kemudian juga disiram dengan kuahnya yang begitu makin ngiler deh ya. Yuk kita coba langsung nikmati ya. Coba pindahin dulu ke piring kosong. Nah, kalau orang Sulawesi Selatan aslinya ya, jarang kayaknya ya makan pakai nasi tuh, jarang ya, Bu ya. Jadi bayangkan boleh milih nih, di sini juga ada burasnya atau juga ada ketupat. Nah, yang mana yang lebih Makassar banget tuh yang burasnya ya. Langsung nih ya, kita ambil burasnya. Ih, masih anget, enak banget. Langsung ya, selip ya, maaf. Kita buka dulu ya, Iqbal ya. Sambil juga saya kasih lihat juga nih ke Iqbal, banyak sekali di meja ini yang disajikan begitu ya. Mantap, ada tadi si konronya juga sudah tersaji bersama dengan hidangan lainnya nih, juga cemilan, tapi cemilannya juga cukup mengenyangkan ya. Ini juga bahan dasarnya adalah pisang. Namanya apa Bu yang ini Bu?
4: Sanggara Balanda.
0: Sanggara Balanda. Ya. Wah, ini juga sudah pakai apa Bu namanya Bu? Karamel, dikaramelize gitu. Jadi nanti setelah makan berat ini tentunya kita juga akan cobain yang tadi, si pisang tadi ya. Kita potong-potong dulu burasnya. Oke. Langsung ya, kita coba santap ya. Langsung. Isinya benar-benar padat, jadi begitu dipotong langsung mopro keluar semua nih ya. Langsung coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wangi. Biasanya saya nggak begitu suka pare begitu ya. Tapi ketika diolah di sini, ada kombinasi rasa yang begitu pas gitu ya. Padu-padannya nggak cuman ada rasa pahit dari si parenya, tapi karena juga sudah ada padu-padan yang pas dengan rempah-rempah, kemudian juga sudah ada tambahan isiannya, si ikannya ini pun juga rasanya gurih, enak, nikmat, pas banget. Karena si kambu paria. Kambu itu artinya isi. Nah, paria itu pare, jadi parenya diisi begitu ya. Ini udah, yang versi ikannya udah, kita coba yang si konronya. Waduh. Langsung nih, gimana ya nih? Tuh. Waduh. Langsung saja ya, kita ambil yang apanya langsung. Kita langsung hap aja kali ya nih ya. Lekoh sekali ini. Emang paling nikmat nih kalau makan kayak gini, ditambah juga pakai perasan jeruk nipis ya, biar makin berasa seperti orang Sulawesi aslinya. Pasti akan kurang nih kalau nggak pakai perasan jeruk nipisnya. Sama ada sambal juga ya. Oh, ini dia sambalnya, kita langsung dituangkan saja ya. Secukupnya. Oke. Langsung kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau sop konronya ini harganya di Rp45.000. Tapi benar-benar penuh banget segini, jadi bisa bareng-bareng juga sih ya. Bisa untuk 2 sampai 3 orang juga mungkin, sambil juga pesan yang lainnya ya. Ngonok. Wisman itu, well, di sini juga sudah ada nih hidangan lainnya yang tadi saya makan sebelum mulai live report. Sama juga ini namanya apa Bu?
4: Barongkok.
0: Nah, barongkok ini sebelumnya sudah di mana Bu ya guntingnya tadi ya? Kok hilang ya? Ini juga sudah disiapkan. Langsung ya kita kasih lihat di sini. Tuh, ini juga dari pisang ya Bu ya. Pisangnya sudah diolah menjadi seperti puding. Nah, dinikmati setelah dikukus. Ditunggu dulu sampai rasanya dingin. Bisa dinikmati jadi hidangan pencuci mulut setelah makan yang enak-enak dan berat-berat mengenyangkan ini. Enak banget, semuanya suka. Bener-bener gak perlu ngeluarin kocek banyak-banyak buat traveling ke Sulawesi Selatan. Ternyata di Depok Jawa Barat pun juga ada. Jadi kira-kira nih mau yang mana? Iqbal dan pemirsa udah pasti lapar banget. Silakan coba cicip makan siang yang ada di Depok tapi menunya khas Makassar. Kami tunggu ya.
5: Baiklah Ara, memang luar biasa sekali ya. Tentunya ini kita membuat lapar nih semua.

0: Untuk studio juga bikin lapar. Tapi memang ya kalau misalnya kita melihat itu ada berbagai macam menunya. Tentunya kalau misalnya nggak habis bisa dibungkus lah buat kami ya. Jangan lupa. Dan ajak juga saya ke sana. Karena tadi saya sempat ada tulisan Jumat Berkah Gratis. Nah itu yang ditunggu-tunggu juga. Ara, terima kasih ya sudah mengajak kami icip-icip makanan Makassar. Ditunggu untuk icip-icip selanjutnya di tempat lain. Terima kasih Ara sekali lagi. Tentunya dari kuliner khas Makassar, kita ke kuliner, nah ini yang gak jauh-jauh dari Depok juga, tepatnya di tempat kita berada saat ini, yakni di Jakarta. Betawi, mencicipi kuliner khas Betawi seperti kerak telur, es lendang mayang, atau toge goreng, ini tentunya menjadi agenda jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair atau PRJ ya. Selain menggerakkan ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di J-Expo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
1: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es lendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
2: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
3: Turun-temurun bang.
2: Sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
3: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
2: Dari 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
3: Udah jualan di PRJ.
2: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini? Apakah mengalami kenaikan, penurunan atau seperti apa nih?
3: Alhamdulillah ini penaikan bang. Tahun sekarang.
1: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia. Banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
4: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
1: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai 8 triliun rupiah, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Ricky Maulana, Jakarta.
0: Semarak Piala Dunia dirasakan hingga ke Surakarta, Jawa Tengah. Para penggemar sepak bola ini membuat kampung Piala Dunia ditandai dengan ornamen 48 bendera tim nasional Piala Dunia. Informasi selengkapnya saat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.

serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kota Jeddah di Arab Saudi tidak hanya terkenal sebagai gerbang utama bagi para jemaah haji dan umroh, tetapi juga sebagai surga kuliner yang sangat beragam. Salah satunya ada kambing bakar madu yang empuk dan tentunya menggoda selera.
1: Al-Balad atau Kota Tua adalah jantung sejarah Jeddah. Dinding batu koralnya kini menjadi latar sempurna untuk berwisata kuliner. Kambing bakar madu menjadi salah satu di antaranya. Diolah dengan rempah-rempah khas Timur Tengah yang kemudian dioleskan madu asli sebelum dibakar di atas arang. Aroma rempah yang menggoda langsung menyambut pengunjung yang datang. Proses pembakaran perlahan membuat madu meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam.
2: Assalamualaikum.
1: Saat dihidangkan, empuknya daging kambing membuatnya langsung terlepas dari tulangnya. Perpaduan rasa gurih, asin, dan manisnya madu seakan meleleh di dalam mulut.
3: Iya, enak banget. Aku gak suka sama kambing, by the way. Aku gak suka bau khas kambing, tapi pas dicobain sih enak banget dan kenyang, deng, sekarang.
4: Rasa mantap. Dagingnya gimana? Empuk.
3: Iya, empuk banget dan berasa bumbunya.
1: Jika hidangan daging kambing dirasa terlalu berat, jangan khawatir. Jeddah juga memiliki warung bakso yang bisa menjadi pilihan. Tekstur bakso yang kenyal ditambah dengan berbagai pelengkap seperti siraman sambal rawit yang pedas membuat suasana di Kota Jeddah terasa seperti kampung halaman. Dijual dengan harga terjangkau, semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu sapi yang bening bisa menjadi penawar rindu bagi warga Indonesia yang sedang berada di tanah suci.
5: Insya Allah komplit dengan harga standar. Kita bukan untuk menjual istilahnya ketiga hari, tapi untuk bagaimana bisa terjangkau oleh jemaah kita.
1: Puas dengan kuliner berbahan daging kambing dan sapi, ada juga sajian opor ayam yang melengkapi sajian khas Nusantara di Kota Jeddah. Opor kari ayam kreasi chef asal Indonesia yang kini menjadi juru masak di salah satu hotel di kawasan Jeddah, tak ayal menjadi salah satu opsi pengobat kerinduan akan kampung halaman. Setiap bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, aneka rempah, hingga santan kental dibuat otentik, sesuai dengan lidah orang Indonesia. Menu opor kari ini pun langsung menjadi primadona dan diminati pengunjung terutama yang berasal dari Indonesia.
6: Sebab ketika saya tahu jemaah kita sedang nginap di hotel saya mencoba membuat makanan otentik Indonesia.
4: Jadi tergantung tamu Pak ya?
6: Iya, kita lihat dari tamu kita, kemudian juga kita lihat dari usia juga.
1: Hidangan khas tanah air ini tak hanya sekedar makanan, namun rasa yang dihadirkan juga menjadi tambahan semangat dan energi bagi mereka yang tengah menjalankan ibadah di tanah suci. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Kita kembali ke dalam negeri, manfaatkan media sosial, sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur sukses memasarkan pisang warna-warni. Cuan yang dihasilkan bisa menembus hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Sementara itu, fitur live di media sosial juga dimanfaatkan petani melon di Mojokerto, Jawa Timur untuk menunjukkan kualitas melon serta mengajak calon pembeli untuk datang memetik melon langsung dari pohonnya.
7: Dan menarik hati. Beginilah warna-warni es pelangi yang dijajakan sepasang suami istri Bahtiar dan Ninu di Kota Blitar, Jawa Timur. Menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, pasangan suami istri ini hanya berjualan 2 hari sekali. Mengingat proses pengadonan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, cuan yang dihasilkan tak bisa diremehkan. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun memanfaatkan fitur live di media sosial, sebanyak 130 porsi pisang pelangi bisa habis terjual dalam waktu 2 jam saja. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
8: Awalnya dulu sih, pertama jualnya hanya es pisang.

0: Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jika biasanya melon dijajakan langsung ke pasar, para petani melon di Desa Kalipuro kini justru memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pembeli. Dengan fitur live di media sosial, calon pembeli diajak untuk datang dan mengetik melon madu langsung dari pohonnya. Petani juga memanfaatkan fitur ini untuk sekaligus menunjukkan kualitas buah yang dipanennya. Melon yang manis serta pengalaman memetik sendiri di area perkebunan menjadi daya tarik utama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meski Timnas Indonesia tidak berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia, namun semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan hingga ke dalam negeri, seperti halnya di Surakarta, Jawa Tengah. Para penggemar sepak bola ini membuat kampung Piala Dunia ditandai dengan ornamen 48 bendera tim nasional Piala Dunia. Sementara di Ekuador, produksi budidaya bunga mawar ikut merayakan 2026 FIFA World Cup dengan merangkai khusus bunga mawar menyerupai bendera nasional peserta Piala Dunia.
2: Pasca pembukaan yang digelar 11 Juni lalu, Semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut juga dirasakan para penggemar sepak bola di Indonesia seperti di Surakarta, Jawa Tengah ini. Pernak-pernik mulai dari atribut sepak bola, topi, alat musik, hingga ornamen 48 bendera negara dipajang untuk merayakan Piala Dunia. Meski Timnas Indonesia tidak lolos ke putaran final tahun ini, namun warga Surakarta tampak antusias mendukung klub Asia lainnya dan berharap semua orang yang dapat memanfaatkan spot yang disebut Kampung Piala Dunia ini untuk berfoto, bermain, dan bermusik bersama. Rencananya, deretan bendera nasional tersebut akan tetap dipajang hingga 13 Juli atau hingga turnamen Piala Dunia berakhir. Ikut menyemarakan 2026 FIFA World Cup, para pekerja di Tani Kuchi, Ekuador merangkai bunga secara manual membentuk bendera nasional peserta Piala Dunia. Memadukan industri budidaya tanaman hias seperti bunga potong dengan turnamen sepak bola terbesar di dunia, membuat bunga-bunga ini terlahir dengan warna yang cantik dan berbeda dari warna aslinya. Sebelumnya, Naranjo Rose, sebuah perusahaan asal Ekuador ini mampu memproduksi sekitar 35 juta tangkai bunga per tahun, dengan 2 juta di antaranya merupakan bunga mawar yang diawetkan. Banyak permintaan juga datang dari berbagai wilayah di Amerika Selatan. Selain itu, Ekuador juga merupakan eksportir mawar terbesar di dunia karena didukung oleh kondisi iklim ideal yang menyempurnakan industri florikultura. Proses mawar berwarna ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari memanen, budidaya, pemutihan, pewarnaan, hingga akhirnya dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Butuh waktu 10 hingga 12 hari untuk menyelesaikan rangkaian ini. Sementara bunga yang diawetkan dapat bertahan 2 hingga 3 tahun tergantung perawatan si pelanggan.
1: Dari dunia perfilman, salah satu film yang akan rilis tahun ini adalah film superhero Spider-Man Brand New Day serta film Shrek 5 yang akan kembali pada musim panas tahun depan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
3: What is happening to me?
4: Bagi para pencinta jagat sinematik Marvel, bersiaplah. Sony Pictures baru saja meluncurkan trailer terbaru untuk film yang paling diantisipasi tahun ini, Spider-Man Brand New Day. Trailer ini pun berhasil mengaduk-aduk emosi penggemar. Mulai dari rasa patah hati melihat nasib Peter Parker, hingga rasa penasaran tingkat tinggi berkat kemunculan konflik mutasi yang tidak terduga. Trailer dibuka dengan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland yang memulai babak baru kehidupannya sebagai mahasiswa di MIT. Namun, suasana yang ditampilkan justru terasa sunyi dan melankolis. Efek mantra Doctor Strange di film sebelumnya ternyata masih membekas pada MJ yang diperankan Zendaya dan Ned yang diperankan oleh Jacob Batalon tidak lagi mengingat siapa Peter Parker.
5: Dad, who do you think is actually watching this?
6: Maybe someone.
5: Okay, well bye someone.
4: Peter harus menerima kenyataan pahit ketika berpapasan dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Momen ini mengisyaratkan bahwa film akan menghadirkan sisi emosional yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Dengan visual yang memukau dan cerita yang penuh misteri,

0: Spider-Man Brand New Day berpotensi menjadi salah satu film superhero paling dinantikan saat dirilis di bioskop pada akhir Juli mendatang. DreamWorks Animation akhirnya merilis trailer perdana Shrek 5 yang membawa penonton kembali ke dunia Far Far Away bersama karakter-karakter ikonik dari waralaba tersebut. Trailer yang dirilis itu langsung mencuri perhatian para penggemar karena menghadirkan perpaduan nostalgia, humor khas Shrek, serta petualangan baru bersama keluarga sang ogre hijau. Shrek 5 menjadi film pertama dalam waralaba Shrek setelah jeda panjang selama 17 tahun. Film sebelumnya bertajuk Shrek Forever After dirilis pada 2010 dan sempat disebut sebagai penutup kisah Shrek. Shrek 5 akan hadir pada musim panas 2027 mendatang.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dea Kartika, inilah Gempita Bola 2026. Portugal berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo usai bermain imbang 1-1 dalam pertandingan pembuka Grup K Piala Dunia 2026 pada Kamis di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Portugal langsung menekan sejak fluid kick-off dibunyikan wasit. Tidak butuh waktu lama bagi tim asuhan Roberto Martinez untuk menjebol gawang Kongo. Pada menit ke-6, sundulan João Neves memanfaatkan umpan silang terukur Pedro Neto sukses membuat Portugal memimpin 1-0 atas Kongo. Tim berjuluk The Leopards mampu menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Yoane Wissa yang tidak terkawal menanduk bola hingga menggetarkan gawang Portugal usai menerima umpan matang dari Arthur Masuaku. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, gol tendangan salto João Cancelo ke gawang Kongo pada menit ke-56 dianulir wasit karena lebih dulu terjadi.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Dalam menyambut Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melalui lembaga percetakan uang United States Mint memproduksi koin edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Pada Rabu, sejumlah pekerja memeriksa dan mengemas koin setengah dolar edisi terbatas sebelum dirilis. Menurut pihak percetakan, uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 ini mencakup koin setengah dolar,

dolar perak, dan koin emas 5 dolar yang semuanya hanya tersedia pada tahun 2026. Desain koin setengah dolar menunjukkan seorang pemain sepak bola melakukan tendangan salto dengan lambang 26 serta bertuliskan Liberty dan In God We Trust. Sisi baliknya menampilkan tiga tangan yang memegang trofi Piala Dunia FIFA berlatar belakang desain bintang dan garis-garis dengan tulisan United States of America serta nominal dari uang koin tersebut. Pihak percetakan uang negara mengatakan, koin-koin ini dibuat untuk menghormati warisan sepak bola di Amerika Serikat dan merayakan turnamen global yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 18 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Jelang tahun ajaran baru, orang tua mulai berburu seragam sekolah. Badan Gizi Nasional lakukan evaluasi, tinjau insentif SPPG dan audit dapur MBG selama libur sekolah. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, evaluasi haji hingga masalah teknologi.

0: Pemirsa, momen pawai obor saat perayaan Tahun Baru Islam berubah menjadi petaka. Di Purwakarta, Jawa Barat, api yang disemburkan seorang peserta pawai obor berbalik menyambar wajah korban hingga menyebabkan luka bakar. Sementara di Bogor, seorang anak laki-laki terperosok ke lubang gorong-gorong saat mengikuti pawai obor di Cibinong.
1: Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan atraksi semburan api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Videonya pun sempat viral di media sosial. Kini, korban pun harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajahnya yang terbakar. Pada Selasa sore, Wawan mengaku atraksi semburan api yang dilakukannya saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam Tahun Baru Islam.
2: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
3: Oh, yang tadi, Pak. Ini memang hanya memeriahkan, bukan ahli.
2: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
3: Ya, hampir setiap tahun.
2: Oh, setiap tahun.
3: Setiap tahun. Yes. Cuman yang tadi yang memeriahkan.
1: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan tempat tinggal Wawan mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruswandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa itu terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung, aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong yang berada di sebuah setu berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang tersebut.
4: Saya terakhir sini deh. Dia kebingungan, takut karena gelap. Kayak guha gelap, dia nggak tahu saya, dan saya juga nggak tahu dia, tapi melihat bayang, ada sinar sedikit, akhirnya anak itu menurut saya.
1: Menurut Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumahnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis. Mulai dari evaluasi insentif SPBG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan, termasuk 21.000 motor listrik.
5: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
6: Itu fix, ya. Kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
5: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
6: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
5: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
6: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya. Yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
5: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
0: Misteri kematian satu keluarga di dalam tenda glamping akhirnya terungkap. Penyebabnya paparan gas dari tungku sisa pembakaran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 20

0: Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Bentrokan antara kelompok pesilat pecah di kawasan Kalijudan, Surabaya, Rabu dini hari. Akibat kerusuhan ini, dua warga terluka dan sejumlah kendaraan milik warga rusak akibat menjadi sasaran amukan massa.
1: Rekaman video amatir warga merekam detik-detik bentrokan antar kelompok pesilat di kawasan Kalijudan, Surabaya. Dalam rekaman terlihat puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Seorang warga tumbang di tengah jalan diduga menjadi korban pengeroyokan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang tengah melakukan konvoi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka. Satu korban diduga menjadi korban pengeroyokan, sementara satu korban lain mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu.
2: Kalau dilihat ya kemarin malam itu ada mereka ini pakai ya baju salah satu pesilat gitu, panjang. Itu saya nggak tahu siapa karena mereka bukan warga kampung kami. Gitu. Terus kemudian yang dikejar ini itu juga bukan warga kampung kami, gitu. Sepengetahuan saya. Gitu.
3: Banyak dan, kemarin ya Pak?
2: Oh banyak banget Pak. Jadi sekitar ya ratusan mungkin ya sekitar ratusan pemuda gitu yang
1: Tak hanya menimbulkan korban luka, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan milik warga. Kaca depan mobil pecah diduga akibat lemparan batu saat massa pesilat masuk ke dalam kampung.
4: Waktu ada konvoi di depan emang.
3: Konvoi apa itu mas?
4: Konvoi pencak silat pak.
3: Pencak silat ya?
4: Konvoi pencak silat emang gitu. Terus itu kan posisi saya kan kerja. Posisi saya kerja terus dibelai orang rumah. Katanya itu jangan pulang sih, ojo mulai sih, kata gitu. Soalnya katanya Kalijudan ada emang ada ini emang ada tawuran. Kronologi pertamanya saya kurang paham emang.
3: Terus ya, akhirnya
4: saya pulang kok duhi kok tadi aja.
1: Hingga Rabu pagi situasi di kawasan Kalijudan berangsur kondusif setelah polisi membubarkan massa yang terlibat bentrokan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah

0: lah pelaku maupun korban dalam insiden ini. Muhammad Yanuar, Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di dalam tenda glamping yang berada di objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Keempatnya dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari tungku sisa pembakaran.
2: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
3: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
4: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
5: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
4: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
3: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
1: Seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain telepon genggam bersama 5 rekannya di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat berpura-pura menjadi pendonor darah. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah komputer cincin di Markas Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukabumi.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjamretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Kurang paham juga dari mau kemana, dari tadi dari arah belakang menuju ke depan.
2: Tapi sempat dikejar warga ya teman-teman?
1: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak ke depan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk

0: pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perempuan sopir minibus tabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
7: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: supir mengantuk, minibus menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek di Ponorogo, Jawa Timur. Pengemudi minibus seorang perempuan sempat tak sadarkan diri. Sementara di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
1: Kamera amatir merekam momen usai sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Kecelakaan ini terjadi di jalur provinsi penghubung Ponorogo Trenggalek, Ponorogo Jawa Timur pada Rabu sore. Sopir minibus sempat tak sadarkan diri dan dipopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek.
2: Busnya tadi memang sudah berhenti?
3: Busnya sempat ngerem, memang udah benar di jalurnya. Jalur sepeda gini mau kemana kan? Benar lurus, emang itu mobil aja yang anak turun. Ngantuk kayaknya itu jalan.
2: Kenceng banget?
3: Kenceng nggak, mungkin nggak hancur gitu.
2: Kerasa mas di penumpang?
3: Kerasa dalam, saya sampai kental ke depan ke bentok.

0: Petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
1: Ada yang meninggal, depan kantor lo kecelakaan.
0: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Korban pun kehilangan nyawa, sementara sang pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan.
2: Nah, baru keluar pelan-pelan, aku jalan normal.
3: Terus?
2: Saya nggak tahu belakang ada apa enggak kan? Tahu tang saya kesenggol. Kalau mobil dari depan, saya oleng, bisa jatuh. Kecepatan saya itu berapa tuh? Paling 30 kilo, nggak kencang.
3: Nggak kencang?
2: Nggak. Belum jalan, belum ada 50.
3: Bapak jatuh apa gimana?
2: Saya jatuh ke kiri.
0: Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sopir bus dan pengemudi ojol dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
5: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
6: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
7: Oh gitu.
6: Pensil, krayon gitu.
7: Harganya gimana, Bu? Naik enggak, Bu?
6: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
7: Naik ya, Bu ya?
6: Naik.
7: Biasanya
6: naik,
7: naik. Naik berapa, Bu?
6: Naik yang biasanya, naik sih sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya, BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
7: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
6: Nggak banyak, Alhamdulillah.
5: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang, dijual hingga Rp135.000 per setel, atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
8: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masanya keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang nggak belum anaknya udah nggak itu nggak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun benar-benar ya, jadi harga juga kan lumayan.
5: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petani sayur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan yang kompleks akibat fluktuasi ekonomi seperti sekarang. Kenaikan BBM, pupuk, plastik yang bertubi-tubi memaksa mereka nyaris berpikir untuk mengakhiri usaha. Segala upaya dilakukan untuk bertahan saat situasi sulit yang sedang mendera.

0: Geopolitik yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pertanian, di mana berbagai kebutuhan utama penunjang seperti pupuk dan juga pestisida mengalami peningkatan yang signifikan. Petani sebagai pelaku utama industri pertanian harus bertahan menghadapi kondisi ini.
1: Pertanian merupakan tulang punggung kehidupan bagi sebagian masyarakat di Bandung Utara. Seperti Antri yang telah menjadi petani sayuran di Cibodas Lembang sejak 18 tahun silam. Di lahan pertaniannya, sayuran seperti selada romaine, bayam Jepang, brokoli, dan sawi menjadi komoditas utama. Kenaikan harga pupuk menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi, bahkan kenaikan harga pupuk kimia mencapai sekitar 20%. Pupuk yang merupakan bahan penunjang utama menjadi syarat utama wajib sayuran untuk bisa berkembang dengan baik. Kondisi memaksa pria 48 tahun ini harus berhemat tanpa mengorbankan kualitas produksi pertanian. Meski terasa berat, Antri berusaha menghadirkan kualitas sayur terbaik saat keuntungannya didapat tidak sebesar sebelumnya.
2: Kalau berat mungkin pasti ya, kalau berat pasti. Dijalani ini kita hanya bertahan hidup untuk survival aja ya. Artinya karena mungkin untuk saya pribadi ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan ya. Kita dari dulu bertani, sekarang masa harus menyerah di wilayah pertanian juga.
1: Keluhan serupa juga diungkapkan Elgi, salah satu petani sayur. Elgi yang tergabung dalam kelompok tani Macakal ini mengaku kenaikan berbagai bahan penunjang pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, dan juga plastik turut memberikan tekanan bagi para petani sayur.
3: Untuk saat plastik ini hampir semua sih gitu, untuk saat ini hampir semua untuk di bidang pertanian lah gitu. Yang kemarin mungkin ada di plastik gitu, untuk sekarang ada di pupuk, ada di pestisida. Hampir semua lah gitu yang berhubungan dengan pertanian semua naik kan.
1: Sebelum nilai tukar dolar melonjak, harga pupuk sekitar Rp700.000 untuk satu karung berisi 50 kg. Namun saat ini harga melonjak drastis. Sekarang 1 kg pupuk impor bisa dibeli dengan harga mencapai angka lebih dari Rp900.000. Kenaikan harga pupuk bukan sekedar 1-2 kali saja. Bahkan pedagang mengaku kenaikannya bisa terjadi setiap 3 bulan sekali.
4: Kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya memang sangat signifikan ya. Dari yang awalnya per karung itu saya jual itu 400.000, sekarang udah sampai 450, udah sampai 480. Dan juga kenaikan itu biasanya kalau kenaikan pupuk tuh di sini bisa hampir 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali. Kalau untuk sekarang udah hampir 3 bulan sekali, hampir 2 bulan sekali itu udah naik.
1: Hal ini memaksa LG memutar otak untuk mencari cara agar biaya produksi tidak membengkak sekaligus membebani keuangan keluarga. Pupuk organik cair yang dikembangkan kelompok tani Macakal cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus melambung.
3: Untuk saat ini kita mensiasatinya dengan pupuk organik cair atau POC ya, supaya kita bisa menekan kos itu gitu. Dari tadinya kita memakai pupuk kimia itu mungkin 100%, bahkan sekarang bisa ditekan di angka 30-50%.
1: Kenaikan harga bahan pertanian juga mempengaruhi kondisi keluarga para petani. Sang istri, Teni, pun harus turut menekan berbagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan permodalan. Meski berat, usaha pertanian yang menjadi sandaran hidup harus terus dilakukan.
5: Jujur berat sih, makanya kadang kalau suami misalkan butuh buat pupuk apa itu pasti laporannya sebelumnya, biar kita ikut nabung dulu gitu. Dari hasil-hasil ininya, uangnya kita sisihin gitu.
6: Terus biaya apa aja biasanya yang bertambah?
5: Dari upah yang kerja misalkan, terus ya obat-obatannya buat di kebun.
1: Di tengah berbagai tantangan, petani dituntut untuk terus mencari cara agar hasil panen bisa terserap dan memiliki nilai jual yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan pemasaran ke berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga peluang ekspor.
7: Penjualan sekarang kita jadi lebih banyak ngebuka market ya. Kemarin kan hanya Horeca, hotel, restoran, kafe, sekarang ke supermarket, ke ekspor, lalu kita ke pasar tradisional juga sekarang diperbanyak gitu.

0: ditambah sekarang kan ada program yang MBG itu kita tawar-tawarkan gitu.
1: Bagi mereka, bertahan bukan sekadar pekerjaan, melainkan tumpuan hidup yang harus terus dipertahankan di tengah berbagai tantangan yang semakin berat. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri seperti Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf hingga Menteri Dikti Saintex Brian Yuliantoro di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan ini membahas soal evaluasi haji hingga masalah teknologi.
3: Yang berikutnya menjawab pertanyaan agenda hari ini, jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda rutin harian saja.
2: Pemerintah terus berkomitmen penuh untuk memangkas waktu tunggu jemaah haji yang kini dirasa terlalu lama. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan antrean haji pada tahun depan akan dipersingkat. Pada tahun ini pemerintah berhasil memangkas waktu tunggu haji menjadi 26 tahun.
4: Percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana. Jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Kemudian yang lainnya lagi, kita sudah mulai melakukan kontrak-kontrak ini multiple years.
2: Mencicipi kuliner khas Betawi seperti kerak telur, es lendang mayang, atau toge goreng menjadi agenda yang jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair. Selain menggerakkan ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di JIE Expo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
5: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es lendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani, yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
6: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
7: Turun-temurun bang.
6: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
7: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
6: 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
7: Udah jualan di PRJ.
6: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau seperti apa nih?
7: Alhamdulillah, ini penaikan bang, tahun sekarang.
5: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia, banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
8: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
5: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai 8 triliun rupiah, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia upayakan seni bela diri asal Indonesia dipertandingkan di Olimpiade. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Turnamen sepak bola usia dini Piala Dansescoat kembali digelar di Kota Bandung. Kompetisi yang diikuti lebih dari 120 tim ini diharapkan mampu menyaring dan mencetak generasi muda unggul yang nantinya bisa menjadi pemain sepak bola kebanggaan Indonesia.
1: Ratusan anak-anak kelompok usia 9 dan 11 tahun tampak antusias mengikuti turnamen sepak bola Piala Dansescoat 2026 yang digelar di lapangan Melati Mekar Sescoat Kota Bandung. Kompetisi ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-75 Sescoat sekaligus menjadi ruang tumbuh bagi bibit-bibit unggul sepak bola masa depan Indonesia. Tahun ini, lebih dari 120 tim berpartisipasi dalam kompetisi, terbagi menjadi 49 tim untuk kelompok usia 9 tahun, serta 73 tim untuk kelompok usia 11 tahun. Turnamen ini menandakan kelanjutan kolaborasi antara Sescoat dan PSSI Kota Bandung dengan tujuan membina bakat sepak bola serta membentuk karakter generasi muda.
2: Kedepan spread up tentang bagaimana menciptakan anak-anak Indonesia yang punya daya saing itu harus diciptakan melalui kompetisi yang sehat. Ini salah satu juga menunjuk untuk menumbuhkan rasa disiplin ya. Juga harus menumbuhkan rasa respect. Siap menang dan siap kalah. Itu juga harus diwujudkan sejak dini.
1: Penyelenggaraan turnamen ini diapresiasi langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Ia berharap ajang ini bisa menjadi sarana untuk menciptakan talenta muda di bidang sepak bola yang menjadi kebanggaan warga Bandung dan Jawa Barat.
3: Di sini selain mereka berolahraga, menyalurkan bakat minatnya, juga ini menggembleng mereka sejak dini bagaimana mereka disiplin, fair play, menjalin kekompakan, kebersamaan, dan juga menghargai lawan. Ini yang harus kita pupuk sejak dini.
1: Dalam turnamen Piala dan Sescoat, seluruh tim peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok dan bertanding dalam babak penyisihan. 22 tim terbaik dari masing-masing kategori usia akan mengikuti babak selanjutnya yang menggunakan sistem gugur. Sejumlah hadiah dipersiapkan untuk tim juara seperti peralatan latihan sepak bola, medali, dan piala. Tak hanya itu, pemain terbaik juga berkesempatan mengikuti diklat khusus dengan sejumlah pelatih berpengalaman.
4: Di Piala dan Sescoat ini kita udah ini talent scouting. Untuk 9 ada talent scouting, 11 ada talent scouting. Ini bakal dibikin diklat Persib pertama Kota Bandung. Diklat usia dini ini. Menurut talent scouting yang layak

0: anak-anak yang layak terpilih dan bisa bermain satu hari itu di Persib atau di tim nasional, itu aja.
1: Turnamen sepak bola Piala dan Seskoad digelar selama 8 hari, mulai dari 15 Juni hingga 22 Juni 2026. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Meski Timnas Indonesia tidak berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia, namun semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan hingga ke dalam negeri seperti di Surakarta, Jawa Tengah. Para penggemar sepak bola ini membuat kampung Piala Dunia ditandai dengan ornamen 48 bendera tim nasional Piala Dunia. Sementara di Ekuador, produksi budidaya bunga mawar ikut merayakan 2026 FIFA World Cup dengan merangkai khusus bunga mawar menyerupai bendera nasional peserta Piala Dunia.
3: Pasca pembukaan yang digelar 11 Juni lalu, Semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut juga dirasakan para penggemar sepak bola di Indonesia seperti di Surakarta, Jawa Tengah ini. Pernak-pernik mulai dari atribut sepak bola, topi, alat musik, hingga ornamen 48 bendera negara dipajang untuk merayakan Piala Dunia. Meski Timnas Indonesia tidak lolos ke putaran final tahun ini, namun warga Surakarta tampak antusias mendukung klub Asia lainnya dan berharap semua orang yang dapat memanfaatkan spot yang disebut Kampung Piala Dunia ini untuk berfoto, bermain, dan bermusik bersama. Rencananya, deretan bendera nasional tersebut akan tetap dipajang hingga 13 Juli atau hingga turnamen Piala Dunia berakhir. Ikut menyemarakan 2026 FIFA World Cup, para pekerja di Tani Kuchi, Ekuador merangkai bunga secara manual membentuk bendera nasional peserta Piala Dunia. Memadukan industri budidaya tanaman hias seperti bunga potong dengan turnamen sepak bola terbesar di dunia, membuat bunga-bunga ini terlahir dengan warna yang cantik dan berbeda dari warna aslinya. Sebelumnya, Naranjo Rose, sebuah perusahaan asal Ekuador ini mampu memproduksi sekitar 35 juta tangkai bunga per tahun, dengan 2 juta diantaranya merupakan bunga mawar yang diawetkan. Banyak permintaan juga datang dari berbagai wilayah di Amerika Selatan. Selain itu, Ekuador juga merupakan eksportir mawar terbesar di dunia karena didukung oleh kondisi iklim ideal yang menyempurnakan industri florikultura. Proses mawar berwarna ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari memanen, budidaya, pemutihan, pewarnaan, hingga akhirnya dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Butuh waktu 10 hingga 12 hari untuk menyelesaikan rangkaian ini. Sementara bunga yang diawetkan dapat bertahan 2 hingga 3 tahun tergantung perawatan si pelanggan.
2: Pencaksilat berlaga di ajang Olimpiade Los Angeles 2028 bukan mimpi belaka. Pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI terus berupaya agar seni bela diri asal Indonesia ini bisa dipertandingkan di Olimpiade.
4: Setelah sukses dipertandingkan di ajang Asian Youth Games 2025 di Bahrain dan menjadi jawara di SEA Games Thailand pada tahun yang sama, PBIPSI optimis pencaksilat bisa dipertandingkan di Olimpiade 2028. Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri yang ditemui di Jakarta pada Jumat siang menyatakan, persyaratan administrasi untuk pencaksilat yang sejak 2019 lalu diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO telah terpenuhi. Indonesia juga terus mengirimkan pelatih-pelatih terbaiknya ke sejumlah negara agar peta kekuatan pencaksilat semakin merata.
5: Di Olimpiade itu kan di salah satu persyaratannya adalah harus terdaftar di 75 negara. Kalau penyebaran pencaksilat sudah lebih dari 80 negara, tapi banyak dari penyebarannya ini belum jadi olahraga yang resmi di negara masing-masing. Kalau di kita belum terdaftar di KONI lah. Nah ini yang menjadi PR PBIPSI juga persilat. Tidak akan mungkin sebuah negara melegalkan satu olahraga tanpa dukungan materi. Karena begitu diakui, otomatis negara harus memberikan bantuan materi. Nah negara mana yang mau mengucurkan uangnya ke cabur yang tidak punya atlet juara? Makanya kami kemudian mulai mengirimkan pelatih itu supaya mereka ada juara-juara juga. Alhamdulillah kemarin di Asian Youth Game, Kazakhstan sudah dapat emas.
4: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN ini.

0: Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, tanding serta seni untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026 prestasi untuk Indonesia. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara. Mulai dari mencari sumber air bersih di tengah kelangkaan, hingga menjaga harapan melalui olahraga selancar.
1: Serangan terhadap Gaza yang terjadi sejak Oktober 2023 tidak hanya menghancurkan bangunan dan peradaban Gaza, Palestina, tapi juga menghilangkan sumber air. Krisis air bersih yang melanda Gaza memaksa warga mencari solusi secara mandiri. Muhammad Sayed, pengungsi asal Gaza Utara, yang kini tinggal di kamp pengungsi di tepi pantai, berhasil menemukan air tawar setelah menggali sumur sedalam 4 meter hanya beberapa meter dari laut. Di luar dugaan, air bisa digunakan untuk minum dan mandi. Muhammad bahkan memanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ia tanam di sekitar tenda pengungsian.
2: أنا فحرت البير على شط البحر كانت أغلب الناس تحكي لي إنه يعني إنه شغلك على الفاضي لأنه أنت بتفحر على البحر والبحر مالح وأنا بعيد عن البحر 10 متر فتفاجأت إنه المي طلعت حلوة فيعني لما طلعت حلوة صار اللي كانوا ضدي صار يشجعوني إنه صار إقبال شديد جدا ويعني كنا فرحين إحنا والمخيم لأنه هذا البير.
1: Awalnya banyak warga meragukan upayanya karena lokasi sumur berdekatan dengan laut. Namun hasilnya justru di luar perkiraan. Bagi Muhammad, menemukan air tawar memberinya kesempatan untuk kembali bertani dan menghidupkan kembali sebagian kecil kehidupan yang hilang akibat perang. Di tengah berbagai keterbatasan, laut juga menjadi tempat warga Gaza mencari ketenangan. Sejumlah pesurf terlihat membawa papan selancar yang sudah tua dan aus menuju pantai laut Mediterania di kota Gaza. Meski hidup di tengah konflik, mereka tetap berlatih dan berusaha menjaga mimpi untuk dapat berkompetisi di tingkat internasional.
3: منحب الرياضة منحب البحر والفكرة اللي بتطلع خارج قطاع غزة إنه إحنا منحبش الحياة ومنحبش السلام وهذه فكرة خاطئة إحنا زينا زي أي شخص رياضة في العالم صار لما يقارب 13 سنة بمارس رياضة ركوب الأمواج.
1: Namun para peselancar di Gaza harus menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan peralatan dan tidak adanya pelatih khusus.
4: أكبر التحديات والصعوبات اللي إحنا بنواجهها كرياضيين ركوب أمواج في قطاع غزة هي عدم توفر الأدوات والمعدات الخاصة في هذه الرياضة. مثلا زي الشمع اللي هو سيرف واكس اللي إحنا بنضع عدد الألواح هذا غير متوفر بتاتا في قطاع غزة. فإحنا بنلجأ إلى شمع الإضاءة عشان نحطه على الألواح عشان نستمر في هذه الرياضة ونكمل فيها.
1: Meski demikian, para peselancar tetap bertahan dan menjadikan selancar sebagai cara untuk melepaskan stres akibat perang yang berkepanjangan.
0: Kebakaran hutan besar melanda California Selatan sejak Senin malam. Hingga kini, lebih dari 830 hektar lahan telah terbakar. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Kebakaran hutan berkobar di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar di perbukitan dan menghanguskan kawasan berhutan. Kebakaran yang diberi nama Shore Fire ini telah melahap lebih dari 830 hektar lahan pada tengah malam, menurut otoritas pemadam kebakaran California. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Sementara tempat penampungan disiapkan bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Untuk menekan penyebaran api, lebih dari 250 personel dan lebih dari 40 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara hingga Selasa, petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung. Banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat hingga Kamis mendatang dengan lebih dari 16 juta penduduk di wilayah Texas hingga Mississippi.

0: Akibat lupa mematikan api tungku kompor, dapur ludes terbakar hingga tidak tersisa. Ada aksi pencurian tidak biasa. Dupa raksasa dengan berat ratusan kilogram dicuri dari sebuah kelenteng di Riau. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua kakak beradik menjadi korban penyiraman air keras. Korban mengalami luka permanen di bagian wajah. Polisi memeriksa anggota keluarga dan memburu pelaku. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran ini terjadi saat pemiliknya memasak air namun meninggalkannya begitu saja. Kebakaran juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar.
1: Inilah rekaman kamera amatir saat kebakaran terjadi di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 17 Juni 2026. Kepulan asap hitam membumbung tinggi sementara lidah api terlihat melalap hampir seluruh bagian bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Sebuah sepeda motor yang berada di dalam bangunan ikut hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran berawal dari

0: tungku masak yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Bangunan yang terbakar adalah dapur lama yang selama ini digunakan untuk memasak. Sementara pemilik tinggal di rumah permanen yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Dua mobil pemadam kebakaran Satpol PP Boyolali dan dibantu satu armada lain diterjunkan untuk pemadaman. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menghanguskan bangunan dapur. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.
1: Dugaan sementara pemilik rumah tadi memasak air dengan tungku kayu, tapi ditinggal. Demikian.
0: Kebakaran juga melanda pabrik kertas di tepi jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu siang. Kencangnya angin dan banyaknya material berupa kertas membuat amukan si jago merah meluas pada seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kudus Ahmad Munaji mengungkapkan peristiwa terjadi pukul 12.30 WIB. Besarnya kobaran api memaksa bantuan damkar dari swasta dan damkar BPBD Kabupaten Pati.
2: Karena berbahan kertas, ya untuk sementara karena cuaca sangat panas. Tapi sampai saat ini penyelidikan masih diselidiki karena apa?
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Pengelola pabrik ataupun Polres Kudus belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pertengahan pekan, harga bahan pangan di pasar tradisional di Kabupaten Tanggamus, Lampung masih tinggi. Lonjakan harga paling signifikan terjadi pada bawang merah dan cabai. Sementara itu, ratusan nelayan di Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU. Di tingkat pengecer, harganya bisa mencapai Rp315.000 per 30 liter atau selisih Rp111.000 dari harga normal.
0: Dampak menguatnya mata uang dolar dirasakan pedagang kebutuhan pokok di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang cukup signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dari pantauan Rabu 17 Juni 2026, harga bawang merah naik 2 kali lipat. Sebelum kenaikan, para pedagang menjual bawang merah Brebes dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Saat ini bawang merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai juga mengalami kenaikan signifikan. Sebelumnya harga cabai merah berkisar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram dan naik hingga 20%. Saat ini para pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp50 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain dipicu melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya distribusi dan kenaikan harga BBM turut memengaruhi harga jual komoditas kebutuhan pokok.
4: Bawang merah untuk hari ini Brebes di angka Rp50.048. Untuk bawang jenis lainnya ya mungkin di harga Rp40.43an. Cuman jenis mungkin bervariasi dengan harganya. Untuk bawang putih ada kenaikan dari harga Rp25.26 ke Rp30.02.
0: Inilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Perahu-perahu ini terpaksa parkir di pantai. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian beralih menjadi tukang batu atau bekerja di sawah saat musim panen tiba. Saat ini harga solar di tingkat pengecer mencapai Rp315.000 per jeriken dengan kapasitas 30 liter. Harga ini selisih Rp111.000 dari harga normal.
5: Keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal, dari kita beli di pengecer, baik. Semuanya nilai mengeluh karena tingginya harga BBM, solar.
0: Selain persoalan bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Erupsi terjadi pada Rabu sore. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak Rabu sore. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Usai erupsi, abu vulkanik menutup permukiman dan jalan Trans Pulau Flores sehingga aktivitas warga terganggu. Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita bergeser ke Jawa Tengah, ada belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi ini dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging. Ya, kita lihat inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang lengang tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada hari Kamis pagi. Aksi mogok berjualan terpaksa dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilo. Saat ini mencapai harga Rp160.000 per kilo. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Windarto menyebut seiring aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Kita beralih ke Jakarta, sejumlah peristiwa viral di media sosial. Di Jakarta Pusat viral seorang berenang di kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan ini tampak orang dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Sang petugas sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Aksi pencurian tidak biasa terjadi di Rokan Ilir Riau, yaitu sebuah dupa raksasa dengan berat ratusan kilogram dicuri dari sebuah kelenteng. Dan aksinya terekam CCTV. Di Jakarta, dukun palsu ditangkap saat melintasi jalan usai menipu seorang ibu rumah tangga dan mengambil sejumlah perhiasan emas.
1: Kamera CCTV merekam saat dua orang nekat menggotong dupa raksasa yang sangat berat dari meja kelenteng di Kabupaten Roka Hilir Riau. Aksi nekat kedua pelaku bukan tanpa alasan. Lantaran dupa ternyata terbuat dari bahan tembaga yang nilainya mencapai 200 juta rupiah lebih. Polisi yang mendapat laporan dan melakukan penyelidikan berbekal CCTV akhirnya berhasil menangkap pelaku. Saat konferensi pers pada Rabu 17 Juni, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombespol Hasim Rizahon II mengungkapkan pencurian terjadi pada bulan Mei lalu. Selain menangkap dua pelaku yang berada di CCTV, polisi juga menangkap seorang pendada berinisial JS dan dua pelaku komplotan lainnya. Di Tangerang, Banten, dukun palsu yakni pria bernama Ahmad Firdaus ditangkap tim Buser Polsek Kalideres, Jakarta Barat saat mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper pada Rabu. Penangkapannya sempat membuat panik warga sekitar itu akhirnya tetap berlanjut setelah polisi mengungkapkan sosok pelaku sebenarnya. Dari keterangan Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold Sihotang, pelaku sebelumnya dilaporkan korbannya seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres. Pelaku dilaporkan melakukan tipu-tipu dukun dengan mengaku bisa membersihkan diri pasiennya dari teluh ilmu hitam. Saat korbannya diminta mandi, pelaku mengambil perhiasan emas dan jam tangan yang ditinggalkan korbannya lalu kabur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua bocah kakak beradik menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka permanen di bagian wajah. Polisi kini memeriksa anggota keluarga dan masih memburu pelaku. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang bocah yang mengisi liburan sekolah

0: sekolah dengan berenang di Sungai Cisaa, Dramaga, ditemukan tewas tenggelam.
1: Seorang ibu meloncat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di Sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain, tubuh Cahya Bayu, nama korban yang tenggelam, berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan dan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban ini sempat viral di media sosial. Saat kejadian, korban dan kawan-kawan berenang di sungai untuk merayakan perpisahan Madrasah Ibtidaiyah di Bogor, Jawa Barat. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh seseorang. Penyiraman terjadi saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di bagian wajah dan leher bagian belakang. Sementara itu, sang ibu menangis berkali-kali saat akan dimintai keterangan di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras sudah 2 kali terjadi. Peristiwa pertama menimpa sang adik perempuan yang masih berusia 6 tahun pada Mei lalu.
2: Untuk pelaku, kami lagi konsentrasi memeriksa sekitaran keluarga dulu. Karena untuk kasus ini ya, sudah 2 kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya. Yang pertama tanggal 12 Mei, yang kedua tanggal 15 Juni. Dan kami tekankan, kami juga belum pernah menerima laporan sebelumnya.
1: Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, kasus anak yang menjadi korban penyiraman air keras di Sumedang tadi hanya deretan peristiwa dengan korban anak-anak. Anak-anak yang tidak mampu membela diri kerap jadi korban kejahatan dan kekerasan. Meski beragam regulasi sudah dibuat untuk melindungi anak-anak di negeri ini, namun faktanya anak-anak masih jadi korban. Kita simak laporan khas redaksi.

0: Ibu ini terus menangis di depan anaknya yang berusia 6 dan 8 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras. Kesedihan dan amarah bercampur, terlebih penyiraman air keras terjadi di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat saat kedua anaknya sedang bermain 15 Juni lalu. Apa yang dialami korban adalah sejumlah kasus kekerasan dan kejahatan dengan korban anak-anak. Sebelumnya, peristiwa tragis juga dialami seorang anak perempuan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bilqis yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya oleh ibunya yang baru pulang bekerja. Belakangan terungkap, pelakunya adalah residivis kasus perampokan yang juga pernah dihukum 2 kali membunuh korbannya. Ibunda Bilqis pun meminta pelaku dihukum mati.
1: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Ironisnya, kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak-anak, tidak semua pelakunya adalah orang lain. Sejumlah kasus bahkan mengungkap pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak justru adalah keluarga mereka sendiri. Seperti yang terungkap di Pelalawan Riau, dua anak menjadi korban eksploitasi orang tuanya sendiri untuk dijadikan manusia silver. Salah satu korban anak berinisial PW usia 9 tahun yang diperiksa polisi mengaku menolak pulang ke rumah karena takut mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka. Jika mereka tidak menyetorkan uang hingga Rp500.000 per hari, mereka akan mendapatkan kekerasan dari orang tua.
2: Penanganan perkara yang sedang kami tangani yaitu tentang tindak pidana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Yang dimana alhamdulillah kemarin kita sudah mengamankan 2 orang terduga sebagai pelaku.
0: Lalu mengapa kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak terus terjadi meski deretan regulasi yang melindungi anak-anak sudah ada? Pemerhati anak Seto Mulyadi mengungkapkan anak-anak masih

0: rentan menjadi korban kekerasan karena penegakan hukum terhadap pelaku belumlah maksimal. Tidak hanya itu, Seto Mulyadi juga mengkritik perilaku masyarakat Indonesia yang apatis terhadap anak-anak di sekitarnya. Padahal lingkungan juga harus bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya seorang anak.
1: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi dan melindungi anak perlu orang sekampung, maka mohon bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat berbenaga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga.
0: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan di tahun 2025 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 21.352 anak. Dari data ini, separuh lebih yakni sebanyak 12.338 kasus adalah kasus kekerasan terhadap anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mencicipi kuliner Betawi seperti kerak telur, es lendeng mayang atau toge goreng jadi agenda. Jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair. Redaksi segera kembali.

0: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
4: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
8: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Rob

Staycation. Lomba kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 2

0: membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
5: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
1: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Empat pertandingan akan tersaji dari tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang 4 tahunan kali ini diklaim yang terbesar karena diikuti oleh 48 negara peserta. Lalu, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan laga-laga Piala Dunia?

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama, harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai

0: mulai dari rata-rata $1,000 Amerika Serikat.
1: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.
0: Biaya itu belum termasuk pengurusan visa, harga tiket pesawat, transportasi lainnya, dan biaya akomodasi selama di negara tujuan. Sekali lagi,
1: Buat kaum mendang-mending, kayak kamu atau kamu yang masih pusing sama urusan bayar listrik, sekolah anak, BBM naik, KPR yang masih lama, nonton di TV aja lah. Dan jangan lupa, baca ulasannya di microsite Gempita Bola Dunia, cnnindonesia.com. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Mencicipi kuliner khas Betawi seperti kerak telur, es lendang mayang, atau toge goreng jadi agenda yang jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair. Selain menggerakkan ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di Jaya Expo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
3: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es lendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
4: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
5: Turun-temurun bang.
4: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
5: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
4: 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
5: Udah jualan di PRJ.
4: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau seperti apa nih?
5: Alhamdulillah, ini penaikan bang, tahun sekarang.
3: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia, banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
6: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
3: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai Rp8 triliun, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Riki Maulana, Jakarta.
2: Usai jeda komersial berikut, militer Israel merangsek masuk wilayah Lebanon. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di, namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN.

0: CNN Indonesia Health. Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
4: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatangannya dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan Scafino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai $300 miliar Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhai, menyatakan teks Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Bakhai, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris ini memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Bakhai juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun.
6: Sohbat nakhwad.
5: Di tengah upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis di Timur Tengah, mulai dari Suriah Selatan, Lebanon Selatan, hingga tepi barat. Pasukan Israel masih terlihat beroperasi meski kesepakatan damai regional diklaim akan mengakhiri operasi militer di berbagai front.
6: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida al-Jolan dan Al-Mufaras. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, buldoser militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
5: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negeri berbeda. Di kota Donghae, Korea Selatan dan desa Arashenda, Georgia, musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu. Dan saya ingin laporan ini menutup redaksi. Saya Bini Dermawan, pamit, sampai jumpa.
7: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20 ribu meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
8: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю этот цветок.
9: Ორიეთას ოცდაოთხი წელს ამ საქმის კეთება ევროპიდან ჩამოვიტანე ლავანდის სახეობა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს. გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
7: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.

0: Perempuan ini terus menangis lantaran anaknya yang masih berusia 9 tahun diduga menjadi korban penyiraman air keras. Siswa kelas 3 sekolah dasar itu disiram air keras oleh seseorang saat bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin lalu. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar permanen di bagian wajah serta leher bagian belakang dan menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahdikusuma, Sumedang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, penyiraman air keras sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya pada 12 Mei silam, seorang bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun juga menjadi korban penyiraman air keras.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak. Untuk pelaku kami lagi konsentrasi memeriksa sekitaran keluarga dulu. Karena untuk kasus ini ya, sudah 2 kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya. Yang pertama tanggal 12 Mei, yang kedua tanggal 5.
0: Penitipan korban di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan demi keamanan dan kepentingan penyelidikan. Sejumlah warga menggeruduk rumah Ketua RW 11 bernama Abu Bakar di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam lalu. Penggerudukan ini terjadi setelah sang Ketua RW diduga menganiaya 5 anak di bawah umur yang tinggal di RT 7. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat 7 anak sedang bermain game online dan menonton siaran langsung di media sosial di teras rumah salah satu korban. Merasa terganggu lantaran anak-anak dianggap berisik, Abu Bakar menegur dan meminta anak-anak tersebut membubarkan diri. 5 anak masih tinggal dan kembali ke teras lantaran kepanasan di dalam rumah kembali didatangi pelaku hingga mereka berlarian ke dalam rumah. Pelaku disebut-sebut mendobrak pintu rumah lalu menganiaya 5 anak tersebut hingga korban mengalami luka memar.
2: Kejadiannya bukan di luar, kejadiannya ada di dalam. Kebanyakan orang kan bilang kejadian di luar kan, tawuran. Kejadian di dalam rumah. Abu masuk mendobrak.
0: Terduga pelaku mengakui adanya pendobrakan pintu, namun ia menyanggah telah melakukan penganiayaan.
3: Saya nggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu, ada nggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu, saya minta divisum, Pak. Divisum saya tanggung jawab semua kalau sampai terjadi demikian.
0: Sementara itu, orang tua korban tetap melanjutkan kasus ini dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Utara dengan menyertakan hasil visum. Orang tua korban dan warga berharap kasus ini diusut tuntas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Dea Kartika.

Seorang maling sepeda motor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, aksi pelaku curanmor di Kota Tangerang makin berani. Bukannya menyerah saat akan ditangkap, dua pelaku curanmor yang merupakan sepasang kekasih ini justru nekat menabrak motor petugas dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa usai kedapatan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Korban yang sadar motornya dicuri meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Massa yang kesal mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajarnya hingga babak belur.
1: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T, dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: 2 pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 4 berinisial SP dan S yang merupakan sepasang kekasih ini dilumpuhkan petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. 2 pelaku berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Cilduk, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku yang melawan petugas dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang akan menangkapnya. Salah satu pelaku pun sempat mengacungkan senjata.
2: Mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali, yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa 1 unit mobil, kami lakukan penangkapan.
0: Aparat kepolisian Polsek Talo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan AR Deng Munjung 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan 1 unit sepeda motor dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, terungkap bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku yaitu pria berinisial AR, usia 29 tahun, beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor jenis matic. Pelaku sengaja memotong dan mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas.
3: Beberapa barang itu sudah tidak lengkap karena ada sebagian yang sudah dijual. Jadi mereka menjual itu bukan sepeda motor yang sudah, tapi dipreteli satu-satu bagi berbagai bagian. Kemudian bagian-bagian yang diantar sepeda motor itulah yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Tapi di Makassar kan ya?
3: Iya, semua masih di Kota Makassar.
0: Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini AR masih berstatus sebagai pelaku tunggal, namun pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berpura-pura mengaku sebagai paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan korban digunakan untuk membayar utang dan biaya hidup keluarganya. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, 2 pelaku pencurian besi bahan bangunan diringkus polisi. Akibat perbuatannya, 2 pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun.
6: Tim busur Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung meringkus AF saat mengendarai sepeda motornya di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pria ini ditangkap setelah melakukan pencurian perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif dari tubuh seseorang menggunakan pijatan. Saat korban membersihkan diri usai dipijat dan meninggalkan perhiasan yang dilepas, pelaku langsung membawa kabur perhiasan tersebut. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebar dan menjadi viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika pelaku pernah melakukan aksi dengan modus yang sama dan memakan korban warga Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku menjual 12 gram hasil curiannya seharga Rp8.700.000.
7: Kerugian dari pelapor atau korban ada satu kalung emas seberat 7 gram, gelang emas seberat 4 gram, cincin emas seberat 1 gram, dan jam tangan merek Guess. Untuk beraksinya dia sudah 2 kali. Ini yang kedua kalinya.
8: Di daerah yang sama?
7: Di daerah yang berbeda.
8: Di daerah mana?
7: Di daerah Mau.
8: Oh, iya. Sama di Kalideres ini.
7: Kalideres ini.
8: Hasilnya untuk apa ya?
7: Hasil yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari yang digunakan juga oleh istri si pelaku.
6: Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap dua pelaku pencurian besi bahan bangunan di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kedua pelaku ditangkap usai mencuri dan akan membawa kabur barang material bangunan berupa 9 batang besi ulir. Salah satu petugas keamanan memergoki aksi keduanya dan melapor ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, keduanya mengaku hasil penjualan bahan bangunan itu akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Berkaitan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana pelaku berjumlah dua orang yang melakukan pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 9 batang untuk pembangunan gedung baru sekolah di Al-Azhar.
6: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir Riau terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah. Sementara di Jakarta, dua orang pencuri berhasil membawa kabur satu sepeda motor yang terparkir di dalam garasi. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan celah pagar yang tidak terkunci.
10: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Riau terekam kamera CCTV pada Jumat 22 Mei 2026. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Hindu. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penada. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda.
11: Pelaku sudah kita amankan dan barang bukti. Modusnya adalah ekonomi, karena barang yang dicuri adalah tembaga yang dimungkinkan perkiraan harga kalau dijualkan kurang lebih harganya adalah 150 juta rupiah.
10: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Ganggeng Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara di tengah kondisi ramai warga terekam kamera CCTV pada Selasa pagi. Dalam aksinya, satu pelaku berperan mengawasi situasi, sementara satu pelaku lain berperan menjadi eksekutor. Para pelaku masuk ke dalam halaman parkir dengan memanfaatkan celah pintu pagar yang tidak terkunci. Pelaku langsung membobol kunci kontak salah satu sepeda motor milik penghuni yang sedang terparkir.
12: Sekitar jam 7:30 kejadian pencurian motor Matic Honda Beat, pelaku dua orang.
10: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Suasana eksekusi pengosongan di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat diwarnai ketegangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan dua anaknya di tenda glamping objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung akhirnya terungkap. Keempat korban tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat. Pembakaran sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, tapi justru digunakan untuk barbeque di dalam tenda.
1: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
2: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
3: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
4: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
3: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque, termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
2: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Sengketa lahan Hotel Sultan Jakarta Selatan segera menemui titik akhir.

0: Pemerintah akan melakukan eksekusi pengosongan pada 18 Juni 2026 dan diwarnai aksi unjuk rasa karyawan Hotel Sultan. Suasana di area bekas Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indo Bilco tersebut. Ribuan petugas gabungan dari TNI dan Polri terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Bagaimana situasi terkini dari proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat? Kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, tadi sempat terjadi kericuhan saat penertiban pada pagi hari. Bagaimana situasi saat ini di sana?
1: Ya, selamat siang Dea. Memang tadi sempat saat proses eksekusi baru dimulai pagi tadi, itu memang sempat terjadi kericuhan dan bahkan berujung pada 69 orang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian memastikan bahwa 69 orang yang ditangkap ini bukanlah merupakan karyawan, penghuni, ataupun ada yang memiliki relasi dengan atau kaitannya dengan Hotel Sultan yang saat ini sudah kondisinya sekarang sudah sangat kondusif sekali, Dea. Jadi 69 orang ini masih terus dimintai keterangannya dan kenapa mereka melakukan upaya-upaya atau melakukan penghalang-halangan dalam proses eksekusi yang tadi dipimpin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, situasinya saat ini saya berada di lobi Hotel Sultan Dea, dan bisa dilihat suasananya sepi, sangat kondusif, tidak ada massa yang berbuat kericuhan, bahkan di bagian luar juga Dea, itu juga sangat kondusif sekali, tidak ada lagi massa yang berkumpul kecuali dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga dari pihak GBK sendiri yang memakai rompi-rompi bertuliskan GBK. Nah, Dea, kalau bisa saya gambarkan, selama perjalanan kami menuju ke area Hotel Sultan ini di Blok 15 ini, beberapa titik-titik atau beberapa pintu-pintu masuk memang dikunci dan digembok menggunakan rantai besi sehingga kami baru bisa memasuki area di Hotel Sultan ini melalui pintu 2 seperti itu, dan kemudian memutar dan kemudian berjalan kaki. Nah, sepanjang jalan itu memang ada beberapa tenda-tenda yang difungsikan untuk ada tenda medis, tenda kemudian ada crisis center, tenda konsumsi, musola dan sebagainya, itu dalam hal untuk memperlancar proses eksekusi hotel yang sudah berdiri sejak tahun 50-an seperti itu Dea. Dan memang ini adalah proses yang panjang, eksekusi yang panjang sekali. Sejak tahun 2023 sebenarnya, kalau kita mundur lagi dari sejarahnya Hotel Sultan ini, sejak tahun 2023 sebenarnya sudah tidak lagi Indo Bilco yang menaungi atau mengelola Hotel Sultan ini tidak lagi memiliki hak guna bangunan di atas lahan yang dimiliki oleh negara seperti itu, sehingga memang sejak tahun 2023 seharusnya sudah dikosongkan, sudah harus dikembalikan lagi kepemilikannya kepada negara seperti itu, kepada Kementerian Sekretariat Negara seperti itu. Namun kemudian dari PT Indo Bilco sendiri mengatakan bahwa ini merupakan aset yang dimiliki oleh pihak perusahaan mereka, sehingga memang ada perseteruan saling uji di pengadilan seperti itu, saling melaporkan di pengadilan, sehingga PN Jakarta Pusat sendiri sudah mengeluarkan status akhirnya ini harus dikembalikan kepada negara. Nah, selain hotel, di lahan ini juga ada bangunan apartemen, sehingga tadi dalam proses eksekusinya, teman-teman media juga itu melihat banyak sekali penghuni-penghuni apartemen yang keluar dari lokasi tempat tinggal mereka, yang mereka huni di apartemen sini, dan kemudian pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penyitaan, bukan penyitaan, tapi mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh para penghuni apartemen, dan kemudian aset-aset mereka tersebut disimpan di gudang milik negara di area Cikarang dan Bekasi, dan para penghuni apartemen ini akan didata seperti itu Dea, dan mereka diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengambil aset-aset mereka yang ditinggalkan. Jadi ketika tadi penghuni apartemen itu keluar, mereka hanya membawa koper saja, namun aset-asetnya mereka yang lain yang ada dalam apartemen itu harus ditinggalkan untuk didata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai sekarang aset-aset yang dimiliki baik itu Hotel Sultan dan juga apartemen yang ada di area Hotel Sultan ini juga masih didata, nilainya berapa itu juga belum diumumkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku eksekutornya, seperti itu dia, sehingga memang kita masih harus menunggu. Namun bagi para penghuni apartemen atau keluarganya yang menghuni di apartemen sini, sekiranya bisa membawa data dirinya, kemudian nanti melaporkan di titik-titik atau di crisis center, melaporkan data diri mereka dan juga aset-aset mereka, sehingga mereka nanti bisa diberikan surat pengantar untuk mengambil aset mereka di gudang milik negara Cikarang dan Bekasi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, kemudian penghuni apartemen yang asetnya telah diamankan oleh negara itu tidak bisa lagi mengambil aset-aset mereka lagi, karena waktunya memang cukup panjang dan nantinya akan diserahkan kepada negara apakah ini akan dilelang atau akan dikelola dalam bentuk lainnya. Untuk para karyawan, memang dari negara sendiri memastikan bahwa mereka akan didata sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Namun sampai sekarang juga belum jelas apakah Hotel Sultan ini akan dikembalikan fungsinya sebagai hotel atau diperuntukkan untuk hal-hal lain. Namun pendataan baik aset milik Hotel Sultan sendiri, kemudian karyawannya seperti itu, apartemennya juga, itu sampai sekarang masih terus didata. Dan pihak-pihak yang mendata masih terus berkeliling dia, menyisir tiap-tiap lantai ditemani dengan aparat keamanan TNI dan Polri sembari berjaga-jaga, tapi situasinya sudah sangat kondusif, sudah aman sekali. Dan sekali lagi, ke-69 orang itu merupakan bukan ada hubungannya dengan karyawan, pegawai ataupun penghuni di Hotel Sultan ini. Jadi sementara juga secara paralel masih mereka diperiksa oleh pihak kepolisian. Dea.
0: Irin, tadi Irin berbicara bahwa penghuni hotel maupun penghuni apartemen di komplek Hotel Sultan Jakarta Pusat ini pergi membawa koper, dan apakah Irin melihat di sana ada penolakan dari penghuni atau memang mereka ini sudah tahu bahwa hari ini memang harus angkat kaki dari sana?
1: Nah, dia ini menarik sekali dia. Salah satu rekan saya sebenarnya juga merupakan tamu booking hotel di area Hotel Sultan ini dia, dan sempat bercerita dia tidak tahu sama sekali bahwa Hotel Sultan ini ada sengketa dengan negara, dan dia membooking hotel untuk sebuah event besar yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama ada terutama fandom K-pop seperti itu dia, dan dia tidak tahu ada peristiwa ini, dan dia sekarang bertanya-tanya nasibnya, hasil bookingannya dia seperti apa, seperti itu. Dan untuk penghuni apartemen sendiri, tadi saya sempat bertanya juga dengan beberapa rekan-rekan media yang sedari tadi pagi ada di sini, sudah memantau proses eksekusi, mereka mengatakan sebenarnya tidak ada penolakan dari pihak penghuni apartemen, seperti itu. Mereka datang keluar karena memang ketika mereka keluar juga ada pengawalan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pihak keamanan, cuma memang harus meninggalkan barang-barang lainnya selain pakaian dan juga dokumen-dokumen penting, seperti itu. Mereka dari beberapa pengakuan dari rekan-rekan media di sini mengatakan mereka tidak tahu ternyata Hotel Sultan ini bermasalah, memiliki sengketa bertahun-tahun sejak tahun 2023 sampai akhirnya eksekusi di tahun 2026 ini dia, mereka tidak tahu bahwa ada sengketa yang terjadi antara pihak Hotel Sultan dan juga negara, dalam arti dalam hal ini adalah pihak pengelola GBK atau Gelora Bung Karno, sehingga mereka terkejut tentu saja, para tamu-tamu juga atau calon-calon tamu seperti teman saya itu juga mengatakan bahwa dia terkejut bahwa selama ini tidak ada pengumuman, bahkan minimnya berita mengenai sengketa Hotel Sultan itu juga sangat minim, dan juga jadwal untuk eksekusi juga dia tidak mendapatkannya atau tidak memiliki pengetahuan bahwa hari ini harus dieksekusi, sehingga bagi para tamu yang sudah membooking hotel di Hotel Sultan ini masih bertanya-tanya nasib booking mereka seperti apa, seperti itu. Karena akhir tahun nanti Jakarta akan menggelar banyak sekali acara, konser-konser, dan tentu saja GBK menjadi salah satu area yang paling diincar, tempat-tempat tinggal atau perhotelan-perhotelan di GBK sampai akhir tahun di sekitar GBK itu penuh sekali, sehingga dia bingung atau kawan saya ini bingung mau booking hotel di mana lagi kalau Hotel Sultan kemudian bermasalah seperti ini. Dan juga tentu saja ini menjadi pertanyaan yang nantinya mungkin kalau ada konferensi pers akan kami tanyakan ke pihak GBK sendiri dan juga pihak Pengadilan Jakarta Pusat, bagaimana kemudian nasib para tamu dan juga nasib para konsumen-konsumen yang sudah membooking Hotel Sultan ini, dan juga sewa-sewa masa sewa dari para penghuni apartemen ini nasibnya seperti apa, karena tentu saja ada nilai-nilai uang yang ada yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah itu yang akan dibebankan kepada negara atau kepada Indobuildco selaku pengelola apartemen dan juga Hotel Sultan? Ini masih kita akan terus tanyakan. Kemudian informasi yang saya dapatkan sore nanti akan ada konferensi pers, jadi nanti kita akan gali lebih dalam di konferensi pers pada pukul 4 nanti. Dea.
0: Baik, terima kasih. Laporan langsung Irin Wardani dari Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat. Identitas mayat wanita yang ditemukan di pinggir Jalan Lingkar Weleri, Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Sementara di Banyumas, pelaku pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar akhirnya ditangkap. Pelakunya ternyata adalah cucu korban.

0: Misteri kasus pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, akhirnya terkuak. ARN alias D dibekuk polisi di wilayah Bawang, Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta dua anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN mengaku nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah untuk menguasai harta benda milik para korban. Residivis kasus kekerasan ini juga ternyata sudah merencanakan pembunuhan itu.
1: Mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, dia tadi hendak meminjam uang dari neneknya. Begitu. Muncullah argumentasi oleh korban, utangmu yang dulu saja belum kamu lunasi. Kemudian korban satu yang merupakan nenek kandungnya ini membanding-bandingkan tersangka dengan cucu lain. Nah, di sini semakin menimbulkan niat si tersangka untuk menghabisi atau membunuh neneknya.
0: Sebelumnya, K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pagi 12 Juni. Jasad korban K ditemukan di dalam sumur, sementara korban AA ditemukan tewas di salah satu kamar dengan luka berat di leher. Tuah dari ulahnya, sang cucu kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
2: Kau ditemukan mayat perempuan.
0: Minggu siang, warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri. Identitas korban akhirnya terkuak setelah polisi mengambil sidik jari korban. Korban bernama Lutfiah, 33 tahun, warga Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Identitas tersebut juga diakui oleh suami korban. Ia menyatakan istrinya itu sudah 4 hari menghilang sejak Kamis pagi. Awalnya korban pamit berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya, namun tak kunjung pulang.
3: Ya kayak keluarga biasa, udah sampai berbelanja dan pulang itu. Gak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balesnya lama. Terus tak telepon berdiri, cuman gak diangkat.
0: Kasus ini ditangani Polsek Weleri, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi kejar-kejaran dengan speedboat terjadi di perairan Bengkalis saat menghentikan aksi para penyelundup 27 kg sabu jaringan Malaysia. Selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Aksi kejar-kejaran dengan speedboat terjadi antara tim Subdit 4 ditipit narkoba Bareskrim Polri dengan para penyelundup sabu di perairan Bengkalis Riau. Sebanyak 27 kg sabu berhasil diamankan. Sementara itu, dua wanita pengunjung rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat ditangkap lantaran nekat mencoba menyelundupkan barang haram saat berkunjung.
1: Aksi kejar-kejaran dengan speedboat terjadi antara tim Subdit 4 ditipit narkoba Bareskrim Polri dengan para penyelundup sabu di perairan Bengkalis Riau. Operasi yang dipimpin Kasubdit 4 ditipit narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Handik Suzen, dilaksanakan dengan menyisir wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia di kawasan Bengkalis Muntai. Sebelumnya petugas menemukan sebuah speedboat yang sesuai dengan ciri-ciri target yang sebelumnya telah dikantongi tim. Saat akan dilakukan penghentian, speedboat tersebut justru melaju. Speedboat kemudian mengarah ke pantai Pendurun, namun para pelaku melarikan diri setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas berhasil mengamankan 3 tas ransel yang ditinggalkan di lokasi. Tas-tas tersebut berisi 27 kg sabu yang dikemas dalam puluhan bungkus teh Cina. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada Rabu 16 Juni, petugas berhasil menangkap tersangka berinisial AS. Dari hasil pemeriksaan, AS mengaku menjemput narkotika tersebut dari Malaysia bersama tersangka lain berinisial BI. Pada hari yang sama, petugas kemudian berhasil menangkap BI di kawasan Muntai Bengkalis. Hasil penyidikan sementara menunjukkan kedua tersangka diduga berperan dalam penjemputan dan pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia dengan melibatkan seorang buronan berinisial AS yang kini masih dalam pencarian polisi. Hingga kini Bareskrim Polri terus mendalami jaringan narkotika lintas negara tersebut serta memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam penyelundupan sabu melalui jalur laut di perairan Riau. Sambil menenteng tas makanan, wanita muda berinisial NA ini berjalan dengan langkah tenang menuju pos pemeriksaan pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Rasa curiga petugas kian mencuat saat mencium aroma isi botol yang berbeda dengan obat batuk hitam pada umumnya. Dari hasil tes laboratorium yang dilakukan tim medis pemasyarakatan, cairan tersebut ternyata narkoba jenis etomidet. Tak hanya itu, berselang 3 jam kemudian, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Pelakunya adalah MU, wanita paruh baya warga Matraman, Jakarta Timur. Pelaku tertangkap basah saat mencoba menyelundupkan 8 gram sabu-sabu yang dikemas dalam 1 klip besar dan 3 klip kecil dan disembunyikan di dalam ikat rambut di balik hijab yang dikenakannya. Kepada petugas, keduanya mengaku diminta mengantarkan barang haram itu kepada 2 warga binaan yang mendekam di rutan Salemba.
2: Kemudian kegagalan yang kedua terjadi pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Barang yang berhasil digagalkan adalah barang yang diduga narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 41 gram yang dibagi menjadi 3 klip. Temuan barang tersebut terjadi ketika proses penggeledahan badan.
1: Inilah rekaman CCTV aksi pasangan kekasih yang hendak mengedarkan sabu dengan sistem tempelan di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku terlihat jongkok dan menyimpan sabu yang telah dipaketkan di bawah tiang rumah dengan ditimpah oleh balok kayu. Warga yang mengetahui hal tersebut kemudian memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket tersebut diketahui narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat. Tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang mendapatkan laporan dari warga akhirnya menangkap 3 orang pelaku. Para pelaku ini

0: namun demikian tetap kita akan cari. Jadi yang bersangkutan ini memang sudah beberapa kali menempel. Jadi setiap kegiatannya selesai, dia dibayar menggunakan aplikasi Dana. Kemudian setiap penempelan selesai, dia diberikan gaji, kemudian disisihkan untuk pacarnya yang perempuan itu 500 ribu setelah selesai kegiatan.
1: Polisi kini masih mengidentifikasi dan mengejar pemilik akun media sosial selaku penyedia dan bos penyuplai sabu ke pasangan kekasih tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Waspadalah dengan komplotan maling pembobol rumah yang masuk ke rumah Anda ketika Anda sedang bepergian. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
1: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap atau maling masuk rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk.
1: Bisa masuk.
0: Celah segini bisa masuk.

apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih

0: terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih relap-relapnya orang ini aja.
1: Tidur
2: jam 2, jam 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja, seperti cantik, emas. Yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk ke kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakinan, yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara?
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Ya, dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Ya, ventilasi udara, atau pintu, atau apa gitu, ya, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah nggak ini lagi, nggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya, ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih, muat asal muat kepala aja mah.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk? Bisa.
0: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Banjek Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah.

0: operasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas, postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Inggris yang pasti, hitung-hitungannya harus ada.
1: Itu hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri, kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: Ya kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
0: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumahnya?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-5 mingguan.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah?
2: Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat, Pak. Dan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh itu untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
1: enggak.
2: Pasti kita punya trik sendiri. Ya pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, emang berani lah, udah hal yang biasa pasti.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya semuanya kalau yang namanya udah gitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat dia hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
0: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntung.
1: Apa itu tuh harinya? Seperti apa Bang Jack harinya ini?
2: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
1: Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep?
2: Ya, takut ketangkep lah.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria menjadi sorotan warga lantaran mengaku menjadi seorang musafir dan memaksa menginap di rumah warga. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Dea Kartika pamit, sampai jumpa. Emosi warga Desa Layansari Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah warga pada malam hari. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrungmangu dan Kawunganten, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan dan Rabu siang H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
3: Muncul masa begitu banyak dengan berbagai argumen. Kita melihat seperti itu ya, kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Orang yang diduga membuat tidak nyaman, tidak aman di lingkungan desa tersebut, kita amankan, kita lindungi di Polsek Gandrungmangu.
1: Di Jakarta, aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Aksi seseorang itu menjadi sorotan lantaran

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama, gara-gara berusaha mengambil bola, seorang pelajar terjebak di selat tembok bangunan di Rawamangun, Jakarta Timur. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, acara perpisahan sekolah berubah menjadi duka saat salah satu anak tewas tenggelam di sungai.
1: Petugas damkar dengan hati-hati berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di selat tembok bangunan di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu siang. Insiden ini bermula saat korban berusaha mengambil bola yang tersangkut di selat tembok. Namun, korban justru terperosok jatuh dan tidak bisa keluar. Selama proses evakuasi, petugas juga berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Proses evakuasi membutuhkan waktu 1 jam.
2: Kondisi anak, alhamdulillah masih sadar, namun dia ada rada sesak karena terhimpit dadanya dengan selat-selat tembok. Alhamdulillah, kita dapat evakuasi.
1: Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis lebih lanjut. Di Bogor, Jawa Barat, keceriaan acara perpisahan sekolah berubah menjadi duka saat salah satu anak tewas tenggelam di Sungai Cisasah pada Selasa. Korban bernama Cahya Bayu sempat hilang tenggelam sebelum tubuhnya muncul ke permukaan. Insiden bermula saat korban bersama teman-temannya bermain di aliran Sungai Cisasah. Diduga korban terpleset hingga akhirnya tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban dimakamkan di makam keluarga di Kampung Salak pada Rabu malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara itu, seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban penembakan saat pulang dari kampus.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang adik kandung di Majene, Sulawesi Barat, naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal dunia karena tersetrum listrik sehari sebelum hari pernikahan. Sementara itu di Lombok, viral seorang ayah membakar seragam hingga ijazah sang anak. Aksi tersebut dipicu kekecewaan sang ayah melihat sang anak menikah dini.
3: Kekecewaan orang tua kakak.
4: Suasana akad nikah di Desa Talu Banua, Kecamatan Sendana Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal dunia pada Minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal dunia tersengat arus pendek listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin Legowo menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talu Banua, Syafrudin, kepada Detikkom pada Selasa menyebut, keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Video aksi pembakaran seragam hingga ijazah ini menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, sang perekam mengungkapkan rasa kecewa karena merasa gagal mendidik anaknya. Mengutip Detikkom, menurut kepala desa setempat, pembakaran itu dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan orang tua siswi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terhadap keputusan anaknya karena memilih melakukan pernikahan dini. Kepala desa membantah kabar yang menyebut pernikahan terjadi karena hamil di luar nikah.
2: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Kami mulai informasi pertama, viral kericuhan di KRL gara-gara sebuah payung. Kericuhan terjadi di gerbong KRL Relasi Jakarta-Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu ini, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa ini dipicu oleh seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta. Namun ketika ditukur petugas, penumpang ini menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang wanita terpaksa diturunkan dan setelah diberi penjelasan tata tertib, petugas memperbolehkan wanita tersebut untuk melanjutkan perjalanan menggunakan KRL berikutnya. Dan video kali ini tidak bisa dilalui kendaraan, wanita ditandu menuju ambulan. Video yang viral ini memperlihatkan ada seorang wanita yang sedang sakit ditandu oleh beberapa orang untuk dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cipiyung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada minggu lalu. Tindakan ini dilakukan karena akses jalan yang ada tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Peristiwa ini pun menjadi perhatian Bupati Kabupaten Bandung Barat, JC Ricci Ismail, dan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya untuk bisa memperbaiki akses jalan pada desa tersebut. Dan informasi ketiga, kembali lagi pada informasi yang viral, ada ojol dituding jambret hingga dipukul menggunakan palu. Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria yang berinisial MR pada minggu sore, dan peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu. Kapolsek Bojongsari Komisaris Polisi Fauzan Tohari mengatakan, polisi telah mengamankan MR yang diduga telah melakukan penganiayaan. Hingga kini kasus tersebut masih terus dalam proses penyidikan. Seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus UMY setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
2: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.

0: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Konin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Seorang anak SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur nekat mengadu ke Cak Soleh Noviral No Justice usai hasil tes SPMB 2026 dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik meski berprestasi non-akademik di bidang olahraga. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan klarifikasi bahwa proses SPMB 2026 sudah sesuai dengan prosedur.
1: Juara voli.
2: Iya.
1: Juara voli tingkat apa ini?
2: Tingkat kabupaten.
1: Tingkat kabupaten.
3: Inilah video Arga Maulana Putra Anwar, siswa SD Negeri 238 Gresik, saat mengadu ke Cak Soleh No Viral No Justice. Dalam video tersebut, atlet juara satu voli tingkat kabupaten Gresik ini mengadu, meski memiliki prestasi non-akademik, hasil seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB dia dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik. Tak hanya Arga, adiknya juga tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal memiliki prestasi dan nilai yang tinggi.
1: Adikmu piro nilainya?
2: 86.
1: 80 kan kalah adikmu lah.
3: Video yang diunggah di akun TikTok milik Cak Soleh.

0: setelah beberapa hari lalu itu pun menjadi viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto pada Rabu pagi menyebut, prestasi yang diraih Arga di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya juga membantah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026. Hasil seleksi jalur prestasi non-akademik dari total 69 pendaftar, Arga berada di posisi 67 dengan nilai akhir 56,86. Sementara adiknya Anggita Maulida Putri berada di posisi ke-47 dengan nilai akhir 63,43.
1: Jumlah kuota jalur prestasi non-akademik yang diterima di UPT SMPN 18 Gresik sebanyak 14 kuota atau 14 siswa yang diterima. Jadi dari gambaran ini maka kemudian kita akan paham dan tahu posisi dari Ananda Arga Maulana Putra Anwar dan juga Anggita Maulida Putri.
0: Meski informasi yang viral di media sosial dinilai tidak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengaku tidak akan menempuh jalur hukum. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Viral di media sosial, dua orang mahasiswa diduga berbuat asusila di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya. Sementara itu di Yogyakarta, seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi.
3: Pria yang diduga merupakan anggota intelijen kepolisian ini tertangkap basah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY pada Rabu sore. Pria ini berada di lingkungan kampus setelah mahasiswa aliansi UMY bergerak dan BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi di titik 0 km Yogyakarta. Pria yang mengaku bernama Dafa Arkan ini meminta maaf kepada mahasiswa karena telah memasuki kampus UMY.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Nah, saya Dafa Arkan dari Polda DIY. Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UMY karena telah memasuki kampus UMY tanpa izin
6: dan tanpa surat perintah.
7: Pangkat-pangkat. Nah, Anda tidak akan mengulangi dan saya tidak akan
4: mengulangi. Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.
3: Sementara pihak Polda DIY menyatakan keberadaan pria yang dinarasikan sebagai intel tersebut merupakan tugas resmi mengawal mahasiswa kembali ke kampus usai aksi damai.
8: Kan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat.
3: Polda DIY menyatakan telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan pihak kampus dan mahasiswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kampus Universitas Erlangga dihebohkan dengan video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Video tindakan asusila ini viral di media sosial. Keduanya diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Erlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
9: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
3: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan usai jeda, kami punya ide bisnis kuliner tiram bakar yang omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah perharinya. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
2: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
6: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Goof Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
7: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
8: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: In this economy, punya side hustle atau pekerjaan sampingan yang menghasilkan cuan pastinya sangat membantu kondisi hari ini. Nah, kami punya ide bisnis kuliner yang sedang digandrungi, yakni bisnis kuliner tiram bakar yang seharinya mampu menjual hingga 50 kg tiram.
1: Kesibukan pembuatan tiram bakar di salah satu kedai yang berada di Jalan Taman Kopi Indah Bandung ini seolah tak berhenti. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual oyster atau tiram hingga 50 kg. Oyster yang dihidangkan pun bermacam-macam. Ada oyster butter dengan keju mozzarella, hingga oyster dengan aneka bumbu khas Jimbaran, Bali. Wah, cantik-cantik ya tampilannya pemirsa.
2: Bedanya dari yang lain, kita tuh punya oyster yang banyak varian rasanya gitu.
3: Sehari bisa berapa kilo ya, Teh?
2: Sehari kita alhamdulillah sekarang tuh udah nyampe di 30 sampai 45 kilo. Sehari kalau weekend bisa sampai 50 gitu.
1: Perpaduan antara oyster dengan aneka bumbu ternyata menghasilkan rasa yang nikmat dan menarik perhatian para pencintanya. Olahan oyster ini bisa menjadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak menyukai oyster mentah untuk disantap langsung.
4: Aku yang paling favoritnya yang cheese. Itu enak banget, gurihnya dapet, terus juga nggak amis. Itu sih yang paling penting dari seafood-seafood itu kan nggak bawa amis ya. Dan ini semua makanannya overall enak banget.
1: Satu porsi oyster dijual mulai dari Rp30.000. Seporsi oyster berisi 8 tiram, biasanya beratnya mencapai 1 kg. Jika dihitung secara kasar, kedai ini dalam sehari mampu meraup hingga Rp1.500.000 hanya dari hidangan tiram saja. Dia Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan masih dari Bandung, kali ini ada kuliner steak yang dihidangkan dengan bumbu khas sate maranggi yang menciptakan perpaduan rasa yang unik. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlemang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Salah satu sate khas Nusantara adalah sate marangi. Rasanya yang khas adalah hasil dari marinasi daging di dalam campuran bumbu dan rempah. Namun kali ini bukan sate marangi yang akan kita jajal, melainkan steak yang diolah dengan bumbu dan rempah khas sate marangi. Untuk membuatnya, pertama olah dulu bumbunya. Blender bumbu seperti lengkuas, bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula merah, garam, ketumbar bubuk hingga halus. Setelah bumbu jadi, lalu oleskan ke daging dan lanjut dimarinasi. Kemudian lanjut bakar kembali sesekali diolesi bumbu lagi. Steak yang sudah matang lalu disajikan di atas piring bersama pelengkapnya seperti kentang dan aneka sayuran. Tak lupa tambahkan sambal tomat dan cabai yang tak bisa dipisahkan dari sate marangi.
1: Ketika menikmati sajian ini tuh ada sensasi yang berbeda. Setiap potongan daging empuk dengan bumbu khas marangi yang meresap dengan sempurna ini menghadirkan cita rasa manis, gurih, dan ada sedikit pedasnya, ini benar-benar nikmat.
0: Steak marangi di kedai makan Komplek Panorama Indah Lembang, Bandung ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek sebesar Rp130.000 per porsinya.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Arafah, Muzdalifah, dan Mina dipenuhi jutaan umat manusia dari seluruh penjuru dunia, termasuk 221 ribu jemaah haji asal Indonesia. Inilah prosesi puncak musim haji yang didambakan setiap umat Islam. Lantunan kalimat tauhid, doa, dan permohonan ampun bergema. Momen ini menjadi salah satu simbol kesetaraan manusia di hadapan Sang Pencipta. Di balik kelancaran pelaksanaan ibadah haji, ada tangan-tangan baik yang bekerja untuk mereka. Salah satunya, tim pengawas haji yang fokus memastikan agar pelaksanaan haji berjalan aman dan lancar. Penyelenggaraan haji tahun 2026 atau tahun 1447 Hijriah mencatatkan sejarah baru. Inilah tahun pertama ibadah haji di Indonesia dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh. Sebelumnya, kewenangan ini ada di bawah kewenangan Kementerian Agama. DPR mengamanatkan kepada pemerintah agar musim haji ini menjadi tonggak transformasi layanan yang lebih inklusif dan aman bagi jemaah. Pengawasan penuh pun terus dilakukan legislatif agar pelaksanaan dan pelayanan haji berjalan lancar, ramah lansia, disabilitas, maupun perempuan. DPR melalui tim pengawas haji tak main-main. Tim pengawas haji DPR memantau langsung pelayanan ibadah haji jauh-jauh hari, mulai dari masa persiapan, keberangkatan, fasilitas haji di Tanah Suci, puncak haji di Mina, Muzdalifah, dan Arafah, sampai kepulangan jemaah haji ke tanah air, semua untuk kepentingan umat. Saat musim haji berlangsung sejak Mei, tim pengawas haji bergerak cepat. Peninjauan digelar di seluruh tanah air. Salah satunya dilakukan tim pengawas haji saat keberangkatan jemaah haji di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Ketua tim pengawas haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal, optimistis dengan kinerja Kementerian Haji dan Umroh. Berkembangnya sistem dan tata kelola di bawah kementerian baru diklaim mampu membantu mempererat hubungan serta penyatuan langkah antar berbagai instansi. Hal ini dirasakan sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Pertama dari imigrasi yang ada di negara kita. Komunikasi Kementerian Haji sudah bagus dengan Kementerian Imipas, imigrasi. Dulu itu tidak ada pelibatan ke apa? Kementerian Kumham, masih dulu Kementerian Kumham, ada Dirjen Imigrasi untuk menjadi barrier, menjadi pembatas screening tahap awal di bandara-bandara Soekarno-Hatta, di Bandara Juanda. Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji, mau ke Saudi, bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, terscreening. Inilah perbaikan-perbaikan ini sekarang sudah berjalan ya.
1: Tak hanya di tanah air, tim pengawas haji DPR terbang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk lebih memastikan pelayanan haji berjalan optimal. Pengawasan fokus pada pelayanan kesehatan, transportasi, pemondokan, dan penyediaan makanan di dua kota suci Mekah dan Madinah. Tujuannya agar jemaah haji bisa mendapatkan pelayanan terbaik.
2: Perkembangan dan perubahan yang luar biasa. Yang dulu kita kadang-kadang sama pemilik tenda syarikat itu dibilang ini isinya 100 padahal cuma 50. Sekarang betul-betul dicek dan kita apresiasi. Dan haji beserta petugas yang ada yang sudah disiapkan dididik di Jakarta begitu luar biasa mengecek satu-satu ya kasurnya. Tinggal nanti masalah paketnya nanti akan bagian dari tadi kesimpulan rapat bahwa kita akan mengupgrade dan menghitung ulang komponen penyelenggaraan haji sehingga dari tahun ke tahun ini lompatan luar biasa tahun ini sudah perbaikan tahun depan kita akan lebih baik lagi ya.
1: Meski dinilai baik, Cucun menjelaskan masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah ketersediaan fasilitas bagi jemaah haji saat puncak haji di Mina, di mana masih terdapat sejumlah kebutuhan layanan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tim UAS juga mencatat sejumlah evaluasi terkait pelaksanaan fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Tahapan tersebut dinilai menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Anggota tim pengawas atau tim was haji DPR RI Abdul Wahid menilai layanan haji tahun ini mengalami banyak kemajuan, mulai dari penataan jemaah yang lebih tertib, penggunaan kartu nusuk yang mempermudah layanan, hingga peningkatan kualitas hotel dan konsumsi bagi jemaah Indonesia. Sistem baru ini juga memungkinkan jemaah berada dalam satu kelompok bersama keluarga, pendamping, maupun daerah asal, sehingga pelayanan dinilai lebih humanis dan nyaman. Namun, ada sejumlah persoalan penting yang harus dievaluasi agar haji tahun depan berjalan lebih baik. Di antaranya, soal pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, transportasi, dan penyedia makanan.
3: Pertama adalah kementerian ini harus punya tenaga teamwork yang baik, sehingga koordinasi di lintas dirjen itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, yang kedua terkait dengan makanan siap saji, ini yang kemarin menjadi agak jadi masalah. Besok kita lakukan, ini yang namanya haji yang akan datang, kami mengusulkan haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak secara long term. Ya long term, baik itu hotel, kontrak long term 5 tahun, dan sampai juga namanya syarikah, ya itu kontrak 5 tahun.
1: Anggota tim pengawas haji sekaligus Wakil Ketua Komisi 13, Dewi Asmara, menyoroti fasilitas pencucian di pemondokan. Menurutnya, selain minim tempat jemuran pakaian, jumlah mesin cuci yang tersedia harus ditambah karena belum sebanding dengan jemaah haji yang tinggal di pemondokan. Dewi juga mencatat kurang cepatnya jaringan internet untuk jemaah haji di pemondokan. Namun, untuk fasilitas pendukung lainnya seperti lift, musola, poliklinik, dan petugas kebersihan dinilai baik.
4: Yang memang masih harus dipikirkan juga adalah masalah ruang laundry, di mana untuk 2.000 orang itu hanya dilayani oleh 7 mesin cuci. Jadi tentu mereka akan bergantian. Tapi fasilitas lain, musola di sini sudah ada, ini baik, kliniknya juga baik.
1: Sementara itu, anggota tim was haji DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Mafiroh yang berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah fokus pada ketersediaan petugas pelayanan kesehatan untuk jemaah haji. Temuan di lapangan didapati adanya keluhan soal kurangnya petugas kesehatan. Jumlah mereka hanya 725 orang tenaga kesehatan, turun jauh jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 1.700 personel. Tenaga kesehatan di klinik tersebut mengatakan, dengan jumlah tersebut, praktis satu dokter dan satu perawat harus melayani minimal 345 hingga 360 jemaah haji dengan waktu kerja 24 jam penuh. Menyikapi masalah ini, Nihayatul mengatakan, kekurangan tenaga medis tersebut berpotensi menjadi masalah besar, tak hanya bagi beban kerja, tapi juga penanganan jemaah haji yang sakit. Apalagi, di saat yang sama, alat-alat kesehatan, ambulans di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, baik di Mekah maupun Madinah, juga sudah uzur, sehingga membuat operasionalnya kian terbatas.
5: Yang ada sekarang baru sekitar 700-an petugas kloter. Ini tentu akan sangat kurang. Apalagi sekarang ada kebijakan baru di rumah sakit di Saudi bahwa dua orang yang sakit ini harus ada penjaganya satu orang. Dan penjaga itu harus petugas. Sebelumnya ini pengurangan ini salah satunya karena alasan bahwa tidak perlu lagi ada pendamping ketika ada jamaah kita yang sakit di rumah sakit. Tapi sekarang ini petugas kurang karena salah satunya adalah harus didampingi.
1: Temuan lainnya yang sempat menghebohkan adalah soal dugaan pungutan yang dilakukan oknum tenaga musiman terhadap jemaah haji. Hal tersebut diungkapkan anggota tim pengawas haji Sally Andriani Gantina seusai melakukan pengawasan di sekitar tempat syai. Selain itu, ada juga laporan oknum yang menawarkan city tour ke jemaah haji. DPR akan melakukan investigasi terkait temuan ini.
6: Yang menarik adalah mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga

0: WHO untuk melakukan upaya pembadalan, kemudian juga upaya-upaya rekrutmen untuk melakukan pemungutan uang.
1: Wakil Ketua DPR yang juga pimpinan Tim Was Haji DPR, Saan Mustopha, mengatakan semua temuan akan menjadi evaluasi untuk perbaikan haji di masa mendatang. Politikus dari Partai Nasdem ini juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan gelombang kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang akan mendatangi Madinah pada awal Juni. Pemerintah harus sigap mengantisipasi mobilitas jemaah yang masif. Data kantor daerah kerja yang mengurusi jemaah haji Indonesia di Madinah menyatakan total jemaah yang akan membanjiri Madinah mencapai 99.983 orang.
2: Banyak berdiskusi dengan Kadaker Madinah ini terkait sekali lagi kesiapan mereka menyambut kedatangan para jemaah haji kita, terutama dari sisi pelayanan. Nah, pelayanan itu karena jemaah haji datang ke Madinah ini kan salah satu hal yang paling mereka dambakan itu mereka bisa sholat di Raudhah. Itu satu. Yang kedua, dia mereka bisa ziarah ke makam Nabi. Nah, tadi kita memastikan agar Kadaker ini bisa memastikan seluruh jamaah ini bisa masuk semua ke Raudhah dan berkesempatan semuanya untuk ziarah ke makam Nabi ini ya tuh.
1: Berbeda dengan itu, anggota tim pengawas haji Bambang Haryo Sukartono menilai penyelenggaraan haji secara keseluruhan berjalan lancar sekaligus lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dia dapatkan saat meninjau berbagai fasilitas yang digunakan jemaah haji di Mina.
3: Layanan yang diberikan kepada para jemaah ini luar biasa ya. Tadi kita lihat dari wawancara masyarakat yang ada di sana, mereka sangat puas dan bahkan mengatakan bahwa layanan di haji kali ini dari Kementerian Haji ini luar biasa, terasa seperti bintang 5.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengapresiasi pengawasan yang dilakukan DPR RI. Pemerintah akan memetakan sejumlah aspek krusial yang menjadi catatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi.
4: Pasti Armusna ada beberapa titik, terutama di Mina. Mina memang dari dulu tempatnya sangat terbatas, tapi tentu kita tidak bisa beralasan tempat terbatas. Kita ingin semakin lama semakin baik. Kemarin memang ada beberapa kasus di mana jamaah pada awalnya tidak sempat mendapatkan tenda, tapi setelah kita komunikasikan dengan berbagai pihak, ternyata masih bisa mendapatkan tenda, walaupun sedikit agak terlambat.
5: Senang, bahagia, karena 14 tahun sudah ibu menanti, perjuangan ibu menunggunya 14 tahun. Bersyukur benar.
6: Tapi alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di Arafah.
7: Alhamdulillah saya dari yang sampai terakhir di Mina gitu. Cuma ada kepadatan di itu aja Muzdalifah gitu. Orang sampai 4 jam itu ngantri masuk ke Muzdalifah, keluar juga 4 jam ke Mina gitu. Tapi selain itu semuanya alhamdulillah lancar. Di tenda-tenda juga lancar, cuma ya ada kendala sedikit aja, AC aja gitu juga ya maklum lah kita ya. Juga lepas jumroh juga alhamdulillah lancar, nggak ada kendala.
1: Seluruh temuan dan catatan positif atau evaluatif selama pelaksanaan haji akan dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi Tim Was Haji DPR bersama para pemangku kepentingan seusai musim haji. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran pelaku usaha global termasuk di Indonesia akibat terganggunya rantai pasok, distribusi energi hingga biaya logistik. Meski jalur pelayaran kembali dibuka, Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkirakan dunia usaha tidak serta-merta pulih dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali normal. Selengkapnya kami bahas dalam segmen Dialog Sesaat Lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Di lokasi lain, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang, Jawa Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Subang juga ricuh. Mahasiswa yang marah karena tidak dapat memenuhi pimpinan DPR merobohkan pagar gedung DPRD Kamis siang. Dari mancanegara, di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis yang ada di Timur Tengah.

0: Kita awali newsroom dari wilayah Jawa Barat. Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang ricuh. Mahasiswa yang marah karena tidak dapat menemui dari pimpinan DPRD merobohkan pagar gedung DPRD Kabupaten Subang Kamis siang. Meski demikian, massa tidak berhasil masuk karena diadang oleh petugas keamanan. Mereka kemudian membakar ban di depan gedung DPRD. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti pemborosan APBN dan juga melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang memicu mahalnya harga kebutuhan pokok. Untuk itu, mahasiswa menuntut evaluasi program MBG dan juga mengusut tuntas korupsi di Badan Gizi Nasional. Unjuk rasa ini akhirnya berakhir setelah mahasiswa menyampaikan tuntutannya.
1: Evaluasi keseluruhan APBN kita. Yang kedua, tentunya terkait korupsi di dalam UGM harus diusut sampai ke akar-akarnya. Kita tidak mau rakyat kita yang terbebani akan kondisi saat ini. Yang ketiga, berbicara tentang kenaikan BBM non-subsidi. Walaupun itu bukan subsidi, tapi dampaknya akan besar terhadap perekonomian di masyarakat.
0: Kericuhan juga terjadi ketika mahasiswa dari Universitas Pakuan berunjuk rasa di depan Istana Bogor pada Rabu sore. Seorang polisi dan mahasiswa terluka akibat tersambar api ban yang dibakar. Kedua korban menderita luka ringan. Kericuhan terus terjadi karena massa terus memaksa membakar ban, sementara polisi berusaha untuk memadamkannya. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi dan juga menghapus dari program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Massa akhirnya membubarkan diri pada Rabu malam.
2: Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN, namun minim dampak serta berpotensi menimbulkan praktik KKN. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah, harga BBM, kebijakan perpajakan, serta harga kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah.
0: Kita ke Jakarta, eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
3: Suasana di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indo Build Co tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
4: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
3: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
5: Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretaris Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alian aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
3: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
6: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026.
3: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
7: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
3: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
8: Pak Wamen, kami ingin menegas saja, kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Seknek dan PPK GBK.
3: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita langsung tergabung bersama rekan kami Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, untuk melihat langsung situasi terkini eksekusi Hotel Sultan Jakarta Pusat. Selamat sore Irin, setelah sempat ricuh tadi pagi, bagaimana kondisi sore ini? Silakan.
9: Ya, selamat sore Heranov. Memang sempat tadi pagi saat proses eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada kericuhan, dan saat ini update terbaru pada pukul 3:30 sudah lebih dari 100 orang, tepatnya 119 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, dan pihak kepolisian mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan pegawai atau pekerja yang berada di Hotel Sultan ataupun juga penghuni yang menghuni apartemen di Hotel Sultan. Jadi kalau tadi pagi dan juga di berita sebelumnya menyatakan ada 69 orang, update terkini sudah 119 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya karena dianggap menghalang-halangi proses eksekusi tadi pagi. Nah, Heranov, proses eksekusi tadi pagi walaupun sempat diwarnai kericuhan, saat ini kondisinya jauh lebih stabil, sudah landai, dan pihak dari pengelola Gelora Bung Karno atau pengelola kawasan GBK sendiri sedang melakukan pendataan. Dan saya sempat tadi berkeliling di wilayah hotelnya, belum sempat ke apartemennya, karena di Hotel Sultan ini selain ada hotel, ada juga apartemen yang dihuni oleh beberapa orang yang saat ini sudah kosong. Nah, kalau di hotelnya di setiap lantai itu setiap kamarnya Heranov itu sudah dibuka paksa dengan menggunakan bor, karena di bekas pintunya itu karena menggunakan kartu ya, selayaknya hotel, namun dibuka paksa dengan menggunakan bor sehingga pintunya bisa dibuka dan kemudian dilakukan pendataan, seperti itu. Tidak ada tamu lagi yang menginap di Hotel Sultan ini karena tadi pada pukul 11 seluruh tamu sudah dievakuasi. Beberapa sebagian besar di antara mereka memang dijadwalkan untuk melakukan check out. Dan juga dari beberapa kesaksian dari beberapa rekan-rekan media yang sempat mewawancarai tamu-tamu yang check out itu juga mengatakan bahwa pada saat sebelum eksekusi ini dilakukan, pihak hotel sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada beberapa tamu bahwa akan ada dilakukan eksekusi di tanggal 18 Juni ini, sehingga mereka diminta untuk melakukan check out lebih awal seperti itu. Namun beberapa tamu yang melakukan late check out seperti itu juga akhirnya bisa keluar di tengah-tengah kericuhan dengan dikawal oleh pihak keamanan seperti itu. Jadi kondisinya sudah sangat landai, proses pendataan juga masih terus berlangsung dari setiap lantai di hotelnya. Saya belum memantau sebenarnya apartemennya karena kawasan di yang dimiliki atau dikelola PT Indobuildco ini juga sangat luas sekali. Ada 15 bangunan terdiri dari hotel, apartemen, dan juga klub olahraga, ada tenis, kemudian ada juga pusat restoran, pusat kebugaran seperti itu juga masih dalam proses pendataan. Nah, Heranov, yang jadi catatan adalah kemudian barang-barang milik penghuni apartemen. Nah, dari pihak pengelola Gelora Bung Karno sendiri mengatakan bahwa barang-barang milik penghuni apartemen yang tidak sempat dibawa karena para penghuni apartemen ini keluar atau melakukan evakuasi, dievakuasi itu dengan membawa pakaian dan dokumen-dokumen penting yang mereka miliki. Kemudian barang-barang aset-aset mereka yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk dibawa di tengah kericuhan tadi pagi pada saat proses evakuasi itu akan didata oleh pihak pengelola Gelora Bung Karno sendiri dan akan disimpan di gudang-gudang milik negara. Karena ini kemudian dikembalikan ke negara, lahan ini kemudian dikembalikan ke negara, sehingga aset-aset pribadi yang ditinggalkan oleh penghuni apartemen itu kemudian dibawa ke gudang-gudang milik negara di kawasan Cikarang, Bekasi. Dan kemudian nantinya selama 6 bulan mereka bisa mengambil barang-barang mereka. Dan tentu saja di kawasan ini juga telah berdiri adalah crisis center di mana pihak-pihak yang memiliki barang di apartemen seperti itu juga bisa melaporkan kepemilikannya, klaim kepemilikan barangnya untuk kemudian diurus, dikeluarkan semacam surat pengantar untuk mengambil aset barang mereka selama 6 bulan ke depan. Jadi mereka diberikan kesempatan selama 6 bulan ke depan untuk mengambil barang tersebut. Sedangkan untuk para tamu ini masih menjadi pertanyaan, Heranov, karena di crisis center sendiri memang menyediakan semacam pelaporan bagi para tamu-tamu yang sudah melakukan booking seperti itu. Nah, dari seperti yang kita tahu, kedepannya area GBK ini akan ada perhelatan besar yang ditunggu-tunggu khususnya oleh para fans K-pop seperti itu, Heranov, sehingga beberapa hotel, sebagian besar hotel di kawasan GBK ini yang dekat dengan kawasan GBK ini sudah full book, termasuk adalah Hotel Sultan. Nah, dari di crisis center sendiri membuka crisis center dan mendata tamu-tamu sendiri untuk melaporkan dirinya apakah mereka sudah melakukan booking selama beberapa waktu ke depan, beberapa bulan ke depan. Namun kami belum mendapatkan informasi detail proses refund atau pengembalian dana seperti apa yang akan diterima para tamu tersebut yang sudah calon tamu ya, yang sudah melakukan proses booking lebih awal untuk menginap di sampai akhir tahun mendatang. Karena kalau saya lihat memang salah satu aplikasi penyedia layanan perhotelan seperti itu, Heranov, itu menyatakan Hotel Sultan sebenarnya salah satu hotel yang full book sampai akhir tahun. Karena akhir tahun memang ada, sekali lagi, ada perhelatan yang ditunggu-tunggu oleh beberapa fans. Idola mereka akan datang ke Jakarta untuk pertama kalinya, sehingga ya, beberapa hotel termasuk Hotel Sultan ini udah full book. Jadi ada crisis center yang bisa didatangi persis di depan Hotel Sultan ini untuk mengadukan bahwa mereka sudah melakukan full merekakan book kamar atau pembukingan kamar dan kemudian akan didata. Tapi proses refundnya seperti apa itu juga kami belum mendapatkan informasinya karena seharusnya ada konferensi pers, tapi ternyata konferensi persnya tadi sudah dimajukan dan dalam konferensi pers itu hanya menyerahkan pembacaan berita acara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada pihak pengelola Gelora Bung Karno untuk melakukan pendataan aset-aset seperti itu. Nah, jadi memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi detail lagi seperti apa Hotel Sultan ini kedepannya akan seperti apa. Cuma memang beberapa kali disampaikan bahwa nasib para karyawan, ratusan karyawan yang bekerja di Hotel Sultan ini juga akan dijamin oleh negara. Namun proses jaminannya seperti apa? Apakah kawasan ini akan tetap diubah atau tetap difungsikan sebagai hotel lagi? Penataan seperti apa yang akan dilakukan itu juga belum dijelaskan dalam proses penyerahan berita acara yang dilakukan pada pukul 2:30 siang tadi, karena hanya proses pembacaan kemudian memberikan kembali dari pengadilan, dari eksekutor yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke pihak pengelola Gelora Bung Karno yang dibawahi oleh Kementerian Sekretariat Negara seperti itu, sehingga PR paling besarnya sekarang adalah pendataan aset-aset yang dimiliki oleh Hotel Sultan dan juga barang-barang pribadi milik penghuni apartemen. Heranov.
0: Terima kasih Irin, selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia PSI Bestari Barus mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Kamis. Tujuannya membahas kesiapan safari politik Jokowi yang akan dilakukan pada pekan depan. Menurut Bestari, Jokowi dipastikan akan melakukan perjalanan safari politiknya pada pekan depan dengan Provinsi Lampung sebagai daerah pertama kunjungan. Nah, rencananya Jokowi akan berada di Lampung selama 3 hari. Bestari menuturkan ini merupakan komitmen Jokowi untuk membesarkan PSI, terutama dalam pemilu 2029.
10: Haram hukumnya sangat ada, dan itu memang menjadi salah satu yang utama ya, guna menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu disampaikan beliau sebagai patron daripada PSI. Bagaimana kemudian organisasi ini harus disiapkan guna menyongsong pemenangan pemilu 2029. Kan begitu.
0: Di waktu yang hampir bersamaan, Presiden ke-7 Joko Widodo juga mendapatkan kunjungan dari putra Presiden Prabowo Subianto yaitu Didit Prabowo. Dengan membawa tas ransel warna hitam, Didit langsung masuk ke rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Selama sekitar 40 menit, Didit bertemu Jokowi. Namun ia tidak memberi keterangan apapun terkait kunjungannya ini. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkirakan dunia usaha tidak serta-merta pulih dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali normal setelah Selat Hormuz dibuka. Kami akan bahas bersama Kadin sesaat lagi, tetaplah di Newsroom.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
12: Sorry, lagi flu nih.
13: Minum dong Ultra Flu.
14: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
12: Ultra Flu, flu reda.
13: Lega rasanya.
14: Dengan kemasan baru.
15: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
16: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah.
17: dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan Scalvino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai $300 miliar. Dalam kesepakatan ini, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir.
18: Bali al-on matn farsi matn is ke
0: juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyatakan teks MOU antara lain antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Baghaei, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Baghaei juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Pemirsa, gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran pelaku usaha global termasuk di Indonesia akibat terganggunya rantai pasok, distribusi energi hingga biaya logistik. Meski jalur pelayaran kembali dibuka, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin memperkirakan dunia usaha tidak serta-merta pulih dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali normal. Lantas, apa faktor yang membuat pemulihan memerlukan waktu cukup panjang dan sektor usaha mana yang paling terdampak? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah. Selamat sore Pak Sarman, apa kabar? Sehat selalu Anda.
19: Selamat sore Mas, salam sehat dan semangat juga.
0: Semangat selalu begitu Pak Sarman, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi apa dasar hitung-hitungannya? Kadin menyebut ini pemulihan dunia usaha memerlukan waktu yang cukup panjang ya Pak, 2 bulan nih informasinya.
19: Ya, pertama tentu kami dari dunia usaha dengan adanya kesepakatan antara Amerika dengan Iran ini, tentu itu menambah daripada semangat optimisme kita bahwa ekonomi kita ke depan akan mulai pulih, akan mulai normal, tapi memang ini membutuhkan suatu proses. Ya. Ya, pertama bahwasanya Selat Hormuz sudah dibuka, artinya pasokan-pasokan energi ini akan lancar.
0: Oke.
19: Sehingga diharapkan nanti bahwa harga minyak dunia itu akan turun. Nah, tentu ini kan pasti ada prosesnya, ya kan? Ya, kita di dalam negeri juga sendiri juga menunggu kapan misalnya BBM subsidi diturunkan misalnya, itu kan pasti ada proses dalam hal ini.
0: Oke.
19: Nah, artinya bahwa harga-harga BBM, gas misalnya otomatis nanti itu akan secara perlahan-lahan akan menurun. Kan enggak saat ini kan walaupun dibuka kan enggak serta-merta langsung turun kan enggak juga. Okay. Semua kan melalui proses, itu pertama.
0: Baik.
19: Yang kedua tentu dari sisi logistiknya juga, biaya logistik juga pasti akan menurun. Kemudian juga diiringi juga dengan harga-harga gas, kemudian juga pemulihan-pemulihan yang lain. Nah, ini sudah kita lihat rasakan dampaknya, terutama kita lihat bahwa nilai rupiah kita ini sudah mulai menurun, sudah mulai menguat misalnya, artinya bahwa harga-harga bahan baku import nantinya juga pelan-pelan akan menyesuaikan seiring dengan penguatan nilai rupiah kita, diiringi juga dengan harga-harga seperti misalnya harga plastik, harga bahan baku yang lain misalnya. Ini otomatis juga nanti dalam waktu 1-2 bulan ke depan itu akan menyesuaikan dengan harga fluktuasi dunia dalam hal ini. Sehingga diharapkan memang bahwa tidak serta-merta dunia usaha itu akan juga langsung menurunkan daripada harga-harga di pasaran misalnya yang sudah sempat ini naik. Tentu akan menunggu sampai semua normal, nilai rupiah kita semakin menguat, kemudian juga harga-harga minyak juga akan turun, gas juga akan menurun, plastik juga akan menurun, bahan baku akan menurun. Ah, nanti mungkin pelan-pelan baru mungkin 2-3 bulan ke depan dapat kita rasakan. Walaupun ya kita di kalangan pengusaha juga masih tetap waspada ya, waspada dalam arti kata apakah memang bahwa kesepakatan ini sudah betul-betul bisa menjamin tidak terjadi lagi gejolak-gejolak perang di sana. Kan belum ada bisa menjamin. Bank Dunia sendiri juga menyatakan bahwa walaupun sudah ada kesepakatan tapi tetap juga waspada tinggi dalam hal ini.
0: Saya rasa sama juga. Baik, ya. Maaf saya potong. Saya penasaran nih, ke depan tentu cukup lama nih waktu 2 bulan. Apakah Anda, pihak Anda meminta pemerintah memberikan insentif atau kebijakan khusus ke pemerintah sembari menunggu waktu yang cukup panjang ini 2 bulan terhadap usaha-usaha tertentu?
19: Ya, tentu memang begini bahwa pemerintah harus cepat merespon daripada dinamika ini. Ya, contoh misalnya ketika dinamika minyak, harga minyak global ini sudah turun, ya bagaimana juga pemerintah cepat menurunkan harga-harga minyak non subsidi misalnya, kemudian juga aftur, ya kita tahu kan biaya pesawat kita sangat tinggi, itu juga mengganggu operasional pengusaha kan, itu segera turun misalnya, karena itu akan berdampak nanti juga kepada biaya operasional daripada masing-masing dunia usaha kita dalam hal ini. Kemudian kita lihat juga biaya logistik akan turun, biaya bahan baku akan turun, itu nanti juga akan menyesuaikan. Jadi artinya Mas, dalam hal ini ya pemerintah harus melihat kira-kira dalam waktu 2-3 bulan ke depan stimulus atau relaksasi apa yang perlu diberikan kepada pengusaha. Tapi yang jelas kan Bang, psikologi pengusaha saat ini sudah terbangun dengan baik. Artinya bahwasanya yang tadinya mungkin perusahaan ada rencana mau melakukan rasionalisasi tenaga kerja, mau menyesuaikan jam kerja atau mungkin mengurangi tenaga kerja misalnya, ini kan sudah mulai ada jawaban begitu bahwa mungkin tidak sampai terjadi hal itu karena memang apa namanya tekanan global kita sudah mulai semakin membaik begitu.
0: Apakah sudah ada mitigasi dari perusahaan yang Anda cermati di lapangan, Pak Sarman, mempunyai resiko ketergantungan kepada jalur pelayaran, jalur perdagangan yang tentunya ini rentan terhadap situasi konflik geopolitik. Kita belajar dari perang yang tengah terjadi ini.
19: Oh iya, betul. Karena gini, bahwa Selat Hormuz ini kan juga salah satu selat yang juga bukan hanya pengiriman minyak kan, bukan hanya gas kan, tapi berbagai bahan-bahan baku impor itu kan semua juga melewati hal itu, Selat Hormuz ini. Dan itu banyak industri kita yang masih tergantung, apakah itu farmasi, ya pupuk, makanan dan minuman, dan lain-lain, sampai pun yang namanya UKM kita juga pedaging tempe tahu juga masih terdampak dengan kedelai dari impor dalam hal ini. Sehingga memang ke depan mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah ya ini harus betul dilakukan tetap mitigasinya. Pertama misalnya bahwa ke depan kita juga tidak bisa tergantung lagi impor minyak dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz misalnya. Ya, sehingga kalau terjadi di sana gejolak, ya kita sudah mulai alternatif dari negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz misalnya kan seperti itu, termasuk juga bahan-bahan baku yang lain. Karena terus terang aja kita kan tidak ada jaminan, walaupun misalnya ini sudah dilakukan katakanlah kesepakatan damai, nggak bisa juga kita menjamin bahwa ini juga akan permanen, ya kan? Mungkin juga suatu saat misalnya, tapi menurut hemat kami memang pemerintah harus ambil mitigasi ke depan bagaimana kita tidak selamanya atau tidak banyak tergantung kepada import minyak dari Timur Tengah tapi dari negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz begitu.
0: Iya, tidak bergantung terhadap jalur perdagangan semata begitu ya, harus diperhatikan rantai pasoknya dan juga ketahanan energi nasional begitu berikutnya, Pak.
19: Betul, betul.
0: Oke.
19: Betul sekali.
0: Kemudian bagaimana, Pak? Ada tambahan?
19: Ya, kemudian juga yang kita harapkan juga adalah bagaimana misalnya dengan adanya gejolak global ini yang sudah semakin membaik, ya kita harus juga cepat. Pertama, bagaimana memelihara daya beli masyarakat kita. Ya, saya rasa ini perlu ya, karena bagaimanapun kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga ini kan menjadi penopang daripada pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Hampir 50% pertumbuhan ekonomi kita kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi daya beli ini harus segera dipulihkan oleh dunia usaha, sambil juga misalnya dengan adanya penguatan katakanlah nilai rupiah kita ini. Baik. Bagaimana misalnya kita juga melihat dari sisi suku bunga, apakah sudah evaluasi misalnya yang saat ini kan cukup tinggi ya dalam hal ini. Jadi dilema saya juga, pemerintah juga harus cepat responsif lah supaya pengusaha ini lebih didorong supaya lebih stabil dan lebih produktif begitu.
0: Ini yang juga menjadi perhatian Pak Sarman, belakangan ini kita banyak ibu-ibu di rumah yang berteriak ya, harga minyak kita melambung tinggi, di harga HET, kemudian langka, dan kita juga mengutip dari pernyataan Mendag memastikan tidak ada harga yang dijual di atas HET. Ini bagaimana teman-teman melihat di lapangan setelah ada damai antara AS Iran ini?
19: Ya tentu begini Mas, bahwa masyarakat Indonesia juga kan menonton bagaimana kesepakatan itu sudah ditandatangani, dan juga pasti sudah mengetahui juga dampaknya apa. Dampaknya tentu akan ada yang namanya pemulihan pasokan energi, yang otomatis juga turunannya adalah bahwa harga-harga minyak dunia juga akan menurun. Baik. Tentu yang ditunggu masyarakat di sini adalah bagaimana pemerintah juga segera menurunkan harga minyak non subsidi yang ternyata selama ini juga bisa dinikmati juga oleh para masyarakat kita. Baik. Dalam hal ini. Jadi artinya bahwa yang punya motor misalnya ternyata banyak juga yang memakai BBM non subsidi. Jadi artinya dengan harga-harga yang saat ini kan memang sangat membebani. Nah, di sinilah menurut hemat kami pemerintah harus cepat merespon supaya terjawab nih apa yang menjadi teka-teki masyarakat bahwa ini harga minyak dunia sudah turun, perdamaian sudah turun, ya mudah-mudahan juga pemerintah cepat juga menurunkan harga BBM kita non subsidi begitu.
0: Iya, poin saya tadi bukan minyak atau bensin Pak, tapi minyak goreng, minyak kita ini yang menjadi perhatian ibu-ibu di rumah. Apakah nanti juga ada kesulitan mendapatkan minyak goreng, minyak kita di lapangan Anda lihat sejauh ini?
19: Saya rasa memang ini menjadi sesuatu yang perlu disikapi serius oleh Kementerian Perdagangan ya, karena kita ini kan akan penghasil minyak goreng ya terbesar di dunia, seharusnya tidak terjadi. Berarti di sini ada gangguan pasokan. Nah, di sini yang harus dicek misalnya kenapa sampai harga itu naik, padahal pemerintah sendiri juga sudah punya batasan gitu HET yang sudah dilakukan dalam hal ini. Nah, ini menurut hemat saya yang perlu dicek oleh Kementerian Perdagangan supaya ibu-ibu kita ini tidak teriak lah dalam hal ini, karena sampai saat ini kita lihat kan juga berbagai bahan pokok pangan kita dan juga mengalami kenaikan. Ya, tentu minyak goreng salah satu contohnya yang sudah juga mengalami kenaikan dalam hal ini.
0: Ya, terakhir apa himbauan Anda bagi para pelaku pemangku kepentingan nih kedepannya setelah adanya perjanjian damai AS Iran? Singkat saja ya, Pak Sarman.
19: Ya tentu harapan kami bahwa pemerintah pertama ya bagaimana segera merespon ini semuanya dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, itu satu. Kedua, bagaimana kita memulihkan kembali tingkat kepercayaan investasi asing, investor asing misalnya yang selama ini sudah membawa uangnya keluar, ini segera masuk lagi supaya penguatan nilai rupiah kita ini semakin kuat dan mudah-mudahan itu bisa menempuh lagi di bawah 17.000. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh dunia usaha.
0: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh pemangku kepentingan apalagi pemerintah dalam hal ini untuk menjamin daya beli masyarakat tidak akan bergejolak atas perang yang terjadi atau situasi geopolitik karena sudah ada perjanjian damai gitu ya Pak ya, antara AS dan juga Iran. Terima kasih untuk waktu Anda Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah. Selamat sore, saya selalu Anda.
19: Selamat sore Mas.
0: Sementara itu Kementerian ESDM menyatakan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berpeluang turun apabila harga minyak dunia mengalami penurunan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
11: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
10: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
12: Iya.
10: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
9: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
13: Ke informasi berikutnya, belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi itu dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan juga meroketnya harga daging sapi. Nah, sementara itu ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
14: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
15: Karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi.

0: tapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Widarto mengatakan, seiring adanya aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, daging ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Beginilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Perahu-perahu ini terpaksa diparkir di pinggir laut. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinderang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
2: Sudah keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal.
1: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Kementerian ESDM melalui jurubicaranya Dwi Anggia buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan. Sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran.
4: Mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
3: Pemirsa, sektor batubara masih menjadi penopang terbesar bagi sistem energi nasional dengan kontribusi sekitar 67%. Sebagai salah satu komunitas strategis ekonomi Indonesia, sektor pertambangan batubara didorong untuk memperkuat penerapan aspek keberlanjutan lingkungan sosial dan tata kelola atau environmental, social, dan governance atau ESG. Berikut kita simak sejumlah data terkait besaran produksi dan performa ESG sektor batubara di tanah air. Kami tampilkan data yang pertama soal bagaimana kemudian hasil produksi dari batubara yang kita miliki di Indonesia ini merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia juga, pemirsa, yang perlu Anda cermati. Setelah negara yang pertama adalah Cina dengan 4,78 miliar ton begitu ya. Dan juga India 1,05 miliar ton dan kita Indonesia di angka 836 juta ton. Ini angka yang kami dapat di tahun 2024 begitu. Nanti kita akan kembangkan bagaimana angka yang akan terjadi produksinya di tahun 2025 dan kuartal kedua 2026 ini. Saya akan tampilkan nanti slide berikutnya untuk jumlah produksi batubara terkini begitu ya di kuartal kedua tahun 2026. Di bawahnya ada Amerika Serikat dan Australia yang kami kutip. Ini data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI yang sudah kami himpun datanya untuk negara penghasil batubara terbesar tahun 2024. Seperti janji saya tadi, saya akan tampilkan untuk data terbaru berapa angka yang tercipta di tahun 2025. Tapi sebelum kesana kita lihat dulu produksi batubara untuk Indonesia di tahun 2020, 2021 hingga tahun 2024. Ini trennya meningkat dari tahun 2020 hingga ke tahun 2024. Tapi yang paling menjadi perhatian di tahun 2025. Kami kutip statement dari Gita Mahyarani, ini selaku Direktur Eksekutif APBI Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, menyebutkan angkanya di tahun 2025 reclining sebesar 817 juta yang kita produksi di tahun 2025. Kemudian di angkanya 2026 kuartal kedua per bulan Juni 2026 untuk penyesuaiannya sendiri ini terjadi angkanya adalah 600 juta ton untuk tahun 2026 di kuartal kedua ini. Ini data yang kami kutip ya dari Badan Pusat Statistik RI. Dan kemudian kalau kita lihat batu bara ternyata dalam negeri masih menjadi penopang terbesar bagi sistem energi nasional. Mengutip dari laman Dirjen Minerba Kementerian ESDM, untuk pemenuhan kebutuhan listrik 67%, pembangkit listrik di tanah air masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Ini dia ya. Kita paling bergantung terhadap batu bara. Produksinya cukup menjadi perhatian. Jika defisit, tentu terjadi potensi pemadaman listrik di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan kemudian kalau kita lihat dampak berikutnya, performa score untuk ESG, Environmental Social Governance, dari batubara, karena status sebagai salah satu produsen batubara terbesar dunia juga membuat Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap aspek lingkungan dan sosial, dan juga memastikan implementasi tata kelola yang baik atau ESG. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu environmental, social, dan juga governance. Yang tentunya dari data yang diolah, kata data ESG Insight, performa ESG sektor batubara menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2021. Kemudian data diolah dari 22 perusahaan batubara berstatus terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, BEI. Nah, meski ada tren peningkatan kenaikan di tahun 2021, namun angkanya melandai. Pemirsa, dari tahun 2023 mengalami pelandaian ke tahun 2024. Skornya sebesar 43,8. Untuk keterangan berikutnya kita lihat dari skor ESG, Environmental Social Governance, ini dia. Ada skor-skor yang kami dapat dari Kementerian ESDM. Kita lihat dari skor masing-masing ini. Dimensi ESG pada tahun 2024, dimensi environmentalnya atau lingkungan mendapat skor 50, kemudian untuk sosial di angka 35,4, dan kemudian governance, tata kelola, diupayakan setiap perusahaan dalam mengelola tata kelolanya masing-masing begitu ya, dari dampak lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Ini yang menjadi perhatian adalah dari sisi emisi, energi, limbah air, dan keanekaragaman hayati. Nah, sementara itu aspek sosial, ini melihat tanggung jawab dari perusahaan terhadap karyawan, masyarakat, pelanggan, dan pantai pasok. Dan untuk dimensi ini skornya 35,4 gitu ya. Dan aspek tata kelola atau yang kita lihat di governance ini sebesar 49,9. Aspek ini menilai praktik transparansi, etika bisnis, hingga sistem pengawasan internal perusahaan. Itu kami tampilkan ke Anda tadi ya, begitu ya. Produksi, performa, ESG, environmental, social, governance dari sektor batubara di Indonesia. Dan informasi selanjutnya, keberlanjutan sistem pembiayaan haji di Indonesia kini memasuki babak baru yang strategis seiring dengan dinamika biaya operasional di Tanah Suci serta komitmen untuk memperpendek masa tunggu, muncul momentum kuat untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkokoh ketahanan dan investasi umat sekaligus memastikan pemenuhan hak dan aspek keadilan bagi jutaan jemaah yang berada dalam daftar tunggu.

0: tempatnya itu 33.
1: Jadi jamaah. Fase puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 di Tanah Suci telah berjalan dengan hikmat dan sukses. Memasuki awal bulan Juni 2026, gelombang pertama pemulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air mulai berlangsung secara bertahap. Di tengah suasana penuh rasa syukur ini, momentum pemulangan juga menjadi pemantik penting bagi penguatan tata kelola perhajian domestik. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah saat ini tengah bersinergi mengakselerasikan pembahasan rancangan undang-undang pengelolaan keuangan haji. Regulasi baru ini diproyeksikan mampu mengoptimalkan nilai manfaat dana umat secara berkelanjutan. Seiring berjalannya fase kepulangan jemaah, fokus perhatian kini diarahkan pada penguatan skema pembiayaan haji di masa depan. Melalui RUU ini, pemerintah dan stakeholders terkait berupaya melakukan reformasi regulasi agar sistem keuangan haji nasional semakin adaptif dan tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Langkah penataan struktur keuangan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan jangka panjang sehingga nilai manfaat dapat dirasakan secara adil baik oleh jemaah yang berangkat maupun yang masih berada dalam antrean. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH terus mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 ini. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan proses pembahasan berjalan konstruktif. Terdapat sejumlah poin strategis yang diusulkan, diantaranya penguatan fleksibilitas investasi, penyesuaian asas pengelolaan, serta simplifikasi skema pembayaran untuk meningkatkan efektivitas institusi.
2: Yang pasti penguatan secara kelembagaan. Penguatan secara kelembagaan, penguatan secara fleksibilitas untuk melakukan investasi, dan penguatan infrastruktur hukum dalam melakukan investasi. Tiga hal itu yang paling penting, yang kemudian outputnya adalah nilai manfaatnya lebih optimal bagi jemaah haji kita. Sehingga kita berharap supaya jemaah haji itu di ujung nanti pada saat setelah selesai mereka menunggu waiting listnya itu sebisa mungkin tidak perlu menambah ada setoran lunas pada saat jatuh tempo keberangkatan haji.
3: Ya, hanya investasi di awal begitu ya, Pak? Ya?
2: Betul, setoran awal saja. Awal. Ya, memang ada beberapa hal yang masih harus didiskusikan. Ya, ada yang harus disepakati. Dan itu menurut saya sih dinamika yang biasa di dalam setiap perubahan undang-undang. Kami sih pada prinsipnya menunggu kira-kira keputusan dan kesepakatan arah pemerintah dengan DPR seperti apa, itu harusnya menjadi hal yang paling utama dan output yang terbaik bagi kita semua.
1: BPKH menegaskan komitmennya untuk mengawal transformasi tata kelola dana haji agar lebih fleksibel, adaptif, dan akuntabel. Langkah pembaruan regulasi ini dinilai sangat tepat waktu mengingat undang-undang yang berjalan saat ini telah memasuki usia satu dekade dan memerlukan penyelarasan dengan transisi kelembagaan perhajian di tingkat nasional. Senada dengan hal tersebut, Komisi 8 DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap revisi undang-undang ini demi mewujudkan transparansi dan profesionalisme yang lebih tinggi. Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus menekankan urgensi revisi ini mengarah pada perbaikan sistem manajemen dan memastikan seluruh instrumen investasi BPKH senantiasa selaras dengan prinsip syariah sekaligus memitigasi resiko tata kelola. Selain itu, aspek keadilan dalam distribusi kuota haji yang menghormati jemaah antrean panjang turut menjadi perhatian legislatif.
4: Apa persoalan-persoalan yang ditemui oleh mereka sehingga harapan yang diharapkan oleh Komisi 8 terhadap peningkatan nilai manfaat ini diharapkan ke depan akan semakin meningkat. Ternyata itu kan belum bisa sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu yang kita harapkan nanti ke depan.
5: Selama ini berdasarkan keterwakilan umat muslim per provinsi, maka akan ketemu daftar tunggu yang berbeda-beda. Ada yang cukup lama, ada yang masih di bawah 15 tahun. Tapi secara proporsi dibagikan, kalau 5.400.000 dibagi 221.000 atau 203.000, sebagaimana peruntukannya oleh undang-undang, ternyata daftar tunggunya 26 tahun rata-rata.
1: Komisi 8 DPR RI mendukung penuh arah pengembangan ini, seraya menekankan pentingnya kajian mendalam dan sosialisasi yang komprehensif agar transisi regulasi berjalan mulus. Dari kacamata pengamat perhajian, Hasibullah Satrawi menyampaikan terdapat 3 pilar krusial yang diusung dalam revisi ini. Pertama, perluasan instrumen investasi syariah, termasuk ekspansi ke ekosistem haji di Arab Saudi, seperti sektor akomodasi dan transportasi. Kedua, penegakan keadilan nilai manfaat demi melindungi hak jemaat.

0: Ya, gitu. Nah, ini kan sekali lagi kalau dikelola dengan baik maka bisa memberikan manfaat yang juga lebih besar kepada jamaah, sehingga satu, minimalnya biaya yang harus dilunasi oleh jamaah mungkin tidak terlalu besar, dari tahun ke tahun bisa semakin turun karena adanya tadi nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh jamaah, dan yang kedua bisa berdampak kepada katakanlah layanan perhotelan yang lebih bagus, dari jumlah keuangan yang ada bisa dapat hotel yang lebih bagus, dan yang ketiga tentu saja berkaitan dengan makanan catering yang itu menjadi kebutuhan yang lebih besar gitu. Itu yang pertama tentang urgensi menurut saya, dan yang kedua dalam rangka itu mungkin menjadi penting bagaimana pengelolaan daripada keuangan haji ini bisa lebih transparan.
1: Melalui momentum revisi undang-undang ini, BPKH memantapkan komitmennya untuk tidak sekedar bertindak sebagai pengelola dana, namun juga bertransformasi menjadi pilar utama penopang ekosistem haji nasional yang sehat, akuntabel, dan terpercaya.
2: Jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena usai jeda kami ajak Anda untuk melihat langsung keramaian gelaran Jakarta Fair 2026. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Sorry, lagi flu nih.
6: Minum dong Ultra Flu.
7: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
5: Ultra Flu, flu reda.
6: Lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Berikutnya, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 memasuki pekan kedua. Sejak Kamis sore, pengunjung mulai memadati stand-stand yang ada di PRJ. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 masih menjadi magnet hiburan sekaligus destinasi belanja bagi masyarakat. Memasuki pekan kedua, sejumlah pengunjung terlihat masih memadati dari stand-stand yang ada di PRJ. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat keramaian gelaran Jakarta Fair 2026. Sudah bergabung dari luar studio dengan Nindya Yuwono, rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia. Halo, selamat sore Nindi. Apa yang menarik hari ini di sana? Silakan.
8: Selamat sore Herano, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena keseruan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 meskipun ini sudah memasuki pekan.

0: putaran kedua ini tapi sangat ramai sekali. Kalau ngomongin soal PRJ, sebenarnya kalau kita mencari dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu, ada ya Herna, buat fashion ada, kecantikan ada, cemil-cemilan ada, otomotif ada. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya, ini adalah stand makanan-makanan jadul. Saya mau spill kepada Anda ya Heranov, apa-apa saja yang dijual di sini. Ini ada mainan-mainan seperti kayak gini nih. Kalau dulu ya nggak ada gadget, anak-anak zaman dulu mainannya ini, balon tiup gitu ya Heranov. Heranov pasti nostalgia deh kalau ngelihat ini. Ada Ludo kayak gini, terus ada permen-permen lucu nih. Ini namanya biasanya namanya permen kaki ya. Ingat nggak Heranov? Terus ini ada permen jahe, tuh lucu banget. Terus ini ada di bawah lagi nih namanya, kalau saya bilang coklat kacamata. Ingat nggak ya Heranov? Terus ini juga masih permen jahe gitu ya. Terus ada lagi nih yang seru lagi ya Heranov. Tuh, coklat koin. Ingat nggak ya Heranov? Ini nostalgia banget. Terus yang ada lagi yang bikin nostalgia nih, coklat ayam jago. Ini nostalgia banget. Tapi ada yang lebih seru lagi nih makanan ini. Permen susu panda ini yang biasanya plastik katanya biasa dimakan karena terbuat dari agar-agar gitu ya Heranov. Nah sebenarnya Heranov cukup banyak sekali yang bisa kita lihat ya di stand makanan jadul ini. Tapi yang menarik perhatian saya dari tadi ini ada di sini jual yang namanya es gabus. Kita minta spill ke yang jaga sana. Halo kakak, kakak namanya siapa kak?
1: Perkenalkan aku Yasmin.
0: Kak Yasmin, Kak Yasmin di sini katanya jual es gabus.
1: Iya.
0: Kan kayak gimana sih Kak, ini pemirsa CNN Indonesia penasaran banget es gabus tuh kayak gimana? Boleh diliatin enggak Kak? Tuh, kayak gini. Ini dijual berapa Kak harganya?
1: Dia satunya 5.000, Kak.
0: Rp5.000 Heranov, pasti Heranov nostalgia banget kalau lihat ini satunya 5.000 aja.
1: Iya.
0: Nah sebenarnya Kak Yasmin, selain es gabus, terus cemil-cemil yang paling banyak dicari pengunjung PRJ apa sih Kak?
1: Sebanyak ini sih yang paling dicari itu jajanan mie ini ya, mie anak mas.
0: Anak mas, iya. Yang mie kayak mie itu ya.
1: Iya.
0: Selain itu apa lagi Kak?
1: Ada jajanan kayak sukaku gitu, coklat-coklat, dan jelly-jellyan.
0: Jelly-jellyan, tapi kalau kayak mainan-mainan gitu juga banyak dicari
1: nggak? Banyak juga mainan-mainan, kita punya banyak mainan yang banyak banget dicari sama orang-orang.
0: Oke deh, kayaknya nanti saya harus beli nih es gabus. Makasih ya Kak Yasmin. Kita keliling dulu. Kayak gitu Heranov, sebenarnya cukup banyak sekali nih yang membuat saya nostalgia di PRJ ya. Mungkin Heranov dan pemirsa yang mungkin besar di tahun 90-an gitu ya, bisa main ke PRJ. Nah, untuk di minggu kedua ini Heranov, kalau kita lihat ini meskipun di hari biasa begitu ya, tapi ramainya sangat luar biasa. Meskipun dibandingkan weekend, ini masih tetap ramai di akhir pekan. Tapi kalau untuk hari ini, ramai sekali. Bisa dilihat tadi pintu masuk saja, ini juga cukup banyak masyarakat yang datang ke PRJ begitu ya. Mungkin Heranov setelah siaran bisa mampir ke PRJ begitu ya Heranov, untuk menikmati diskon refreshing jajan cemilan-cemilan jadul seperti yang saya lihat tadi. Kembali ke Anda Heranov.
2: Nostalgia generasi milenial gitu ya. Kalau beli jangan lupa dibayar, Nin. Itu pesan saya. Terima kasih untuk waktu Anda. Kita ke informasi berikutnya. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan yang tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis yang ada di Timur Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu gak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur tuh gak pernah.
10: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis yang ada di Timur Tengah. Mulai dari Suriah Selatan, Lebanon Selatan hingga Tepi Barat, pasukan Israel masih terlihat beroperasi meski kesepakatan damai regional diklaim akan mengakhiri operasi militer di berbagai front.
14: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida al-Jolan dan al-Mufaras. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, buldoser militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus

0: Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
1: تم إطلاق قنابل صوتية على الصحفيين وطواقم الطبية وإبعادنا على المحيط منطقة قبر يوسف. أبعدونا لوراء يعني مسافة 300 متر من منطقة قبر يوسف ورجعونا لوراء.
0: Kehadiran pasukan Israel di Suriah, Lebanon dan tepi barat menjadi sorotan di tengah proses diplomatik yang tengah berlangsung antara Washington dan Teheran. Meski demikian, damai dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Jenewa, pemerintah Israel menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan tersebut. Israel bertekad akan mempertahankan posisinya di berbagai titik strategis Timur Tengah.
2: Kebelahan dunia lainnya. Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara itu 1 tewas dalam kejadian ini. Di lokasi lain di Paris, asap tebal membumbung hingga terlihat dari atas Menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gedung atau gudang penyimpanan furnitur dari 15 perusahaan.
3: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil di Jalan Rayo Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas Menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
2: Ke benua Amerika, kolam ikonik Lincoln Memorial yang baru direnovasi atas arahan Donald Trump mendadak berubah hijau akibat ledakan alga. Penanganannya yang menggunakan hidrogen peroksida pun memicu kekhawatiran terhadap bebek, angsa, dan satwa air lainnya.
4: Hijau menutupi permukaan kolam ikonik Lincoln Memorial di Washington DC, padahal baru sepekan lalu kawasan itu selesai direnovasi atas arahan Presiden Donald Trump untuk menyambut peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kolam yang sebelumnya dicat ulang dengan warna American flag blue itu kini kembali menjadi sorotan setelah ledakan alga mengubah air yang menjadi hijau. Kondisi tersebut memaksa petugas Taman Nasional menuangkan hidrogen peroksida berkonsentrasi 12% sebagai langkah cepat untuk menekan pertumbuhan alga. Langkah itu memicu kekhawatiran warga yang sering melihat bebek dan angsa berenang di kolam tersebut. Meski ahli menilai resikonya hanya berupa iritasi ringan bagi burung, proses penanganan ini dapat menurunkan kadar oksigen air dan berbahaya bagi hewan yang hidup sepenuhnya di dalam air seperti ikan. Populasi burung migran di Toronto, Kanada terus menunjukkan penurunan. Insiden ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap dampak gelombang panas dan perubahan iklim pada kelangsungan hidup satwa liar. Hasil pemantauan stasiun riset burung di Tommy Thompson Park menunjukkan suhu yang terasa melampaui 40 derajat Celcius membuat semakin banyak sarang gagal bertahan, sehingga lebih sedikit anak burung yang berhasil tumbuh dan terbang. Perubahan iklim juga mengacaukan siklus alam karena puncak kemunculan serangga terjadi lebih awal saat burung-burung migran belum tiba di lokasi persinggahan. Akibatnya, spesies pemakan serangga seperti burung walet dan layang-layang menjadi kelompok yang mengalami penurunan paling tajam. Para pengamat burung pun mengaku musim ini terasa lebih sunyi karena kicauan dan kemunculan burung migran semakin jarang terlihat di kawasan taman tersebut.
2: Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negara yang berbeda, di kota Donghae, Korea Selatan, dan desa Arashinde, Georgia. Musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu.
5: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20.000 meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Pengunjung berjalan menyusuri jalur di tengah kebun, berfoto, dan mengabadikan pemandangan yang viral di media sosial.
6: Saya Gangwon-do san ji koi 30년 da dae gannende 이런 곳이 있는 줄 또 새삼 또 느끼고 좀 행복한 것 같아요. 엄마 모시고 와서.
5: Suasana serupa juga terlihat di desa Arashinde, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
7: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю цветок.
5: Pengelola kawasan menyebut lavender bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga aroma yang dikenal memiliki efek menenangkan.
8: Приятно составить спец, амсакмис кетеба, Европи да чамовитане лаванди сахеоба, ромелиц ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს. Გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
5: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
2: Usai jeda berikut, kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami.

siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Piala Dunia belum pernah meraih kemenangan. Bahkan, timnas Kanada baru meraih poin saat imbang dengan Bosnia pada laga pertama fase grup B Piala Dunia 2026. 6 laga Kanada sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Sebagai tuan rumah, Kanada mempunyai dukungan penuh dari supporter untuk mencetak rekor kemenangan perdana di Piala Dunia. Sementara timnas Qatar menjalani latihan dengan suasana yang relatif santai. Skuad berjuluk The Maroons itu lebih memilih fokus menikmati momen tampil di panggung dunia, namun dengan tetap menjaga kualitas di turnamen akbar sepak bola ini.
1: The world pressure is not in our mind. When you follow one dream, you never are under pressure. You are with a big ambition, big excitement, because we achieve one thing that never happened in the history of Qatar was to stay here, and we won this. And it's our right to be able to enjoy this, being the more competitive possible. For me, this is the way that we have to think.
0: Pada laga pertama grup B, Qatar bermain imbang satu sama melawan Swiss di California. Hasil serupa juga diraih tuan rumah Kanada yang ditahan Bosnia dan Herzegovina dengan skor satu sama di Toronto. Kondisi ini membuat persaingan grup B berlangsung sangat terbuka. Keempat tim sama-sama mengoleksi satu poin dan masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya.
2: Adapun pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyayangkan kemunculan sebuah drone saat sesi latihan tertutup timnya. Insiden itu terjadi ketika skuad Daegu Warriors tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tuan rumah Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
0: Sebuah drone dilaporkan terbang di atas area latihan Korea Selatan pada Selasa waktu setempat. Aparat keamanan Meksiko kemudian mengintersepsi perangkat tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Meski insiden tersebut sempat mengganggu persiapan tim, pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo menegaskan program latihan utama tetap berjalan sesuai rencana.
3: Ya, yeah, 어제 저희가 훈련 중에 드론이 떴다라는 사실을 알게 됐고요. 뭐 다행히 저희가 전술적인 훈련을 하기 조금 전이라서 뭐 크게 영향은 받지는 않았지만 그래도 그 경기에 준비를 하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일들이 벌어진 거에 대해서는 아주 큰 전 유감이라고 생각을 하고 있습니다.
0: Korea Selatan saat ini tengah berupaya melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka. Laga Korea Selatan kontra Meksiko diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan persaingan di grup A. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi kedua tim untuk melangkah ke fase berikutnya.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tami, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

0: Perempuan ini terus menangis lantaran anaknya yang masih berusia 9 tahun diduga menjadi korban penyiraman air keras. Siswa kelas 3 sekolah dasar itu disiram air keras oleh seseorang saat bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin lalu. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar permanen di bagian wajah serta leher bagian belakang dan menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahdi Kusumah, Sumedang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, penyiraman air keras sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya pada 12 Mei silam, seorang bocah perempuan yang masih berusia 6 tahun juga menjadi korban penyiraman air keras.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan ya, dan untuk

0: anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak. Untuk pelaku kami lagi konsentrasi memeriksa sekitaran keluarga dulu, karena untuk kasus ini ya sudah dua kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya, yang pertama tanggal 12 Mei, yang kedua tanggal 5.
1: Penitipan korban di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan demi keamanan dan kepentingan penyelidikan. Sejumlah warga menggeruduk rumah ketua RW 11 bernama Abu Bakar di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam lalu. Penggerudukan ini terjadi setelah sang ketua RW diduga menganiaya 5 anak di bawah umur yang tinggal di RT 7. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat 7 anak sedang bermain game online dan menonton siaran langsung di media sosial di teras rumah salah satu korban. Merasa terganggu lantaran anak-anak dianggap berisik, Abu Bakar menegur dan meminta anak-anak tersebut membubarkan diri. 5 anak masih tinggal dan kembali ke teras lantaran kepanasan di dalam rumah, kembali didatangi pelaku hingga mereka berlarian ke dalam rumah. Pelaku disebut-sebut mendobrak pintu rumah lalu menganiaya 5 anak tersebut hingga korban mengalami luka memar.
2: Kejadiannya bukan di luar, kejadiannya ada di dalam. Kebanyakan orang kan bilang kejadian di luar kan, tawuran. Kejadian di dalam rumah. Abu masuk mendobrak.
1: Terduga pelaku mengakui adanya pendobrakan pintu, namun ia menyanggah telah melakukan penganiayaan.
3: Saya enggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu, ada enggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu, saya minta divisum, Pak. Divisum saya tanggung jawab semua kalau sampai terjadi demikian.
1: Sementara itu, orang tua korban tetap melanjutkan kasus ini dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Utara dengan menyertakan hasil visum. Orang tua korban dan warga berharap kasus ini diusut tuntas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Dea Kartika.

Seorang maling sepeda motor babak belur dihajar massa saat ketahuan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, aksi pelaku curanmor di Kota Tangerang makin berani. Bukannya menyerah saat akan ditangkap, dua pelaku curanmor yang merupakan sepasang kekasih ini justru nekat menabrak motor petugas dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa usai kedapatan mencuri motor warga yang sedang berbelanja di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Korban yang sadar motornya dicuri meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Satu pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Massa yang kesal mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajarnya hingga babak belur.
1: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket. Salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T, dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
0: 2 pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 4 berinisial SP dan S yang merupakan sepasang kekasih ini dilumpuhkan petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. 2 pelaku berusaha melarikan diri usai mencuri sebuah mobil box di wilayah Cilduk, Kota Tangerang. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku yang melawan petugas dengan menabrak sepeda motor petugas kepolisian yang akan menangkapnya. Salah satu

0: pelaku pun sempat mengacungkan senjata.
1: Mereka sudah melakukan sebanyak 21 kali, yaitu di wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Kami melakukan surveillance dan melakukan pembuntutan sehingga mereka melakukan aksinya. Dan setelah mereka berhasil membawa satu unit mobil, kami lakukan penangkapan.
0: Aparat kepolisian Polsek Talo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan dan mutilasi motor curian di Jalan AR Deng Munjung 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terbongkar dari laporan warga yang mencurigai aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Tim Reskrim Polsek Talo menemukan satu unit sepeda motor dalam kondisi sudah dipreteli. Setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, terungkap bahwa motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Polisi menangkap pelaku yaitu pria berinisial AR, usia 29 tahun, beserta barang bukti rangka dan sisa komponen motor jenis matic. Pelaku sengaja memotong dan mempreteli motor curian untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh korban maupun petugas.
2: Beberapa barang itu sudah tidak lengkap karena ada sebagian yang sudah dijual. Jadi mereka menjual itu bukan sepeda motor yang sejujurnya, tapi dipreteli satu-satu bagi, berbagai bagian. Kemudian bagian-bagian yang diantar sepeda motor itulah yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Tapi di Makassar kan
2: ya? Iya, semua masih di Kota Makassar.
0: Karena TKP pencurian awal berada di wilayah hukum Polsek Manggala, pihak Polsek Talo kini telah menyerahkan pelaku AR beserta barang bukti ke Polsek Manggala untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini AR masih berstatus sebagai pelaku tunggal, namun pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berpura-pura mengaku sebagai paranormal yang bisa menghapus aura negatif, seorang pria mencuri perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga. Pelaku mengaku hasil atau uang hasil penjualan perhiasan korban digunakan untuk membayar utang dan biaya hidup keluarganya. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dua pelaku pencurian besi bahan bangunan diringkus polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun.
5: Tim busur Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung meringkus AF saat mengendarai sepeda motornya di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pria ini ditangkap setelah melakukan pencurian perhiasan dan jam tangan seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menjadi paranormal yang bisa menghapus aura negatif dari tubuh seseorang menggunakan pijatan. Saat korban membersihkan diri usai dipijat dan meninggalkan perhiasan yang dilepas, pelaku langsung membawa kabur perhiasan tersebut. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas tersebar dan menjadi viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika pelaku pernah melakukan aksi dengan modus yang sama dan memakan korban warga Mauk, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku menjual 12 gram hasil curiannya seharga Rp8.700.000.
6: Kerugian dari pelapor atau korban ada satu kalung emas seberat 7 gram, gelang emas seberat 4 gram, cincin emas seberat 1 gram, dan jam tangan merek Guess. Untuk beraksinya dia sudah 2 kali. Ini yang kedua kalinya.
7: Di daerah yang sama?
6: Di daerah yang berbeda.
7: Di daerah mana?
6: Di daerah Mau.
7: Oh, ya. Sama di Kalideres ini?
6: Kalideres ini.
7: Hasilnya untuk apa?
6: Hasil yang digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari yang digunakan juga oleh istri si pelaku.
5: Pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap dua pelaku pencurian besi bahan bangunan di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kedua pelaku ditangkap usai mencuri dan akan membawa kabur barang material bangunan berupa 9 batang besi ulir. Salah satu petugas keamanan memergoki aksi keduanya dan melapor ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, keduanya mengaku hasil penjualan bahan bangunan itu akan dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Berkaitan kasus tindak pidana

0: pencurian dengan pemberatan yang mana pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan pencurian barang material berupa besi ulir sebanyak 9 batang untuk pembangunan gedung baru sekolah di Al-Azhar.
1: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir Riau terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah. Sementara di Jakarta, 2 orang pencuri berhasil membawa kabur 1 sepeda motor yang terparkir di dalam garasi. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan celah pagar yang tidak terkunci.
3: Aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Riau terekam kamera CCTV pada Jumat 22 Mei 2026. Dari kamera pengawas terlihat, 2 orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Hindu. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus 4 orang pelaku serta seorang penada. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di 3 lokasi berbeda.
4: Pelaku sudah kita amankan dan barang bukti. Modusnya adalah ekonomi, karena barang yang dicuri adalah tembaga yang dimungkinkan perkiraan harga kalau dijualkan kurang lebih harganya adalah 150 juta rupiah.
3: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Ganggeng Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di tengah kondisi ramai warga terekam kamera CCTV pada Selasa pagi. Dalam aksinya, 1 pelaku berperan mengawasi situasi, sementara 1 pelaku lain berperan menjadi eksekutor. Para pelaku masuk ke dalam halaman parkir dengan memanfaatkan celah pintu pagar yang tidak terkunci. Pelaku langsung membobol kunci kontak salah satu sepeda motor milik penghuni yang sedang terparkir.
5: Sekitar jam 7:30 kejadian pencurian motor Matic Honda Beat, pelaku 2 orang.
3: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Suasana eksekusi pengosongan di area ex Hotel Sultan Jakarta Pusat diwarnai ketegangan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan dua anaknya di tenda glamping objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung akhirnya terungkap. Keempat korban tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat. Pembakaran sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, tapi justru digunakan untuk barbekyu di dalam tenda.
1: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
2: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk menghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbekyu. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
3: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbekyu di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbekyu di teras tenda.
4: Kalau barbekyu itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
3: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbekyu. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbekyu semua dibawa sendiri.
2: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Sengketa lahan Hotel Sultan Jakarta Selatan segera menemui titik akhir. Pemerintah akan melakukan eksekusi pengosongan pada 18 Juni 2026 dan diwarnai aksi unjuk rasa karyawan Hotel Sultan. Suasana di area bekas Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indo Bilco tersebut. Ribuan petugas gabungan dari TNI dan Polri terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Bagaimana situasi terkini dari proses eksekusi pengosongan sejumlah bangunan dan fasilitas di atas objek Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat? Kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, tadi sempat terjadi kericuhan saat penertiban pada pagi hari. Bagaimana situasi saat ini di sana?
5: Ya, selamat siang Dea. Memang tadi sempat saat proses eksekusi baru dimulai pagi tadi, itu memang sempat terjadi kericuhan dan bahkan berujung pada 69 orang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian memastikan bahwa 69 orang yang ditangkap ini bukanlah merupakan karyawan, penghuni, ataupun ada yang memiliki relasi dengan atau kaitannya dengan Hotel Sultan yang saat ini sudah kondisinya sekarang sudah sangat kondusif sekali, Dea. Jadi 69 orang ini masih terus dimintai keterangannya dan kenapa mereka melakukan upaya-upaya atau atau melakukan penghalang-halangan dalam proses eksekusi yang tadi dipimpin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, situasinya saat ini saya berada di lobi Hotel Sultan Dea, dan bisa dilihat suasananya sepi, sangat kondusif, tidak ada massa yang berbuat kericuhan, bahkan di bagian luar juga Dea, itu juga sangat kondusif sekali, tidak ada lagi massa yang berkumpul kecuali dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga dari pihak GBK sendiri yang memakai rompi-rompi bertuliskan GBK. Nah, Dea, kalau bisa saya gambarkan, selama perjalanan kami menuju ke area Hotel Sultan ini di Blok 15 ini, beberapa titik-titik atau beberapa pintu-pintu masuk memang dikunci dan digembok menggunakan rantai besi, sehingga kami baru bisa memasuki area di Hotel Sultan ini melalui pintu 2 seperti itu, dan kemudian memutar dan kemudian berjalan kaki. Nah, sepanjang jalan itu memang ada beberapa tenda-tenda yang difungsikan untuk ada tenda medis, tenda, kemudian ada crisis center, tenda konsumsi, musola dan sebagainya, itu dalam hal untuk memperlancar proses eksekusi hotel yang sudah berdiri sejak tahun 50-an seperti itu Dea. Dan memang ini adalah proses yang panjang, eksekusi yang panjang sekali. Sejak tahun 2023 sebenarnya, kalau kita mundur lagi dari sejarahnya Hotel Sultan ini, sejak tahun 2023 sebenarnya sudah tidak lagi Indobuildco yang menaungi atau mengelola Hotel Sultan ini tidak lagi memiliki hak guna bangunan di atas lahan yang dimiliki oleh negara seperti itu, sehingga memang sejak tahun 2023 seharusnya sudah dikosongkan, sudah harus dikembalikan lagi kepemilikannya kepada negara seperti itu, kepada Kementerian Sekretariat Negara seperti itu. Namun kemudian dari PT Indobuildco sendiri mengatakan bahwa ini merupakan aset yang dimiliki oleh pihak perusahaan mereka, sehingga memang ada perseteruan, saling uji di pengadilan seperti itu, saling melaporkan di pengadilan, sehingga PN Jakarta Pusat sendiri sudah mengeluarkan status akhirnya ini harus dikembalikan kepada negara. Nah, selain hotel, di lahan ini juga ada bangunan apartemen, sehingga tadi dalam proses eksekusinya teman-teman media juga itu melihat banyak sekali penghuni-penghuni apartemen yang keluar dari lokasi tempat tinggal mereka, yang mereka huni di apartemen sini, dan kemudian pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penyitaan, bukan penyitaan, tapi mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh para penghuni apartemen, dan kemudian aset-aset mereka tersebut disimpan di gudang milik negara di area Cikarang dan Bekasi, dan para penghuni apartemen ini akan didata seperti itu Dea, dan mereka diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengambil aset-aset mereka yang ditinggalkan. Jadi ketika tadi penghuni apartemen itu keluar, mereka hanya membawa koper saja, namun aset-asetnya mereka yang lain yang ada dalam apartemen itu harus ditinggalkan untuk didata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai sekarang aset-aset yang dimiliki baik itu Hotel Sultan dan juga apartemen yang ada di area Hotel Sultan ini juga masih didata, nilainya berapa itu juga belum diumumkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku eksekutornya seperti itu Dea, sehingga memang kita masih harus menunggu. Namun bagi para penghuni apartemen atau keluarganya yang menghuni di apartemen sini, sekiranya bisa membawa data dirinya kemudian nanti melaporkan di titik-titik atau di crisis center, melaporkan data diri mereka dan juga aset-aset mereka, sehingga mereka nanti bisa diberikan surat pengantar untuk mengambil aset mereka di gudang milik negara Cikarang dan Bekasi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan kemudian penghuni apartemen yang asetnya telah diamankan oleh negara itu tidak bisa lagi mengambil aset-aset mereka lagi, karena waktunya memang cukup panjang, dan nantinya akan diserahkan kepada negara apakah ini akan dilelang atau akan dikelola dalam bentuk lainnya. Untuk para karyawan, memang dari negara sendiri memastikan bahwa mereka akan didata sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Namun sampai sekarang juga belum jelas apakah Hotel Sultan ini akan dikembalikan fungsinya sebagai hotel atau diperuntukkan untuk hal-hal lain. Namun pendataan baik aset milik Hotel Sultan sendiri, kemudian karyawannya seperti itu, apartemennya juga itu sampai sekarang masih terus didata, dan pihak-pihak yang mendata masih terus berkeliling dia, menyisir tiap-tiap lantai ditemani dengan aparat keamanan TNI dan Polri sembari berjaga-jaga. Tapi situasinya sudah sangat kondusif, sudah aman sekali, dan sekali lagi ke-69 orang itu merupakan bukan ada hubungannya dengan karyawan, pegawai ataupun penghuni di Hotel Sultan ini. Jadi sementara juga secara paralel masih mereka diperiksa oleh pihak kepolisian. Dea.
6: Irin, tadi Irin berbicara bahwa penghuni hotel maupun penghuni apartemen di komplek Hotel Sultan Jakarta Pusat ini pergi membawa koper, dan apakah Irin melihat di sana ada penolakan dari penghuni atau memang mereka ini sudah tahu bahwa hari ini memang harus angkat kaki dari sana?
5: Nah, Dea, ini menarik sekali, Dea. Salah satu rekan saya sebenarnya juga merupakan tamu booking hotel di area Hotel Sultan ini, Dea, dan sempat bercerita dia tidak tahu sama sekali bahwa Hotel Sultan ini ada sengketa dengan negara, dan dia membooking hotel untuk sebuah event besar yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama ada fan, terutama fandom K-pop seperti itu, Dea, dan dia tidak tahu ada peristiwa ini, dan dia sekarang bertanya-tanya nasibnya, hasil bookingannya dia seperti apa, seperti itu. Dan untuk penghuni apartemen sendiri, tadi saya sempat bertanya juga dengan beberapa rekan-rekan media yang sedari tadi pagi ada di sini, sudah memantau proses eksekusi, mereka mengatakan sebenarnya tidak ada penolakan dari pihak penghuni apartemen, seperti itu. Mereka datang keluar karena memang ketika mereka keluar juga ada pengawalan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pihak keamanan, cuma memang harus meninggalkan barang-barang lainnya selain pakaian dan juga dokumen-dokumen penting, seperti itu. Mereka dari beberapa pengakuan dari rekan-rekan media di sini mengatakan mereka tidak tahu ternyata Hotel Sultan ini bermasalah, memiliki sengketa bertahun-tahun sejak tahun 2023 sampai akhirnya eksekusi di tahun 2026 ini, dia mereka tidak tahu bahwa ada sengketa yang terjadi antara pihak Hotel Sultan dan juga negara, dalam arti dalam hal ini adalah pihak pengelola GBK atau Gelora Bung Karno, sehingga mereka terkejut tentu saja, para tamu-tamu juga atau calon-calon tamu seperti teman saya itu juga mengatakan bahwa dia terkejut bahwa selama ini tidak ada pengumuman, bahkan minimnya berita mengenai sengketa Hotel Sultan itu juga sangat minim, dan juga jadwal untuk eksekusi juga dia tidak mendapatkannya atau tidak memiliki pengetahuan bahwa hari ini harus dieksekusi, sehingga bagi para tamu yang sudah membooking hotel di Hotel Sultan ini masih bertanya-tanya nasib booking mereka seperti apa, seperti itu, karena akhir tahun nanti Jakarta akan menggelar banyak sekali acara, konser-konser, dan tentu saja GBK menjadi salah satu area yang paling diincar tempat-tempat tinggal atau perhotelan-perhotelan di GBK sampai akhir tahun, di sekitar GBK itu penuh sekali, sehingga dia bingung atau kawan saya ini bingung mau booking hotel di mana lagi kalau Hotel Sultan

0: konferensi pers, jadi nanti kita akan gali lebih dalam di konferensi pers pada pukul 4 nanti. Dea.
1: Baik, terima kasih. Laporan langsung Irin Wardani dari Blok 15 Hotel Sultan Jakarta Pusat. Identitas mayat wanita yang ditemukan di pinggir Jalan Lingkar Weleri, Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Sementara di Banyumas, pelaku pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar akhirnya ditangkap. Pelakunya ternyata adalah cucu korban.

0: Misteri kasus pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, akhirnya terkuak. ARN alias B dibekuk polisi di wilayah Bawang, Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta dua anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN mengaku nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah untuk menguasai harta benda milik para korban. Residivis kasus kekerasan ini juga ternyata sudah merencanakan pembunuhan itu.
1: Mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, dia tadi hendak meminjam uang dari neneknya. Begitu. Muncullah argumentasi oleh korban, utangmu yang dulu saja belum kamu lunasi. Kemudian, korban satu yang merupakan nenek kandungnya, ini membanding-bandingkan tersangka dengan cucu lain. Nah, di sini semakin menimbulkan niat si tersangka untuk menghabisi atau membunuh neneknya.
0: Sebelumnya, K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, ditemukan tewas di rumahnya di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pagi, 12 Juni. Jasad korban K ditemukan di dalam sumur, sementara korban AA ditemukan tewas di salah satu kamar dengan luka berat di leher. Tuah dari ulahnya, sang cucu kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
2: Kalau ditemukan mayat perempuan.
0: Minggu siang, warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri. Identitas korban akhirnya terkuak setelah polisi mengambil sidik jari korban. Korban bernama Lutfiah, 33 tahun, warga Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Identitas tersebut juga diakui oleh suami korban. Ia menyatakan istrinya itu sudah 4 hari menghilang sejak Kamis pagi. Awalnya korban pamit berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya, namun tak kunjung pulang.
3: Ya kayak keluarga biasa, udah sampai berbelanja pulang itu. Gak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balesnya lama. Terus telepon berdiri, cuman gak diangkat.
0: Kasus ini ditangani Polsek Weleri, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi kejar-kejaran dengan speedboat terjadi di perairan Bengkalis saat menghentikan aksi para penyelundup 27 kg sabu jaringan Malaysia. Selengkapnya usai jeda berikut ini.

Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap atau maling masuk rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau masuk, pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk.
1: Bisa masuk.
0: Celah segini bisa masuk.

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja
1: tidur
2: jam 2, jam 3, jam 3, paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja, seperti cantik, emas. Oh, yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas, masuk kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Nggak ada. Keberanian atau keyakinan, yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara.
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Saya dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau... apa gitu, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak... ini lagi, enggak... bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya... ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja Mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk? Bisa.
0: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Inggris yang pasti hitung-hitungannya harus ada.
1: Itu hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: Kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
0: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-5 bulan.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah
2: itu? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat, Pak. Dan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh itu untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
1: enggak.
2: Pasti kita punya trik tersendiri. Ya apa pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya emang berani lah, udah hal yang biasa maksudnya.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya semuanya kalau yang namanya udah gitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat ya hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
0: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntu.
1: Apa itu hari ini? Seperti apa bagi Tung hari ini?
2: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari iya, hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
1: Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep? Takut
2: ya, takut ketangkep lah.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Di Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria menjadi sorotan warga lantaran mengaku menjadi seorang musafir dan memaksa menginap di rumah warga. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Dea Kartika pamit, sampai jumpa. Emosi warga Desa Layansari Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah warga pada malam hari. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrung Mangu dan Kawunganten, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan, dan Rabu siang, H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
1: Muncul massa begitu banyak dengan berbagai argumen. Kita melihat seperti itu, ya kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Orang yang diduga membuat tidak nyaman, tidak aman di lingkungan desa tersebut, kita amankan, kita lindungi di Polsek Gandrung Mangu.
0: Di Jakarta, aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Aksi seseorang itu menjadi sorotan lantaran selasa.

Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia

0: tahun. Sebulan kemudian, pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak, malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Pekan ini gelombang demonstrasi mahasiswa berskala nasional terjadi di beberapa daerah. Di Jawa Timur, kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara terus disuarakan. Apa saja yang menjadi prioritas untuk segera direspons oleh pemerintah? Kita bahas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
1: Suasana di area ex-hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang. Usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuild Co. tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Soeharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
2: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah. Orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
1: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
3: Dan terkait dengan karyawan

0: Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alian aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
1: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
2: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026.
1: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
3: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
1: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
4: Pak Wamen, kami ingin menegas saja, dari kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Seknek dan PPK GBK.
1: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di Boyolali, sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran itu terjadi saat pemiliknya memasak air namun meninggalkannya begitu saja. Kebakaran juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar.
6: Inilah rekaman kamera amatir saat kebakaran terjadi di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 17 Juni 2026. Kepulan asap hitam membumbung tinggi sementara lidah api terlihat melalap hampir seluruh bagian bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Sebuah sepeda motor yang berada di dalam bangunan ikut hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran berawal dari tungku masak yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Bangunan yang terbakar adalah dapur lama yang selama ini digunakan untuk memasak. Sementara pemilik tinggal di rumah permanen yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. 2 mobil pemadam kebakaran Satpol PP Boyolali dan dibantu 1 armada lain diterjunkan untuk pemadaman. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menghanguskan bangunan dapur. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.
7: Dugaan sementara pemilik rumah tadi memasak air dengan tungku kayu, tapi ditinggal. Demikian.
6: Kebakaran juga melanda pabrik kertas di tepi jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu siang. Kencangnya angin dan banyaknya material berupa kertas membuat amukan si jago merah meluas pada seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kudus Ahmad Munaji mengungkapkan peristiwa terjadi pukul 12.30 WIB. Besarnya kobaran api memaksa bantuan damkar dari swasta dan damkar BPBD Kabupaten Pati.
8: Karena berbahan kertas, ya untuk sementara karena cuaca sangat panas. Tapi sampai saat ini penyelidikan masih diselidiki karena apa.
6: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Pengelola pabrik ataupun Polres Kudus belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, dua orang mahasiswa diduga melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus Universitas Airlangga, Surabaya. Sementara di Yogyakarta, seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi.
9: Pria yang diduga merupakan anggota intelijen kepolisian ini tertangkap basah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY pada Rabu sore. Pria ini berada di lingkungan kampus setelah mahasiswa aliansi UMY Bergerak dan BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi di titik 0 km Yogyakarta. Pria yang mengaku bernama Dafa Arkan ini meminta maaf kepada mahasiswa karena telah memasuki kampus UMY.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
10: Saya Dafa Arkan dari Polda DIY. Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UMY karena telah memasuki kampus UMY tanpa izin
11: dan tanpa surat perintah.
12: Pangkat-pangkat.
13: Ya, Anda tidak akan mengulangi
10: dan saya tidak akan mengulangi. Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.
9: Sementara pihak Polda DIY menyatakan keberadaan pria yang dinarasikan sebagai intel tersebut merupakan tugas resmi mengawal mahasiswa kembali ke kampus usai aksi damai.
14: Kan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat.
9: Polda DIY menyatakan telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan pihak kampus dan mahasiswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kampus Universitas Airlangga dihebohkan dengan video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Video tindakan asusila ini viral di media sosial. Keduanya diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Airlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
15: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
9: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korban.

0: Banyak seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah untuk meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
1: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi.
2: Si pelaku sendiri menyuruh untuk mengumpulkan perhiasan tersebut di dalam satu mangkok. Dan setelah melakukan pembersihan diri, si pelaku memerintahkan korban untuk pergi ke kamar mandi dan jangan keluar jika belum dipanggil. Dalam melancarkan aksinya, dia mengaku sebagai orang yang dapat membersihkan aura negatif. Jadi mungkin dia mengaku sebagai paranormal atau apa.
1: Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi tersebut dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. Sementara ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
3: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual-beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
4: Karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Widarto mengatakan, seiring adanya aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, daging ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Beginilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Perahu-perahu ini terpaksa diparkir di pinggir laut. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
5: Sudah keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal.
3: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat ricuh. Selengkapnya, sesaat lagi kami segera kembali.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Es krim coklat, pilih Hello Coklat.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat ricuh. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, unjuk rasa mahasiswa berjalan dengan damai.
2: Mahasiswa yang marah karena tidak dapat menemui pimpinan DPRD robohkan pagar gedung DPRD Kabupaten Subang, Kamis siang. Meski demikian, massa tidak berhasil masuk karena diadang petugas keamanan. Mereka kemudian membakar ban di depan gedung DPRD. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti pemborosan APBN dan melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang memicu mahalnya harga kebutuhan pokok. Untuk itu, mahasiswa menuntut evaluasi program MBG dan mengusut tuntas korupsi di Badan Gizi Nasional. Unjuk rasa ini akhirnya berakhir setelah mahasiswa menyampaikan tuntutannya.
3: Pertama terkait evaluasi keseluruhan APBN kita. Yang kedua, tentunya terkait korupsi di dalam BGN harus diusut sampai ke akar-akarnya. Kita tidak mau rakyat kita yang terbebani akan kondisi saat ini. Yang ketiga, berbicara tentang kenaikan BBM non-subsidi. Walaupun itu bukan subsidi, tapi dampaknya akan besar terhadap perekonomian di masyarakat.
2: Kericuhan juga terjadi ketika mahasiswa dari Universitas Pakuan berunjuk rasa di depan Istana Bogor pada Rabu sore. Seorang polisi dan mahasiswa terluka akibat tersambar api ban yang dibakar. Kedua korban menderita luka ringan. Kericuhan terus terjadi karena massa terus memaksa membakar ban, sementara polisi berusaha memadamkannya. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menghapus program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
4: Tiga, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN, namun minim dampak serta berpotensi menimbulkan praktik KKN. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah, harga BBM, kebijakan perpajakan, serta harga kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah.
2: Di Surabaya, Jawa Timur, mahasiswa dari berbagai elemen dan kampus, mulai dari Universitas Airlangga dan BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur, serta BEK Nusantara, turun ke jalan melakukan demo di depan gedung Negara Gerahadi Surabaya, Rabu siang. Para mahasiswa turun dengan bawa tagline Cegah Indonesia Semakin Suram, serta menjemput revolusi Indonesia.
5: Kawan membawa tuntutan utama, yakni untuk menghentikan makan bergizi gratis, program makan bergizi gratis, dan juga menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih. Karena pada dasarnya kalau misal kita lihat, MBG yang sejak awal merupakan program yang dapat dipolitisasi oleh kekuasaan, bukan program yang memiliki dampak yang betul-betul menyeluruh. Di sini kami menganggap bahwasannya MBG sudah tidak berimpact lagi kepada masyarakat. Nah, apalagi dengan kasus kemarin, bahwasannya MBG ternyata kepala BGN itu ternyata terjerat korupsi, dan juga beberapa wakil kepala itu juga terjerat korupsi, sampai pada akhirnya BGN digeledah pada saat itu. Itu memberikan indikasi dan juga alarm keras bagi BGN bahwasannya BGN sudah tidak baik-baik saja dan negara sudah tidak baik-baik saja secara fiskal.
2: Sementara sebagai upaya pengamanan, sisi luar gedung Negara Gerahadi diberi kawat berduri dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Satbrimob. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pekan ini gelombang demonstrasi mahasiswa berskala nasional terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara terus disuarakan. Apa saja yang menjadi prioritas untuk segera direspons oleh pemerintah? Sudah bergabung Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Muhammad Rizky Senja Wirawan. Selamat malam, Mas Senja.
6: Selamat malam, Mas Victor.
1: Mas Senja, ada 16 tuntutan dari teman-teman BEM UNAIR begitu ya. Ada 16 tuntutan. Dari 16 tuntutan itu mulai dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, independensi KPK, hingga hak buruh. Apa yang menjadi tuntutan paling krusial dan mendesak untuk segera direspons oleh pemerintah? Misalnya dalam 100 hari ke depan misalkan, Mas Senja?
6: Ya, untuk tuntutan paling utama yang sudah kami tekankan ketika demonstrasi kemarin adalah untuk menghentikan program makan bergizi gratis dan juga program koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kami juga mendesak pemerintah untuk pada akhirnya mencabut Undang-Undang Polri dan juga Undang-Undang TNI. Seperti itu, Mas Victor.
1: Oke, Mas Senja, terkait tuntutan menghentikan program pemerintah yang dianggap membebani anggaran negara begitu ya. Pihak istana kemarin melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari sudah memberikan tanggapan dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru berada di garda terdepan dalam menghentikan pemborosan anggaran negara. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Senja?
6: Ya, berkaitan dengan itu tentunya kontradiksi ya pada akhirnya, karena sejak awal program makan bergizi gratis ini memberikan sejumlah polemik ya, yang pada akhirnya membuat BGN itu mendapatkan dana anggaran dari APBN yang paling besar dan juga membebani fiskal kita pada hari ini. Dan tentu hal ini menjadi polemik kita bersama ketika misalnya pendidikan dan kesehatan itu tidak diutamakan dan justru lebih diutamakan program makan bergizi gratis, dan ketika Presiden menganggap dan juga berstatement bahwasannya Presiden akan menjadi garda terdepan untuk menghindari dan juga mencegah pemborosan anggaran, justru sepertinya Presiden berbohong terkait dengan hal ini. Karena pada akhirnya program MBG yang sudah dinilai problematik hari ini ternyata masih dipertahankan dan masih membebani fiskal kita hari ini. Seperti itu, Mas Victor.
1: Oke. Kalau ada di garda terdepan untuk tidak memboroskan anggaran, berarti dari rekan-rekan mahasiswa masih menilai bahwa pemerintah saat ini memang sepertinya boros anggaran begitu ya, Mas Senja ya?
6: Ya, betul sekali Mas Victor, karena pada akhirnya program seperti MBG, program seperti KDMP saat ini masih berjalan dan kita semuanya tahu dan kita semuanya tidak bisa naif dan harusnya melihat ya dengan kepala dan juga mata hari ini bahwasannya memang pembebanan anggaran di APBN itu memang berada di MBG dan juga KDMP, seperti itu.
1: Oke. Kalau sebelumnya Wakil Presiden kita Gibran menyatakan sejumlah program pemerintah diakui belum sempurna katanya. Mengapa BEM UNAIR secara tegas menuntut penghentian total program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, bukan sekedar meminta perbaikan atau evaluasi pada sistem distribusinya begitu, tapi hentikan saja, tidak usah ada evaluasi dan tidak usah dilanjutkan. Mengapa demikian, Mas Senja?
6: Ya, pada akhirnya sudah banyak sekali ya, pada akhirnya ketika kami menuntut evaluasi dan kami menuntut adanya perbaikan, tetapi ternyata ketika sudah diperbaiki, ketika sudah direvisi, tapi ternyata menjadi ladang untuk pemborosan anggaran kembali, seperti itu. Dan ketika misalnya Capres kita, Pak Gibran gitu ya, menyatakan bahwasannya memang pemerintah hari ini dalam programnya itu masih banyak kesalahan dan banyak minusnya, kita kemarin juga berkaca ya, ketika periode Pak Jokowi bahkan sudah meminta maaf ya ketika waktu itu ada pelanggaran HAM ya ketika itu, tetapi pada akhirnya juga tidak diselesaikan sampai hari ini. Makanya hari ini sepertinya banyak sekali kebohongan ya yang disampaikan oleh kekuasaan. Ketika mereka minta maaf ternyata tidak ada perbaikan, ketika mereka bilang memperbaiki ternyata juga tidak ada perbaikan. Jadi alangkah baiknya memang seharusnya dihentikan saja program yang memang membebani fiskal hari ini, seperti itu.
1: Oke. Berarti itu tandanya ada beberapa program yang memang sudah tidak diyakini oleh teman-teman mahasiswa ini atau sudah tidak dipercaya oleh teman-teman mahasiswa untuk dilanjutkan. Karena memang tidak terbukti keberhasilannya begitu ya, Mas Senja?
6: Ya, betul sekali Mas Victor.
1: Oke, Mas Senja, terkait tuntutan penegakan hukum seperti RUU perampasan aset, ada independensi KPK dan BI, bukti atau indikator apa sih yang membuat BEM UNAIR menilai bahwa independensi lembaga hukum dan moneter saat ini sedang mengalami kemunduran, Mas Senja? Apa saja indikatornya kira-kira?
6: Ya, indikatornya sebetulnya hari ini bisa nampak secara jelas ya pada akhirnya, terutama di Bank Indonesia. Ketika hari ini kita melihat di Bank Indonesia ternyata diisi oleh seorang politisi untuk deputi gubernur BI, itu menjadi tanda-tanda bahwasannya ketika hari ini di bab Bank Indonesia yang dibutuhkan orang-orang di bab teknokratik dan juga ekonom ternyata diisi oleh politik praktis. Apalagi ketika misalnya kita lihat sekarang deputi gubernur BI adalah keponakan dari Presiden Prabowo yang seharusnya dapat menimbulkan konflik of interest di situ. Dan di situ dapat dinilai bahwasannya pemerintah hari ini tidak benar-benar serius untuk pada akhirnya membawa bab moneter kita di Bank Indonesia itu betul-betul dapat terwadahi dan juga diperbaiki dengan baik. Dan ketika kita bicara soal KPK, independensinya harus diperkuat gitu ya. Ini sebetulnya berawal dari revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 ya. Waktu itu terjadi demo besar-besaran, tetapi ternyata sampai hari ini terbukti bahwasannya KPK sudah tidak independen lagi kayak gitu. Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi hari ini, tetapi ketika kita melihat sekarang seperti tebang pilih, seperti itu Mas Victor.
1: Oke. Korupsi yang tebang pilih itu berarti ada di antaranya adalah sesuatu yang tindakan atau penyelidikan terhadap sesuatu kasus yang memang tidak terlalu mempertegas ada keadilan hukum di situ begitu, Mas Anja.
6: Ya, betul sekali Mas Victor. Karena pada akhirnya ketika misalnya kita berbicara soal KPK, lembaga KPK itu sebetulnya kan dibentuk atas dasar semangat reformasi di tahun 98 ketika pada saat itu banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pada saat itu KPK dibentuk sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, entah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya KPK bisa bertindak untuk nanti mencegah korupsi, untuk menangkap orang-orang yang memang korupsi dan juga melakukan kolusi dan juga nepotisme. Tetapi sampai hari ini sepertinya korupsi di Indonesia masih merajalela, bahkan sepertinya masih tebang pilih untuk menangkap orang-orang di ranah kekuasaan eksekutif hari ini dan juga di legislatif ataupun yudikatif. Seperti itu Mas Victor.
1: Oke. Kemudian ada juga poin yang sangat kuat ya mengenai penghentian militerisme dan jaminan kebebasan pers. Apakah ada kasus atau intimidasi spesifik yang dialami oleh mahasiswa Unair atau pers mahasiswa di Surabaya yang mendasari lahirnya tuntutan ini, atau bagaimana Anda melihat kondisi pers secara nasional saat ini, Mas Enja?
6: Ya, sebetulnya itu buntut dari beberapa demonstrasi beberapa waktu terakhir ya, beberapa tahun terakhir. Ketika misalnya ketika demonstrasi, pers itu seharusnya tidak boleh ya, tidak boleh diserang. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara masa aksi memang tidak boleh diserang ya oleh aparat. Tetapi ketika pers dan juga medis ya itu diserang oleh kepolisian, diserang oleh aparat keamanan, ini menjadi tanda bahaya bahwasannya pers hari ini itu seperti dibungkam dan juga tidak boleh meliput aksi demonstrasi yang sedang dipermainkan oleh aparat keamanan seperti itu ya. Jadi kemarin itu beberapa kali di Surabaya ketika aksi demonstrasi, pers kami itu juga mengalami beberapa kekerasan dan juga ketika pers mereka meliput, tapi ketika polisi waktu itu kekerasan ya kepada masa aksi, ternyata pers juga kami terkena kayak gitu, termasuk medis kami kayak gitu ya beberapa kali.
1: Saat itu kejadian itu ujungnya apakah berujung pada kasus hukum atau seperti apa?
6: Tidak ada proses apapun ya pada akhirnya, karena kalau misalnya kita melihat kemarin pun ya udah ketika misalnya terkena kekerasan, kami pun ketika melaporkannya ke polisi, kami rasa tidak akan terjadi impact apapun ya pada akhirnya. Jadi ya udah kami menyuarakan itu ya di sosial media bahwasannya sekarang kondisi pers tidak baik-baik saja. Karena ketika pun kami melaporkannya ke polisi sebagai pihak yang seharusnya berwenang, ternyata merupakan pelaku itu sendiri kayak gitu.
1: Mas Senja, ini poin utama juga nih. Banyak yang menilai gerakan mahasiswa ini mudah kehilangan momentum setelah aksi turun ke jalan selesai begitu ya. Kalau sepekan ini beberapa hari banyak sekali agenda-agenda aksi demonstrasi di berbagai daerah. Bagaimana cara Anda bersama teman-teman rekan mahasiswa lain begitu ya memastikan seluruh elemen mahasiswa tetap konsisten mengawal sederet tuntutan sampai tuntas dan benar-benar direspon secara nyata oleh pemerintah? Artinya bagaimana caranya Anda bersama teman-teman lain bahwa mahasiswa bisa meyakinkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa suara-suara Anda dan teman-teman ini didengar ketika telah ada aksi nyata dari pemerintah, atau seperti apa caranya supaya tidak hanya ya panas-panas saat ini saja, tapi kalau nanti dilupakan besok-besok juga sudah adem nih gitu. Gimana Mas Senja?
6: Iya, sebetulnya berkaitan dengan itu, ini juga sepertinya ya perlu ada hal yang reflektif ya dari gerakan kita hari ini, gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya seringkali kita kehilangan momentum untuk isu-isu tertentu, karena ini juga imbas ya dari berbagai macam kabar buruk yang dikabarkan oleh negara setiap harinya. Jadi ketika misalnya kita lihat hari ini ya selama kurun waktu 1,5 tahun kabinet Presiden Prabowo dan Gibran gitu ya, ada banyak sekali kabar buruk yang dikabarkan oleh negara dalam berbagai macam sektor, dan ternyata itu menggantikan isu-isu yang terjadi hari ini, lalu digantikan oleh besoknya, sehingga momentum itu hilang seperti itu. Nah ini sebetulnya selain evaluasi untuk gerakan kita juga, ini bentuk evaluasi ya, evaluasi besar bahwasannya kekuasaan hari ini itu sudah kelewat batas. Karena setiap hari kita menerima kabar buruk dari negara, kayak gitu. Dan untuk strateginya pada akhirnya, sebetulnya ada pembaruan ya yang kami rasa dan kami baca di gerakan masa aksi hari ini gitu ya. Sebetulnya ketika kita memandang aksi demonstrasi itu sebetulnya merupakan metode advokasi yang sifatnya ultimum sebetulnya Mas. Jadi sifatnya ultimum, ketika misalnya seluruh metode advokasi itu tidak bisa didengar dan tidak bisa berhasil ya pada akhirnya, maka aksi demonstrasi itu adalah pilihan terakhir yang bisa kita lakukan untuk pada akhirnya menyuarakan aspirasi kita. Sebetulnya kan sifatnya kayak gitu.
1: Oke.
6: Nah hari ini, ya
1: gimana Mas? Aspirasi ini harus didengar oleh berbagai pihak, termasuk juga stakeholder begitu ya. Kalau kemarin di Kota Malang saja, di Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, DPRD Kota Malang sudah secara tegas menyatakan bahwa ikut suara mahasiswa, kita akan tolak, kita akan hentikan program MBG di Kota Malang. Bagaimana dengan Surabaya? Kemarin sempat bersama teman-teman melakukan aksi demonstrasi kan ya, Mas Senja. Apakah ada yang sudah bisa ditemui atau ada yang berbicara dari pihak pemerintah di sana, Mas Senja?
6: Iya, sebetulnya berkaitan dengan itu ya, Mas Victor ya. Kami sejak awal memang menyampaikan dan juga dikonsolidasi kami. Kami tidak ingin ditemui oleh pejabat manapun untuk tanda tangan dan lain sebagainya, karena kami rasa dalam beberapa demonstrasi terakhir ketika pejabat, entah ketua DPRD Jawa Timur, entah ketua komisi apa, entah anggota DPRD apa, sudah tanda tangan dan menyatakan sikapnya, tapi ternyata tidak pernah ada perubahan yang signifikan kayak gitu, sesuai dengan tuntutan kami beberapa waktu ini. Jadi makanya kami kemarin fokus kepada bagaimana mengedukasi masyarakat dan bagaimana menyampaikan bahwa negara hari ini memang sudah tidak baik-baik saja. Walaupun baru berjalan 1,5 tahun, ternyata banyak sekali kabar buruk dari negara yang tadi sempat saya mention di awal. Dan kami menargetkan bahwasannya di sini gerakan di Surabaya akan berjilid kembali dan pada akhirnya nanti dapat direalisasikan menjadi gerakan yang dapat berjalan ya secara nasional nanti di Surabaya dan di daerah-daerah yang lainnya, seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Terakhir Mas Senja, sebenarnya tuntutan dari teman-teman BEM Unair bersama dengan rekan-rekan mahasiswa di daerah lain juga sama ya, pada umumnya menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya. Kalau kemarin di Istana Negara, teman-teman mahasiswa di Jakarta diterima langsung oleh Wapres Gibran, dan secara tidak langsung Wapres Gibran menyatakan permohonan maaf karena program-programnya tidak ada, program ini tidak sempurna berjalan, maka harus dievaluasi begitu ya. Apakah pernyataan maaf dari seorang wakil presiden ini sudah dirasa cukup?

0: dan apakah impact itu akan betul-betul terasa ke masyarakat kayak gitu ya. Jadi sebetulnya permintaan maaf itu dan tuntutan kami untuk minta maaf itu sebetulnya salah satu bentuk ultimatum kami ya, untuk pada akhirnya menegaskan bahwa pemerintahan hari ini telah gagal kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika telah minta maaf pun itu bukan hanya sekadar permintaan maaf, tetapi betul-betul berkomitmen untuk memperbaiki kondisi bangsa hari ini kayak gitu. Berkaitan dengan ketika ada program yang dirasa problematik ya silahkan hentikan, dan silahkan evaluasi total untuk para pejabat terkait, dan silahkan mengevaluasi diri sendiri, dan jangan pernah defensif lagi. Ketika dikritik ya jangan nyenyenyenye, dan ketika dikritik silahkan didengarkan dan juga silahkan dieksekusi dengan baik. Bahwasannya jangan pernah memusuhi rakyat kayak gitu Pak Prabowo dan juga Pak Gibran kayak gitu.
1: Baik, ini berarti dari teman-teman, menurut sudut pandang dari teman-teman, karena dirasa sudah gagal menjalankan beberapa kebijakan program pemerintah, maka sudah sepatutnya pemimpin negara meminta maaf dan segera mengevaluasi programnya begitu ya. Terima kasih banyak Mas Senja sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Senja.
0: Ya, sehat selalu Mas Victor dan teman-teman.
1: Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Kamis. Tujuannya membahas kesiapan safari politik Jokowi yang akan dilakukan minggu depan. Menurut Bestari, Jokowi dipastikan akan melakukan perjalanan safari politiknya mulai minggu depan dengan Provinsi Lampung sebagai daerah pertama kunjungan. Rencananya Jokowi akan berada di Lampung selama 3 hari. Bestari menuturkan ini merupakan komitmen Jokowi untuk membesarkan PSI terutama dalam pemilu 2029.
2: Sangat ada, dan itu memang menjadi salah satu yang utama ya, guna menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu disampaikan beliau sebagai patron daripada PSI. Bagaimana kemudian organisasi ini harus disiapkan guna menyongsong pemenangan pemilu 2029. Kan begitu.
1: Di waktu yang hampir bersamaan, Presiden ke-7 Joko Widodo juga mendapatkan kunjungan dari putra Presiden Prabowo Subianto, yaitu Didit Prabowo. Dengan membawa tas ransel warna hitam, Didit langsung masuk ke rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Selama sekitar 40 menit Didit bertemu Jokowi, namun ia tidak memberi keterangan apapun terkait kunjungannya tersebut. Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid meminta agar PDI Perjuangan bersikap tegas terkait posisi politik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai saat ini sikap PDI Perjuangan tak jelas dan membingungkan. Saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan pada Kamis siang, Jazilul Fawaid menyampaikan sikap partai pendukung Presiden Prabowo Subianto saat ini berupaya mendukung seluruh program prioritas agar bisa terlaksana sesuai dengan target. Di sisi lain, ia meminta agar sikap PDI Perjuangan sikap jelas dan tegas. Ia menyebut dalam merampungkan seluruh program Presiden diperlukan solidaritas antar partai. Dan ia melihat arah keberpihakan PDI Perjuangan tak jelas dan terkesan abu-abu. Namun ia menghormati setiap pandangan politik yang berbeda.
3: Harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata dengan baik. Jadi kami harap posisinya jelas. Jangan abu-abu untuk PDIP. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga nggak bisa jalan.
1: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah Tanah Abang. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
5: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
4: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
6: Iya.
4: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Kementerian SDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan. Sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran.
1: Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non-subsidi ini harus mengikuti itu. Mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
0: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
2: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22 ribu. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET 15.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa Undang-Undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
2: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
4: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
5: Seminggu sekali?
4: Iya.
5: Nah, untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ngambil berapa, Pak? Biasanya, Pak?
4: Ya, nggak tentu lah. yang jelas nggak menuhi.
5: Bapak biasa dapat berapa, Pak, barangnya, stoknya?
4: 5 karton.
5: Hanya 5 karton dalam seminggu?
4: Iya. Yeah.
5: Biasanya habis berapa lama, Pak?
4: Hah?
5: Habis berapa lama? Bisa baik yang nyari atau gimana, Pak?
4: Habis satu hari.
2: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor. Meski harga terus merangkak naik, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan tidak dapat ditunda. Warga tetap membeli obat sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan dan melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi ini membuat pengeluaran rumah tangga bertambah. terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
6: Jenis obat-obatan ya, sementara ada beberapa yang sudah naik, tapi sebagian besar belum. Tapi untuk produk susu, susu yang khusus untuk kesehatan ya, itu rata-rata sudah naik, kisaran 5-10%.
2: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan sertifikat tanah sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas asrama dan ruang kelas. Kamis pagi 18 Juni 2026 di Gedung Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum Kuningan Jakarta, Menteri Hukum RI Suratman Andi Agtas menyerahkan dokumen sertifikat tanah sekolah rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Adapun lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang akan digunakan untuk fasilitas sekolah rakyat. Penggunaan lahan ini menggunakan skema hak guna bangunan atau HGB.
7: Proses untuk penyerahan lahan ini sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial, di mana kami menyerahkan hari ini 62, hampir 63 ribu atau 6,3 hektar lahan di Kementerian Hukum. Kami serahkan kepada Kementerian Sosial, nanti peruntukannya untuk pembangunan sekolah rakyat. Tujuannya adalah, sekali lagi, karena ini adalah program dari prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, mudah-mudahan kolaborasi lintas kementerian, antar Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, dan juga program-program prioritas yang lain yang masih memerlukan lahan, di mana Kementerian Hukum mungkin kalau masih ada lahan yang lain akan kita serahkan untuk mendukung program prioritas bawah.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya atas penyerahan sertifikat tanah untuk sekolah rakyat. Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul mengaku pihaknya masih membutuhkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
8: Menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat. Saya sungguh berterima kasih kepada Pak Menteri Hukum karena sejak awal, bukan hanya hari ini, beliau sejak awal sudah menyampaikan sebelum kami minta. Jadi beliau yang punya inisiatif. Jadi sebelum kami minta, beliau sudah menyampaikan bahwa saya punya tanah di Tangerang yang nanti akan kami serahkan untuk pembangunan gedung sekolah rakyat. Itu awal-awal dulu, itu kira-kira setahun yang lalu dia menyampaikan itu. Dan terus ditindaklanjuti, dan alhamdulillah hari ini akhirnya diserahkan.
0: Kantor Staf Presiden atau KSP memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait kasus 15 kontainer berisi mineral ilmenit milik PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PT PMM. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan seluruh keterangan dan data dari para stakeholder akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut agar diperoleh kejelasan dan kepastian terkait kasus yang menjadi perhatian publik ini. Pertemuan di kantor staf presiden di Jakarta dihadiri oleh Bea Cukai, Sukovindo, BM Koarmada 4 Batam, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan PT PMM. Dalam forum tersebut, KSP menerima penjelasan dari seluruh pihak, termasuk klarifikasi PT PMM yang menegaskan tidak pernah mengekspor mineral terlarang maupun bahan radioaktif.
9: Tadi Bea Cukai menjelaskan dalam pertemuan tersebut bahwa semua istilahnya ilmenit 15 kontainer barang daripada PT PNM yang katanya itu adalah merupakan barang selundupan, itu tidak benar, dan itu sudah dilakukan pengecekan oleh pertama PT Sukopindo, salah satu surveyor yang ditunjuk oleh negara untuk menguji hasil-hasil lab daripada logam tambang-tambang mineral yang akan diekspor. Itu sudah memenuhi syarat. Kemudian karena ada tadi katanya kecurigaan dari Satgas, Trisakti tadi itu, Trisakti katanya, mereka curiga, akhirnya dibuat lagi penguncian kedua oleh Bea Cukai. dan bea cukai ini juga melakukan pengujian terhadap barang kita yang 15 kontainer tadi itu di laboratorium Jakarta Pusat.
0: Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 memasuki pekan kedua. Sejak sore pengunjung mulai memadati stan-stan yang ada di PRJ. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 masih menjadi magnet hiburan sekaligus destinasi belanja bagi masyarakat. Memasuki pekan kedua, sejumlah pengunjung terlihat masih memadati stan-stan yang ada di arena PRJ. Dan untuk melihat bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di sana. Selamat malam, Nindya. Anda punya rekomendasi apa saja nih jika masyarakat ingin berkunjung ke Jakarta Fair tahun ini, Nindya?
10: Selamat malam Victor, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena keriuhan yang ada di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini masih sangat tinggi meskipun ini sudah memasuki pekan kedua begitu ya Heranov. Tapi antusias masyarakat walaupun ini bukan akhir pekan atau weekend tapi antusias masyarakat sangat tinggi untuk datang ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Saya akan bergeser sedikit. Victor, kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Fajar Bolivia akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi di Pekan Raya Jakarta kurang lebih ini sekitar jam 8 malam ya Herano. Beginilah situasinya. Memang cukup banyak antusias masyarakat yang datang untuk hari ini. Tentu jika dibandingkan di akhir pekan memang lebih ramai akhir pekan. Namun untuk biasanya Herano kalau kita lihat memang banyak sekali aktivitas-aktivitas dari tenan-tenan untuk menggait pengunjungnya. Kalau bisa lihat di layar kaca, ini sedang ada atraksi dari stand-stand khusus begitu ya, Heranov, dari brand-brand tertentu yang menyajikan atraksi-atraksi ini begitu ya, Heranov. Dan memang tidak hanya diskon, tapi juga beragam aktivitas seperti ini sedang dipamerkan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Kalau kita lihat memang Heranov tidak hanya di sini, tapi juga di parkiran ataupun di luar. Ini memang masih ada beberapa pintu yang mengular untuk masuk ke dalam. Ini artinya masih banyak antusias masyarakat untuk datang ke Pekan Raya Jakarta. Meskipun kalau kata orang indis ekonomi begitu ya Victor, tapi cukup banyak masyarakat yang tetap berbelanja, memanfaatkan diskon-diskon ataupun aktivitas-aktivitas seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca. Ini untuk refreshing sejenak dari kehirup-pikukan sehari-hari begitu ya Herano, begitu ya Victor. Kalau bisa dilihat di layar kaca ini memang meskipun tidak di akhir pekan, tapi cukup banyak aktivitas-aktivitas dari tenan-tenan yang disediakan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini untuk menggait minat dari para pengunjung di sini. Nah, Victor, memang beberapa waktu lalu sempat ramai juga di media sosial begitu ya, Victor, tertangkap CCTV bagaimana aksi pencopetan begitu ya, Heranov. Tentu ini menjadi perhatian khusus di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini. Sempat angkat bicara juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saurani bahwa memang untuk kasus seperti ini tanyakan ke beberapa pengunjung bagaimana cara-cara mereka kalau memang di sini ramai sekali begitu ya Victor, bagaimana cara-cara mereka. Ternyata memang mereka sudah mempersiapkan seperti tas kecil untuk menaruh dompet, seperti sling bag begitu ya Victor. Kemudian kalau HP ini memang sengaja dibawa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk diambil orang begitu ya handphonenya begitu Victor. Nah, kalau bisa lihat di layar kaca beginilah situasi terkini di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 Victor. Mungkin Victor setelah siaran bisa langsung mampir ke Pekan Raya Jakarta. Saya tunggu di Jakarta Fair 2026. Kembali ke Anda Victor.
0: Baik, Nindya, ini menarik sekali. Indis ekonomi memang PRJ ini selalu jadi magnet wisata belanja ya di Jakarta ya. Bahkan tahun lalu saya pernah ke sana, ada banyak sekali yang saya suka adalah tentang produk-produk UMKM, produk lokal yang sangat dijual dan lebih murah di sana. Kalau kemarin yang viral adalah snack-snack berukuran besar, kita lihat nanti apa yang viral dari PRJ tahun ini. Terima kasih banyak Nindya atas laporan Anda bersama fotojurnalis Fajar Bolivia dari Arena PRJ di Jakarta Fair 2026. Selamat bertugas kembali, selamat berbelanja, selamat malam, Nindya. Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sepanjang tahun 2026.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
12: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
11: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar 5,7 juta rupiah per bulannya. Dengan syarat utama, memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
13: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28 ribu lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
14: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya, kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak lapangan pekerjaan dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih, itu saya sih lumayan suka sih dengarnya.
15: Apalagi mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya mas, yeah. Apa-apa susah, mas Ali ini mendengar sangat membantu gak mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
14: Lumayan sih, membantu banget ya, apalagi dengan kondisi yang ekonomi kayak sekarang.
15: Diperbanyak.
14: Iya, kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh. Nggak cuma doang-doang kan, hidup kan masih lama gitu ya.
15: Sebagai warga?
16: Senang banget pastinya, apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget. Apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget. Apalagi saya sebagai mahasiswa, itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur, tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah, apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang, kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
17: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih, karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga, jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu khususnya warga Jakarta ya, membantu kalau tidak biarpun untuk jangka pendek ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya. Nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
11: Program padat karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
18: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program padat karya Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota. Dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
0: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
19: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
20: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
21: Oh gitu.
20: Pensil, krayon, gitu.
21: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
20: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
21: Naik ya, Bu? Ya,
20: naik.
21: Biasanya naik sih?
20: Naik.
21: Naik berapa, Bu?
20: Naik yang biasanya, naik sih sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya, BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
21: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
20: Nggak banyak, Alhamdulillah.
19: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang, dijual hingga Rp135.000 per setel, atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
22: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah

0: Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masa keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang gak bawa anak yang udah itu, gak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, bener-bener ya, jadi harga juga kan lumayan.
1: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
4: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Portugal berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo usai bermain imbang 1-1 dalam pertandingan pembuka Grup K Piala Dunia 2026 pada Kamis di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Portugal langsung menekan sejak peluit kick-off dibunyikan wasit. Tak butuh waktu lama bagi tim asuhan Roberto Martinez untuk menjebol gawang Kongo. Pada menit ke-6, sundulan João Neves memanfaatkan umpan silang terukur Pedro Neto sukses membuat Portugal memimpin 1-0 atas Kongo. Tim berjulukan The Leopards mampu menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Joao Wissa yang tak terkawal menanduk bola hingga menggetarkan gawang Portugal usai menerima umpan matang dari Arthur Masuaku. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, gol tendangan Salto João Cancelo ke gawang Kongo pada menit ke-56 dianulir wasit karena lebih dulu terjadi offside. Meski sejumlah peluang tercipta dari kedua tim, namun sampai wasit peniup peluit panjang tanda laga usai, skor 1-1 tak berubah.
1: From our point of view, we started the game really well. The goal changed things. Instead of going and killing the game, we almost felt the fear of not losing the game, and we start keeping the ball without a lot of direction and gave Congo the opportunity to set the biggest strength, which is the counter-attack, and that gave them an opportunity of a dead ball situation, scoring from it. It complicated a lot the game, so it happens. We congratulate Congo. We knew that Congo could do that. It wasn't a surprise. They did against Nigeria, against Cameroon. They did it already in the playoff with Jamaica, so congratulations to the coach and to all the players for the performance that they had today.
2: Ben, on a fait nous un match nul contre une des meilleures équipes du monde, donc on est content, mais il nous faudra plus de points pour passer à l'autre step. Donc on a un objectif qui est sortir des poules, un premier objectif. Donc ça, on a fait un bon match nul, mais ça suffit pas. Donc l'information qu'on peut avoir à la fin du match, c'est que en gagnant un des deux autres matchs, on sera qualifié. Ça, c'est une première information, parce qu'on aurait 4 points, mais ça va être difficile. On va jouer des bonnes équipes. On connaît la Colombie, on a travaillé sur l'Ouzbékistan également. C'est un groupe qui est très ouvert. Donc on va bien récupérer, et puis on va aller au Mexique pour essayer de faire à minima la même prestation.
0: Sementara itu, di pertandingan Grup J yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Austria berhasil menaklukkan Yordania dengan skor 3-1. Austria yang mendominasi permainan memaksa Yordania lebih banyak bertahan. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-21 yang dicetak Romano Schmidt dari luar kotak penalti. Hingga waktu normal habis, belum ada gol tambahan tercipta. Selepas turun minum, Yordania langsung tancap gas. Tepat pada menit ke-50, Ali Olwan melepaskan tembakan cantik terukur dari sisi kiri serangan ke pojok kiri gawang Austria. Austria terus meningkatkan serangan hingga berbuah gol pada menit ke-77 yang tercipta karena bunuh diri Yazan Al-Arab saat antisipasi sepak pojok. Saat injury time, wasit menunjuk titik putih karena Salim Obaid melakukan handball. Arnautovic yang menjadi algojo penalti berhasil mencetak gol. Sementara itu, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Kamis. Babak pertama berjalan sengit, Harry Kane membawa Inggris unggul 1-0 pada menit ke-12 melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi Dominic Livakovic. Pada menit ke-36, Kroasia menyamakan skor jadi 1-1 dengan gol Martin Baturina. Kane kembali membuat Inggris unggul 2-1 pada menit ke-42 menjelang turun minum. Petar Musa memaksa Inggris bermain imbang 2-2 pada babak pertama. Inggris langsung meningkatkan serangan pada babak kedua. Jude Bellingham yang mendapat umpan lambung Elliot Anderson langsung melepaskan tendangan dari sudut sempit yang gagal ditepis Dominic Livakovic. Inggris unggul 3-2 pada menit ke-47. Tim asuhan Thomas Tuchel tidak terhenti menggempur Kroasia. Marcus Rashford yang jadi pemain pengganti menambah keunggulan Inggris jadi 4-2 pada menit ke-85. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan grup L Piala Dunia 2026.
3: Yeah, obviously great milestone to reach to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special. And yeah, look, it's the first game. I'm feeling good. I said before the game, physically, mentally, the goals I've scored this year is at the highest level I've ever had in my career. I feel at the peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead. But for me personally, it's just, you know, I enjoy being out there. I enjoy being on the pitch when I'm feeling in this form. So, recover now and obviously just look forward to the next game.
0: Di pertandingan grup L, Ghana menang dramatis 1-0 atas Panama pada match day pertama di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada pada Kamis. Laga saling menyerang berlangsung dari awal babak pertama, namun hingga babak pertama selesai, tidak ada satupun gol yang tercipta. Usai turun minum, Ghana dan Panama terus berupaya untuk bisa mencetak gol kemenangan di pertandingan ini. Gol baru tercipta saat masa injury time, gelandang Ghana Caleb Urenki membuat timnya unggul 1-0. Dari laga kedua grup K Piala Dunia 2026, Kolombia menekuk tim debutan Uzbekistan dengan skor akhir 3-1. Berlaga di Stadion Mexico City pada Kamis pagi, Kolombia mendominasi pertandingan sejak menit pertama. 3 gol Kolombia dicetak Daniel Munoz menit ke-40, Luis Diaz menit 65, dan Jaminton Kampas saat masa tambahan waktu 90+9. Sementara Uzbekistan hanya mampu membalas 1 gol dari Abosbek Vaizulayev pada menit ke-60. Persaingan di grup B Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah hanya meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Kanada dan Qatar mengincar kemenangan perdana di laga kedua fase grup, terutama Kanada yang belum pernah raih kemenangan meski telah 3 kali tampil di Piala Dunia.
4: Jelang laga kedua fase grup B, Kanada yang mengincar kemenangan perdana di Piala Dunia menggelar sesi latihan di Vancouver pada Rabu waktu setempat. Kanada yang 3 kali mengikuti Piala Dunia belum pernah meraih kemenangan. Bahkan, timnas Kanada baru meraih poin saat imbang dengan Bosnia pada laga pertama fase grup B Piala Dunia 2026. 6 laga Kanada sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Sebagai tuan rumah, Kanada mempunyai dukungan penuh dari supporter untuk mencetak rekor kemenangan perdana di Piala Dunia. Sementara timnas Qatar menjalani latihan dengan suasana yang relatif santai. Skuad berjuluk The Maroons itu lebih memilih fokus menikmati momen tampil di panggung dunia, namun dengan tetap menjaga kualitas di turnamen akbar sepak bola ini.
5: The world pressure is not in our mind. When you follow one dream, you never are under pressure. You are with a big ambition, big excitement, because we achieve one thing that never happened in the history of Qatar was to stay here, and we want this, and it's our right to be able to enjoy this, being the more competitive possible. For me, this is the way that we have to think.
4: Pada laga pertama grup B, Qatar bermain imbang satu sama melawan Swiss di California. Hasil serupa juga diraih tuan rumah Kanada yang ditahan Bosnia dan Herzegovina dengan skor satu sama di Toronto. Kondisi ini membuat persaingan grup B berlangsung sangat terbuka. Keempat tim sama-sama mengoleksi 1 poin dan masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya.
0: Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyayangkan kemunculan sebuah drone saat sesi latihan tertutup timnya. Insiden tersebut terjadi ketika skuad Taeguk Warriors tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tuan rumah Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
4: Sebuah drone dilaporkan terbang di atas area latihan Korea Selatan pada Selasa waktu setempat. Aparat keamanan Meksiko kemudian mengintersepsi perangkat tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Meski insiden tersebut sempat mengganggu persiapan tim, pelatih timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo, menegaskan program latihan utama tetap berjalan sesuai rencana.
6: Ya, 어제 저희가 훈련 중에 드론이 떴다라는 사실을 알게 됐고요. 뭐 다행히 저희가 전술적인 훈련을 하기 조금 전이라서 뭐 크게 영향은 받지는 않았지만 그래도 그 경기에 준비를 하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일들이 벌어진 거에 대해서는 아주 큰 전 유감이라고 생각을 하고 있습니다.
4: Korea Selatan saat ini tengah berupaya melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka. Laga Korea Selatan kontra Meksiko diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan persaingan di Grup A. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi kedua tim untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara 1 tewas dalam kejadian itu. Sementara di Paris, asap tebal membumbung hingga terlihat dari atas menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gudang penyimpanan furnitur dari 15 perusahaan.
7: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil di Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Bear, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih Dan Scavino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai $300 miliar. Dalam kesepakatan tersebut, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan teks Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Baghaei, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Baghaei juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis di Timur Tengah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
8: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida Al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida Al-Jolan dan Al-Mufaraz. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, buldoser militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
9: تم اطلاق قنابل صوتيه على الصحفيين وطواقم الطبيه وابعدونا على المحيط منطقه قبر يوسف ابعدونا لوراء يعني مسافه 300 متر من منطقه قبر يوسف ورجعونا لورا.
8: Kehadiran pasukan Israel di Suriah, Lebanon dan tepi barat menjadi sorotan di tengah proses diplomatik yang tengah berlangsung antara Washington dan Teheran. Meski demikian, damai dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Jenewa, pemerintah Israel menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan tersebut. Israel bertekad akan mempertahankan posisinya di berbagai titik strategis Timur Tengah.

0: Selamat malam, selamat bergabung di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan malam ini kita akan membahas diantaranya Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kenaikan ini disampaikan dalam rapat Dewan Gubernur periode 17-18 Juni 2026. Dan yang paling menyedot perhatian dunia, harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan Kamis ini setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan damai sementara. Salah satu poin kesepakatan adalah dibukanya kembali Selat Hormuz serta pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor minyak Iran. Lalu bagaimana dengan harga BBM kita? Apakah akan ikut turun dan bagaimana Indonesia bisa mengembalikan trust pasar global di tengah menurunnya tensi Timur Tengah ini? Kita bahas di Economic Dialog. Dan kita akan mulai Economic selengkapnya. Yang pertama terkait dengan penerbitan sovereign panda bond yang menjadi salah satu agenda utama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Menteri Keuangan Cina Lan Foan dalam kunjungan bilateral di Beijing. Panda bond adalah instrumen surat utang pemerintah dengan mata uang yuan China atau renminbi. Nantinya panda bond akan dipasarkan kepada investor negeri tirai bambu. Dan berikut pernyataan Purbaya Yudi Sadewa.
1: Cukup baik, kita melakukan diskusi berbagai hal. Utamanya saya minta Kementerian Keuangan Cina untuk ikut mendukung penerbitan panda bond di Cina ini. Dan rupanya Kementerian Keuangan Cina itu penguasa banyak BUMN Cina termasuk CITIC dan lain-lain yang punya dana besar. Sehingga dukungan dari Kementerian Keuangan Cina amat penting untuk kesuksesan penerbitan panda bond. Hal yang lain di diskusian juga dengan Kementerian Keuangan Cina adalah penyamaan pandangan kita Indonesia dengan Cina terhadap cara kita menangani masalah-masalah internasional. Kita cenderung memilih multilateralisme dan kita akan mendukung approach multilateralisme di berbagai kancah dunia. Jadi Indonesia dan Cina akan bekerja sama dalam hal itu.
0: Sementara itu, petani sayur digempur tantangan bertubi-tubi. Fluktuasi ekonomi, kenaikan harga BBM, pupuk hingga plastik membuat petani sayur hampir mengakhiri usaha mereka. Di tengah kondisi yang amat menderita, mereka bertahan di tengah ketidakpastian.

0: Kondisi ekonomi global dan juga masalah geopolitik yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pertanian, di mana berbagai kebutuhan utama penunjang seperti pupuk dan juga pestisida mengalami peningkatan yang signifikan. Petani sebagai pelaku utama industri pertanian harus bertahan menghadapi kondisi ini.
1: Pertanian merupakan tulang punggung kehidupan bagi sebagian masyarakat di Bandung Utara. Seperti Antri yang telah menjadi petani sayuran di Cibodas Lembang sejak 18 tahun silam. Di lahan pertaniannya, sayuran seperti selada romain, bayam Jepang, brokoli, dan sawi menjadi komoditas utama. Kenaikan harga pupuk menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi, bahkan kenaikan harga pupuk kimia mencapai sekitar 20%. Pupuk yang merupakan bahan penunjang utama menjadi syarat utama wajib sayuran untuk bisa berkembang dengan baik. Kondisi memaksa pria 48 tahun ini harus berhemat tanpa mengorbankan kualitas produksi pertanian. Meski terasa berat, Antri berusaha menghadirkan kualitas sayur terbaik saat keuntungannya didapat tidak sebesar sebelumnya.
2: Kalau berat mungkin pasti ya, kalau berat pasti. Dijalani ini kita hanya bertahan hidup untuk survival aja ya. Artinya karena mungkin untuk saya pribadi ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan ya. Kita dari dulu bertani, sekarang masa harus menyerah di wilayah pertanian juga.
1: Keluhan serupa juga diungkapkan Elgi, salah satu petani sayur. Elgi yang tergabung dalam kelompok tani Macakal ini mengaku kenaikan berbagai bahan penunjang pertanian seperti pupuk, pestisida, insektisida, dan juga plastik turut memberikan tekanan bagi para petani sayur.
3: Untuk saat ini hampir semua sih gitu. Untuk saat ini hampir semua untuk di bidang pertanian lah gitu. Yang kemarin mungkin ada di plastik gitu. Untuk sekarang ada di pupuk, ada di pestisida. Hampir semua lah gitu yang berhubungan dengan pertanian semua naik kan.
1: Sebelum nilai tukar dolar melonjak, harga pupuk sekitar Rp700.000 untuk satu karung berisi 50 kg. Namun saat ini harga melonjak drastis. Sekarang 1 kg pupuk impor bisa dibeli dengan harga mencapai angka lebih dari Rp900.000. Kenaikan harga pupuk bukan sekedar 1-2 kali saja. Bahkan pedagang mengaku kenaikannya bisa terjadi setiap 3 bulan sekali.
4: Kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya memang sangat signifikan ya. Dari yang awalnya per karung itu saya jual itu 400 ribu, sekarang udah sampai 450, udah sampai 480. Dan juga kenaikan itu biasanya kalau kenaikan pupuk tuh di sini bisa hampir 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali. Kalau untuk sekarang udah hampir 3 bulan sekali, hampir 2 bulan sekali itu udah naik.
1: Hal ini memaksa Elgi memutar otak untuk mencari cara agar biaya produksi tidak membengkak sekaligus membebani keuangan keluarga. Pupuk organik cair yang dikembangkan kelompok tani Macakal cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus melambung.
3: Untuk saat ini kita mensiasatinya dengan pupuk organik cair atau POC ya, supaya kita bisa menekan kos itu gitu. Dari tadinya kita memakai pupuk kimia itu mungkin 100%, bahkan sekarang bisa ditekan di angka 30-50%.
1: Kenaikan harga bahan pertanian juga mempengaruhi kondisi keluarga para petani. Sang istri, Teni pun harus turut menekan berbagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan permodalan. Meski berat, usaha pertanian yang menjadi sandaran hidup harus terus dilakukan.
5: Jujur berat sih, makanya kadang kalau suami misalkan butuh buat pupuk apa itu pasti laporannya sebelumnya, biar kita ikut nabung dulu gitu. Dari hasil-hasil ininya, uangnya kita sisihin gitu.
6: Terus biaya apa aja biasanya yang bertambah tuh?
5: Dari upah yang kerja misalkan, terus ya obat-obatannya buat di kebun.
1: Di tengah berbagai tantangan, petani dituntut untuk terus mencari cara agar hasil panen bisa terserap dan memiliki nilai jual yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan pemasaran ke berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga peluang ekspor.
7: Penjualan sekarang kita jadi lebih banyak ngebuka market ya. Kemarin kan hanya horeca, hotel, restoran, kafe, sekarang ke supermarket, ke ekspor, lalu kita ke pasar tradisional juga sekarang diperbanyak gitu. Ditambah sekarang kan ada program yang MBG itu kita tawar-tawarkan gitu.
1: Bagi mereka, bertahan bukan sekadar pekerjaan, melainkan tumpuan hidup yang harus terus dipertahankan di tengah berbagai tantangan yang semakin berat. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
8: 20.000 motor listrik MBG yang diduga kental potensi markup miliaran rupiah memasuki babak baru. Pasca pengadaan dan fisiknya yang sudah diterima, Badan Gizi Nasional akan melakukan optimalisasi penggunaan motor listrik ini. BGN juga akan mengevaluasi insentif SPPG.
9: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agus

0: agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
1: To fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
0: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
1: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
0: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
1: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, ini bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya, yang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
0: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
2: Setelah di bulan lalu menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur periode 17-18 Juni 2026. Dan tidak hanya menaikkan BI rate 25 basis poin, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility 25 basis poin menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,50%. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Wargio, kenaikan ini sebagai langkah stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global serta langkah preventif guna menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Senada dengan Bank Indonesia, Bank of Japan atau BOJ menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 1% pada Selasa waktu setempat. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak Desember tahun lalu dan membawa suku bunga Jepang ke level tertinggi sejak 1995. BOJ menilai tekanan inflasi masih berpotensi meningkat, terutama akibat kenaikan harga minyak mentah yang berdampak pada biaya produksi dan harga barang. Dalam pernyataannya, BOJ menyebut proses penerusan kenaikan biaya energi ke harga barang berlangsung relatif cepat dan beresiko mendorong inflasi inti melampaui target 2%. Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Amerika yang baru, Kevin Warsh, mengambil keputusan suku bunga pertamanya sejak menjabat. Bank Sentral Amerika Serikat memilih mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% hingga 3,75%. Pernyataan tersebut disampaikan setelah inflasi.

inflasi melonjak ke level tertinggi dalam 3 tahun terakhir, yakni 4% pada bulan lalu. Sinyal perdamaian Iran dan Amerika Serikat semakin terasa sejauh mana Indonesia mampu memanfaatkan momen ini. Kami ulas dalam dialog usai jeda, tetaplah bersama kami di Economic.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
6: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
5: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
7: Iya.
5: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Setelah berbulan-bulan memicu ketidakpastian global, Amerika Serikat dan Iran kini mulai menempuh jalan diplomasi. Sejak akhir Mei lalu, dunia mulai menangkap sinyal adanya terobosan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Puncaknya pada 15 Juni, Washington dan Teheran mengumumkan kesepakatan awal untuk menghentikan konflik dan membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi nadi perdagangan energi dunia. Pasar merespons positif. Harga minyak dunia pun mencapai level terendah pekan ini sejak pecahnya perang dengan Iran. Meski demikian, harga minyak mentah masih berada sekitar $10 per barel, lebih tinggi dibandingkan sebelum Amerika Serikat memulai operasi militernya pada akhir Februari. Saat beroperasi normal, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair atau LNG dunia dikirim melalui Selat Hormuz. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dan BBM dalam jumlah besar, stabilitas harga energi menjadi faktor penting bagi ketahanan fiskal, nilai tukar rupiah, hingga laju inflasi. Namun pertanyaannya, apakah perdamaian di Timur Tengah akan langsung terasa hingga ke rumah-rumah masyarakat Indonesia? Sejauh mana perdamaian AS Iran dapat memberikan ruang napas bagi perekonomian rakyat, berdampak pada harga sembako, ongkos transportasi, biaya hidup dan daya beli yang selama ini terus teruji. Kementerian ESDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia pada Rabu buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan.
1: Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
0: Karena sesungguhnya bagi jutaan rakyat Indonesia, sebuah perdamaian bukanlah sekedar angka-angka di pasar keuangan. Namun, apakah harga kebutuhan pokok menjadi lebih ringan dan dapur rumah tangga tak lagi tertekan? Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Momen meredanya ketegangan Amerika Serikat-Iran bukan sekedar berkah, tapi uji kesiapan pemerintah memanfaatkannya. Stabilitas dibukanya Selat Hormuz dan turunnya harga minyak harus diubah jadi penguatan fiskal, nilai tukar, daya saing industri, serta kepercayaan investor. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar keuntungan ini tidak lewat begitu saja? Dan untuk membahasnya sudah hadir langsung di studio pengamat nilai tukar dan keuangan makro, Bapak Ibrahim Aswaibi. Terima kasih Pak Ibrahim sudah hadir di studio. Dan juga sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN APindo, Pak Sarman Simanjorang. Terima kasih Pak Sarman. Dan terakhir juga sudah hadir di tengah-tengah kita analis senior dan pengamat pasar modal Arbet Nainggolan. Terima kasih Bang Arbet. Mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa sudah ada penandatanganan antara Amerika Serikat dan juga Iran dan dibukanya Selat Hormuz yang pasti dinanti oleh seluruh negara di dunia. Karena 20% minyak dunia dikontrol dari Selat Hormuz. Dari sisi pengusaha dan industri, saya langsung ke Pak Sarman. Pak Sarman, apa yang Anda lihat dari kejadian penandatanganan kesepakatan Amerika dan Iran ini dan apa yang kita antisipasi ke depannya dengan adanya hal tersebut?
3: Ya, kami dari dunia usaha tentu ini yang kami tunggu-tunggu ya. Artinya bahwa selama ini kesepakatan ini kan tarik ulur, ya kan? Kemudian kita lihat ada sejarah baru bahwa saat ini sudah ditandatangani kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Walaupun itu bagi kita masih perlu waspada tinggi ya dalam hal ini. Nah, sehingga kita harapkan yang saat ini salah satunya yang sudah kita rasakan adalah dibukanya Selat Hormuz. Nah, tentu kami, catatan kami dari pengusaha ada tiga dalam hal ini. Pertama, stabilisasi harga minyak. Stabilisasi dalam harga hal minyak. Ini. Pertama, dengan adanya penurunan harga minyak ini, ini semua akan berdampak kepada biaya operasional dunia usaha kita. Dan juga masyarakat dalam hal ini. Pertama, ya, harga minyak turun, gas turun, ya tentu akan mengurangi kos biaya operasional. Ya. Kemudian juga kita lihat bahwa ini berdampak juga dengan inflasi. Ya. Daya beli masyarakat kita nanti ya. Dengan adanya penurunan ini tentu nanti akan dunia usaha akan menyesuaikan. Ya. Yang mungkin harga-harga udah sempat naik, tentu nanti juga akan menyesuaikan di tingkat konsumen. Walaupun itu tidak akan serta-merta dalam waktu dekat.
2: Okay.
3: Masih butuh proses mungkin dalam 2-3 bulan ke depan.
2: Baik.
3: Karena bagaimanapun pemerintah juga saat ini kan juga tidak serta-merta langsung menurunkan berbagai, pertama mungkin BBM yang bersubsidi belum tentu sampai saat ini belum tahu kapan mau diturunkan. Kemudian juga misalnya katakanlah aftur pesawat. Ini juga katakanlah ini sangat-sangat membebani dunia usaha dalam hal ini. Tapi minimal kalau nanti ini betul-betul terrealisasi, ini akan betul-betul bisa meningkatkan daripada daya beli masyarakat kita. Kemudian tentu dari sisi biaya logistik juga akan mengalami penyesuaian dalam hal ini. Nah kemudian yang ketiga dari kami juga adalah dari sisi penguatan nilai rupiah kita. Kita lihat dampaknya sudah ada, ya nilai rupiah kita yang sempat menembus 18.000, ya saat ini sudah mulai menguat, termasuk indeks harga saham gabungan kita. Artinya dari sisi kepercayaan pasar sudah mulai pulih dalam hal ini. Nah kalau ini nanti juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, karena kami dari pengusaha berharap bahwa penguatan nilai rupiah kita ini tidak pada level saat ini. Sekalinya di angka 17.800 ya, tapi bagaimana ke depan ini semakin menguat, ya syukur-syukur nanti bisa di angka 17.000 atau di bawah 17.000. Kalau itu bisa tercapai, maka yang kita harapkan adalah harga-harga bahan baku impor ini juga akan mengalami penyesuaian.
2: Seharusnya.
3: Dan itu akan semakin membuat daripada pengusaha akan mampu menyesuaikan dengan harga-harga di tingkat pasaran. Lagi-lagi tadi dampaknya kepada masyarakat. Tapi walaupun saya katakan bahwa ini tidak akan serta-merta dalam waktu dekat. Semua akan kembali kepada penyesuaian harga yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini.
2: Tidak dalam waktu dekat, kira-kira dalam waktu 2 bulan dari disampaikan oleh Pak Sarman. Tapi apakah dunia usaha dan industri cukup mampu untuk survive dalam waktu 2 bulan ke depan ini dengan tekanan-tekanan yang terjadi saat ini? Ada stress juga dilakukan?
3: Saya rasa begini, bahwa saat ini kan psikologi pengusaha itu kan udah mulai pulih. Rasa optimisme kan mulai terbangun. Walaupun saya katakan tadi bahwa ini tetap kita waspada. Dalam hal ini, makanya kami dari dunia usaha tentu sangat berharap bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dan taktis, termasuk mitigasi-mitigasi. Karena begini, kan kita belum tahu nih, ini kan perjanjian kan baru tanda tangan nih. Apakah memang sudah ada jaminan bahwa di sana tidak ada gejolak?
2: Israel maksudnya ngebom lebaran soalnya.
3: Apakah tidak ada kan terjadi lagi perang? Kita nggak ada jaminan bagi kita dalam hal ini. Tapi minimal pemerintah kan harus bisa membaca ini.
2: Misalnya, efeknya juga.
3: Misalnya begini, bahwa ke depan mungkin bahwa kita berarti tidak lagi bisa menggantungkan import minyak dari Timur Tengah. Katakanlah yang melewati Selat Hormuz. Ke depan nggak mungkin lagi kita bisa katakanlah bergantung ke situ. Karena situasi politik Timur Tengah ini kan sesuatu nggak bisa diduga kan dalam hal ini. Bisa sekarang damai, bisa saja mungkin sesama Timur Tengah juga bisa ribut lagi. Tentu akan mengganggu Selat Hormuz.
2: Tetap uncertainty ya.
3: Betul
2: kita juga
3: sekali.
2: Masih terus melihat seperti
3: apa. Jadi nanti artinya bahwa pemerintah memang harus bijaklah dalam hal ini. Bahwa ke depan bagaimana supaya kita juga melakukan import dari negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz misalnya, termasuk gas misalnya, termasuk misalnya bahan-bahan baku kita, karena ya ketika Selat Hormuz bermasalah ya kita bisa merasakan dampaknya dalam hal ini.
2: Menarik sekali, menarik sekali dari dunia usaha dan juga pelaku usaha dari pengusaha. Saya langsung ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, dari sisi nilai tukar dan juga keuangan makro dan komoditas juga gitu, bagaimana Anda melihat pernyataan ini sendiri? Dan kalau kita sama-sama kan harapannya ada perbaikan dari nilai tukar rupiah gitu. Tapi sayangnya ditutup sore hari ini ternyata turun nih 0,18% di 17.790 something gitu. Gimana Pak?
4: Ya, jadi memang penandatanganan antara Amerika dan Iran ini ada segi positif ya, kemudian ada segi negatif juga. Karena apa? Dalam penandatangan tersebut, ya salah satunya adalah pembuka Selat Hormuz, kemudian sanksi ekonomi terhadap Iran pun juga dibuka. Ya kemudian dana-dana yang dibekukan itu pun juga dicairkan kembali ya baik oleh Amerika maupun Eropa, tapi Eropa masih menentang ya kan. Nah, pada saat Selat Hormuz dibuka ya, kemudian sanksi ekonomi ya Iran dibuka, kemudian Venezuela dibuka. Ini sudah bagus untuk harga minyak turun. Karena apa? Rupanya ya secara global produksi minyak ini 103,1 juta barel per hari. Tetapi permintaan itu hanya 100 juta barel per hari. Nah, ini yang sebenarnya membuat harga minyak mentah ini terus terkoreksi cukup dalam. Bahkan saya lihat akan menuju level 70-an. Ya, 70-an dan ini sebenarnya sudah cukup bagus. Artinya apa? Sesuai dengan APBN tahun 2026. Nah, tetapi kita lihat untuk rupiah sendiri ini berbeda. Rupiah sangat sulit sekali untuk kembali mengalami penguatan apalagi mendekati level 17.000. Karena apa? Posisi pertama adalah dolar yang semakin menguat, kemudian masalah perang dagang ini pun juga kembali mencuat. Di mana Amerika sudah melakukan perang dagang dengan Tiongkok ya dengan menaikkan ya biaya impor untuk barang-barang alat teknologi ya Alibaba. Nah, ini pun juga sedikit membuat satu ketegangan tersendiri. Kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika ya kemarin pun juga pada saat pertemuan 19 gubernur ya Bank Sentral Amerika itu sepakat bahwa tahun bulan ini adalah mempertahankan suku bunga, tetapi di akhir tahun itu akan menaikkan suku bunga ya 25 basis poin. Nah, kebijakan-kebijakan ini sebenarnya membuat fluktuasi ya, terhadap mata uang rupiah. Walaupun Bank Indonesia ya tadi sore itu menaikkan suku bunga 25 basis poin. Bayangkan dalam 2 bulan ya Bank Indonesia menaikkan 100 basis poin. Ini menurut saya ya sudah cukup luar biasa. Seharusnya 75 basis poin pun juga sudah cukup bagus karena secara bersamaan ya Selat Hormuz dibuka. Seharusnya di sini Bank Indonesia itu tetap cukup, hanya 75 basis poin.
2: Cukup keputusan yang cukup
4: tepat untuk cukup 75 basis poin seharusnya. Boleh kita lihat, bahkan kita menunggu bagaimana Bank Indonesia ke depan itu bukan lagi menaikkan suku bunga tapi menurunkan suku bunga. Walaupun ya bahasanya adalah untuk stabilkan mata uang rupiah. Kita harus tahu juga bahwa obligasi kita ya tenor 10 tahun itu sudah 7,4% bunganya. Artinya kalau kita lihat bahwa itu tertinggi di dunia. Nah, sehingga apa? Kalau seandainya suku bunga BI naik lagi, kita belum lihat nanti di berapa suku bunga obligasi di tenor 10 tahun ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bisa saja memang kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ini tak terduga. Buktinya apa? Di awal-awal Juni ya kemudian melakukan pertemuan menaikkan suku bunga. Ya kan? Kemudian dalam pertemuan ini saya kira hanya sekali pertemuan dipindahkan dari pertengahan kemudian di awal bulan. Nyatanya di pertengahan bulan pun juga melakukan pertemuan kembali menaikkan suku bunga. Nah, ini saya kurang tahu ya. Kebijakan apa Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga? Apakah karena banyaknya intervensi ya dari pemerintah, terutama presiden? Ya kemudian keuangan, gitu ya kemudian DPR, ya sehingga apa? Sehingga ya merasa bahwa cara satu-satunya yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar internasional di pasar domestik, kemudian obligasi, ya valuta asing, rupanya tidak mempan. Nah, caranya seperti apa? Nah, sedangkan di DPR sendiri kita tahu bahwa yang memberikan kritikan cukup banyak. Bahkan menginginkan Gubernur Bank Indonesia untuk mundur, ya kan? Nah, sehingga apa? Mungkin dari situlah, apalagi setelah Wakil DPR ya datang, ya mengunjungi Bank Indonesia. Sehingga apa? Bank Indonesia 10% domestik. Dari tahun 2024 sampai saat ini, porsinya itu cuma hanya 20-24%.
2: Baik, artinya apa? Bang Alfred. Bang Alfred gimana melihatnya, Bang Alfred? Dari sisi pasar modal, ada tanda tanganan yang diharapkan bisa memberikan efek luar biasa, relaksasi untuk seluruh dunia termasuk Indonesia, kemudian juga Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga. Anda melihatnya seperti apa? Apakah itu cukup selurpi untuk pasar seperti apa kira-kira?
5: Iya, kalau kita lihat sampai posisi hari ini ya, kalau kita bandingkan pada posisi terendah IHSG sempat terkoreksi 38% dan kalau kita lihat pada hari ini sudah terkoreksinya turun 28%. Artinya kita lihat memang respon pasar cukup positif pada kejadian-kejadian seperti tadi. Bicara masalah kebijakan Bank Indonesia, termasuk tadi bicara masalah pembukaan Selat Hormuz. Tapi kalau kita lihat memang bahwa pasar juga, saya cukup optimis bahwa pasar juga ngelihat bahwa ketika case pembukaan Selat Hormuz ini tidak serta-merta akan menghilangkan risiko yang besar yang selama ini sudah dilihat pasar terkait dengan konflik tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita pelajari beberapa historis bahwa pasar akan semakin adaptif ya. Artinya pasar seperti contoh nanti secara teknis pasar akan melihat bahwa profil Trump ini kan bisa dibilang inconsistent ya. Sedikit mengejutkan. Hal-hal yang seperti ini yang akan diterima oleh pasar dan diserap oleh pasar. Buktinya apa? Bahwa kita lihat bahwa rally kenaikan yang terjadi tidak langsung memulihkan kondisi indeks. Artinya indeks kembali mengalami koreksi lagi dalam 2 hari ini. Ini menunjukkan tadi bahwa pasar juga mengantisipasi bahwa tadi keputusan pembukaan Selat Hormuz bukan akan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Karena juga kita membaca bahwa dalam beberapa event kejadian global seperti misalnya contoh perang dagang ternyata juga belum tuntas juga sampai saat ini. Jadi pasar juga melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan konflik yang seperti ini ke depan bisa saja bisa dibilang sesuatu Aspertan yang cukup juga. Mudah terjadi. Sehingga kalau kita lihat pasar akan lebih adaptif terhadap kondisi seperti ini sehingga respon pasar terhadap kondisi seperti pembukaan Selat Hormuz mereka tidak akan euforia tidak cukup tinggi. Karena pasar akan melihat bahwa kondisi seperti ini kemungkinan akan bisa terjadi lagi. Jadi memang dari sisi fundamental kita memang mendapat sesuatu yang cukup bagus ya dengan penurunan harga minyak. Tapi kembali lagi memang bahwa tiga hal yang memang kita lihat cukup dilihat oleh pasar saham kita tadi bicara masalah salah satunya adalah rupiah. Yang kedua kejatuhan indeks kita. Kalau kita lihat kan memang rupiah dan indeks kita ini kan kalau kita lihat faktor global harusnya beberapa bursa juga mengalami hal yang sama. Tapi justru jauh berbeda, kita tertekan jauh lebih dalam. Artinya kita lihat memang ada sesuatu faktor domestik yang akan yang harusnya dilihat menjadi concernnya. Yang ketiga adalah net flow asing yang kalau kita angkanya juga sampai sekarang masih cukup tinggi, bahkan terbesar sepanjang

0: sejarah terkait dengan FO asing di bursa, angka sekitar 65 triliun. Jadi kondisi ini memang sebenarnya memperlihatkan bahwa ketika rupiah kita terkoreksi cukup dalam, ketika ISG juga terkoreksi cukup dalam dibandingkan negara-negara lain, bahkan tadi terjadi net flow asing, sebenarnya ini menunjukkan bahwa informasi yang dipegang oleh pasar adalah informasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah terhadap optimisme fundamental. Baik. Sebenarnya ini yang menjadi kuncinya bagi pemerintah. Saya rasa mungkin, saya yakin pemerintah cukup, seharusnya cukup bisa nih melihat apa yang menjadi permasalahan besarnya. Kenapa tadi ketika optimisme itu tidak disambut dengan keputusan-keputusan tadi, bicara masalah hasil-hasil yang kita lihat dari sisi nilai tukar, net flow asing, dan juga IHSG. Nah, jadi memang ini menjadi sesuatu yang kalau kita melihat bahwa ini semakin membuat memang tekanan-tekanan seperti ini membuat bursa kita semakin oke ya. Kita lihat dulu kejadian waktu pasca pandemi, bagaimana bursa kita terkoreksi 38%, ternyata butuh waktu kurang lebih di bawah 1 tahun untuk indeks bisa kembali lagi. Jadi kayak kalau melihat kondisi ini juga kita semakin lihat bahwa investor kita juga akan semakin adaptif, investor kita juga akan semakin istilahnya semakin dewasa dalam menyikapi fluktuasi-fluktuasi yang ada. Jadi kalau kita lihat mungkin tantangannya cukup besar, tinggal nanti faktor pemerintah, karena sekali lagi bahwa sekarang sorotan terbesar dari pasar adalah bukan bicara masalah faktor eksternal lagi, tapi lebih kepada tadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang seolah-olah memang memperberat persepsi pasar tentang pengelolaan negara oleh pemerintah. Jadi ini yang mungkin yang menjadi kunci besarnya ya. Jadi bagaimana membalikkan kepercayaan pasar ini ya. Karena kita lihat bahwa dalam beberapa kejadian seperti case tahun 2020 net sell asing bisa sampai di sekitar 50 triliun, tapi dalam 2-1-2 tahun berikutnya bisa kembali pulih cepat. Jadi memang pasar itu bisa dibilang cukup reaktif, tapi sekali lagi bahwa sekali bicara masalah trust ini yang mungkin harus menjadi concern pemerintah, karena kita tahu bahwa hampir semua menilai komunikasi pemerintah sepertinya masih kurang pas nih. Jadi ini yang mungkin menjadi concern kita kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi.
1: Tapi ada kekhawatiran bahwa nanti outflow akan semakin besar dengan kondisi yang begini-begini saja tanpa ada agresivitas pemerintah dalam upaya memperbaiki trust tersebut. Apakah Anda melihat akan dalam waktu, let's say next week, itu akan terjadi?
0: Tentu tadi, kalau kita bicara masalah kan bursa nggak hanya cuma Indonesia ya. Artinya bahwa investor asing punya pilihan banyak. Kita lihat memang dari sisi net flow asing, kita paling besar. Vietnam kurang lebih sekitar 25 triliun kalau kita lihat di kuartal pertamanya. Jadi kita paling besar. Jadi memang kalau di pertanyaan itu apakah ini bisa lebih parah lagi, karena tadi bahwa investor punya pilihan cukup banyak terhadap bursa saham. Artinya bahwa tinggal melihat bagaimana tadi bahwa kredibilitas pemerintah di sini akan diperlihatkan bagaimana mereka berespon. Karena tadi sekali lagi bahwa capital market kita sudah tumbuh cukup bagus dalam 5 tahun. Jadi jangan sampai stuck lah. Jadi ini menjadi pembelajaran. Jadi beberapa case nih kita digempur cukup banyak faktor eksternal nih. Dari bicara masalah tadi konflik, Morgan Stanley. Mungkin ini sebuah momen yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah.
1: Morgan Stanley juga kita juga masih khawatir apakah tetap pakai masih di emerging market ataukah akan ada adjustment di sana. Rehensi akan seperti apa, kita akan lihat kira-kira ke depan seperti apa. Karena itu menjadi salah satu faktor eksternal bagaimana global market melihat Indonesia seperti
0: itu. Betul sekali.
1: Dan kita akan bahas kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah berdasarkan sudut pandang dari dunia industri, pengamat nilai tukar dan keuangan makro, serta dari pasar modal. Sesaat lagi tetap di Ekonomi.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
4: Tumben gelap.
5: Lah kan dicuri sama lo, seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
3: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
6: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku gak bisa ngeramal.

0: makanya aku ngerosting.
1: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
2: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu?
1: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Sorry. Lagi flu nih.
5: Minum dong Ultraflu.
6: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
4: Ultraflu, flu reda.
5: Lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Terima kasih Anda masih di Economic. Kita masih terus membahas bagaimana momentum adanya pendinginan suasana di Selat Hormuz ini bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya dari sudut pandang pelaku usaha industri, kemudian juga pengamat dari keuangan makro dan juga dari pasar modal. Saya langsung ke Pak Sarman. Pak Sarman, dari industri dan juga pengusaha sendiri gitu, sejak dari akhir bulan Mei di awal bulan Juni sudah terhembus yang namanya akan ada kesepakatan damai ini di Selat Hormuz gitu antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita lepas dulu Israel di sana gitu ya. Sudah ada angin segar di sana. Sejak dari awal Juni hingga saat ini apakah sudah terasa relaksasi yang terjadi dengan adanya hembusan-hembusan tersebut dengan turunnya nilai harga minyak, apakah dari pelaku usaha sudah mulai melihat riak-riak yang bikin lebih bisa bernafas sedikit paling tidak, dan apakah juga relaksasi yang diberikan oleh pemerintah belakangan ini terkait dengan kondisi geopolitik dan Timur Tengah itu juga memberikan relaksasi yang cukup dalam untuk keberlangsungan usaha?
8: Jadi kalau kita lihat bahwasanya perang antara Amerika, Iran, dan Israel ini kan sangat berdampak ya. Yeah. Dan saya rasa bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia itu merasakan dalam hal ini. Nah, dan ketika katakanlah harga minyak itu bergejolak, gas bergejolak, plastik bergejolak, semua nilai rupiah kita semakin melemah, ya mau tidak mau kan menjadi beban yang sangat berat bagi dunia usaha kita. Harga minyak sudah naik, ditambah lagi daripada pelemahan nilai rupiah kita. Makanya pernah saya katakan bahwa pengusaha itu tekanannya berlapis-lapis gitu. Sampai kita ada kekhawatiran jangan sampai misalnya pengusaha itu sudah pada titik klimaks. Dalam arti kata bahwa akan ada misalnya pengurangan jam kerja, akhir-akhirnya melakukan PHK walaupun tetap terakhir gitu ya. Nah, tapi kita lihat walaupun kemarin memang udah ada gonjang-ganjing bahwa kita dari pengusaha kan tidak bisa hanya gonjang-ganjing itu, kita ingin realita. Artinya saat ini kan sudah ada penandatanganan dalam hal ini. Nah, untuk itu tentu kami dari pengusaha punya harapan besar. Ya tadi yang sampaikan oleh Pak Alfred tadi ya. Bagaimana kembali pemerintah kita memberikan sinyal positif. Meyakinkan para investor-investor keuangan kita terutama. Yang udah sempat membawa uangnya keluar dari Indonesia, itu untuk kembali. Dengan catatan bahwa masa depan ekonomi kita ke depan dengan fundamental yang cukup baik ini, ini memiliki prospek yang sangat baik. Gitu kan? Kalau misalnya masalah tingkat kepercayaan, ya saya rasa tinggal pemerintah mengevaluasi saja.
7: Baik.
8: Di mana sih tingkat kepercayaan yang diharapkan oleh para investor itu?
7: Okay.
8: Tinggal jawab, saya rasa. Kebijakan apa yang diragukan? Ya itu tinggal saya rasa diimplementasikan saja. Karena saya rasa gini, masuknya ya dana-dana dari luar negeri yang dibawa kabur oleh para investor ini, itu semakin memperkuat posisi daripada nilai rupiah kita dalam hal ini. Tidak bisa hanya intervensi menaikkan suku bunga, tidak bisa itu kalau mereka tidak masuk dalam hal ini. Jadi saya rasa ini menjadi PR yang sangat-sangat besar kepada pemerintah untuk bagaimana menjawab katakanlah trust ini.
7: Oke.
8: Okay. Itu pertama. Yang kedua tentu harapan kami dari dunia usaha supaya kesepakatan damai ini momentumnya harus tetap direspon oleh pemerintah.
7: Oke.
8: Okay. Ya terutama misalnya harga-harga minyak sudah mulai turun.
7: Oke. Okay.
8: Dalam hal ini.
7: Oke. Okay.
8: Nah sehingga pemerintah juga jangan terlalu lama.
7: Ya. Ada batasan berapa level ataupun waktu yang paling tepat bagi dunia usaha untuk tetap survive dengan kondisi
8: karena
7: seperti
8: gini,
7: ini?
8: Karena gini Pak Ruli, saya rasa masalah penurunan daripada BBM ini bukan hanya harapan pengusaha.
7: Yes.
8: Masyarakat juga menunggu ya, yang langsung atau tidak langsung.
7: Baik.
8: Kalau bagi pengusaha sudah pasti, okay. karena itu dampaknya akan banyak mengurangi kos kita. Ya kan?
7: Yeah.
8: Tapi bagi masyarakat kita, ternyata masyarakat kita juga masih banyak memakai BBM yang non-subsidi dalam hal ini. Kemudian dampaknya lagi akan bisa nanti menurunkan berbagai harga-harga barang-barang tingkat konsumen. Kemudian akan mampu menekan biaya logistik. Akan nanti juga mampu mengurangi biaya-biaya transportasi dalam hal ini. Sehingga memang ini yang menurut hemat kami perlu sangat-sangat direspon oleh pemerintah.
7: Baik.
8: Nah, walaupun katakanlah sudah dilakukan relaksasi ya, kepada dunia usaha,
7: ada insentif segala macam.
8: Tapi menurut hemat kami ya kemarin-kemarin dengan situasi dan kondisi yang tidak pasti itu masih bisa belum bisa meyakinkan daripada dunia.
7: Tidak terasa kita. Sebenarnya insentif pemerintah ini.
8: Belum bisa kita rasakan karena memang kita masih pada posisi psikologi kita masih terganggu nih.
7: Oke.
8: Okay. Ya karena kalau masih perang ini masih berlanjut, ya selat Hormuz masih terganggu, ini semua akan punya dampak.
7: Oke, okay, kalau kita sama-sama masalah psikologis gitu ya. Oke, okay, sudah ada penandatanganan psikologis sudah mulai cukup apa ya namanya refresh di sana gitu ya. Tapi apabila melihat aksi pemerintah ini ternyata belum sebegitu agresifnya, seberapa lama bisa menjaga psikologis pengusaha ini tetap bisa aware dan sadar gitu bahwa yang terjadi seperti ini di Indonesia?
8: Saya rasa gini ya, kami akan sampaikan bahwa ketika penandatanganan ini sudah dilakukan, bahwa untuk kembali misalnya normal ini masih butuh waktu.
7: Oke.
8: Okay. Bukan serta-merta bahwa oh udah selesai berarti ekonomi kita akan kembali dunia usaha akan mampu nyasukan tidak.
7: Yeah.
8: Semua ini pasti ada prosesnya.
7: Iya. Yeah.
8: Dalam hal ini.
7: Dan pengusaha aman dengan proses-proses tersebut.
8: Saya rasa masalah aman tidak aman kita menunggu.
7: Oke.
8: Okay. Menunggu atau daripada respon cepat oleh pemerintah.
7: Respon cepat.
8: Betul. Baik itu dalam bentuk kebijakan, terutama yang tadi itu, misalnya harga-harga BBM ini kapan, misalnya. Karena kan harga minyak dunia kan saat ini kan sudah memang udah turun.
7: Yeah.
8: Kapan sih pemerintah akan menurunkannya itu kan kita belum tahu.
7: Yes.
8: Ya kan gitu. Karena dunia usaha pasti menunggu harga gas misalnya.
7: Yeah.
8: Saya katakan tadi, dampaknya kan luas ketika biaya operasional pengusaha itu akan bisa menyesuaikan, itu akan berdampak sampai ke masyarakat kita.
7: Baik.
8: Harga-harga barang akan turun. Kemudian juga yang paling strategis adalah pengusaha yang tadinya ada rencana melakukan rasionalisasi tenaga kerja itu tidak terjadi. Nah ini kan sesuatu yang sangat positif dalam
7: psikologis
8: hal ini.
7: Psikologis itu yang coba dicari sebenarnya.
8: Betul sekali.
7: Baik, ini menarik. Saya langsung ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini kalau kita lihat sama-sama kan nilai tukar mata uang kita kan mungkin salah satu yang paling dalam tertekan ya gitu ya, dan efeknya juga pasti besar gitu, pergerakan inflasi juga fiskal kita, subsidi kita, cadangan devisa kita juga pasti menjadi sesuatu yang tertekan di sana gitu. Dan menurut Anda gitu, dengan tadi misalkan Bang Albert tadi, dengan komunikasi yang seperti ini gitu kan, berapa lama kita masyarakat pengusaha itu menunggu bahwa akan ada perbaikan cukup signifikan terkait dengan how can we together manage this kind of, you know, like
9: issue. Ya, jadi begini, kita buka dulu dari tahun 2014 sampai tahun 2026, rupiah itu tidak pernah menguat.
7: Oke.
9: Okay. Pelemah terus kan? Nah, kita harus ingat bahwa pelemahan mata uang rupiah, isu awal itu adalah Selat Hormuz.
7: Oke.
9: Okay. Selat Hormuz ditutup, kemudian hutang jatuh tempo begitu besar.
7: Iya.
9: Ya, kemudian pembagian dividen, ya, kuartalan, ya, kemudian adanya FOMO. Masyarakat yang memindahkan dananya dari tabungan konvensional berubah menjadi valuta asing.
7: Yeah.
9: Ini sebenarnya yang membuat apa? Membuat rupiah ini terus mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Karena apa? Karena terjadi defisit anggaran.
7: Yeah.
9: Target dari APBN sendiri adalah 2,68%, ya, tetapi mencapai di atas itu, di 2,8. Nah, ini akhirnya apa? Ini ada masalah apa ini? Ya, setelah sekarang, setelah Hormuz dibuka, ya saat ini isunya bukan slot omnibus lagi, bukan isunya bukan

0: bukan hutang lagi, tapi isunya adalah perang dagang. Perang dagang dan kebijakan Bank Sentral Amerika ya, yang akan menaikkan suku bunga di akhir tahun. Ini jadi beban tersendiri, sehingga yang kemarin dolar menguat disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz, tetapi sekarang itu disebabkan oleh perang dagang dan kebijakan Bank Sentral. Sehingga rupiah ini sangat sulit sekali. Ya, dan saya lihat rupiah ini, ya ini prediksi saya ya, kemungkinan besar akan kembali ke 18.000. Kembali ke 18.000.
1: Psikologis pengusaha tidak
0: boleh lagi. Nah ini yang jadi harus dibedakan. Harga minyak boleh turun karena oversupply. Tapi rupiah ini sangat sulit. Ya tadi saya katakan dari tahun 2014 sampai tahun 2026 tidak pernah turun. Ya kan, untuk rupiah. Sehingga Sehingga kalau seandainya mengikuti APBN di 16.500 sepertinya sangat sulit sekali. Hanya di 17.500 mungkin itu level yang paling bagus. Mungkin ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah tentang masalah MBG, masalah koperasi merah putih. Anggaplah kita inikan, kita kecilkan mungkin anggaran 50%. Koperasi merah putih pun juga sedikit dikurangi ya, bisa 50%. Mungkin ini akan berpengaruh ya terhadap defisit anggaran. Defisit anggarannya membaik ya, bagus. Ini akan berdampak terhadap rupiah menguat. Cuma rupiah kalau menuju level katanya 15.000 kata Menteri Purbaya. Ya itu nggak mungkin lah. Bullshit bagi saya. 16.500 pun juga sulit sekali. 17.000 pun juga saya masih pikir-pikir, kepala saya pusing. Iya kan? Kalau 17.500 saya setuju. Karena ada ketakutan ya. Setelah saya melihat kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25 basis poin, dampaknya harusnya positif, tapi langsung melemah. Dan saya pikir mungkin di bulan Juni ini kembali ke 18.000. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini ada apa nih? Bank Indonesia dan pemerintah ini harus dua-duanya harus solid. Ya, nah, jangan yang solid, jangan DPR belum, gitu loh.
1: Fiskal
0: jangan DPR
1: yang solid kan? Berarti sekarang.
0: Gimana?
1: Fiskal dan moneter belum klop sekarang.
0: Menurut saya belum klop. Belum klop.
1: Baik, saya langsung ke Bang Albert. Bang Albert, trust itu menjadi salah satu isu yang tadi banyak kita bahas gitu ya, dan trust global itu juga berpengaruh terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh lembaga peringkat rating dunia. Ada Morgan Stanley di sana dan juga yang lain gitu. Dan dalam kacamata Anda gitu, dengan kondisi bursa saat ini, adanya direktur yang baru, kondisi yang IHSG masih tertekan, rupiah juga masih tertekan, Anda melihat apakah akan ada perbaikan di rating kita ataukah tetap akan stuck di sana ataukah justru akan semakin diturunkan, dan pasti akan berpengaruh pada bagaimana kita juga bisa mengontrol nilai tukar rupiah kita dengan pasar yang masuk Indonesia.
2: Ya, kalau ada analisa pribadi saya memang tadi untuk turun sepertinya cukup berat ya, karena tadi kalau kita lihat memang dari sisi regional kita bisa bilang dari sisi kapitalisasi, size dan sebagainya kita masih cukup kuat. Apalagi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan memang tadi dalam 5-15 tahun terakhir kita punya pertumbuhan yang cukup bagus. Dalam hal animo masyarakat khususnya ya, bicara terhadap literasi pasar modal. Tapi memang kembali lagi bahwa kita evaluasi, bahwa evaluasi yang diberikan oleh Morgan Stanley ini menjadi pukulan, artinya bahwa apa? Bahwa ini permasalahan tata kelola. Jadi concernnya lebih kepada faktor SRO-nya atau regulatornya. Jadi ini yang mungkin yang menjadi, harus menjadi apa ya, sesuatu yang harus dilihat secara clear oleh pemerintah dan juga khususnya bicara masalah regulator. Bahwa kalau bicara masalah potensi, kita punya potensi yang cukup kuat. Karena kita tahu bahwa kekuatan terbesar ekonomi kita bicara sumber daya alam, bicara masalah konsumsi masyarakat, dan bicara masalah demografi. Dan ini yang selalu digaung-gaungkan dalam 5-10 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat ke pasar modal sudah mulai terlihat bagaimana proses pertumbuhan itu. Walaupun pertumbuhan sudah cukup kuat, tapi kita masih punya potensi upside yang masih cukup besar lagi. Nah jadi kalau melihat kondisi yang saat ini tadi, bahwa untuk resiko turun sepertinya berat ya. Tapi yang kita mau kan, kita mau naik ya. Kita tidak mau bertahan nih, karena sekali lagi bahwa kita masih punya potensi yang cukup besar yang bisa dikelola dengan baik. Nah untuk arah ke sana, saya katakan tadi bahwa status kita sebagai emerging market di Morgan Stanley itu kurang lebih sudah hampir 25 tahun. Dan kita nggak beranjak. Artinya apa, ini menjadi sebuah tanda tanya besar bahwa ini masalahnya di mana. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan investor retail kita cukup pesat. Proses penambahan emiten baru kita juga cukup tinggi.

0: Jadi ini yang menjadi istilahnya cukup sederhana, tapi sepertinya juga cukup sulit untuk diselesaikan. Nah, jadi kalau bicara masalah proses terkait dengan faktor-faktor yang lain, ya kita catatan saya melihat bahwa seperti ini, kalau kita lihat memang bahwa bicara masalah konflik perang dagang, konflik perang, dan sekarang bicara masalah Selat Hormuz ini kan eksternal ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya ini siklus lah. Kalau kita lihat memang permasalahan terbesar yang saya lihat adalah proses struktur ekonomi kita yang memang masih bisa dibilang menjadi PR besar.
1: Okay.
0: Kita dulu sempat mendapat apresiasi ketika tadi waktu di era pemerintahan sebelumnya bagaimana kita menurunkan secara drastis beban biaya subsidi ke anggaran infrastruktur. Itu mendapat apresiasi yang cukup bagus dari pasar.
1: Baik.
0: Dan kalau kita lihat ke belakang dalam beberapa hari ini, kita lihat justru pasar justru dipertontonkan kepada inefisiensi anggaran yang cukup signifikan.
1: Okay.
0: Ini kan bisa dibilang mundur terlalu kembali cukup jauh.
1: Baik.
0: Ini yang mungkin saya pakai istilah agak sedikit kasar, kebodohan yang dilihat oleh pasar yang dilakukan oleh kita.
1: Baik.
0: Nah, itu yang mungkin menjadi catatan besarnya.
1: Mbak Abed, mungkin satu kalimat singkat saja, apa sebenarnya harus dilakukan pemerintah untuk kembali menarik pasar global itu bisa melirik Indonesia sebagai market yang cukup sesuai buat mereka?
0: Kita punya perdebatan terhadap masa depan ekonomi kita, kalau saya buat sebuah ukuran adalah kita selalu berjuang keluar dari yang middle income.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk mengukurnya.
1: Iya.
0: Dan memang perubahan kalau kita belajar secara textbook ini bicara masalah struktur ekonomi. Dan pelaku ekonomi dan pemerintah juga tahu apa struktur ekonomi yang bermasalah saat ini.
1: Okay.
0: Tinggal bicara masalah implementasinya. Kalau kita lihat secara tema yang digalang pemerintah dari 3 tahun pemerintah sebelumnya, kita masih on the track. Bicara masalah peningkatan produktivitas, kualitas SDM, pembangunan infrastruktur. Tapi kalau kita lihat pada proses realisasinya, ini yang menjadi pertanyaan besar, bahkan ini yang menjadi kritisnya. Artinya apa? Bahwa ternyata begitu, ambil contoh ketika memang program MBG menyasar bicara masalah SDM.
1: Yeah.
0: Pemerintah dulu menggaungkan bicara masalah MBG adalah bicara masalah kualitas gizi untuk peningkatan SDM.
1: Baik.
0: Tapi yang diperlihatkan sekarang adalah bagaimana inefisiensi anggaran yang cukup besar.
1: Okay,
0: ini sehingga menarik. Ini kan akan cukup sensitif terhadap fiskal kita, kekuatan fiskal kita.
1: Yeah.
0: Itu yang secara sederhananya harus sebenarnya pemerintah responnya sudah bisa dilakukan nih. Tapi ternyata ini cukup lucu nih, cukup lucu dan cukup unik.
1: Anggaran itu menjadi salah satu tolak ukur dari pasar global, market global untuk melihat bagaimana kestabilan ekonomi di Indonesia, fiskal dan lainnya. Saya langsung ke Bang Ibrahim. Singkat saja, Bang Ibrahim, apa dua kata atau satu kalimat pendek yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi ini semua, tidak melewatkan momentum adanya relaksasi di Selat Hormuz?
2: Ya, kalau dari saya sendiri, pemerintah itu harus segera memutuskan tentang anggaran-anggaran yang menurut saya kurang ini ya, kurang bagus ya, yang membuat kegaduhan seperti MBG, kemudian Koperasi Merah Putih.
1: Baik.
2: Yaitu kalau bisa ya dikurangi 50%.
1: Okay.
2: Kemudian dilakukan audit agar Jaksa Agung mungkin KPK turun ke lapangan
1: sebagai bentuk mengembalikan
2: supaya kepercayaan. Sebelum kita itu melakukan efisiensi itu, Jaksa Agung, KPK terus turun.
1: Oke.
2: Okay. Ya bukan cuma 3 orang yang harus dipenjara. Ya, dan Koperasi Merah Putih pun juga sama.
1: Itu ya, untuk ras ya.
2: Supaya ras dari pasar.
1: Yeah.
2: Sehingga apa? Sehingga pasar akan kembali masuk ke Indonesia.
1: Baik, Pak Sarman terakhir kira-kira satu kalimat singkat Pak Sarman untuk menutup Ekonomik malam hari ini.
3: Ya, bangun kembali tingkat kepercayaan pasar.
1: Baik.
3: Dengan berbagai kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha.
1: Oke.
3: Okay. Itu pertama. Yang kedua, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi kita 5,4 di tahun 2026 ini sangat menantang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan kondisi ini.
1: Mm.
3: Untuk itu daya beli masyarakat ini menjadi sesuatu yang harus perlu dipelihara dan ditingkatkan karena kita tahu bahwa 57% pertumbuhan ekonomi kita ditompa oleh konsumsi rumah tangga. Untuk itu bagaimana pemerintah mampu segera menurunkan berbagai harga-harga pokok pangan, Kemudian yang kedua, mengambil langkah-langkah taktis segera dengan penurunan daripada harga minyak ini untuk segera disesuaikan, sehingga kita harapkan nanti dampaknya akan ada kepada pengusaha, ke masyarakat, dan juga harga-harga pokok pangan nanti di lapangan.
1: Ujung-ujungnya dari beli masyarakat.
3: Betul.
1: Baik, terima kasih Pak Sarman, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Pak Albert sudah hadir di Ekonomi malam hari ini.
3: Terima kasih Pak Ruli.
1: Gak terasa singkat kita bahasnya, masih banyak sebenarnya kita akan bahas sebenarnya. Saya masih beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi kita akan terbatas dengan waktu. Sekali lagi terima kasih banyak, kita berharap terbaik terkait dengan adanya momentum ini, jasa pemerintah lewat, karena ini menjadi salah satu challenge pemerintah untuk bisa memanfaatkan situasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih sekali lagi, dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Rekaman video menunjukkan aksi kekerasan Sulastri saat menganiaya adiknya Hoiriah di dekat rumahnya di Dusun Pajaran, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 11 Juni 2026 lalu. Pelaku menganiaya korban di pinggir jalan hingga korban ditemukan meninggal di kosannya di Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jumat 12 Juni 2026. Melihat adanya kejanggalan, petugas membongkar makam Hoiriah yang dimakamkan di pemakaman umum Dusun Pajaran untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum diketahui ada sejumlah luka di tubuh korban. Kondisi ini searah dengan kesaksian tetangga kos pelaku yang menjalani pemeriksaan penyidikan. Akhirnya petugas menangkap dan menetapkan kakak korban sebagai tersangka.
1: Jadi kesimpulan daripada otopsi yang dilakukan dokter forensik, jadi luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup. Luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian ada pun penyebab kematian, yaitu ada resapan darah pada seluruh kulit kepala dan juga organ dalam sudah mengalami pembusukan.
0: Diketahui korban memiliki kebutuhan khusus. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Masyarakat Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi leher terjerat kawat di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Ironis, saat ditemukan kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru, bahkan bagian wajah terlihat hancur hingga tercium bau tidak sedap. Kapolsek Tangerang Banten AKP Suyatno mengungkapkan mayat sudah beberapa hari berada di lokasi tempat kejadian. Polisi masih melakukan identifikasi terkait identitas mayat dan melakukan pendalaman penyebab kematiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pilu rasanya ketika melihat kematian misterius tanpa tahu penyebabnya. Tapi lebih pilu lagi jika seseorang kehilangan nyawa karena dianiaya, apalagi oleh saudara sendiri seperti

0: Kejadian di Jombang tadi ya pemirsa, tragis dan menyayat hati. Selain dua berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Di antaranya kisah seorang nenek di Tasikmalaya yang hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tak terima diputus cinta, seorang pria nekat menembak mahasiswi mantan kekasihnya.
1: Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi, kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di wajah dan leher belakang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras ini sudah dua kali terjadi. Sebulan sebelumnya, 12 Mei, peristiwa serupa juga menimpa adik perempuan korban yang masih berusia 6 tahun, 12 Mei lalu. Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aduh, itu yang di Samarinda yang nembak mantan pacar karena sakit hati diputusin, kebangetan deh ya. Untunglah mbaknya mutusin cinta Anda, karena perbuatan Anda juga bukan sesuatu yang bisa diterima, ya enggak pemirsa? Next, ada kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur, bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati. Sementara warga kampung Madong, Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk rumah warga.
2: Seekor buaya muara diusir warga kampung Madong Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk rumah warga. Menurut pemilik rumah Hamzah, saat ditemui Kamis, peristiwa terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
3: Tapi dari dulu kami dari kecilnya mana-mana aja, tak pernah baru ini terjadi.
4: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
3: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
4: Tak ada ya?
3: Tak ada memangsa sama sekali.

0: Petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap kemudian keluar dan bisa diamankan petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bikin deg-degan ya kalau lihat hewan buas berukuran besar kayak tadi, bikin was-was gitu. Ya, waspada aja buat Anda yang tinggal di daerah pesisir, dekat aliran sungai atau rawa. Saat air pasang atau musim hujan, buaya kayak tadi bisa saja muncul ya. Berikutnya pemirsa, pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring. Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
2: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
1: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jataran Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga. Di Jambi, dua maling besi bahan bangunan di Jambi yang meresahkan warga berhasil diringkus. Dan berikut kilas kriminal.
3: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga pada Rabu sore. Satu pelaku berhasil ditangkap hingga babak belur usai diikat dan diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Wakapolsek Legok, Ibtu Galih, mengatakan aksi pelaku diketahui korban saat sedang belanja di minimarket. Korban lalu meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga mengamankan satu sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian dan satu set kunci letter T. Sementara satu pelaku masih dalam pengejaran. Dua orang pelaku pencurian besi bahan bangunan yang meresahkan warga Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, akhirnya berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian dan hendak membawa kabur barang material bangunan berupa besi ulir sebanyak 9 batang. Aksi mereka terungkap setelah salah satu anggota security yang melakukan penjagaan di kawasan tersebut mengetahui aksi kedua pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku hasil dari kejahatan pencurian ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri di ruang bagian hukum dan organisasi di kantor Pemkab Magetan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini mengenakan kacamata dan jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya pelaku mengambil 7 buah laptop yang disimpan di dalam laci dan 1 buah harddisk. Aksi pencurian terjadi Sabtu dini hari dan diketahui oleh seorang pegawai pada Senin pagi saat hendak mengambil laptop. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kedapatan mengedarkan sabu dengan sistem tempel, pasangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Sementara anggota geng motor terkemuka di Jawa Barat juga dicokok polisi lantaran terlibat peredaran sabu.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI, 19 tahun, dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat ricuh. 29 orang terluka termasuk petugas dan warga sipil. Sementara 69 orang diduga provokator ditangkap. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas Metropolitan.
2: Dengan meriam air, polisi berupaya menembus barikade massa yang memblokade jalur masuk menuju Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Kamis siang. Massa membalasnya dengan melempari polisi dengan botol, batu, dan benda-benda keras. Dalam kericuhan ini, 29 orang terluka, termasuk polisi, TNI, dan masyarakat sipil. Polisi telah menangkap 69 orang yang diduga provokator. Begitu blokade hotel berhasil ditembus, petugas gabungan langsung melakukan penyisiran dan pengosongan hotel, termasuk mengusir sejumlah tamu hotel yang masih menginap sejak malam tadi. Sengketa hukum dan kepemilikan lahan Hotel Sultan telah berlangsung selama 26 tahun. Masa berlaku hak guna bangunan atas nama PT Indobuildco telah resmi habis pada tahun 2000, sehingga lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya pada negara. Kericuhan terjadi di gerbong KRL relasi Jakarta-Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu ini, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa ini dipicu oleh seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta, namun ketika ditegur petugas, penumpang itu menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang wanita itu pun terpaksa diturunkan. Setelah diberi penjelasan tata tertib, petugas memperbolehkan wanita itu melanjutkan perjalanan menggunakan KRL berikutnya. Sejumlah warga dan orang tua korban menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11, Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Sang Ketua RW diduga telah menganiaya 5 anak yang tinggal di RT 5, termasuk anak berusia 9 tahun, hingga mengalami luka memar di wajah dan kepala. Sang Ketua RW mengaku telah mendobrak pintu rumah, lantaran para korban masih nongkrong hingga tengah malam dan tidak membubarkan diri meski sudah ditegur. Tapi ia membantah menganiaya para korban. Meski situasi sempat memanas, para orang tua menahan diri dengan tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum ke Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Merayakan perpisahan sekolah dengan berenang, seorang bocah berujung tewas tenggelam di Sungai Cisasah, Bogor. Adapun di Maros, Sulawesi Selatan, bapaknya sedang keluar nobar Piala Dunia. Seorang bocah 5 tahun tewas setelah rumahnya ludes terbakar. Korban diduga tertidur pulas dan terjebak di dalam kamar saat ibunya berusaha menyelamatkan anaknya yang lain.
0: Seorang ibu meloncat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di Sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dermaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain, tubuh Cahya Bayu, nama korban yang tenggelam, berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan dan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban ini sempat viral di media massa. Saat kejadian, korban dan kawan-kawan berenang di sungai untuk merayakan perpisahan madrasah Iftidaiyah di Bogor, Jawa Barat.
3: Wah, lama cepat, cepat.
0: Kebakaran sebuah rumah panggung di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari menewaskan seorang bocah berusia 5 tahun. Saat kejadian, sang ayah sedang keluar menonton pertandingan Piala Dunia. Ibu korban sempat menyelamatkan anak bungsunya di teras rumah, namun api kian membesar dan menutup akses masuk ke dalam rumahnya hingga korban yang bernama Cahaya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia di dalam kamar.
4: Ya, jadi itu tadi malam sekitar 00:30 Pak kejadiannya, dan pas pada saat itu kan termasuk memang dia tidak ada tetangganya, kasihan, kosong, dan suaminya dia juga pergi nonton barang bola.
0: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Namun warga menduga api berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk menabrak truk lainnya di Jalan Raya Jogja Solo Klaten Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu 2 orang terluka. Sementara di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
5: Minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus PO Harapan Jaya yang syarat penumpang di jalur Provinsi Penghubung Ponorogo Trenggalek, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu sore. Wanita pengemudi minibus alami luka parah dan sempat tak sadarkan diri, sehingga dibopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Ponorogo.
6: Ada yang meninggal, depan kantor kecelakaan.
5: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Sang penumpang tewas, sementara pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara, sopir bus dan pengemudi ojol dibawa ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kecelakaan truk menghantam truk ini terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Truk yang tengah berhenti untuk memutar arah dihantam truk lain dari belakang. Diduga kuat, sopir truk yang menabrak dalam kondisi mengantuk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Menderita demensia, seorang nenek hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam

0: ya bicara Piala Dunia apalagi bicara debutan ini nggak gampang. That's why kita lihat bagaimana Cap de Verde mereka merayakan seperti juara dunia walaupun hanya main 0-0 dengan Spanyol.
1: Tapi kan bukan hanya Bung kalau
0: buat orang buat orang mungkin itu hanya ya. Mm-hmm. Buat mereka itu kayak udah kayak juara dunia mungkin. Jadi menarik ya untuk kita lihat tim-tim yang di atas kertas mungkin gak kita anggap seperti Kongo, seperti Cap de Verde, tapi mereka they give something to this World Cup gitu.
1: Mm-hmm. Dan main lepas tapi juga fokus ya.
0: Betul, setuju.
1: Dan juga ada tuan rumah Kanada, Bung.
0: Yeah.
1: Yang ini 3 kali ikut Piala Dunia tapi belum pernah menang. Tapi kemarin dapat poin 1. Yeah. Ya kan, Kanada nanti akan tampil. Sepertinya situasi kalau di tim Kanada Anda melihat seperti apa, Bung?
0: Iya, Kanada ini kan kebetulan juga ada kaitannya dengan tim nasional kita ya. Pernah dibesut oleh John Hartman. Tapi memang di ajang pesta bola sebelumnya mereka nggak terlalu maksimal ya. Kali ini mereka punya kesempatan lagi-lagi sebagai tuan rumah. Kemudian mereka juga ada beberapa pemain muda kombinasi yang mungkin agak secara pengalaman mungkin nggak terlalu bagus. Tapi secara apa ya, secara semangat ini akan lebih luar biasa. Jadi saya pikir mereka punya kualitas, mereka bertindak sebagai tuan rumah. Satu poin itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dalam formasi 48 tim, kita semua tahu ada 8 dari peringkat 3 terbaik yang akan lolos. Sehingga kalau rumusnya sebenarnya 4 poin aja itu udah bisa lolos peringkat 3. Kalau 3 poin, ini 50-50. Gitu. Jadi 1 poin itu ibaratnya udah 1/3 atau mungkin 1/4 untuk mereka bisa melangkah ke fase berikutnya. Dan Kanada tentu dengan modal tersebut, saya pikir punya kesempatan ya. Walaupun Qatar juga kita tahu.
1: Qatar juga bagus ya.
0: Iya, bagus juga. Sebenarnya cerdik. Ya, mereka cerdik. Mereka sebenarnya banyak bertahan di pertandingan pertama, tapi kemudian ada momen yang sangat krusial dan akhirnya mereka bisa menciptakan gol dan menciptakan sejarah. One historic point, poin pertama mereka di Piala Dunia karena tahun atau edisi sebelumnya di pesta bola dunia mereka bertindak sebagai tuan rumah dan mereka gagal total. Termasuk pertandingan terakhir menghadapi Belanda mereka juga kalah. Jadi saya pikir ini kesempatan untuk Kanada secepat mungkin mengemas 4 poin, magic point yang dalam format 48 tim itu sudah bisa mengamankan setidaknya peringkat 3 terbaik dari 12 grup.
1: Mm-hmm. Bung Harpa, terakhir ini tebak skor aja deh. Menang, imbang, seperti apa kalau dari Swiss versus Bosnia?
0: Ini menarik juga ya karena ada kaitan dua negara ini banyak imigran dari Bosnia ke Swiss. Yeah. Jadi saya pikir motivasi Bosnia akan sangat besar. Ini kembali imbang kayaknya.
1: Imbang ya. Yeah. Kalau Kanada Qatar ini kayak ketat.
0: I think it's time for Kanada ya.
1: Oh, okay.
0: Karena bagaimanapun juga motivasi Qatar tidak sebesar Bosnia untuk mendapatkan poin. Sementara Kanada tuan rumah, jadi Kanada akan menang tipis.
1: Kalau Meksiko Korea Selatan ini karena 5 pertemuan terakhir Meksiko menang terus, Bung.
0: Kali ini kayaknya imbang.
1: Imbang ya?
0: Kayaknya imbang.
1: Imbang ya?
0: Iya, karena imbang karena Korea Selatan kita tahu memang tahun ini mereka bermain lebih solid, lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Walaupun tentu tidak mudah ya. Saya pikir Meksiko akan mendominasi permainan. Tapi at the end saya pikir Korea Selatan bisa mencuri poin sekaligus kedua tim ini. Sebenarnya kalau ini hasilnya imbang, ini dua-duanya sebenarnya senang. Karena mereka hampir pasti lolos ke babak berikutnya, ke 32 besar, meskipun statusnya sebagai, kemungkinan besar sebagai peringkat 3. Dan ini biasanya dihindari juga oleh para timnas. Kenapa? Karena

0: biasanya mereka kalau peringkat 3 akan bertemu lawan yang berat di babak berikutnya.
1: Meskipun win-win, kalau misalnya seri ini win-win bisa lolos, tapi ngerinya ngeri. Kalau ketemu.
0: Iya, tiba-tiba kan ketemu Argentina langsung waduh.
1: Selesai. Baik, terima kasih Bung Haris Pardede sudah memberikan pandangan review dan juga preview untuk Piala Dunia 2026. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bung ya. Thank you. Anda jangan kemana-mana karena Gemita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Amerika Serikat mengeluarkan uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 dalam edisi terbatas. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dalam menyambut Piala Dunia 2026, Amerika Serikat melalui lembaga percetakan uang United States Mint memproduksi koin edisi khusus untuk Piala Dunia 2026. Koin-koin tersebut dicetak di percetakan uang Philadelphia dan dilengkapi dengan sertifikat keaslian. Pada Rabu, sejumlah pekerja memeriksa dan mengemas koin setengah dolar edisi terbatas sebelum dirilis. Menurut pihak percetakan, uang koin edisi khusus Piala Dunia 2026 ini mencakup koin setengah dolar, dolar perak, dan koin emas 5 dolar yang semuanya hanya tersedia pada tahun 2026. Desain koin setengah dolar menunjukkan seorang pemain sepak bola melakukan tendangan salto dengan lambang 26 serta bertuliskan Liberty dan In God We Trust. Sisi baliknya menampilkan tiga tangan yang memegang trofi Piala Dunia FIFA berlatar belakang desain bintang dan garis-garis dengan tulisan United States of America serta nominal dari uang koin tersebut. Pihak percetakan uang negara mengatakan, koin-koin ini dibuat untuk menghormati warisan sepak bola di Amerika Serikat dan merayakan turnamen global yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Pekan ini gelombang demonstrasi mahasiswa berskala nasional terjadi di beberapa daerah. Di Jawa Timur, kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara terus disuarakan. Apa saja yang menjadi prioritas untuk segera direspons oleh pemerintah? Kita bahas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
1: Suasana di area ex-hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang. Usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuildco tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Soeharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
2: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah. Orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
1: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
3: Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
1: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
4: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026.
1: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
5: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
1: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
6: Pak Wamen, kami ingin menegas saja dari kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Sekdes dan PPK GBK.
1: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Boyolali, sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran itu terjadi saat pemiliknya memasak air namun meninggalkannya begitu saja. Kebakaran juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar.
7: Inilah rekaman kamera amatir saat kebakaran terjadi di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 17 Juni 2026. Kepulan asap hitam membumbung tinggi sementara lidah api terlihat melalap hampir seluruh bagian bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Sebuah sepeda motor yang berada di dalam bangunan ikut hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran berawal dari tungku masak yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Bangunan yang terbakar adalah dapur lama yang selama ini digunakan untuk memasak. Sementara pemilik tinggal di rumah permanen yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Dua mobil pemadam kebakaran Satpol PP Boyolali dan dibantu satu armada lain diterjunkan untuk pemadaman. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menghanguskan bangunan dapur. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.
8: Dugaan sementara pemilik rumah tadi memasak air dengan tungku kayu, tapi ditinggal. Demikian.
7: Kebakaran juga melanda pabrik kertas di tepi jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu siang. Kencangnya angin dan banyaknya material berupa kertas membuat amukan si jago merah meluas pada seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kudus Ahmad Munaji mengungkapkan peristiwa terjadi pukul 12.30 WIB. Besarnya kobaran api memaksa bantuan damkar dari swasta dan damkar BPBD Kabupaten Pati.
9: Karena berbahan kertas, ya untuk sementara karena cuaca sangat panas. Tapi sampai saat ini penyelidikan masih diselidiki karena apa?
7: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Pengelola pabrik ataupun Polres Kudus belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, dua orang mahasiswa diduga melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus Universitas Airlangga, Surabaya. Sementara di Yogyakarta, seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi.
10: Pria yang diduga merupakan anggota intelijen kepolisian ini tertangkap basah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY pada Rabu sore. Pria ini berada di lingkungan kampus setelah mahasiswa aliansi UMY Bergerak dan BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi di titik 0 km Yogyakarta. Pria yang mengaku bernama Dafa Arkan ini meminta maaf kepada mahasiswa karena telah memasuki kampus UMY.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Saya Dafa Arkan dari Polda DIY. Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UMY karena telah memasuki kampus UMY tanpa izin Tanpa surat perintah.
13: Sudah, Anda tidak akan mengulangi.
11: Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.
10: Sementara pihak Polda DIY menyatakan keberadaan pria yang dinarasikan sebagai intel tersebut merupakan tugas resmi mengawal mahasiswa kembali ke kampus usai aksi damai.
14: Kan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat.

0: Polda DIY menyatakan telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan pihak kampus dan mahasiswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kampus Universitas Erlangga dihebohkan dengan video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Video tindakan asusila ini viral di media sosial. Keduanya diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Erlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
1: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
0: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah untuk meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
3: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi.
4: Si pelaku sendiri menyuruh untuk mengumpulkan perhiasan tersebut di dalam satu mangkok. Dan setelah melakukan pembersihan diri, si pelaku memerintahkan korban untuk pergi ke kamar mandi dan jangan keluar jika belum dipanggil. Dalam melancarkan aksinya, dia mengaku sebagai orang yang dapat membersihkan aura negatif. Jadi mungkin dia mengaku sebagai paranormal atau apa.
3: Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyerga pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi tersebut dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. Sementara ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
5: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
6: Karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi, tinggi sekali.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Widarto mengatakan, seiring adanya aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, daging ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Beginilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Perahu-perahu ini terpaksa diparkir di pinggir laut. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinderang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
7: Sudah keluar karena langka solar, ada solar tapi mahal.
5: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat ricuh. Selengkapnya sesaat lagi kami segera kembali.

0: Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana. Dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku gak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri enggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
6: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah

0: taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Kementerian SDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan, sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran.
2: Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
1: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
3: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22.000. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET 15.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa undang-undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
3: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
5: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
6: Seminggu sekali ya? Nah, untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ngambil berapa, Pak? Biasanya, Pak?
5: Ya, nggak tentu lah. yang jelas nggak menuhi.
6: Bapak biasa dapat berapa, Pak, barangnya, stoknya?
5: 5 karton.
6: Hanya 5 karton dalam seminggu?
5: Iya.
6: Biasanya habis berapa lama, Pak?
5: Hah?
6: Habis berapa lama? Bisa baik yang nyari atau gimana, Pak?
5: Habis satu hari.
3: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor. Meski

0: harga terus merangkak naik, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan tidak dapat ditunda. Warga tetap membeli obat sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan dan melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi ini membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
1: Jenis obat-obatan ya, sementara ada beberapa yang sudah naik, tapi sebagian besar belum. Tapi untuk produk susu, susu yang khusus untuk kesehatan ya, itu rata-rata sudah naik, kisaran 5-10%.
0: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan sertifikat tanah sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas asrama dan ruang kelas. Kamis pagi 18 Juni 2026 di Gedung Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum Kuningan, Jakarta, Menteri Hukum RI Suratman Andi Agtas menyerahkan dokumen sertifikat tanah sekolah rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Adapun lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang akan digunakan untuk fasilitas sekolah rakyat. Penggunaan lahan ini menggunakan skema hak guna bangunan atau HGB.
3: Proses untuk penyerahan lahan ini sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial, di mana kami menyerahkan hari ini 62, hampir 63 ribu atau 6,3 hektar lahan di Kementerian Hukum. Kami serahkan kepada Kementerian Sosial, nanti peruntukannya untuk pembangunan sekolah rakyat. Tujuannya adalah, sekali lagi, karena ini adalah program dari prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, mudah-mudahan kolaborasi lintas kementerian, antar Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, dan juga program-program prioritas yang lain yang masih memerlukan lahan, di mana Kementerian Hukum mungkin kalau masih ada lahan yang lain akan kita serahkan untuk mendukung program prioritas Bapak.
2: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya atas penyerahan sertifikat tanah untuk sekolah rakyat. Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul mengaku pihaknya masih membutuhkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
4: Menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat. Saya sungguh berterima kasih kepada Pak Menteri Hukum karena sejak awal, bukan hanya hari ini, beliau sejak awal sudah menyampaikan sebelum kami minta. Jadi beliau yang punya inisiatif. Jadi sebelum kami minta, beliau sudah menyampaikan bahwa saya punya tanah di Tangerang yang nanti akan kami serahkan untuk pembangunan gedung sekolah rakyat. Itu awal-awal dulu, itu kira-kira setahun yang lalu dia menyampaikan itu. Dan terus ditindaklanjuti, dan alhamdulillah hari ini akhirnya diserahkan.
2: Kantor Staf Presiden atau KSP memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait kasus 15 kontainer berisi mineral ilmenit milik PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PT PMM. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan seluruh keterangan dan data dari para stakeholder akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut agar diperoleh kejelasan dan kepastian terkait kasus yang menjadi perhatian publik ini. Pertemuan di kantor staf presiden di Jakarta dihadiri oleh Bea Cukai, Sukovindo, BM Koarmada 4 Batam, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan PT PMM. Dalam forum tersebut, KSP menerima penjelasan dari seluruh pihak, termasuk klarifikasi PT PMM yang menegaskan tidak pernah mengekspor mineral terlarang maupun bahan radioaktif.
5: Tadi Bea Cukai menjelaskan dalam pertemuan tersebut bahwa semua istilahnya ilmenit 15 kontainer barang daripada PT PMM yang katanya itu adalah merupakan barang selundupan, itu tidak benar, dan itu sudah dilakukan pengecekan oleh pertama PT Sukopindo, salah satu surveyor yang ditunjuk

0: Pengunjung mulai memadati stan-stan yang ada di PRJ. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 masih menjadi magnet hiburan sekaligus destinasi belanja bagi masyarakat. Memasuki pekan kedua, sejumlah pengunjung terlihat masih memadati stan-stan yang ada di arena PRJ. Dan untuk melihat bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di sana. Selamat malam, Nindya. Anda punya rekomendasi apa saja nih jika masyarakat ingin berkunjung ke Jakarta Fair tahun ini, Nindya?
1: Selamat malam Victor, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena keriuhan yang ada di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini masih sangat tinggi meskipun ini sudah memasuki pekan kedua begitu ya Heranov. Tapi antusias masyarakat, walaupun ini bukan akhir pekan atau weekend, tapi antusias masyarakat sangat tinggi untuk datang ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Saya akan bergeser sedikit, Victor, kemudian foto jurnalis CNN Indonesia, Fajar Bolivia akan menunjukkan kepada Anda, beginilah situasi di Pekan Raya Jakarta, kurang lebih ini sekitar jam 8 malam ya Heranov, beginilah situasinya. Memang cukup banyak antusias masyarakat yang datang untuk hari ini, tentu jika dibandingkan di akhir pekan, memang lebih ramai akhir pekan, namun untuk biasanya Heranov, kalau kita lihat, memang banyak sekali aktivitas-aktivitas dari tenan-tenan untuk menggait pengunjungnya. Kalau bisa lihat di layar kaca, ini sedang ada atraksi dari stand-stand khusus begitu ya Heranov, dari brand-brand tertentu yang menyajikan atraksi-atraksi ini begitu ya Heranov. Dan memang tidak hanya diskon, tapi juga beragam aktivitas seperti ini sedang dipamerkan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Kalau kita lihat memang Heranov, tidak hanya di sini, tapi juga di parkiran ataupun di luar, ini memang masih ada beberapa pintu yang mengular untuk masuk ke dalam. Ini artinya masih banyak antusias masyarakat untuk datang ke Pekan Raya Jakarta, meskipun kalau kata orang indis ekonomi begitu ya Victor, tapi cukup banyak masyarakat yang tetap berbelanja, memanfaatkan diskon-diskon ataupun aktivitas-aktivitas seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca. Ini untuk refreshing sejenak dari kehirup-pikukan sehari-hari begitu ya Herano, begitu ya Victor. Kalau bisa dilihat di layar kaca, ini memang meskipun tidak di akhir pekan, tapi cukup banyak aktivitas-aktivitas dari tenan-tenan yang disediakan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini untuk menggait minat dari para pengunjung di sini. Nah, Victor, memang beberapa waktu lalu sempat ramai juga di media sosial begitu ya, Victor, tertangkap CCTV bagaimana aksi pencopetan begitu ya Heranov. Tentu ini menjadi perhatian khusus di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini. Sempat angkat bicara juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saurani bahwa memang untuk kasus seperti ini tanyakan ke beberapa pengunjung bagaimana cara-cara mereka kalau memang di sini ramai sekali begitu ya Victor, bagaimana cara-cara mereka. Ternyata memang mereka sudah mempersiapkan seperti tas kecil untuk menaruh dompet, seperti sling bag begitu ya Victor. Kemudian kalau HP ini memang sengaja dibawa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk diambil orang begitu ya handphonenya, begitu Victor. Nah, kalau bisa lihat di layar kaca, beginilah situasi terkini di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Victor, mungkin Victor setelah siaran bisa langsung mampir ke Pekan Raya Jakarta. Saya tunggu di Jakarta Fair 2026. Kembali ke Anda, Victor.
0: Baik, Nindya, ini menarik sekali. Indis ekonomi, memang PRJ ini selalu jadi magnet wisata belanja ya di Jakarta ya. Bahkan tahun lalu saya pernah ke sana, ada banyak sekali yang saya suka adalah tentang produk-produk UMKM, produk lokal yang sangat dijual dan lebih murah di sana. Kalau kemarin yang viral adalah snack-snack berukuran besar, kita lihat nanti apa yang viral dari PRJ tahun ini. Terima kasih banyak, Nindya, atas laporan Anda bersama fotojurnalis

0: Fajar Bolivia dari Arena PRJ di Jakarta Fair 2026. Selamat bertugas kembali, selamat berbelanja, selamat malam, Nindya. Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sepanjang tahun 2026.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
2: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
1: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar 5,7 juta rupiah per bulannya. Dengan syarat utama, memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
3: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28 ribu lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
4: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya, kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak lapang pekerjaan dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih. Itu saya sih lumayan suka sih dengarnya.
5: Apalagi mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya mas, yeah. Apa-apa susah, Mas Ali ini mendengar sangat membantu gak mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
4: Lumayan sih, membantu banget ya, apalagi dengan kondisi yang ekonomi kayak sekarang.
5: Perlu diperbanyak.
4: Iya, kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh. Nggak cuma doang-doang kan, hidup kan masih lama gitu ya.
5: Sebagai warga
6: senang banget pastinya, apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget, apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget, apalagi saya sebagai mahasiswa itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur, tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah, apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang, kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
7: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih, karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga, jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu khususnya warga Jakarta ya, membantu kalau tidak biarpun untuk jangka pendek ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya. Nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
1: Program padat karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
8: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program padat karya Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota. Dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
0: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
9: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
10: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
11: Oh gitu.
10: Pensil, krayon, gitu.
11: Harganya gimana, Bu? Naik gak, Bu?
10: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
11: Naik ya, Bu ya?
10: Naik.
11: Biasanya naik, sih?
10: Naik.
11: Naik berapa begitu?
10: Naik yang biasanya, naik sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya, BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
11: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
10: Nggak banyak, Alhamdulillah.
9: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang, dijual hingga Rp135.000 per setel, atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
12: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masanya keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang nggak belum anak yang udah nggak itu nggak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun benar-benar ya, jadi harga juga kan lumayan.
9: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
13: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
13: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Dari laga kedua grup K Piala Dunia 2026, Kolombia menekuk tim debutan Uzbekistan dengan skor akhir 3-1. Berlaga di Stadion Mexico City pada Kamis pagi, Kolombia mendominasi pertandingan sejak menit pertama. 3 gol Kolombia dicetak Daniel Munoz menit ke-40, Luis Diaz menit 65, dan Jaminton Kampas saat masa tambahan waktu 90+9. Sementara Uzbekistan hanya mampu membalas satu gol dari Abosbek Vaizulayev pada menit ke-60. Persaingan di grup B Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah hanya meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Kanada dan Qatar mengincar kemenangan perdana di laga kedua fase grup, terutama Kanada yang belum pernah raih kemenangan meski telah 3 kali tampil di Piala Dunia.
5: Jelang laga kedua fase grup B, Kanada yang mengincar kemenangan perdana di Piala Dunia menggelar sesi latihan di Vancouver pada Rabu waktu setempat. Kanada yang 3 kali mengikuti Piala Dunia belum pernah meraih kemenangan. Bahkan, timnas Kanada baru meraih poin saat imbang dengan Bosnia pada laga pertama fase grup B Piala Dunia 2026. 6 laga Kanada sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Sebagai tuan rumah, Kanada mempunyai dukungan penuh dari supporter untuk mencetak rekor kemenangan perdana di Piala Dunia. Sementara timnas Qatar menjalani latihan dengan suasana yang relatif santai. Skuad berjuluk The Maroons itu lebih memilih fokus menikmati momen tampil di panggung dunia, namun dengan tetap menjaga kualitas di turnamen akbar sepak bola ini.
6: The world pressure is not in our mind. When you follow one dream, you never are under pressure. You are with a big ambition, big excitement, because we achieve one thing that never happened in the history of Qatar was to stay here, and we want this, and it's our right to be able to enjoy this, being the more competitive possible. For me, this is the way that we have to think.
5: Pada laga pertama grup B, Qatar bermain imbang satu sama melawan Swiss di California. Hasil serupa juga diraih tuan rumah Kanada yang ditahan Bosnia dan Herzegovina dengan skor satu sama di Toronto. Kondisi ini membuat persaingan grup B berlangsung sangat terbuka. 4 tim sama-sama mengoleksi 1 poin dan masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya.
4: Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyayangkan kemunculan sebuah drone saat sesi latihan tertutup timnya. Insiden tersebut terjadi ketika skuad Taeguk Warriors tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tuan rumah Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
5: Sebuah drone dilaporkan terbang di atas area latihan Korea Selatan pada Selasa waktu setempat. Aparat keamanan Meksiko kemudian mengintersepsi perangkat tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Meski insiden tersebut sempat mengganggu persiapan tim, pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo menegaskan program latihan utama tetap berjalan sesuai rencana.

0: 있잖아.
1: 예, 어제 저희가 훈련 중에 드론이 떴다라는 사실을 알게 됐고요. 뭐 다행히 저희가 전술적인 훈련을 하기 조금 전이라서 뭐 크게 영향은 받지는 않았지만 그래도 그 경기에 준비를 하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일들이 벌어진 거에 대해서는 아주 큰 전 유감이라고 생각을 하고 있습니다.
0: Korea Selatan saat ini tengah berupaya melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka. Laga Korea Selatan kontra Meksiko diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan persaingan di grup A. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi kedua tim untuk melangkah ke fase berikutnya.
2: Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara 1 tewas dalam kejadian itu. Sementara di Paris, asap tebal membumbung hingga terlihat dari atas menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gudang penyimpanan furnitur dari 15 perusahaan.
3: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil di Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih Dan Scavino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai $300 miliar. Dalam kesepakatan tersebut, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan teks Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Baghaei, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Baghaei juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis di Timur Tengah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
4: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida Al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida Al-Jolan dan Al-Mufaras. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, buldoser militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
5: تم إطلاق قنابل صوتية على الصحفيين وطواقم الطبية وإبعادنا على المحيط منطقة قبر يوسف. أبعدونا لوراء يعني مسافة 300 متر من منطقة قبر يوسف ورجعونا لوراء.
4: Kehadiran pasukan Israel di Suriah, Lebanon dan tepi barat menjadi sorotan di tengah proses diplomatik yang tengah berlangsung antara Washington dan Teheran. Meski demikian, damai dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Jenewa, pemerintah Israel menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan tersebut. Israel bertekad akan mempertahankan posisinya di berbagai titik strategis Timur Tengah.

0: Rekaman video menunjukkan aksi kekerasan Sulastri saat menganiaya adiknya Hoiriah di dekat rumahnya di Dusun Pajaran, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 11 Juni 2026 lalu. Pelaku menganiaya korban di pinggir jalan hingga korban ditemukan meninggal di kosannya di Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jumat 12 Juni 2026. Melihat adanya kejanggalan, petugas membongkar makam Hoiriah yang dimakamkan di pemakaman umum Dusun Pajaran untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum diketahui ada sejumlah luka di tubuh korban. Kondisi ini searah dengan kesaksian tetangga kos pelaku yang menjalani pemeriksaan penyidikan. Akhirnya petugas menangkap dan menetapkan kakak korban sebagai tersangka.
1: Jadi kesimpulan daripada otopsi yang dilakukan dokter forensik, jadi luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup. Luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian ada pun penyebab kematian, yaitu ada resapan darah pada seluruh kulit kepala dan juga organ dalam sudah mengalami pembusukan.
0: Diketahui korban memiliki kebutuhan khusus. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Masyarakat Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi leher terjerat kawat di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Ironis, saat ditemukan kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru, bahkan bagian wajah terlihat hancur hingga tercium bau tidak sedap. Kapolsek Tangerang Banten AKP Suyatno mengungkapkan mayat sudah beberapa hari berada di lokasi tempat kejadian. Polisi masih melakukan identifikasi terkait identitas mayat dan melakukan pendalaman penyebab kematiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pilu rasanya ketika melihat kematian misterius tanpa tahu penyebabnya. Tapi lebih pilu lagi jika seseorang kehilangan nyawa karena dianiaya. Apalagi oleh saudara sendiri seperti kejadian di Jombang tadi ya pemirsa, tragis dan menyayat hati. Selain dua berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Di antaranya kisah seorang nenek di Tasikmalaya yang hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tak terima diputus cinta, seorang pria nekat menembak mahasiswi mantan kekasihnya.
3: Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras saat ia sedang bermain di depan rumahnya di desa.

0: Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang dan mengalami luka permanen di wajah dan leher belakang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras ini sudah dua kali terjadi. Sebulan sebelumnya, 12 Mei, peristiwa serupa juga menimpa adik perempuan korban yang masih berusia 6 tahun, 12 Mei lalu. Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aduh, itu yang di Samarinda yang nembak mantan pacar karena sakit hati diputusin, kebangetan deh ya. Untunglah mbaknya mutusin cita Anda, karena perbuatan Anda juga bukan sesuatu yang bisa diterima, ya enggak, pemirsa? Next, ada kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur, bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati. Sementara warga kampung Madong, Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk rumah warga.
2: Seekor buaya muara diusir warga kampung Madong Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk rumah warga. Menurut pemilik rumah, Hamzah, saat ditemui Kamis, peristiwa terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
3: Tapi dari dulu kami dari kecilnya mana-mana aja, tak pernah baru ini terjadi.
4: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
3: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
4: Tak ada ya?
3: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
2: Buaya yang masuk rumah warga ini pun sempat jadi tontonan warga setempat hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26 Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap kemudian keluar dan bisa diamankan petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bikin deg-degan ya kalau lihat hewan buas berukuran besar kayak tadi, bikin was-was gitu. Ya, waspada aja buat Anda yang tinggal di daerah pesisir, dekat aliran sungai atau rawa. Saat air pasang atau musim hujan, buaya kayak tadi bisa saja muncul ya. Berikutnya pemirsa, pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring. Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
5: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
1: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jataran Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang 1 jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus 2 pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga. Di Jambi, 2 maling besi bahan bangunan di Jambi yang meresahkan warga berhasil diringkus. Dan berikut kilas kriminal.
6: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga pada Rabu sore. Satu pelaku berhasil ditangkap hingga babak belur usai diikat dan diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Wakapolsek Legok, Ibtu Galih, mengatakan aksi pelaku diketahui korban saat sedang belanja di minimarket. Korban lalu meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Selain mengamankan 1 orang pelaku, polisi juga mengamankan 1 sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian dan 1 set kunci letter T. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran. 2 orang pelaku pencurian besi bahan bangunan yang meresahkan warga Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, akhirnya berhasil diringkus polisi. 2 pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian dan hendak membawa kabur barang material bangunan berupa besi ulir sebanyak 9 batang. Aksi mereka terungkap setelah salah satu anggota security yang melakukan penjagaan di kawasan tersebut mengetahui aksi 2 pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, 2 pelaku mengaku hasil dari kejahatan pencurian ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri di ruang bagian hukum dan organisasi di kantor Pemkab Magetan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini mengenakan kacamata dan jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya pelaku mengambil 7 buah laptop yang disimpan di dalam laci dan 1 buah harddisk. Aksi pencurian terjadi Sabtu dini hari dan diketahui oleh seorang pegawai pada Senin pagi saat hendak mengambil laptop. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kedapatan mengedarkan sabu dengan sistem tempel, pasangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Sementara anggota geng motor terkemuka di Jawa Barat juga dicokok polisi lantaran terlibat peredaran sabu.
7: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI, 19 tahun, dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat ricuh. 29 orang terluka termasuk petugas dan warga sipil. Sementara 69 orang diduga provokator ditangkap. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas Metropolitan.
7: Dengan meriam air, polisi berupaya menembus barikade massa yang memblokade jalur masuk menuju Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Kamis siang. Massa membalasnya dengan melempari polisi dengan botol, batu, dan benda-benda keras. Dalam kericuan ini, 29 orang terluka, termasuk polisi, TNI, dan masyarakat sipil. Polisi telah menangkap 69 orang yang diduga provokator. Begitu blokade hotel berhasil ditembus, petugas gabungan langsung melakukan penyisiran dan pengosongan hotel, termasuk mengusir sejumlah tamu hotel yang masih menginap sejak malam tadi. Sengketa hukum dan kepemilikan lahan Hotel Sultan telah berlangsung selama 26 tahun. Masa berlaku hak guna bangunan atas nama PT Indobuildco telah resmi habis pada tahun 2000, sehingga lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya pada negara. Kericuan terjadi di gerbong KRL relasi Jakarta-Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu ini, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa ini dipicu oleh seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta, namun ketika ditegur petugas, penumpang itu menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang wanita itu pun terpaksa diturunkan. Setelah diberi penjelasan tata tertib, petugas memperbolehkan wanita itu melanjutkan perjalanan menggunakan KRL berikutnya. Sejumlah warga dan orang tua korban menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11, Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Sang Ketua RW diduga telah menganiaya 5 anak yang tinggal di RT 5, termasuk anak berusia 9 tahun, hingga mengalami luka memar di wajah dan kepala. Sang Ketua RW mengaku telah mendobrak pintu rumah, lantaran para korban masih nongkrong hingga tengah malam dan tidak membubarkan diri meski sudah ditegur. Tapi ia membantah menganiaya para korban. Meski situasi sempat memanas, para orang tua menahan diri dengan tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum ke Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Merayakan perpisahan sekolah dengan berenang, seorang bocah berujung tewas tenggelam di Sungai Cisasah, Bogor. Adapun di Maros, Sulawesi Selatan, bapaknya sedang keluar nobar Piala Dunia. Seorang bocah 5 tahun tewas setelah rumahnya ludes terbakar. Korban diduga tertidur pulas dan terjebak di dalam kamar saat ibunya berusaha menyelamatkan anaknya yang lain.
6: Seorang ibu meloncat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di Sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dermaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain, tubuh Cahya Bayu, nama korban yang tenggelam, berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan dan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban ini sempat viral di media massa. Saat kejadian, korban dan kawan-kawan berenang di sungai untuk merayakan perpisahan madrasah Iftidaiyah di Bogor, Jawa Barat. Kebakaran sebuah rumah panggung di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari menewaskan seorang bocah berusia 5 tahun. Saat kejadian, sang ayah sedang keluar menonton pertandingan Piala Dunia. Ibu korban sempat menyelamatkan anak bungsunya di teras rumah, namun api kian membesar dan menutup akses masuk ke dalam rumahnya hingga korban yang bernama Cahaya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia di dalam kamar.
8: Ya, jadi itu tadi malam sekitar 00:30 Pak kejadiannya, dan pas pada saat itu kan termasuk memang dia tidak ada tetangganya, kasihan, kosong. Dan suaminya dia juga

0: pergi nonton bareng bola.
1: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Namun warga menduga api berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk menabrak truk lainnya di Jalan Raya Jogja Solo Klaten Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu, dua orang terluka. Sementara di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
3: Minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus PO Harapan Jaya yang syarat penumpang di jalur provinsi penghubung Ponorogo Trenggalek, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu sore. Wanita pengemudi minibus alami luka parah dan sempat tak sadarkan diri sehingga dibopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Ponorogo.
4: Ada yang meninggal, depan kantor kecelakaan.
3: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Sang penumpang tewas, sementara pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara, sopir bus dan pengemudi ojol dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kecelakaan truk menghantam truk ini terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Truk yang tengah berhenti untuk memutar arah dihantam truk lain dari belakang. Diduga kuat, sopir truk yang menabrak dalam kondisi mengantuk. Akibat kecelakaan ini, dua orang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Menderita demensia, seorang nenek hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
9: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Berada di tengah kerumunan konvoi anniversary klub sepak bola, seorang remaja di Surabaya tewas dibacok. Adapun di Serang, Banten, pemirsa, seorang nenek hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
3: Konvoi perayaan anniversary sebuah klub sepak bola di Jalan Sumatera Pacar Keling Tambak Sari, Surabaya, Kamis dini hari menelan korban nyawa. Dua orang yang tengah berada di kerumunan konvoi terkena serangan senjata tajam. Seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial GAD, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal di rumah sakit Kamis dini hari. Sementara satu korban berinisial BO masih menjalani perawatan medis. Hingga kini Unit Reskrim Polsek Tambak Sari masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku pembacokan. Video penganiayaan seorang pelajar oleh sejumlah pelajar lainnya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat beredar melalui pesan berantai beberapa hari terakhir. Nampak korban dipukul berulang kali pada wajah dan kepala belakang. Di video lainnya, pelajar yang sama juga dirundung hingga dimintai menyampaikan permohonan maaf secara bergilir. Kami siang, orang tua korban melaporkan perundungan pelajar SMP berusia 15 tahun asal Kecamatan Cienam itu ke kantor KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Motif penganiayaan diduga karena cinta monyet serta ketersinggungan pelaku dengan korban. Mantan pacar korban pacaran dengan pelajar dari Karangjaya. Korban merasa kerap diteror hingga akhirnya menulis status larangan bergaul dengan anak Karangjaya. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. KPAI Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan pendampingan psikologis dan juga hukum terhadap korban maupun pelaku. Seorang nenek berinisial EN usia 61 tahun di perumahan Taman Banten Lestari, Kelurahan Uyur, Kota Serang, hidup bersama jasad suaminya IYE yang sudah meninggal selama beberapa hari. Sang istri yang mengalami gejala pikun atau demensia diduga menjadi penyebab utama mengapa ia tak sadar suaminya sudah lama meninggal. Sang istri mengira suaminya itu hanya sedang tidur nyenyak akibat masuk angin. Peristiwa terungkap ketika warga sekitar mulai mencium bau menyengat dari arah dalam rumah korban pada Rabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara, sang suami diperkirakan sudah meninggal sejak 3 hari lalu karena menderita sakit. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

0: Sama saya Bram Herlambang di CNN Indonesia News Update. Di informasi pertama, gara-gara berusaha mengambil bola, seorang pelajar terjebak di selat tembok bangunan di Rawamangun, Jakarta Timur. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, acara perpisahan sekolah berubah menjadi duka saat salah satu anak tewas tenggelam di sungai.
1: Petugas damkar dengan hati-hati berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di selat tembok bangunan di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu siang. Insiden ini bermula saat korban berusaha mengambil bola yang tersangkut di selat tembok. Namun korban justru terperosok jatuh dan tidak bisa keluar. Selama proses evakuasi, petugas juga berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Proses evakuasi membutuhkan waktu 1 jam.
2: Kondisi anak alhamdulillah masih sadar, namun dia ada rada sesak karena terhimpit dadanya dengan sela-sela tembok. Alhamdulillah kita dapat evakuasi.
1: Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis lebih lanjut. Di Bogor, Jawa Barat, keceriaan acara perpisahan sekolah berubah menjadi duka saat salah satu anak tewas tenggelam di Sungai Cisasah pada Selasa. Korban bernama Cahya Bayu sempat hilang tenggelam sebelum tubuhnya muncul ke permukaan. Insiden bermula saat korban bersama teman-temannya bermain di aliran Sungai Cisasah. Diduga korban terpeleset hingga akhirnya tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban dimakamkan di makam keluarga di Kampung Salak pada Rabu malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara itu, seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban penembakan saat pulang dari kampus.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang adik kandung di Majene, Sulawesi Barat, naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal dunia karena tersetrum listrik sehari sebelum hari pernikahan. Sementara itu di Lombok, viral seorang ayah membakar seragam hingga ijazah sang anak. Aksi tersebut dipicu kekecewaan sang ayah melihat sang

0: anak menikah dini.
1: Aku kecewaan orang tua gagal.
2: Suasana akad nikah di Desa Talu Banua, Kecamatan Sendana Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal dunia pada Minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal dunia tersengat arus pendek listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin Legowo menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talu Banua Syafrudin kepada Detikkom pada Selasa menyebut, keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Video aksi pembakaran seragam hingga ijazah ini menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, sang perekam mengungkapkan rasa kecewa karena merasa gagal mendidik anaknya. Mengutip Detikkom, menurut kepala desa setempat, pembakaran itu dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan orang tua siswi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terhadap keputusan anaknya karena memilih melakukan pernikahan dini. Kepala desa membantah kabar yang menyebut pernikahan terjadi karena hamil di luar nikah.
1: Rasakannya.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Kami mulai informasi pertama, viral kericuhan di KRL gara-gara sebuah payung. Kericuhan terjadi di gerbong KRL Relasi Jakarta-Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu ini, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa ini dipicu oleh seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta. Namun ketika ditukur petugas, penumpang ini menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang wanita terpaksa diturunkan dan setelah diberi penjelasan tata tertib, petugas memperbolehkan wanita tersebut untuk melanjutkan perjalanan menggunakan KRL berikutnya. Dan video kali ini tidak bisa dilalui kendaraan, wanita ditandu menuju ambulan. Video yang viral ini memperlihatkan ada seorang wanita yang sedang sakit ditandu oleh beberapa orang untuk dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cipiyung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu lalu. Tindakan ini dilakukan karena akses jalan yang ada tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Peristiwa ini pun menjadi perhatian Bupati Kabupaten Bandung Barat, JC Ricci Ismail, dan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya untuk bisa memperbaiki akses jalan pada desa tersebut. Dan informasi ketiga, kembali lagi pada informasi yang viral, ada ojol dituding jambret hingga dipukul menggunakan palu. Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria yang berinisial MR pada Minggu sore, dan peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu. Kapolsek Bojongsari Komisaris Polisi Fauzan Tohari mengatakan, polisi telah mengamankan MR yang diduga telah melakukan penganiayaan. Hingga kini kasus tersebut masih terus dalam proses penyidikan. Seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus UMY setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang anak SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur nekat mengadu ke Cak Soleh No Viral No Justice usai hasil tes SPMB 2026 dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik meski berprestasi non-akademik di bidang olahraga. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan klarifikasi bahwa proses SPMB 2026 sudah sesuai dengan prosedur.
2: Juara voli.
3: Iya.
2: Juara voli tingkat apa ini?
3: Tingkat kabupaten.
2: Tingkat kabupaten.
4: Inilah video Arga Maulana Putra Anwar, siswa SD Negeri 238 Gresik, saat mengadu ke Cak Soleh No Viral No Justice. Dalam video tersebut, atlet juara satu voli tingkat Kabupaten Gresik ini mengadu meski memiliki prestasi non-akademik, hasil seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB dia dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik. Tak hanya Arga, adiknya juga tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal memiliki prestasi dan nilai yang tinggi.
2: Adikmu piro nilainya?
3: 86.
2: 80 kan kalah biar adikmu lah.
4: Video yang diunggah di akun TikTok milik Cak Soleh beberapa hari lalu itu pun menjadi viral dan menuai beragam respon dari warganet. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto pada Rabu pagi menyebut, prestasi yang diraih Arga di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya juga membantah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026. Hasil seleksi jalur prestasi non-akademik dari total 69 pendaftar, Arga berada di posisi 67 dengan nilai akhir 56,86. Sementara adiknya Anggita Maulida Putri berada di posisi ke-47 dengan nilai akhir 63,43.
5: Jumlah kuota jalur prestasi non-akademik yang diterima di UPT SMPN 18 Gresik sebanyak 14 kuota atau 14 siswa yang diterima. Jadi dari gambaran ini maka kemudian kita akan paham dan tahu posisi dari Ananda Arga Maulana Putra Anwar dan juga Anggita Maulida Putri.
4: Meski informasi yang viral di media sosial dinilai tidak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengaku tidak akan menempuh jalur hukum. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
1: Viral di media sosial, dua orang mahasiswa diduga berbuat asusila di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya. Sementara itu di Yogyakarta, seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi.
6: Pria yang diduga merupakan anggota intelijen kepolisian ini tertangkap basah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau MY pada Rabu sore. Pria ini berada di lingkungan kampus setelah mahasiswa aliansi UMY bergerak dan BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi di titik 0 km Yogyakarta. Pria yang mengaku bernama Dafa Arkan ini meminta maaf kepada mahasiswa karena telah memasuki kampus UMY.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Saya Dafa Arkan dari Polda DIY. Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UMY karena telah memasuki kampus UMY tanpa izin
9: dan tanpa surat perintah.
7: Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.
6: Sementara pihak Polda DIY menyatakan keberadaan pria yang dinarasikan sebagai intel tersebut merupakan tugas resmi mengawal mahasiswa kembali ke kampus usai aksi damai.
10: Kan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah

0: pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat.
1: Polda DIY menyatakan telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan pihak kampus dan mahasiswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kampus Universitas Airlangga dihebohkan dengan video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Video tindakan asusila ini viral di media sosial. Keduanya diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Airlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
2: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
1: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda, kami punya ide bisnis kuliner tiram bakar yang omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah perharinya. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Enggak, kan giliran saya yang bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Indeks ekonomi punya side hustle atau pekerjaan sampingan yang menghasilkan cuan pastinya sangat membantu kondisi hari ini. Nah, kami punya ide bisnis kuliner yang sedang digandrungi, yakni bisnis kuliner tiram bakar yang seharinya mampu menjual hingga 50 kg tiram.
8: Kesibukan pembuatan tiram bakar di salah satu kedai yang berada di Jalan Taman Kopi Indah Bandung ini seolah tak berhenti. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual oyster atau tiram hingga 50 kg. Oyster yang dihidangkan pun bermacam-macam. Ada oyster butter dengan keju mozzarella, hingga oyster dengan aneka bumbu khas Jimbaran, Bali. Wah, cantik-cantik ya tampilannya pemirsa.
9: Bedanya dari yang lain, kita tuh punya oyster yang banyak varian rasanya gitu.
10: Sehari bisa berapa kilo ya, Teh?
9: Sehari kita alhamdulillah sekarang tuh udah nyampe di 30 sampai 45 kilo sehari. Kalau weekend bisa sampai 50 gitu.
8: Perpaduan antara oyster dengan aneka bumbu ternyata menghasilkan rasa yang nikmat dan menarik perhatian para pencintanya. Olahan oyster ini bisa menjadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak menyukai oyster mentah untuk disantap langsung.
11: Aku yang paling favoritnya yang cheese. Itu enak banget, gurihnya dapet, terus juga nggak amis. Itu sih yang paling penting dari seafood-seafood itu kan nggak bau amis ya. Dan ini semua makanannya overall enak banget.
8: Satu porsi oyster dijual mulai dari Rp30.000. Seporsi oyster berisi 8 tiram, biasanya beratnya mencapai 1 kg. Jika dihitung secara kasar, kedai ini dalam sehari mampu meraup hingga Rp1.500.000 hanya dari hidangan tiram saja. Dia Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
3: Dan masih dari Bandung, kali ini ada kuliner steak yang dihidangkan dengan bumbu khas sate maranggi yang menciptakan perpaduan rasa yang unik. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlemang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Salah satu sate khas Nusantara adalah sate marangi. Rasanya yang khas adalah hasil dari marinasi daging di dalam campuran bumbu dan rempah. Namun kali ini bukan sate marangi yang akan kita jajal, melainkan steak yang diolah dengan bumbu dan rempah khas sate marangi. Untuk membuatnya, pertama olah dulu bumbunya. Blender bumbu seperti lengkuas, bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula merah, garam, ketumbar bubuk hingga halus. Setelah bumbu jadi, lalu oleskan ke daging dan lanjut dimarinasi. Kemudian lanjut bakar kembali sesekali diolesi bumbu lagi. Steak yang sudah matang lalu disajikan di atas piring bersama pelengkapnya seperti kentang dan aneka sayuran. Tak lupa tambahkan sambal tomat dan cabai yang tak bisa dipisahkan dari sate marangi.
1: Ketika menikmati sajian ini tuh ada sensasi yang berbeda. Setiap potongan daging empuk dengan bumbu khas marangi yang meresap dengan sempurna ini menghadirkan cita rasa manis, gurih, dan ada sedikit pedasnya, ini benar-benar nikmat.
0: Steak marangi di kedai makan Komplek Panorama Indah Lembang, Bandung ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek sebesar Rp130.000 per porsinya.

Halo, selamat sore. Gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran pelaku usaha global termasuk di Indonesia akibat terganggunya rantai pasok, distribusi energi hingga biaya logistik. Meski jalur pelayaran kembali dibuka, Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkirakan dunia usaha tidak serta-merta pulih dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali normal. Selengkapnya kami bahas dalam segmen Dialog Sesaat Lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Di lokasi lain, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang, Jawa Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Subang juga ricuh. Mahasiswa yang marah karena tidak dapat memenuhi pimpinan DPR merobohkan pagar gedung DPRD Kamis siang. Dari mancanegara, di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis yang ada di Timur Tengah.

Kita awali newsroom dari wilayah Jawa Barat. Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang ricuh. Mahasiswa yang marah karena tidak dapat menemui dari pimpinan DPRD merobohkan pagar gedung DPRD Kabupaten Subang Kamis siang. Meski demikian, massa tidak berhasil masuk karena diadang oleh petugas keamanan. Mereka kemudian membakar ban di depan gedung DPRD. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti pemborosan APBN dan juga melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM

0: non-subsidi yang memicu mahalnya harga kebutuhan pokok. Untuk itu, mahasiswa menuntut evakuasi atau evaluasi program MBG dan juga mengusut tuntas korupsi di Badan Gizi Nasional. Unjuk rasa ini akhirnya berakhir setelah mahasiswa menyampaikan tuntutannya.
1: Pertama terkait evaluasi keseluruhan APBN kita. Yang kedua, tentunya terkait korupsi di dalam UGN harus diusut sampai ke akar-akarnya. Kita tidak mau rakyat kita yang terbebani akan kondisi saat ini. Yang ketiga, berbicara tentang kenaikan BBM non-subsidi. Walaupun itu bukan subsidi, tapi dampaknya akan besar terhadap perekonomian di masyarakat.
0: Kericuhan juga terjadi ketika mahasiswa dari Universitas Pakuan berunjuk rasa depan Istana Bogor pada Rabu sore. Seorang polisi dan mahasiswa terluka akibat tersambar api ban yang dibakar. Kedua korban menderita luka ringan. Kericuhan terus terjadi karena massa terus memaksa membakar ban, sementara polisi berusaha untuk memadamkannya. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi dan juga menghapus dari program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Massa akhirnya membubarkan diri pada Rabu malam.
2: Desak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN, namun minim dampak serta berpotensi menimbulkan praktik KKN. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah, harga BBM, kebijakan perpajakan, serta harga kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah.
0: Kita ke Jakarta, eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
3: Suasana di area ex-hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuild Co. tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
4: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah. Orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
3: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
5: Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alian aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
3: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
6: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026.
3: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
7: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensatnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat, seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
3: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
8: Pak Wamen, kami ingin menegas saja, dari kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Sekdek dan PPK GBK.
3: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita langsung tergabung bersama rekan kami Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, untuk melihat langsung situasi terkini eksekusi Hotel Sultan Jakarta Pusat. Selamat sore Irin, setelah sempat ricuh tadi pagi, bagaimana kondisi sore ini? Silakan.
9: Ya, selamat sore Heranov. Memang sempat tadi pagi saat proses eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada kericuhan, dan saat ini update terbaru pada pukul 3:30 sudah lebih dari 100 orang, tepatnya 119 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, dan pihak kepolisian mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan pegawai atau pekerja yang berada di Hotel Sultan ataupun juga penghuni yang menghuni apartemen di Hotel Sultan. Jadi kalau tadi pagi dan juga di berita sebelumnya menyatakan ada 69 orang, update terkini sudah 119 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya karena dianggap menghalang-halangi proses eksekusi tadi pagi. Nah, Heranov, proses eksekusi tadi pagi walaupun sempat diwarnai kericuhan, saat ini kondisinya jauh lebih stabil, sudah landai, dan pihak dari pengelola Gelora Bung Karno atau pengelola kawasan GBK sendiri sedang melakukan pendataan, dan saya sempat tadi berkeliling di wilayah hotelnya, belum sempat ke apartemennya, karena di Hotel Sultan ini selain ada hotel, ada juga apartemen yang dihuni oleh beberapa orang yang saat ini sudah kosong. Nah, kalau di hotelnya di setiap lantai itu setiap kamarnya Heranov itu sudah dibuka paksa dengan menggunakan bor, karena di bekas pintunya itu karena menggunakan kartu ya, selayaknya hotel, namun dibuka paksa dengan menggunakan bor sehingga pintunya bisa dibuka dan kemudian dilakukan pendataan, seperti itu. Tidak ada tamu lagi yang menginap di Hotel Sultan ini karena tadi pada pukul 11 seluruh tamu sudah dievakuasi. Beberapa sebagian besar di antara mereka memang dijadwalkan untuk melakukan check out, dan juga dari beberapa kesaksian dari beberapa rekan-rekan media yang sempat mewawancarai tamu-tamu yang check out itu juga mengatakan bahwa pada saat sebelum eksekusi ini dilakukan, pihak hotel sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada beberapa tamu bahwa akan ada dilakukan eksekusi di tanggal 18 Juni ini, sehingga mereka diminta untuk melakukan check out lebih awal seperti itu. Namun beberapa tamu yang melakukan late check out seperti itu juga akhirnya bisa keluar di tengah-tengah kericuhan dengan dikawal oleh pihak keamanan seperti itu. Jadi kondisinya sudah sangat landai, proses pendataan juga masih terus berlangsung dari setiap lantai di hotelnya. Saya belum memantau sebenarnya apartemennya karena kawasan di yang dimiliki atau dikelola PT Indobuildco ini juga sangat luas sekali. Ada 15 bangunan terdiri dari hotel, apartemen, dan juga klub olahraga, ada tenis, kemudian ada juga pusat restoran, pusat kebugaran seperti itu. Itu juga masih dalam proses pendataan. Nah, Heranov, yang jadi catatan adalah kemudian barang-barang milik penghuni apartemen. Nah, dari pihak pengelola Gelora Bung Karno sendiri mengatakan bahwa barang-barang milik penghuni apartemen yang tidak sempat dibawa karena para penghuni apartemen ini keluar atau melakukan evakuasi, dievakuasi itu dengan membawa pakaian dan dokumen-dokumen penting yang mereka miliki. Kemudian barang-barang aset-aset mereka yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk dibawa di tengah kericuhan tadi pagi pada saat proses evakuasi itu akan didata oleh pihak pengelola Gelora Bung Karno sendiri dan akan disimpan di gudang-gudang milik negara. Karena ini kemudian dikembalikan ke negara, lahan ini kemudian dikembalikan ke negara, sehingga aset-aset pribadi yang ditinggalkan oleh penghuni apartemen itu kemudian dibawa ke gudang-gudang milik negara di kawasan Cikarang, Bekasi. Dan kemudian nantinya selama 6 bulan mereka bisa mengambil barang-barang mereka. Dan tentu saja di kawasan ini juga telah berdiri adalah crisis center, di mana pihak-pihak yang memiliki barang di apartemen seperti itu juga bisa melaporkan kepemilikannya, klaim kepemilikan barangnya untuk kemudian diurus, dikeluarkan semacam surat pengantar untuk mengambil aset barang mereka selama 6 bulan ke depan. Jadi mereka diberikan kesempatan selama 6 bulan ke depan untuk mengambil barang tersebut. Sedangkan untuk para tamu ini masih menjadi pertanyaan, Heranov, karena di crisis center sendiri memang menyediakan semacam pelaporan bagi para tamu-tamu yang sudah melakukan booking seperti itu. Nah, dari seperti yang kita tahu, kedepannya area GBK ini akan ada perhelatan besar yang ditunggu-tunggu khususnya oleh para fans K-pop seperti itu, Heranov, sehingga beberapa hotel, sebagian besar hotel di kawasan GBK ini yang dekat dengan kawasan GBK ini sudah full book, termasuk adalah Hotel Sultan. Nah, dari di crisis center sendiri membuka crisis center dan mendata tamu-tamu sendiri untuk melaporkan dirinya apakah mereka sudah melakukan booking selama beberapa waktu ke depan, beberapa bulan ke depan. Namun kami belum mendapatkan informasi detail proses refund atau pengembalian dana seperti apa yang akan diterima para tamu tersebut yang sudah calon tamu ya, yang sudah melakukan proses booking lebih awal untuk menginap di sampai akhir tahun mendatang. Karena kalau saya lihat memang salah satu aplikasi penyedia layanan perhotelan seperti itu, Heranov, itu menyatakan Hotel Sultan sebenarnya salah satu hotel yang full book sampai akhir tahun. Karena akhir tahun memang ada sekali lagi, ada perhelatan yang ditunggu-tunggu oleh beberapa fans. Idola mereka akan datang ke Jakarta untuk pertama kalinya, sehingga ya, beberapa hotel termasuk Hotel Sultan ini udah full book. Jadi ada crisis center yang bisa didatangi persis di depan Hotel Sultan ini untuk mengadukan bahwa mereka sudah melakukan book kamar atau pembukingan kamar dan kemudian akan didata. Tapi proses refundnya seperti apa itu juga kami belum mendapatkan informasinya karena seharusnya ada konferensi pers, tapi ternyata konferensi persnya tadi sudah dimajukan dan dalam konferensi pers itu hanya menyerahkan pembacaan berita acara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada pihak pengelola Gelora Bung Karno untuk melakukan pendataan aset-aset seperti itu. Nah, jadi memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi detail lagi seperti apa Hotel Sultan ini kedepannya akan seperti apa. Cuma memang beberapa kali disampaikan bahwa nasib para karyawan, ratusan karyawan yang bekerja di Hotel Sultan ini juga akan dijamin oleh negara. Namun proses jaminannya seperti apa? Apakah kawasan ini akan tetap diubah atau tetap difungsikan sebagai hotel lagi, penataan seperti apa yang akan dilakukan, itu juga belum dijelaskan dalam proses penyerahan berita acara yang dilakukan pada pukul 2:30 siang tadi, karena hanya proses pembacaan, kemudian memberikan kembali dari pengadilan dari eksekutor, yaitu Pengadilan Negeri

0: Jakarta Pusat ke pihak pengelola Gelora Bung Karno yang dibawahi oleh Kementerian Sekretariat Negara seperti itu, sehingga PR paling besarnya sekarang adalah pendataan aset-aset yang dimiliki oleh Hotel Sultan dan juga barang-barang pribadi milik penghuni apartemen. Heranov.
1: Terima kasih Irin, selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia PSI Bestari Barus mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Kamis. Tujuannya membahas kesiapan safari politik Jokowi yang akan dilakukan pada pekan depan. Menurut Bestari, Jokowi dipastikan akan melakukan perjalanan safari politiknya pada pekan depan dengan Provinsi Lampung sebagai daerah pertama kunjungan. Nah, rencananya Jokowi akan berada di Lampung selama 3 hari. Bestari menuturkan ini merupakan komitmen Jokowi untuk membesarkan PSI, terutama dalam pemilu 2029.
2: Haram hukumnya sangat ada, dan itu memang menjadi salah satu yang utama ya, guna menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu disampaikan beliau sebagai patron daripada PSI. Bagaimana kemudian organisasi ini harus disiapkan guna menyongsong pemenangan pemilu 2029. Kan begitu.
1: Di waktu yang hampir bersamaan, Presiden ke-7 Joko Widodo juga mendapatkan kunjungan dari putra Presiden Prabowo Subianto, yaitu Didit Prabowo. Dengan membawa tas ransel warna hitam, Didit langsung masuk ke rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Selama sekitar 40 menit, Didit bertemu Jokowi. Namun ia tidak memberi keterangan apapun terkait kunjungannya ini. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkirakan dunia usaha tidak serta-merta pulih dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali normal setelah Selat Hormuz dibuka. Kami akan bahas bersama Kadin sesaat lagi, tetaplah di Newsroom.
3: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
4: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan Scavino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai $300 miliar. Dalam kesepakatan ini, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir.
6: Bali al-on matn farsi matn is ke.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan teks MOU antara lain antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Baghaei, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Baghaei juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Pemirsa, gangguan di Selat Hormuz sempat memicu kekhawatiran pelaku usaha global termasuk di Indonesia akibat terganggunya rantai pasok, distribusi energi hingga biaya logistik. Meski jalur pelayaran kembali dibuka, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin memperkirakan dunia usaha tidak serta-merta pulih dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali normal. Lantas, apa faktor yang membuat pemulihan memerlukan waktu cukup panjang? Dan sektor usaha mana yang paling terdampak? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Otonomi Daerah. Selamat sore Pak Sarman, apa kabar? Sehat selalu Anda.
7: Selamat sore Mas, salam sehat dan semangat juga.
1: Semangat selalu begitu Pak Sarman, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi apa dasar hitung-hitungannya? Kadin menyebut ini pemulihan dunia usaha memerlukan waktu yang cukup panjang ya Pak, 2 bulan nih informasinya.
7: Ya, pertama tentu kami dari dunia usaha dengan adanya kesepakatan antara Amerika dengan Iran ini, tentu itu menambah daripada semangat optimisme kita bahwa ekonomi kita ke depan akan mulai pulih, akan mulai normal, tapi memang ini membutuhkan suatu proses. Ya, pertama bahwasanya Selat Hormuz sudah dibuka, artinya pasokan-pasokan energi ini akan lancar.
1: Oke.
7: Sehingga diharapkan nanti bahwa harga minyak dunia itu akan turun. Nah, tentu ini kan pasti ada prosesnya, ya kan? Ya, kita di dalam negeri juga sendiri juga menunggu kapan misalnya BBM subsidi diturunkan misalnya, itu kan pasti ada proses dalam hal ini.
1: Oke.
7: Nah, artinya bahwa harga-harga BBM, gas misalnya otomatis nanti itu akan secara perlahan-lahan akan menurun. Kan enggak saat ini kan walaupun dibuka kan enggak serta-merta langsung turun kan enggak juga. Okay. Semua kan melalui proses, itu pertama.
1: Baik.
7: Yang kedua tentu dari sisi logistiknya juga, biaya logistik juga pasti akan menurun. Kemudian juga diiringi juga dengan harga-harga gas, kemudian juga pemulihan-pemulihan yang lain. Nah, ini sudah kita lihat rasakan dampaknya, terutama kita lihat bahwa nilai rupiah kita ini sudah mulai menurun, sudah mulai menguat misalnya, artinya bahwa harga-harga bahan baku impor nantinya juga pelan-pelan akan menyesuaikan seiring dengan penguatan nilai rupiah kita, diiringi juga dengan harga-harga seperti misalnya harga plastik, harga bahan baku yang lain misalnya. Ini otomatis juga nanti dalam waktu 1-2 bulan ke depan itu akan menyesuaikan dengan harga fluktuasi dunia dalam hal ini. Sehingga diharapkan memang bahwa tidak serta-merta dunia usaha itu akan juga langsung menurunkan daripada harga-harga di pasaran misalnya yang sudah sempat ini naik. Tentu akan menunggu sampai semua normal, nilai rupiah kita semakin menguat, kemudian juga harga-harga minyak juga akan turun, gas juga akan menurun, plastik juga akan menurun, bahan baku akan menurun. Ah, nanti mungkin pelan-pelan baru mungkin 2-3 bulan ke depan dapat kita rasakan. Walaupun ya kita di kalangan pengusaha juga masih tetap waspada ya, waspada dalam arti kata apakah memang bahwa kesepakatan ini sudah betul-betul bisa menjamin tidak terjadi lagi gejolak-gejolak perang di sana. Kan belum ada bisa menjamin. Nah, Bank Dunia sendiri juga menyatakan bahwa walaupun sudah ada kesepakatan tapi tetap juga waspada tinggi dalam hal ini.
1: Saya rasa sama juga. Baik, ya. Maaf saya potong. Saya penasaran nih, ke depan tentu cukup lama nih waktu 2 bulan. Apakah Anda, pihak Anda meminta pemerintah memberikan insentif atau kebijakan khusus ke pemerintah sembari menunggu waktu yang cukup panjang ini 2 bulan terhadap usaha-usaha tertentu?
7: Ya, tentu memang begini bahwa pemerintah harus cepat merespon daripada dinamika ini.
1: Oke.
7: Okay. Ya, contoh misalnya ketika dinamika minyak, harga minyak global ini sudah turun, ya bagaimana juga pemerintah cepat menurunkan harga-harga minyak non-subsidi misalnya. Kemudian juga aftur, ya kita tahu kan biaya pesawat kita sangat tinggi, itu juga mengganggu operasional pengusaha kan, itu segera turun misalnya.

0: hanya karena itu akan berdampak nanti juga kepada biaya operasional daripada masing-masing dunia usaha kita dalam hal ini. Kemudian kita lihat juga biaya logistik akan turun, biaya bahan baku akan turun, itu nanti juga akan menyesuaikan. Jadi artinya Mas, dalam hal ini ya pemerintah harus melihat kira-kira dalam waktu 2-3 bulan ke depan stimulus atau relaksasi apa yang perlu diberikan kepada pengusaha. Tapi yang jelas kan Bang, psikologi pengusaha saat ini sudah terbangun dengan baik. Artinya bahwasanya yang tadinya mungkin perusahaan ada rencana mau melakukan rasionalisasi tenaga kerja, mau menyesuaikan jam kerja atau mungkin mengurangi tenaga kerja misalnya, ini kan sudah mulai ada jawaban begitu bahwa mungkin tidak sampai terjadi hal itu karena memang apa namanya tekanan global kita sudah mulai semakin membaik begitu.
1: Apakah sudah ada mitigasi dari perusahaan yang Anda cermati di lapangan, Pak Sarman, mempunyai resiko ketergantungan kepada jalur pelayaran, jalur perdagangan yang tentunya ini rentan terhadap situasi konflik geopolitik. Kita belajar dari perang yang tengah terjadi ini.
0: Oh iya, betul. Karena gini, bahwa Selat Hormuz ini kan juga salah satu selat yang juga bukan hanya pengiriman minyak kan, bukan hanya gas kan, tapi berbagai bahan baku import itu kan semua juga melewati hal itu, Selat Hormuz ini. Dan itu banyak industri kita yang masih tergantung, apakah itu farmasi, ya pupuk, makanan dan minuman, dan lain-lain, sampai pun yang namanya UKM kita juga pelajing tempe tahu juga masih terdampak dengan kedelai dari import dalam hal ini. Sehingga memang ke depan mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah ya ini harus itu dilakukan tetap mitigasinya. Pertama misalnya bahwa ke depan kita juga tidak bisa tergantung lagi import minyak dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz misalnya. Ya, sehingga kalau terjadi di sana gejolak, ya kita sudah mulai alternatif dari negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz misalnya kan seperti itu, termasuk juga bahan-bahan baku yang lain. Karena terus terang aja kita kan tidak ada jaminan, walaupun misalnya ini sudah dilakukan katakanlah kesepakatan damai, nggak bisa juga kita menjamin bahwa ini juga akan permanen, ya kan? Mungkin juga suatu saat misalnya, tapi menurut hemat kami memang pemerintah harus ambil mitigasi ke depan bagaimana kita tidak selamanya atau tidak banyak tergantung kepada import minyak dari Timur Tengah, tapi dari negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz begitu.
1: Iya, tidak bergantung terhadap jalur perdagangan semata begitu ya, harus diperhatikan rantai pasoknya dan juga ketahanan energi nasional begitu berikutnya, Pak.
0: Betul, betul.
1: Oke.
0: Betul sekali.
1: Kemudian bagaimana, Pak? Ada tambahan?
0: Ya, kemudian juga yang kita harapkan juga adalah bagaimana misalnya dengan adanya gejolak global ini yang sudah semakin membaik, ya kita harus juga cepat, pertama bagaimana memelihara daya beli masyarakat kita, ya saya rasa ini perlu ya, karena bagaimanapun kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga ini kan menjadi penopang daripada pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Hampir 50% pertumbuhan ekonomi kita kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi daya beli ini harus segera dipulihkan oleh dunia usaha, sambil juga misalnya dengan adanya penguatan katakanlah nilai rupiah kita ini. Baik. Bagaimana misalnya kita juga melihat dari sisi suku bunga, apakah sudah evaluasi misalnya yang saat ini kan cukup tinggi ya dalam hal ini. Jadi dilema saya juga pemerintah juga harus cepat responsif lah supaya pengusaha ini lebih didorong supaya lebih stabil dan lebih produktif begitu.
1: Ini yang juga menjadi perhatian Pak Sarman, belakangan ini kita banyak ibu-ibu di rumah yang berteriak ya, harga minyak kita melambung tinggi di harga HET, kemudian langka, dan kita juga mengutip dari pernyataan Mendag memastikan tidak ada harga yang dijual di atas HET. Ini bagaimana teman-teman melihat di lapangan setelah ada damai antara Iran ini?
0: Ya tentu begini Mas, bahwa masyarakat Indonesia juga kan menonton bagaimana kesepakatan itu sudah ditandatangani dan juga pasti sudah mengetahui juga dampaknya apa. Dampaknya tentu akan ada yang namanya pemulihan pasokan energi yang otomatis juga turunannya adalah bahwa harga-harga minyak dunia juga akan menurun. Baik. Tentu yang ditunggu masyarakat di sini adalah bagaimana pemerintah juga segera menurunkan harga minyak non-subsidi yang ternyata selama ini juga bisa dinikmati juga oleh para masyarakat kita. Baik. Dalam hal ini. Jadi artinya bahwa yang punya motor misalnya ternyata banyak juga yang memakai BBM non-subsidi. Jadi artinya dengan harga-harga yang saat ini kan memang sangat membebani. Nah disinilah menurut hemat kami pemerintah harus cepat merespon supaya

0: terjawab nih apa yang menjadi teka-teki masyarakat, bahwa ini harga minyak dunia sudah turun, perdamaian sudah turun, ya mudah-mudahan juga pemerintah cepat juga menurunkan harga BBM kita dan subsidi begitu.
1: Iya, poin saya tadi bukan minyak atau bensin Pak, tapi minyak goreng, minyak kita ini yang menjadi perhatian ibu-ibu di rumah. Apakah nanti juga ada kesulitan mendapatkan minyak goreng, minyak kita di lapangan Anda lihat sejauh ini?
0: Saya rasa memang ini menjadi sesuatu yang perlu disikapi serius oleh Kementerian Perdagangan ya, karena okay. kita ini kan akan penghasil minyak goreng ya terbesar di dunia, seharusnya tidak terjadi. Berarti di sini ada gangguan pasokan. Nah, di sini yang harus dicek misalnya kenapa sampai harga itu naik, padahal pemerintah sendiri juga sudah punya batasan gitu HET yang sudah dilakukan dalam hal ini. Nah, ini menurut hemat saya yang perlu dicek oleh Kementerian Perdagangan supaya ibu-ibu kita ini tidak teriaklah dalam hal ini, karena sampai saat ini kita lihat kan juga berbagai bahan pokok pangan kita dan juga mengalami kenaikan ya. Okay. Tentu minyak goreng salah satu contohnya yang sudah juga mengalami kenaikan dalam hal ini.
1: Ya, terakhir apa himbauan Anda bagi para pelaku pemangku kepentingan nih ke depannya setelah adanya perjanjian damai AS Iran? Singkat saja ya, Pak tentu, Sarman.
0: Ya tentu harapan kami bahwa pemerintah pertama ya bagaimana segera merespon ini semuanya dengan kebijakan-kebijakan yang pro-bisnis dan pro-dunia usaha, itu satu. Kedua, bagaimana kita memulihkan kembali tingkat kepercayaan investasi asing, investor asing misalnya yang selama ini sudah membawa uangnya keluar, ini segera masuk lagi supaya pengukuhan nilai rupiah kita ini semakin kuat dan mudah-mudahan itu bisa menempuh lagi di bawah 17.000. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh dunia usaha.
1: Baik, semoga ini bisa dipahami oleh pemangku kepentingan apalagi pemerintah dalam hal ini untuk menjamin daya beli masyarakat tidak akan bergejolak atas perang yang terjadi atau situasi geopolitik karena sudah ada perjanjian damai gitu ya Pak ya, antara AS dan juga Iran. Terima kasih untuk waktu Anda Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah. Selamat sore, sehat selalu Anda.
0: Selamat sore Mas.
1: Sementara itu Kementerian ESDM menyatakan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berpeluang turun apabila harga minyak dunia mengalami penurunan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Ke informasi berikutnya, belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi itu dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan juga meroketnya harga daging sapi. Nah, sementara itu ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
5: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
6: Karena fenomena yang setiap tahun ada,

0: surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
1: Sudah keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal.
0: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Kementerian ESDM melalui jurubicaranya Dwi Anggia buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan. Sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran.
3: Mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
2: Pemirsa, sektor batubara masih menjadi penopang terbesar bagi sistem energi nasional dengan kontribusi sekitar 67%. Sebagai salah satu komunitas strategis ekonomi Indonesia, sektor pertambangan batubara didorong untuk memperkuat penerapan aspek keberlanjutan lingkungan sosial dan tata kelola atau environmental, social, dan governance atau ESG. Berikut kita simak sejumlah data terkait besaran produksi dan performa ESG sektor batubara di tanah air. Kami tampilkan data yang pertama soal bagaimana kemudian hasil produksi dari batubara yang kita miliki di Indonesia ini merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia juga, pemirsa, yang perlu Anda cermati. Setelah negara yang pertama adalah China dengan 4,78 ton. Atau 4,78 miliar ton begitu ya, dan juga India 1,05 miliar ton dan kita Indonesia di angka 836 juta ton. Ini angka yang kami dapat di tahun 2024 begitu. Nanti kami akan kembangkan bagaimana angka yang akan terjadi produksinya di tahun 2025 dan kuartal kedua 2026 ini. Saya akan tampilkan nanti slide berikutnya untuk jumlah produksi batubara terkini begitu ya di kuartal kedua tahun 2026. Di bawahnya ada Amerika Serikat dan Australia yang kami kutip. Ini data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, APBI, yang sudah kami himpun datanya untuk negara penghasil batubara terbesar tahun 2024. Seperti janji saya tadi, saya akan tampilkan untuk data terbaru berapa angka yang tercipta di tahun 2025. Tapi sebelum kesana kita lihat dulu produksi batubara untuk Indonesia di tahun 2020, 2021 hingga tahun 2024. Ini trennya meningkat dari tahun 2020 hingga ke tahun 2024. Tapi yang paling menjadi perhatian di tahun 2025, kami kutip statement dari Gita Mahyarani, ini selaku Direktur Eksekutif APBI Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, menyebutkan angkanya di tahun 2025 reclining sebesar 817 juta yang kita produksi di tahun 2025. Kemudian di angkanya 2026 kuartal kedua per bulan Juni 2026 untuk penyesuaiannya sendiri ini terjadi angkanya adalah 600 juta ton untuk tahun 2026 di kuartal kedua ini. Ini data yang kami kutip ya dari Badan Pusat Statistik RI. Dan kemudian kalau kita lihat batubara ternyata dalam negeri masih menjadi penopang terbesar bagi sistem energi nasional. Mengutip dari laman

0: Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk pemenuhan kebutuhan listrik 67%, pembangkit listrik di tanah air masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Ini dia ya, kita paling bergantung terhadap batu bara. Produksinya cukup menjadi perhatian, jika defisit tentu terjadi potensi pemadaman listrik di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan kemudian kalau kita lihat dampak berikutnya, performa score untuk ESG, Environmental Social Governance, dari batu bara, karena status sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia juga membuat Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap aspek lingkungan dan sosial, dan juga memastikan implementasi tata kelola yang baik atau ESG dalam bahasa Inggrisnya, yaitu Environmental, Social, dan juga Governance, yang tentunya dari data yang diolah, kata data ESG Insight, performa ESG sektor batubara menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2021. Kemudian data diolah dari 22 perusahaan batubara berstatus terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, BEI. Nah, meski ada tren peningkatan kenaikan di tahun 2021, namun angkanya melandai. Pemirsa, dari tahun 2023 mengalami pelandaian ke tahun 2024. Skornya sebesar 43,8. Untuk keterangan berikutnya kita lihat dari skor ESG, Environmental Social Governance, ini dia. Ada skor-skor yang kami dapat dari Kementerian ESDM. Kita lihat dari skor masing-masing ini, dimensi ESG pada tahun 2024, dimensi environmentalnya atau lingkungan mendapat skor 50, kemudian untuk sosial di angka 35,4, dan kemudian governance, tata kelola, diupayakan setiap perusahaan dalam mengelola tata kelolanya masing-masing begitu ya, dari dampak lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Ini yang menjadi perhatian adalah dari sisi emisi, energi, limbah air, dan keanekaragaman hayati. Nah, sementara itu aspek sosial, ini melihat tanggung jawab dari perusahaan terhadap karyawan, masyarakat, pelanggan, dan pantai pasok. Dan untuk dimensi ini skornya 35,4 gitu ya. Dan aspek tata kelola atau yang kita lihat di governance ini sebesar 49,9. Aspek ini menilai praktik transparansi, etika bisnis, hingga sistem pengawasan internal perusahaan. Itu kami tampilkan ke Anda tadi ya, begitu ya. Produksi, performa, ESG, Environmental, Social, Governance dari sektor batubara di Indonesia. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena usai jeda kami ajak Anda untuk melihat langsung keramaian gelaran Jakarta Fair 2026. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat.
3: Dengan dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam, live hanya di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2006 memasuki pekan kedua. Sejak Kamis sore, pengunjung mulai memadati stand-stand yang ada di PRJ. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2006 masih menjadi magnet hiburan sekaligus destinasi belanja bagi masyarakat. Memasuki pekan kedua, sejumlah pengunjung terlihat masih memadati dari stand-stand yang ada di PRJ. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat keramaian gelaran Jakarta Fair 2026. Sudah bergabung dari luar studio dengan Nindya Iwono, rekan kami, produser lapangan CNN.

0: CNN Indonesia. Halo, selamat sore Nindi. Apa yang menarik hari ini di sana? Silakan.
1: Selamat sore Herano, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena keseruan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Meskipun ini sudah memasuki pekan kedua ini tapi sangat ramai sekali. Kalau ngomongin soal PRJ, sebenarnya kalau kita mencari dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu ada ya Herano. Buat fashion ada, kecantikan ada, cemil-cemilan ada, otomotif ada, tapi ada satu yang menarik perhatian saya, ini adalah stand makanan-makanan jadul. Saya mau spill kepada Anda ya Heranov, apa-apa saja yang dijual di sini. Ini ada mainan-mainan seperti kayak gini nih. Kalau dulu ya nggak ada gadget, anak-anak zaman dulu mainannya ini balon tiup gitu ya Heranov. Heranov pasti nostalgia deh kalau ngelihat ini. Ada Ludo kayak gini, terus ada permen-permen lucu nih. Ini namanya biasanya namanya permen kaki ya. Ingat nggak Heranov? Terus ini ada permen jahe, tuh lucu banget. Terus ini ada di bawah lagi ini namanya kalau saya bilang coklat kacamata. Ingat nggak ya Heranov? Terus ini juga masih permen jahe gitu ya. Terus ada lagi nih yang seru lagi Heranov. Tuh, coklat koin. Ingat nggak Heranov? Ini nostalgia banget. Terus yang ada lagi yang bikin nostalgia nih, coklat ayam jago nih. Ini nostalgia banget. Tapi ada yang lebih seru lagi nih makanan ini. Permen susu panda ini yang biasanya plastik katanya bisa dimakan karena terbuat dari agar-agar gitu ya Heranov. Nah sebenarnya Heranov cukup banyak sekali yang bisa kita lihat ya di stand makanan jadul ini. Tapi yang menarik perhatian saya dari tadi ini ada di sini jual yang namanya es gabus. Kita minta spill ke yang jaga sana. Halo kakak, kakak namanya siapa kak?
2: Perkenalkan aku Yasmin.
1: Kak Yasmin, Kak Yasmin di sini katanya jual es gabus.
2: Iya.
1: Kayak gimana sih kak, ini pemirsa CNN Indonesia penasaran banget es gabus tuh kayak gimana. Boleh diliatin gak kak? Tuh kayak gini, ini dijual berapa kak harganya?
2: Dia satunya 5.000 kak.
1: 5.000 rupiah Heranov, pasti Heranov nostalgia banget kalau lihat ini satunya 5.000 aja.
2: Iya.
1: Nah sebenarnya kayak Yasmin selain es gabus, cemilan-cemilan yang paling banyak dicari pengunjung PRJ apa sih kak?
2: Sebanyak ini sih yang paling dicari itu jajanan mie ini ya, mie anak mas.
1: Anak mas, iya. Yang mie kayak mie itu ya.
2: Iya.
1: Selain itu apa lagi kak?
2: Ada jajanan kayak sukaku gitu, coklat-coklat dan jelly-jellyan.
1: Jelly-jellyan, tapi kalau kayak mainan-mainan gitu juga banyak dicari
2: banyak gak? Banyak juga mainan-mainan, kita punya banyak mainan yang banyak banget dicari sama orang-orang.
1: Oke deh, kayaknya nanti saya harus beli nih es gabus. Makasih ya Kak Yasmin. Kita keliling dulu. Kayak gitu Heranov, sebenarnya cukup banyak sekali nih yang membuat saya nostalgia di PRJ ya. Mungkin Heranov dan pemirsa yang mungkin besar di tahun 90-an gitu ya, bisa main ke PRJ. Nah, untuk di minggu kedua ini Heranov, kalau kita lihat ini meskipun di hari biasa begitu ya, tapi ramainya sangat luar biasa. Meskipun dibandingkan weekend ini masih tetap ramai di akhir pekan. Tapi kalau untuk hari ini ramai sekali, bisa dilihat tadi pintu masuk saja ini juga cukup banyak masyarakat yang datang ke PRJ begitu ya. Mungkin Heranov setelah siaran bisa mampir ke PRJ begitu ya Heranov untuk menikmati diskon refreshing jajan cemilan-cemilan jadul seperti yang saya lihat tadi. Kembali ke Anda Heranov.
0: Nostalgia generasi milenial gitu ya. Kalau beli jangan lupa dibayar, Nin. Itu pesan saya. Terima kasih untuk waktu Anda. Kita ke informasi berikutnya. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis yang ada di Timur Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis yang ada di Timur Tengah. Mulai dari Suriah Selatan, Lebanon Selatan hingga Tepi Barat, pasukan Israel masih terlihat beroperasi meski kesepakatan damai regional diklaim akan mengakhiri operasi militer di berbagai front.
3: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida Al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida Al-Jolan dan Al-Mufaraz. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, buldoser militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
4: تم اطلاق قنابل صوتيه على الصحفيين وطواقم الطبيه وابعادونا على المحيط منطقه قبر يوسف. ابعدونا لوراء يعني مسافه 300 متر من منطقه قبر يوسف ورجعونا لورا.
3: Kehadiran pasukan Israel di Suriah, Lebanon dan tepi barat menjadi sorotan di tengah proses diplomatik yang tengah berlangsung antara Washington dan Teheran. Meski demikian, damai dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Jenewa, pemerintah Israel menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan tersebut. Israel bertekad akan mempertahankan posisinya di berbagai titik strategis Timur Tengah.
2: Kebelahan dunia lainnya, dari titik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat, terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara itu 1 tewas dalam kejadian ini. Di lokasi lain di Paris, asap tebal membumbung hingga terlihat dari atas Menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gedung atau gudang penyimpanan furnitur dari 15 perusahaan.
5: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil jalan Rio Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas Menara Eiffel pada Rabu siang waktu

0: setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
1: Ke benua Amerika, kolam ikonik Lincoln Memorial yang baru direnovasi atas arahan Donald Trump mendadak berubah hijau akibat ledakan alga. Penanganannya yang menggunakan hidrogen peroksida pun memicu kekhawatiran terhadap bebek, angsa, dan satwa air lainnya.
2: Warna hijau menutupi permukaan kolam ikonik Lincoln Memorial di Washington DC, padahal baru sepekan lalu, kawasan itu selesai direnovasi atas arahan Presiden Donald Trump untuk menyambut peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kolam yang sebelumnya dicat ulang dengan warna American flag blue itu kini kembali menjadi sorotan setelah ledakan alga mengubah air yang menjadi hijau. Kondisi tersebut memaksa petugas Taman Nasional menuangkan hidrogen peroksida berkonsentrasi 12% sebagai langkah cepat untuk menekan pertumbuhan alga. Langkah itu memicu kekhawatiran warga yang sering melihat bebek dan angsa berenang di kolam tersebut. Meski ahli menilai resikonya hanya berupa iritasi ringan bagi burung, proses penanganan ini dapat menurunkan kadar oksigen air dan berbahaya bagi hewan yang hidup sepenuhnya di dalam air seperti ikan. Populasi burung migran di Toronto, Kanada terus menunjukkan penurunan. Insiden ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap dampak gelombang panas dan perubahan iklim pada kelangsungan hidup satwa liar. Hasil pemantauan stasiun riset burung di Tommy Thompson Park menunjukkan suhu yang terasa melampaui 40 derajat Celcius membuat semakin banyak sarang gagal bertahan, sehingga lebih sedikit anak burung yang berhasil tumbuh dan terbang. Perubahan iklim juga mengacaukan siklus alam karena puncak kemunculan serangga terjadi lebih awal saat burung-burung migran belum tiba di lokasi persinggahan. Akibatnya, spesies pemakan serangga seperti burung walet dan layang-layang menjadi kelompok yang mengalami penurunan paling tajam. Para pengamat burung pun mengaku musim ini terasa lebih sunyi karena kicauan dan kemunculan burung migran semakin jarang terlihat di kawasan taman tersebut.
1: Hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negara yang berbeda. Di kota Donghae, Korea Selatan dan desa Arashinde, Georgia. Musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu.
3: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20.000 meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Pengunjung berjalan menyusuri jalur di tengah kebun, berfoto dan mengabadikan pemandangan yang viral di media sosial.
4: Saya Gangwon-do 산지 거의 30년 다 돼 가는데 이런 곳이 있는 줄 또 새삼 또 느끼고 좀 행복한 것 같아요. 엄마 모시고 와서.
3: Suasana serupa juga terlihat di desa Arashinde, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
5: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю этот цветок.
3: Pengelola kawasan menyebut lavender bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga aroma yang dikenal memiliki efek menenangkan.
6: Это составит спец, амсакмис кетеба, Европидан чамовитане лавандис сахеоба, რომელიც ყველაზე მეტად შესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს, გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
3: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
1: Usai jeda berikut, kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami.
7: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
9: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
10: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Portugal berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo usai bermain imbang 1-1 dalam pertandingan pembuka Grup K Piala Dunia 2026 pada Kamis di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Portugal langsung menekan sejak peluit kick-off dibunyikan wasit. Tak butuh lama bagi tim asuhan Roberto Martinez untuk menjebol gawang Kongo. Pada menit ke-6, sundulan João Neves memanfaatkan umpan silang terukur Pedro Neto sukses membuat Portugal memimpin 1-0 atas Kongo. Tim berjulukan The Leopards mampu menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Yohane Wisa yang tak terkawal menanduk bola hingga menggetarkan gawang Portugal usai menerima umpan matang dari Artur Masuaku. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, gol tendangan Salto João Cancelo ke gawang Kongo pada menit ke-56 dianulir wasit karena lebih dulu terjadi offside. Meski sejumlah peluang tercipta dari kedua tim, namun sampai wasit meniup peluit panjang, tanda laga usai, skor 1-1 tak berubah.
12: We started the game really well. The goal changed things. Instead of going and killing the game, we almost felt the fear of not losing the game, and we start keeping the ball without a lot of direction and gave Congo the opportunity to set the biggest strength, which is the counter-attack, and that gave them an opportunity of a dead ball situation, scoring from it. It complicated a lot the game, so it happens. We congratulate Congo. We knew that Congo could do that. It wasn't a surprise. They did against Nigeria, against Cameroon. They did it already in the playoff with Jamaica, so congratulations to the coach and to all the players for the performance that they had today.
13: Ben, on a fait, nous, un match nul contre une des meilleures équipes du monde, donc on est content, mais il nous faudra plus de points pour passer à l'autre step. Donc on a un objectif qui est sortir des poules, un premier objectif. Donc ça, on a fait un bon match nul, mais ça suffit pas. Donc l'information qu'on peut avoir à la fin du match, c'est que en gagnant un des deux autres matchs, on sera qualifié. Ça, c'est une première information, parce qu'on aurait 4 points, mais ça va être difficile. On va jouer des bonnes équipes. On connaît la Colombie, on a travaillé sur l'Ouzbékistan également. C'est un groupe qui est très ouvert. Donc on va bien récupérer, et puis on va aller au Mexique pour essayer de faire à minima la même prestation.
1: Di babak fase grup lainnya, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Kamis. Babak pertama berjalan sengit, Harry Kane membawa Inggris unggul 1-0 pada menit ke-12 melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi Dominic Livakovic. Pada menit ke-36, Kroasia menyamakan skor jadi 1-1 dengan gol Martin Baturina. Kane kembali membuat Inggris unggul 2-1 pada menit ke-42. Menjelang turun minum, Peter Musa memaksa Inggris bermain imbang 2-2 pada babak pertama. Inggris langsung meningkatkan serangan pada babak kedua. Jude Bellingham yang mendapat umpan lambung Elliot Anderson langsung melepaskan tendangan dari sudut sempit yang gagal ditepis Dominic Livakovic. Inggris unggul 3-2 pada menit ke-47. Tim asuhan Thomas Tuchel tidak berhenti menggempur Kroasia. Marcus Rashford yang jadi pemain mengganti menambah keunggulan Inggris jadi 4-2 pada menit ke-85. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan Grup L Piala Dunia 2026.
14: Yeah, obviously great milestone to reach to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special. And yeah, look, it's the first game. I'm feeling good. I said before the game, physically, mentally, the goals I've scored this year is at the highest level I've ever had in my career. I feel at the peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead. But for me personally, it's just, you know, I enjoy being out there. I enjoy being on the pitch when I'm feeling in this form. So, recover now and obviously just look forward to the next game.
1: Dengan kemenangan 1-0 atas Panama, Ghana berhasil menempel Inggris di posisi pertama grup L. Sementara itu, Kroasia berada di urutan keempat di bawah Panama. Nah, sementara itu, persaingan di grup B Piala Dunia 2026 semakin ketat juga setelah hanya meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Kanada dan Qatar mengincar kemenangan perdana di laga kedua fase grup, terutama pada Kanada yang belum pernah raih kemenangan meski telah 3 kali tampil di Piala Dunia.
15: Jelang laga kedua fase grup B, Kanada yang mengincar kemenangan perdana di Piala Dunia menggelar sesi latihan di Vancouver pada Rabu waktu setempat. Kanada yang 3 kali mengikuti Piala Dunia belum pernah meraih kemenangan. Bahkan, timnas Kanada baru meraih poin saat imbang dengan Bosnia pada laga pertama fase grup B Piala Dunia 2026. 6 laga Kanada sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Sebagai tuan rumah, Kanada mempunyai dukungan penuh dari supporter untuk mencetak rekor kemenangan perdana di Piala Dunia. Sementara timnas Qatar menjalani latihan dengan suasana yang relatif santai. Skuad berjuluk The Maroons itu lebih memilih fokus menikmati momen tampil di panggung dunia, namun dengan tetap menjaga kualitas di turnamen akbar sepak bola ini.
16: The world pressure is not in our mind. When you follow one dream, you never are under pressure. You are with a big ambition, big excitement, because we achieve one thing that never happened in the history of Qatar was to stay here, and we won this. And it's our right to be able to enjoy this, being the more competitive possible. For me, this is the way that we have to think.
15: Pada laga pertama grup B, Qatar bermain imbang satu sama melawan Swiss di California. Hasil serupa juga diraih tuan rumah Kanada yang ditahan Bosnia dan Herzegovina dengan skor satu sama di Toronto. Kondisi ini membuat persaingan grup B berlangsung sangat terbuka. Keempat tim sama-sama mengoleksi 1 poin dan masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya.
1: Adapun pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyayangkan kemunculan sebuah drone saat sesi latihan tertutup timnya. Insiden itu terjadi ketika skuad Taeguk Warriors tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tuan rumah Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
15: Sebuah drone dilaporkan terbang di atas area latihan Korea Selatan pada Selasa waktu setempat. Aparat keamanan Meksiko kemudian mengintersepsi perangkat tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Meski insiden tersebut sempat mengganggu persiapan tim, pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo menegaskan program latihan utama tetap berjalan sesuai rencana.
17: Ya, yeah, 어제 저희가 훈련 중에 드론이 떴다라는 사실을 알게 됐고요. 뭐 다행히 저희가 전술적인 훈련을 하기 조금 전이라서 크게 영향은 받지는 않았지만 그래도 그 경기에 준비를 하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일들이 벌어진 거에 대해서는 아주 큰 전 유감이라고 생각을 하고 있습니다.
15: Korea Selatan saat ini tengah berupaya melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka. Laga Korea Selatan kontra Meksiko diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan persaingan di grup A. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi kedua tim untuk melangkah ke fase berikutnya.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tami, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

0: Rekaman video menunjukkan aksi kekerasan Sulastri saat menganiaya adiknya Hoiriah di dekat rumahnya di Dusun Pajaran, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 11 Juni 2026 lalu. Pelaku menganiaya korban di pinggir jalan hingga korban ditemukan meninggal di kosannya di Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jumat 12 Juni 2026. Melihat adanya kejanggalan, petugas membongkar makam Hoiriah yang dimakamkan di pemakaman umum Dusun Pajaran untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum diketahui ada sejumlah luka di tubuh korban. Kondisi ini searah dengan kesaksian tetangga kos pelaku yang menjalani pemeriksaan penyidikan. Akhirnya petugas menangkap dan menetapkan kakak korban sebagai tersangka.
1: Jadi kesimpulan daripada otopsi yang dilakukan dokter forensik, jadi luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup. Luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian ada pun penyebab kematian, yaitu ada resapan darah pada seluruh kulit kepala dan juga organ dalam sudah mengalami pembusukan.
0: Diketahui korban memiliki kebutuhan khusus. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Masyarakat Tangerang digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi leher terjerat kawat di Taman Pramuka, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu petang. Ironis, saat ditemukan kondisi mayat sudah dalam keadaan membiru, bahkan bagian wajah terlihat hancur hingga tercium bau tidak sedap. Kapolsek Tangerang Banten AKP Suyatno mengungkapkan mayat sudah beberapa hari berada di lokasi tempat kejadian. Polisi masih melakukan identifikasi terkait identitas mayat dan melakukan pendalaman penyebab kematiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pilu rasanya ketika melihat kematian misterius tanpa tahu penyebabnya. Tapi lebih pilu lagi jika seseorang kehilangan nyawa karena dianiaya. Apalagi oleh saudara sendiri seperti kejadian di Jombang tadi ya pemirsa, tragis dan menyayat hati. Selain dua berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Di antaranya kisah seorang nenek di Tasikmalaya yang hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tak terima diputus cinta, seorang pria nekat menembak mahasiswi mantan kekasihnya.
3: Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di wajah dan leher belakang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras ini sudah dua kali terjadi. Sebulan sebelumnya, 12 Mei, peristiwa serupa juga menimpa adik perempuan korban yang masih berusia 6 tahun, 12 Mei lalu. Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aduh, itu yang di Samarinda yang nembak mantan pacar karena sakit hati diputusin, kebangetan deh ya. Untunglah mbaknya mutusin cita Anda, karena perbuatan Anda juga bukan sesuatu yang bisa diterima, ya enggak pemirsa? Next, ada kemunculan seekor ular berukuran besar yang membuat panik warga Jambi. Sebelum kabur, bersembunyi di sumur, ular sempat melilit seekor kucing hingga mati. Sementara warga kampung Madong, Riau dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk rumah warga.
4: Seekor buaya muara diusir warga kampung Madong Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu sempat masuk rumah warga. Menurut pemilik rumah Hamzah, saat ditemui Kamis, peristiwa terjadi saat air pasang sedang naik. Tiba-tiba tetangganya melihat seekor buaya itu masuk rumah saat pintu rumah terbuka. Pemilik rumah mengatakan beruntung saat kejadian buaya tersebut tidak menerkam dan memangsa kucing yang ada di dalam rumah. Warga mengaku kejadian ini baru pertama kali terjadi. Setelah diusir, buaya itu pun langsung berjalan dan terjun ke laut.
5: Tapi dari dulu kami dari kecilnya aman-aman aja, tak pernah baru ini terjadi.
6: Tapi malam tadi itu dia tak ada mangsa apa?
5: Tak ada sama sekali. Kucing ada beberapa ekor.
6: Tak ada ya?
5: Tak ada memangsa sama sekali. Wujudnya bersih. Bagus lah pokoknya.
4: Buaya yang masuk rumah warga ini pun sempat jadi tontonan warga setempat hingga videonya beredar dan viral di media sosial. Kemunculan seekor ular berukuran besar membuat panik warga RT 26 Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Sebelum kabur dan bersembunyi di bawah lubang lantai sumur, ular tersebut diketahui sempat melilit seekor kucing hingga mati. Karena keberadaannya mengancam keselamatan, warga pun kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi hewan liar. Untuk mempermudah proses evakuasi, petugas terpaksa membongkar lantai sumur serta memancing ular keluar dengan mengasapi lubang lantai sumur. Benar saja, ular yang merasa terdesak dengan banyaknya asap kemudian keluar dan bisa diamankan petugas damkar. Agar tidak membahayakan petugas dan warga, mulut ular kemudian ditutup dengan menggunakan lakban. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bikin deg-degan ya kalau lihat hewan buas berukuran besar kayak tadi, bikin was-was gitu. Ya, waspada aja buat Anda yang tinggal di daerah pesisir, dekat aliran sungai atau rawa. Saat air pasang atau musim hujan, buaya kayak tadi bisa saja muncul ya. Berikutnya pemirsa, pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring. Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan.

0: Pasuruan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
1: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
0: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jatara Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Cepil, dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga. Di Jambi, dua maling besi bahan bangunan di Jambi yang meresahkan warga berhasil diringkus. Dan berikut kilas kriminal.
2: Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang berhasil digagalkan warga pada Rabu sore. Satu pelaku berhasil ditangkap hingga babak belur usai diikat dan diamuk massa, sementara satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Wakapolsek Legok, Ibtu Galih, mengatakan aksi pelaku diketahui korban saat sedang belanja di minimarket. Korban lalu meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga sekitar. Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga mengamankan satu sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian dan satu set kunci letter T. Sementara satu pelaku masih dalam pengejaran. Dua orang pelaku pencurian besi bahan bangunan yang meresahkan warga Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, akhirnya berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian dan hendak membawa kabur barang material bangunan berupa besi ulir sebanyak 9 batang. Aksi mereka terungkap setelah salah satu anggota security yang melakukan penjagaan di kawasan tersebut mengetahui aksi kedua pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jambi Luar Kota. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku hasil dari kejahatan pencurian ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri di ruang bagian hukum dan organisasi di kantor Pemkab Magetan. Pelaku yang beraksi seorang diri ini mengenakan kacamata dan jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Selanjutnya pelaku mengambil 7 buah laptop yang disimpan di dalam laci dan 1 buah harddisk. Aksi pencurian terjadi Sabtu dini hari dan diketahui oleh seorang pegawai pada Senin pagi saat hendak mengambil laptop. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sudah terlihat jelas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kedapatan mengedarkan sabu dengan sistem tempel, pasangan kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Sementara anggota geng motor terkemuka di Jawa Barat juga dicokok polisi lantaran terlibat peredaran sabu.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui

0: diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI, 19 tahun, dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Satnarkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat ricuh. 29 orang terluka termasuk petugas dan warga sipil. Sementara 69 orang diduga provokator ditangkap. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas Metropolitan.
0: Dengan meriam air, polisi berupaya menembus barikade massa yang memblokade jalur masuk menuju Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Kamis siang. Massa membalasnya dengan melempari polisi dengan botol, batu, dan benda-benda keras. Dalam kericuhan ini, 29 orang terluka, termasuk polisi, TNI, dan masyarakat sipil. Polisi telah menangkap 69 orang yang diduga provokator. Begitu blokade hotel berhasil ditembus, petugas gabungan langsung melakukan penyisiran dan pengosongan hotel, termasuk mengusir sejumlah tamu hotel yang masih menginap sejak malam tadi. Sengketa hukum dan kepemilikan lahan Hotel Sultan telah berlangsung selama 26 tahun. Masa berlaku hak guna bangunan atas nama PT Indobuildco telah resmi habis pada tahun 2000, sehingga lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya pada negara. Kericuhan terjadi di gerbong KRL relasi Jakarta-Bogor. Dari video yang viral pada Senin lalu ini, tampak petugas menarik keluar penumpang yang memberontak sambil berteriak histeris. Peristiwa ini dipicu oleh seorang penumpang wanita yang menaruh payung pada hand grip kereta, namun ketika ditegur petugas, penumpang itu menolak memindahkannya hingga terjadi kegaduhan. Penumpang wanita itu pun terpaksa diturunkan. Setelah diberi penjelasan tata tertib, petugas memperbolehkan wanita itu melanjutkan perjalanan menggunakan KRL berikutnya. Sejumlah warga dan orang tua korban menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11, Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Sang Ketua RW diduga telah menganiaya 5 anak yang tinggal di RT 5, termasuk anak berusia 9 tahun, hingga mengalami luka memar di wajah dan kepala. Sang Ketua RW mengaku telah mendobrak pintu rumah, lantaran para korban masih nongkrong hingga tengah malam dan tidak membubarkan diri meski sudah ditegur. Tapi ia membantah menganiaya para korban. Meski situasi sempat memanas, para orang tua menahan diri dengan tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum ke Polres Metro Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Merayakan perpisahan sekolah dengan berenang, seorang bocah berujung tewas tenggelam di Sungai Cisasah, Bogor. Adapun di Maros, Sulawesi Selatan, bapaknya sedang keluar nobar Piala Dunia. Seorang bocah 5 tahun tewas setelah rumahnya ludes terbakar. Korban diduga tertidur pulas dan terjebak di dalam kamar saat ibunya berusaha menyelamatkan anaknya yang lain.
2: Seorang ibu meloncat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di Sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dermaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain, tubuh Cahya Bayu, nama korban yang tenggelam, berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan dan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban ini sempat viral di media massa. Saat kejadian, korban dan kawan-kawan berenang di sungai untuk merayakan perpisahan madrasah Iftidaiyah di Bogor, Jawa Barat.
3: Wah, selamat guru. Cepat, cepat.
2: Kebakaran sebuah rumah panggung di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari menewaskan seorang bocah berusia 5 tahun. Saat kejadian, sang ayah sedang keluar menonton pertandingan Piala Dunia. Ibu korban sempat menyelamatkan anak bungsunya di teras rumah, namun api kian membesar dan menutup akses masuk ke dalam rumahnya hingga korban yang bernama Cahaya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia di dalam kamar.
4: Ya, jadi itu tadi malam sekitar 00:30 Pak kejadiannya, dan pas pada saat itu kan termasuk memang dia tidak ada tetangganya, kasihan, kosong, dan suaminya dia juga pergi nonton bareng bola.
2: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian, namun warga menduga api berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk menabrak truk lainnya di Jalan Raya Jogja Solo Klaten Jawa Tengah. Akibat kecelakaan itu, dua orang terluka. Sementara di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
5: Minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus PO Harapan Jaya yang syarat penumpang di jalur Provinsi Penghubung Ponorogo Trenggalek, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu sore. Wanita pengemudi minibus alami luka parah dan sempat tak sadarkan diri sehingga dibopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga pengemudi mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Ponorogo.
6: Ada yang meninggal, depan kantor kecelakaan.
5: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Sang penumpang tewas, sementara pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara, sopir bus dan pengemudi ojol dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kecelakaan truk menghantam truk ini terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Truk yang tengah berhenti untuk memutar arah dihantam truk lain dari belakang. Diduga kuat, sopir truk yang menabrak dalam kondisi mengantuk. Akibat kecelakaan ini, dua orang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Menderita demensia, seorang nenek hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Berada di tengah kerumunan konvoy anniversary klub sepak bola, seorang remaja di Surabaya tewas dibacok. Adapun di Serang, Banten, pemirsa, seorang nenek hidup bersama jasad suaminya yang sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu karena mengira sang suami hanya sedang tidur nyenyak. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap

Tari masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku pembacokan. Video penganiayaan seorang pelajar oleh sejumlah pelajar lainnya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, beredar melalui pesan berantai beberapa hari terakhir. Nampak korban dipukul berulang kali pada wajah dan kepala belakang. Di video lainnya, pelajar yang sama juga dirundung hingga dimintai menyampaikan permohonan maaf secara bergilir. Kamis siang, orang tua korban melaporkan perundungan pelajar SMP berusia 15 tahun asal Kecamatan Cienam itu ke kantor KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Motif penganiayaan diduga karena cinta monyet serta ketersinggungan pelaku dengan korban. Mantan pacar korban pacaran dengan pelajar dari Karangjaya. Korban merasa kerap diteror hingga akhirnya menulis status larangan bergaul dengan anak Karangjaya. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. KPAI Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan pendampingan psikologis dan juga hukum terhadap korban maupun pelaku. Seorang nenek berinisial EN usia 61 tahun di perumahan Taman Banten Lestari, Kelurahan Uyur, Kota Serang, hidup bersama jasad suaminya IYE yang sudah meninggal selama beberapa hari. Sang istri yang mengalami gejala pikun atau demensia diduga menjadi penyebab utama mengapa ia tak sadar suaminya sudah lama meninggal. Sang istri mengira suaminya itu hanya sedang tidur nyenyak akibat masuk angin. Peristiwa terungkap ketika warga sekitar mulai mencium bau menyengat dari arah dalam rumah korban pada Rabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara, sang suami diperkirakan sudah meninggal sejak 3 hari lalu karena menderita sakit. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Pekan ini gelombang demonstrasi mahasiswa berskala nasional terjadi di beberapa daerah. Di Jawa Timur, kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara terus disuarakan. Apa saja yang menjadi prioritas untuk segera direspons oleh pemerintah? Kita bahas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-hotel Sultan di Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol, air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
1: Suasana di area ex-hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuild Co. tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
2: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
1: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
3: Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alian aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
1: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
4: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026.
1: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
5: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
1: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
6: Pak Wamen, kami ingin menegaskan saja dari kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Sekdes dan PPK GBK.
1: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Boyolali, sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran itu terjadi saat pemiliknya memasak air namun meninggalkannya begitu saja. Kebakaran juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar.
7: Inilah rekaman kamera amatir saat kebakaran terjadi di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 17 Juni 2026. Kepulan asap hitam membubung tinggi sementara lidah api terlihat melalap hampir seluruh bagian bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Sebuah sepeda motor yang berada di dalam bangunan ikut hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran berawal dari tungku masak yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Bangunan yang terbakar adalah dapur lama yang selama ini digunakan untuk memasak. Sementara pemilik tinggal di rumah permanen yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Dua mobil pemadam kebakaran Satpol PP Boyolali dan dibantu satu armada lain diterjunkan untuk pemadaman. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menghanguskan bangunan dapur. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.
8: Dugaan sementara pemilik rumah tadi memasak air dengan tungku kayu, tapi ditinggal. Demikian.
7: Kebakaran juga melanda pabrik kertas di tepi jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu siang. Kencangnya angin dan banyaknya material berupa kertas membuat amukan si jago merah meluas pada seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kudus Ahmad Munaji mengungkapkan peristiwa terjadi pukul 12.30 WIB. Besarnya kobaran api memaksa bantuan damkar dari swasta dan damkar BPBD Kabupaten Pati.
9: Karena berbahan kertas, ya untuk sementara karena cuaca sangat panas. Tapi sampai saat ini penyelidikan masih diselidiki karena apa.
7: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Pengelola pabrik ataupun Polres Kudus belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, dua orang mahasiswa diduga melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus Universitas Erlangga, Surabaya. Sementara di Yogyakarta, seorang pria yang diduga anggota intelijen kepolisian tertangkap basah berada di kampus setelah mahasiswa menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi.
10: Pria yang diduga merupakan anggota intelijen kepolisian ini tertangkap basah di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY pada Rabu sore. Pria ini berada di lingkungan kampus setelah mahasiswa aliansi UMY Bergerak dan BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi damai menuntut perbaikan ekonomi di titik 0 km Yogyakarta. Pria yang mengaku bernama Dafa Arkan ini meminta maaf kepada mahasiswa karena telah memasuki kampus UMY.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Saya Dafa Arkan dari Polda DIY. Saya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa UMY karena telah memasuki kampus UMY tanpa izin
13: tanpa surat perintah.
11: Dan tanpa surat perintah. Panggat-panggat.
13: Sudah, Anda tidak akan mengulangi dan saya tidak akan
11: mengulangi. Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.
10: Sementara pihak Polda DIY menyatakan keberadaan pria yang dinarasikan sebagai intel tersebut merupakan tugas resmi mengawal mahasiswa kembali ke kampus usai aksi damai.
14: Kan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat.
10: Polda DIY menyatakan telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan pihak kampus dan mahasiswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kampus Universitas Erlangga dihebohkan dengan video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan. Video tindakan asusila ini viral di media sosial. Keduanya diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Erlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
15: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
10: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah untuk meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
16: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi.
17: Si pelaku sendiri menyuruh untuk mengumpulkan perhiasan tersebut di dalam satu mangkok. Dan setelah melakukan pembersihan diri, si pelaku memerintahkan korban untuk pergi ke kamar mandi dan jangan keluar jika belum dipanggil. Dalam melancarkan aksinya, dia mengaku sebagai orang yang dapat membersihkan aura negatif. Jadi mungkin dia mengaku sebagai paranormal atau apa.
16: Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di 3 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi tersebut dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. Sementara ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
1: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
18: Karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Widarto mengatakan, seiring adanya aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, daging ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Beginilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis pagi. Perahu-perahu ini terpaksa diparkir di pinggir laut. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
19: Sudah keluar karena langka solar, ada solar tapi mahal.
1: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat ricuh. Selengkapnya sesaat lagi kami segera kembali.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI Subang di depan gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat ricuh. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, unjuk rasa mahasiswa berjalan dengan damai.
3: Mahasiswa yang marah karena tidak dapat menemui pimpinan DPRD robohkan pagar gedung DPRD Kabupaten Subang, Kamis siang. Meski demikian, massa tidak berhasil masuk karena diadang petugas keamanan. Mereka kemudian membakar ban di depan gedung DPRD. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti pemborosan APBN dan melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang memicu mahalnya harga kebutuhan pokok. Untuk itu, mahasiswa menuntut evaluasi program MBG dan mengusut tuntas korupsi di Badan Gizi Nasional. Unjuk rasa ini akhirnya berakhir setelah mahasiswa menyampaikan tuntutannya.
4: Pertama terkait evaluasi keseluruhan APBN kita. Yang kedua, tentunya terkait korupsi di dalam BGN harus diusut sampai ke akar-akarnya. Kita tidak mau rakyat kita yang terbebani akan kondisi saat ini. Yang ketiga, berbicara tentang kenaikan BBM non-subsidi. Walaupun itu bukan subsidi, tapi dampaknya akan besar terhadap perekonomian di masyarakat.
3: Kericuhan juga terjadi ketika mahasiswa dari Universitas Pakuan berunjuk rasa di depan Istana Bogor pada Rabu sore. Seorang polisi dan mahasiswa terluka akibat tersambar api ban yang dibakar. Kedua korban menderita luka ringan. Kericuhan terus terjadi karena massa terus memaksa membakar ban, sementara polisi berusaha memadamkannya. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menghapus program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
5: Tiga, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN, namun minim dampak serta berpotensi menimbulkan praktik KKN. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah, harga BBM, kebijakan perpajakan, serta harga kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah.
3: Di Surabaya, Jawa Timur, mahasiswa dari berbagai elemen dan kampus, mulai dari Universitas Airlangga dan BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur, serta BEK Nusantara, turun ke jalan melakukan demo di depan gedung Negara Gerahadi Surabaya, Rabu siang. Para mahasiswa turun dengan bawa tagline Cegah Indonesia Semakin Suram, serta menjemput revolusi Indonesia.
6: Kawan membawa tuntutan utama, yakni untuk menghentikan makan bergizi gratis, program makan bergizi gratis, dan juga menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih. Karena pada dasarnya kalau misal kita lihat, MBG yang sejak awal merupakan program yang dapat dipolitisasi oleh kekuasaan, bukan program yang memiliki dampak yang betul-betul menunggu. Di sini kami menganggap bahwasannya MBG sudah tidak berimpak lagi kepada masyarakat. Nah, apalagi dengan kasus kemarin, bahwa dosennya MDI, ternyata kepala BGN itu ternyata terjerat korupsi, dan juga beberapa wakil kepala itu juga terjerat korupsi, sampai pada akhirnya BGN digeledah pada saat itu. Itu memberikan indikasi dan juga alarm keras bagi BGN bahwasannya BGN sudah tidak baik-baik saja dan negara sudah tidak baik-baik saja secara fiskal.
3: Sementara sebagai upaya pengamanan, sisi luar gedung Negara Gerahadi diberi kawat berduri dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Satbrimob. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pekan ini gelombang demonstrasi mahasiswa berskala nasional terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara terus disuarakan. Apa saja yang menjadi prioritas untuk segera direspons oleh pemerintah? Sudah bergabung Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Muhammad Rizky Senja Wirawan. Selamat malam, Mas Senja.
7: Selamat malam, Mas Victor.
2: Mas Senja, ada 16 tuntutan dari teman-teman BEM UNAIR begitu ya. Ada 16 tuntutan. Dari 16 tuntutan itu mulai dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, independensi KPK, hingga hak buruh. Apa yang menjadi tuntutan paling krusial dan mendesak untuk segera direspons oleh pemerintah? Misalnya dalam 100 hari ke depan misalkan, Mas Senja?
7: Ya, untuk tuntutan paling utama yang sudah kami tekankan ketika demonstrasi kemarin adalah untuk menghentikan program makan bergizi gratis dan juga program koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kami juga mendesak pemerintah untuk pada akhirnya mencabut Undang-Undang Polri dan juga Undang-Undang TNI. Seperti itu, Mas Victor.
2: Oke, Mas Senja, terkait tuntutan menghentikan program pemerintah yang dianggap membebani anggaran negara, begitu ya, pihak istana kemarin melalui Kepala Badan Komunikasi

0: Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari sudah memberikan tanggapan dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru berada di garda terdepan dalam menghentikan pemborosan anggaran negara. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Senja?
1: Ya, berkaitan dengan itu tentunya kontradiksi ya pada akhirnya, karena sejak awal program makan bergizi gratis ini memberikan sejumlah polemik ya, yang pada akhirnya membuat BGN itu mendapatkan dana anggaran dari APBN yang paling besar dan juga membebani fiskal kita pada hari ini. Dan tentu hal ini menjadi polemik kita bersama ketika misalnya pendidikan dan kesehatan itu tidak diutamakan dan justru lebih diutamakan program makan bergizi gratis, dan ketika Presiden menganggap dan juga berstatement bahwasannya Presiden akan menjadi garda terdepan untuk menghindari dan juga mencegah pemborosan anggaran, justru sepertinya Presiden berbohong terkait dengan hal ini. Karena pada akhirnya program MBG yang sudah dinilai problematik hari ini ternyata masih dipertahankan dan masih membebani fiskal kita hari ini. Seperti itu, Mas Victor.
0: Oke. Kalau ada di garda terdepan untuk tidak memboroskan anggaran, berarti dari rekan-rekan mahasiswa masih menilai bahwa pemerintah saat ini memang sepertinya boros anggaran, begitu ya, Mas Jaya?
1: Ya, betul sekali Mas Victor, karena pada akhirnya program seperti MBG, program seperti KDMP saat ini masih berjalan dan kita semuanya tahu dan kita semuanya tidak bisa naif dan harusnya melihat ya dengan kepala dan juga mata hari ini bahwasannya memang pembebanan anggaran di APBN itu memang berada di MBG dan juga KDMP, seperti itu.
0: Oke. Kalau sebelumnya Wakil Presiden kita Gibran menyatakan sejumlah program pemerintah diakui belum sempurna katanya. Mengapa BEM Unair secara tegas menuntut penghentian total program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, bukan sekedar meminta perbaikan atau evaluasi pada sistem distribusinya begitu, tapi hentikan saja, tidak usah ada evaluasi dan tidak usah dilanjutkan. Mengapa demikian, Mas Senja?
1: Ya, pada akhirnya sudah banyak sekali ya, pada akhirnya ketika kami menuntut evaluasi dan kami menuntut adanya perbaikan, tetapi ternyata ketika sudah diperbaiki, ketika sudah direvisi, tapi ternyata menjadi ladang untuk pemborosan anggaran kembali, seperti itu. Dan ketika misalnya Kapolres kita, Pak Gibran gitu ya, menyatakan bahwasannya memang pemerintah hari ini dalam programnya itu masih banyak kesalahan dan banyak minusnya, kita kemarin juga berkaca ya, ketika periode Pak Jokowi bahkan sudah meminta maaf ya ketika waktu itu ada pelanggaran HAM ya ketika itu, tetapi pada akhirnya juga tidak diselesaikan sampai hari ini. Makanya hari ini sepertinya banyak sekali kebohongan ya yang disampaikan oleh kekuasaan. Ketika mereka minta maaf ternyata tidak ada perbaikan, ketika mereka bilang memperbaiki ternyata juga tidak ada perbaikan. Jadi alangkah baiknya memang seharusnya dihentikan saja program yang memang membebani fiskal hari ini, seperti itu.
0: Oke. Berarti itu tandanya ada beberapa program yang memang sudah tidak diyakini oleh teman-teman mahasiswa ini atau sudah tidak dipercaya oleh teman-teman mahasiswa untuk dilanjutkan. Karena memang tidak terbukti keberhasilannya, begitu ya Mas Senja?
1: Ya, betul sekali Mas Victor.
0: Oke. Mas Senja, terkait tuntutan penegakan hukum seperti RUU perampasan aset, ada independensi KPK dan BI, bukti atau indikator apa sih yang membuat BEM Unair menilai bahwa independensi lembaga hukum dan moneter saat ini sedang mengalami kemunduran, Mas Senja? Apa saja indikatornya kira-kira?
1: Ya, indikatornya sebetulnya hari ini bisa nampak secara jelas ya pada akhirnya, terutama di Bank Indonesia. Ketika hari ini kita melihat di Bank Indonesia ternyata diisi oleh seorang politisi untuk deputi gubernur BI, itu menjadi tanda-tanda bahwasannya ketika hari ini di bab Bank Indonesia yang dibutuhkan orang-orang di bab teknokratik dan juga ekonom ternyata diisi oleh politik praktis. Apalagi ketika misalnya kita lihat sekarang deputi gubernur BI adalah keponakan dari Presiden Prabowo yang seharusnya dapat menimbulkan konflik of interest di situ. Dan di situ dapat dinilai bahwasannya pemerintah hari ini tidak benar-benar serius untuk pada akhirnya membawa bab moneter kita di Bank Indonesia itu betul-betul dapat terwadahi dan juga diperbaiki dengan baik. Dan ketika kita bicara soal KPK, independensinya harus diperkuat gitu ya. Ini sebetulnya berawal dari revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 ya. Waktu itu terjadi demo besar-besaran, tetapi ternyata sampai hari ini terbukti bahwasannya KPK sudah tidak independen lagi, kayak gitu. Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi hari ini, tetapi ketika kita melihat sekarang seperti tebang pilih, seperti itu Mas Victor.
0: Oke. Korupsi yang tebang pilih itu berarti ada di antaranya adalah sesuatu yang tindakan atau penyelidikan terhadap sesuatu kasus yang memang tidak tidak terlalu mempertegas ada keadilan hukum di situ begitu, Mas Anja?
1: Ya, betul sekali Mas Victor. Karena pada akhirnya ketika misalnya kita berbicara soal KPK, lembaga KPK itu sebetulnya kan dibentuk atas dasar semangat reformasi di tahun 98 ketika pada saat itu banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pada saat itu KPK dibentuk sebagai lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, entah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya KPK bisa bertindak untuk nanti mencegah korupsi, untuk menangkap orang-orang yang memang korupsi dan juga melakukan kolusi dan juga nepotisme. Tetapi sampai hari ini sepertinya korupsi di Indonesia masih merajalela, bahkan sepertinya masih tebang pilih untuk menangkap orang-orang di ranah kekuasaan eksekutif hari ini dan juga di legislatif ataupun yudikatif. Seperti itu Mas Victor.
0: Oke, oke. Kemudian ada juga poin yang sangat kuat ya mengenai penghentian militerisme dan jaminan kebebasan pers. Apakah ada kasus atau intimidasi spesifik yang dialami oleh mahasiswa Unair atau pers mahasiswa di Surabaya yang mendasari lahirnya tuntutan ini, atau bagaimana Anda melihat kondisi pers secara nasional saat ini, Mas Enja?
1: Ya, sebetulnya itu buntut dari beberapa demonstrasi beberapa waktu terakhir ya, beberapa tahun terakhir. Ketika misalnya ketika demonstrasi, pers itu seharusnya tidak boleh ya, tidak boleh diserang. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara masa aksi memang tidak boleh diserang ya oleh aparat. Tetapi ketika pers dan juga medis ya itu diserang oleh kepolisian, diserang oleh aparat keamanan, ini menjadi tanda bahaya bahwasannya pers hari ini itu seperti dibungkam dan juga tidak boleh meliput aksi demonstrasi yang sedang dipermainkan oleh aparat keamanan seperti itu ya. Jadi kemarin itu beberapa kali di Surabaya ketika aksi demonstrasi, pers kami itu juga mengalami beberapa kekerasan dan juga ketika pers mereka meliput, tapi ketika polisi waktu itu kekerasan ya kepada masa aksi, ternyata pers juga kami terkena kayak gitu, termasuk medis kami kayak gitu ya beberapa kali.
0: Saat itu kejadian itu ujungnya apakah berujung pada kasus hukum atau seperti apa?
1: Tidak ada proses apapun ya pada akhirnya, karena kalau misalnya kita melihat kemarin pun ya udah ketika misalnya terkena kekerasan, kami pun ketika melaporkannya ke polisi kami rasa tidak akan terjadi impact apapun ya pada akhirnya. Jadi ya udah kami menyuarakan itu ya di sosial media bahwasannya sekarang kondisi pers tidak baik-baik saja, karena ketika pun kami melaporkannya ke polisi sebagai pihak yang seharusnya berwenang, ternyata merupakan pelaku itu sendiri kayak gitu.
0: Oke, oke. Mas Enja, ini poin utama juga nih, banyak yang menilai gerakan mahasiswa ini mudah kehilangan momentum setelah aksi turun ke jalan selesai begitu ya. Kalau sepekan ini beberapa hari banyak sekali agenda-agenda aksi demonstrasi di berbagai daerah. Bagaimana cara Anda bersama teman-teman rekan mahasiswa lain begitu ya memastikan seluruh elemen mahasiswa tetap konsisten mengawal sederet tuntutan sampai tuntas dan benar-benar direspon secara nyata oleh pemerintah? Artinya bagaimana caranya Anda bersama teman-teman lain bahwa mahasiswa bisa meyakinkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa suara-suara Anda dan teman-teman ini didengar ketika telah ada aksi nyata dari pemerintah, atau seperti apa caranya supaya tidak hanya ya panas-panas saat ini saja, tapi kalau nanti dilupakan besok-besok juga sudah adem nih gitu. Gimana Mas Enja?
1: Iya, sebetulnya berkaitan dengan itu, ini juga sepertinya ya perlu ada hal yang reflektif ya dari gerakan kita hari ini, gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya seringkali kita kehilangan momentum untuk isu-isu tertentu, karena ini juga imbas ya dari berbagai macam kabar buruk yang dikabarkan oleh negara setiap harinya. Jadi ketika misalnya kita lihat hari ini ya selama kurun waktu 1,5 tahun kabinet Presiden Prabowo dan Gibran gitu ya, ada banyak sekali kabar buruk yang dikabarkan oleh negara dalam berbagai macam sektor, dan ternyata itu menggantikan isu-isu yang terjadi hari ini, lalu digantikan oleh besoknya, sehingga momentum itu hilang seperti itu. Nah ini sebetulnya selain evaluasi untuk gerakan kita juga, ini bentuk evaluasi ya, evaluasi besar bahwasannya kekuasaan hari ini itu sudah kelewat batas. Karena setiap hari kita menerima kabar buruk dari negara, kayak gitu. Dan untuk strateginya pada akhirnya, sebetulnya ada pembaruan ya yang kami rasa dan kami baca di gerakan masa aksi hari ini gitu ya. Sebetulnya ketika kita memandang aksi demonstrasi itu sebetulnya merupakan metode advokasi yang sifatnya ultimum sebetulnya, Mas. Jadi sifatnya ultimum, ketika misalnya seluruh metode advokasi itu tidak bisa didengar dan tidak bisa berhasil ya pada akhirnya, maka aksi demonstrasi itu adalah pilihan terakhir yang bisa kita lakukan untuk pada akhirnya menyuarakan aspirasi kita. Sebetulnya kan sifatnya kayak gitu.
0: Oke, oke.
1: Nah, hari ini ya gimana,
0: Mas? Aspirasi ini harus didengar oleh berbagai pihak, termasuk juga stakeholder begitu ya. Kalau kemarin di Kota Malang saja, di Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, DPRD Kota Malang sudah secara tegas menyatakan bahwa ikut suara mahasiswa, kita akan tolak, kita akan hentikan program MBG di Kota Malang. Bagaimana dengan Surabaya? Kemarin sempat bersama teman-teman melakukan aksi demonstrasi kan ya, Mas Senja. Apakah ada yang sudah bisa ditemui atau ada yang berbicara dari pihak pemerintah di sana,
1: Mas Senja? Ya, sebetulnya berkaitan dengan itu ya, Mas Victor ya. Kami sejak awal memang menyampaikan dan juga dikonsolidasi kami. Kami tidak ingin ditemui oleh pejabat manapun untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Karena kami rasa dalam beberapa demonstrasi terakhir ketika pejabat, entah ketua DPRD Jawa Timur, entah ketua komisi apa, entah anggota DPRD apa, sudah tanda tangan dan menyatakan sikapnya, tapi ternyata tidak pernah ada perubahan yang signifikan kayak gitu, sesuai dengan tuntutan kami beberapa waktu ini. Jadi makanya kami kemarin fokus kepada bagaimana mengedukasi masyarakat dan bagaimana menyampaikan bahwa negara hari ini memang sudah tidak baik-baik saja. Walaupun baru berjalan 1,5 tahun, ternyata banyak sekali kabar buruk dari negara yang tadi sempat saya mention di awal. Dan kami menargetkan bahwasannya di sini gerakan di Surabaya akan berjilid kembali dan pada akhirnya nanti dapat direalisasikan menjadi gerakan yang dapat berjalan ya secara nasional nanti di Surabaya dan di daerah-daerah yang lainnya, seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terakhir, Mas Senja, sebenarnya tuntutan dari teman-teman BEM Unair bersama dengan rekan-rekan mahasiswa di daerah lain juga sama ya, pada umumnya menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya. Kalau kemarin di Istana Negara, teman-teman mahasiswa di Jakarta diterima langsung oleh Wapres Gibran dan secara tidak langsung Wapres Gibran menyatakan permohonan maaf karena program-programnya tidak ada, program ini tidak sempurna berjalan, maka harus dievaluasi begitu ya. Apakah pernyataan maaf dari seorang wakil presiden ini sudah dirasa cukup oleh teman-teman Anda, teman-teman BEM Unair di sana seperti apa, ataukah harus ada pernyataan resmi begitu dari seorang presiden dan wapres yang secara resmi mendeklarasikan diri bahwa mereka ini meminta maaf kepada masyarakat? Permintaan maaf seperti apa yang diharapkan Anda dan teman-teman, Mas Senja?
1: Iya, sebetulnya berkaitan dengan itu ya. Kemarin memang Pak Wapres memang tiba-tiba minta maaf ya dan mengakui bahwasannya program-programnya memang banyak minusnya. Tetapi pada akhirnya impact seperti apa sih yang kira-kira ketika Pak Wapres itu sudah minta maaf dan apakah impact itu akan betul-betul terasa ke masyarakat kayak gitu ya? Jadi sebetulnya permintaan maaf itu dan tuntutan kami untuk minta maaf itu sebetulnya salah satu bentuk ultimatum kami ya untuk pada akhirnya menegaskan bahwa pemerintahan hari ini telah gagal kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika telah minta maaf pun itu bukan hanya sekadar permintaan maaf tetapi betul-betul berkomitmen untuk memperbaiki kondisi bangsa hari ini kayak gitu. Berkaitan dengan ketika ada program yang dirasa problematik ya silahkan hentikan dan silahkan evaluasi total untuk para pejabat terkait dan silahkan mengevaluasi diri sendiri dan jangan pernah defensif lagi. Ketika dikritik ya jangan nyenye-nyenye dan ketika dikritik silahkan didengarkan dan juga silahkan dieksekusi dengan baik. Bahwasannya jangan pernah memusuhi rakyat kayak gitu Pak Prabowo dan juga Pak Gibran kayak gitu.
0: Baik, ini berarti dari teman-teman, menurut sudut pandang dari teman-teman, karena dirasa sudah gagal menjalankan beberapa kebijakan program pemerintah, maka sudah sepatutnya pemimpin negara meminta maaf dan segera mengevaluasi programnya begitu ya. Terima kasih banyak Mas Senja sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Senja.
1: Ya, sehat selalu Mas Victor dan teman-teman.
0: Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Kamis. Tujuannya membahas kesiapan safari politik Jokowi yang akan dilakukan minggu depan. Menurut Bestari, Jokowi dipastikan akan melakukan perjalanan safari politiknya mulai minggu depan dengan Provinsi Lampung sebagai daerah pertama kunjungan. Rencananya Jokowi akan berada di Lampung selama 3 hari. Bestari menuturkan ini merupakan komitmen Jokowi untuk membesarkan PSI terutama dalam pemilu 2029.
2: Pak? Sangat ada, dan itu memang menjadi salah satu yang utama ya, guna menyampaikan hal-hal yang penting dan perlu disampaikan beliau sebagai patron daripada PSI. Bagaimana kemudian organisasi ini harus disiapkan guna menyongsong pemenangan pemilu 2029. Kan begitu.
0: Di waktu yang hampir bersamaan, Presiden ke-7 Joko Widodo juga mendapatkan kunjungan dari putra Presiden Prabowo Subianto, yaitu Didit Prabowo. Dengan membawa tas ransel warna hitam, Didit langsung masuk ke rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Selama sekitar 40 menit, Didit bertemu Jokowi, namun ia tidak memberi keterangan apapun terkait kunjungannya tersebut. Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, meminta agar PDI Perjuangan bersikap tegas terkait posisi politik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai saat ini sikap PDI Perjuangan tak jelas dan membingungkan. Saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan pada Kamis siang, Jazilul Fawaid menyampaikan sikap partai pendukung Presiden Prabowo Subianto saat ini berupaya mendukung seluruh program prioritas agar bisa terlaksana sesuai dengan target. Di sisi lain, ia meminta agar sikap PDI Perjuangan sikap jelas dan tegas. Ia menyebut dalam merampungkan seluruh program Presiden diperlukan solidaritas antar partai. Dan ia melihat arah keberpihakan PDI Perjuangan tak jelas dan terkesan abu-abu. Namun ia menghormati setiap pandangan politik yang berbeda.
3: Harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata dengan baik. Jadi kami harap posisinya jelas. Jangan abu-abu untuk PDIP. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tetap ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga nggak bisa jalan.
0: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah Tanah Abang. Tetap di Prime News dengan informasinya.
4: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kementerian SDM melalui juru bicaranya Dwi Anggia buka suara soal potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax yang belakangan juga menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Menurut Anggia, bukan tidak mungkin harga BBM non-subsidi turun jika harga minyak dunia juga alami penurunan, sebab pada dasarnya harga BBM non-subsidi mengikuti harga di pasaran.
2: Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika, begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional.
1: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
3: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22.000. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET Rp15.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa undang-undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
3: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
5: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
6: Seminggu sekali?
5: Iya.
6: Nah, untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ngambil berapa, Pak? Biasanya, Pak?
5: Ya, nggak tentu lah. yang jelas tidak menuhi.
6: Bapak biasa dapat berapa, Pak, barangnya, stoknya?
5: 5 karton.
6: Hanya 5 karton dalam seminggu?
5: Iya. Yeah.
6: Biasanya habis berapa lama, Pak?
5: Hah?
6: Habis berapa lama? Bisa baik yang nyari atau gimana, Pak?
5: Habis satu hari.
3: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor. Meski harga terus merangkak naik, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan tidak dapat ditunda. Warga tetap membeli obat sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan dan melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi ini membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
7: Jenis obat-obatan ya, sementara ada beberapa yang sudah naik, tapi sebagian besar belum. Tapi untuk produk susu yang khusus untuk kesehatan ya, itu rata-rata sudah naik, kisaran 5-10%.
3: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan sertifikat tanah sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas asrama dan ruang kelas. Kamis pagi 18 Juni 2026 di Gedung Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta,

0: Menteri Hukum RI Suratman Andi Antas menyerahkan dokumen sertifikat tanah sekolah rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Adapun lahan seluas 6,3 hektar di Kota Tangerang akan digunakan untuk fasilitas sekolah rakyat. Penggunaan lahan ini menggunakan skema hak guna bangunan atau HGB.
1: Proses untuk penyerahan lahan ini sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial, di mana kami menyerahkan hari ini 62, hampir 63 ribu atau 6,3 hektar lahan di Kementerian Hukum. Kami serahkan kepada Kementerian Sosial, nanti peruntukannya untuk pembangunan sekolah rakyat. Tujuannya adalah, sekali lagi, karena ini adalah program dari prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, mudah-mudahan kolaborasi lintas kementerian, antar Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, dan juga program-program prioritas yang lain yang masih memerlukan lahan, di mana Kementerian Hukum mungkin kalau masih ada lahan yang lain akan kita serahkan untuk mendukung program prioritas Bapak.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya atas penyerahan sertifikat tanah untuk sekolah rakyat. Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul mengaku pihaknya masih membutuhkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
2: Menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat. Saya sungguh berterima kasih kepada Pak Menteri Hukum karena sejak awal, bukan hanya hari ini, beliau sejak awal sudah menyampaikan sebelum kami minta. Jadi beliau yang punya inisiatif. Jadi sebelum kami minta, beliau sudah menyampaikan bahwa saya punya tanah di Tangerang yang nanti akan kami serahkan untuk pembangunan gedung sekolah rakyat. Itu awal-awal dulu, itu kira-kira setahun yang lalu dia menyampaikan itu. Dan terus ditindaklanjuti, dan alhamdulillah hari ini akhirnya diserahkan.
0: Kantor Staf Presiden atau KSP memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait kasus 15 kontainer berisi mineral ilmenit milik PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PT PMM. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan seluruh keterangan dan data dari para stakeholder akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut agar diperoleh kejelasan dan kepastian terkait kasus yang menjadi perhatian publik ini. Pertemuan di kantor staf presiden di Jakarta dihadiri oleh Bea Cukai, Sukovindo, BM Koarmada 4 Batam, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan PT PMM. Dalam forum tersebut, KSP menerima penjelasan dari seluruh pihak, termasuk klarifikasi PT PMM yang menegaskan tidak pernah mengekspor mineral terlarang maupun bahan radioaktif.
3: Tadi Bea Cukai menjelaskan dalam pertemuan tersebut bahwa semua istilahnya ilmenit 15 kontainer barang daripada PT PNM yang katanya itu adalah merupakan barang selimpan, itu tidak benar, dan itu sudah dilakukan pengecekan oleh pertama PT Sukopindo, salah satu surveyor yang ditunjuk oleh negara untuk menguji hasil-hasil lab daripada logam tambang-tambang mineral yang akan diekspor. Itu sudah memenuhi syarat. Kemudian karena ada tadi katanya kecurigaan dari Satgas, Trisakti tadi itu, Trisakti katanya, mereka curiga, akhirnya dibuat lagi pengujian kedua oleh Bea Cukai. Dan Bea Cukai ini juga melakukan pengujian terhadap barang kita yang 15 kontainer tadi, itu di laboratorium Jakarta Pusat.
0: Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 memasuki pekan kedua. Sejak sore pengunjung mulai memadati stan-stan yang ada di PRJ. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 masih menjadi magnet hiburan sekaligus destinasi belanja bagi masyarakat. Memasuki pekan kedua, sejumlah pengunjung terlihat masih memadati stan-stan yang ada di arena PRJ. Dan untuk melihat bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono di sana. Selamat malam, Nindya. Anda punya rekomendasi apa saja nih jika masyarakat ingin berkunjung ke Jakarta Fair tahun ini, Nindya?

0: yang datang untuk hari ini tentu jika dibandingkan di akhir pekan memang lebih ramai akhir pekan. Namun untuk biasanya Herano, kalau kita lihat memang banyak sekali aktivitas-aktivitas dari tenan-tenan untuk menggait pengunjungnya. Kalau bisa lihat di layar kaca, ini sedang ada atraksi dari stand-stand khusus begitu ya Herano, dari brand-brand tertentu yang menyajikan atraksi-atraksi ini begitu ya Herano. Dan memang tidak hanya diskon, tapi juga beragam aktivitas seperti ini sedang dipamerkan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Kalau kita lihat memang Herano, tidak hanya di sini, tapi juga di parkiran ataupun di luar, ini memang masih ada beberapa pintu yang mengular untuk masuk ke dalam. Ini artinya masih banyak antusias masyarakat untuk datang ke Pekan Raya Jakarta, meskipun kalau kata orang indis ekonomi begitu ya Victor, tapi cukup banyak masyarakat yang tetap berbelanja, memanfaatkan diskon-diskon ataupun aktivitas-aktivitas seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca ini untuk refreshing sejenak dari hirup pikukan sehari-hari begitu ya Herano, begitu ya Victor. Kalau bisa dilihat di layar kaca ini memang meskipun tidak di akhir pekan, tapi cukup banyak aktivitas-aktivitas dari tenan-tenan yang disediakan di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini untuk menggait minat dari para pengunjung di sini. Nah, Victor, memang beberapa waktu lalu sempat ramai juga di media sosial begitu ya, Victor, tertangkap CCTV bagaimana aksi pencopetan begitu ya, Heranov. Tentu ini menjadi perhatian khusus di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 ini. Sempat angkat bicara juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sauroni bahwa memang untuk kasus seperti ini tanyakan ke beberapa pengunjung bagaimana cara-cara mereka kalau memang di sini ramai sekali begitu ya Victor, bagaimana cara-cara mereka. Ternyata memang mereka sudah mempersiapkan seperti tas kecil untuk menaruh dompet, seperti sling bag begitu ya Victor. Kemudian kalau HP ini memang sengaja dibawa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk diambil orang begitu ya handphonenya, begitu Victor. Nah, kalau bisa lihat di layar kaca, beginilah situasi terkini di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026. Victor, mungkin Victor setelah siaran bisa langsung mampir ke Pekan Raya Jakarta. Saya tunggu di Jakarta Fair 2026. Kembali ke Anda, Victor.
1: Baik, Nindya, ini menarik sekali. Indis ekonomi, memang PRJ ini selalu jadi magnet wisata belanja ya di Jakarta ya. Bahkan tahun lalu saya pernah ke sana, ada banyak sekali yang saya suka adalah tentang produk-produk UMKM, produk lokal yang sangat dijual dan lebih murah di sana. Kalau kemarin yang viral adalah snack-snack berukuran besar, kita lihat nanti apa yang viral dari PRJ tahun ini. Terima kasih banyak, Nindya, atas laporan Anda bersama fotojurnalis Fajar Bolivia dari Arena PRJ di Jakarta Fair 2026. Selamat bertugas kembali, selamat berbelanja, selamat malam, Nindya. Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya sepanjang tahun 2026.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
3: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
2: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar 5,7 juta rupiah per bulan.

0: kegiatannya dengan syarat utama memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
1: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28 ribu lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, itu sangat membantu bagi kami warga yang ada di sini, yang tinggal di sini, tinggal di Jakarta terutama ya gitu.
2: Menurut saya sih itu udah cukup bagus ya, kan maksudnya kan gue kan dijanjiin banyak apa perjalanan, dan sekarang kan ya ibaratnya udah mulai ada progresnya nih. Itu saya sih lumayan suka sih dengernya.
3: Apalagi mas kan kondisi ekonomi yang sedang tidak membaik ya mas,
2: yeah.
3: Apa-apa susah, Mas Ali ini mendengar sangat membantu gak mas bagi masyarakat yang butuh pekerjaan?
2: Lumayan sih, membantu banget ya, apalagi dengan kondisi ini kayak sekarang.
3: Perlu diperbanyak
2: gitu. Iya, kalau perlu diperbanyak dan diperlama jangka waktunya gitu loh. Nggak cuma doang-doang kan, hidup kan masih lama gitu ya.
3: Sebagai warga
4: senang banget pastinya, apalagi kan sekarang nyari susah tuh susah banget, apalagi buat yang kayak magang-magang kayak gitu kan sekarang dibutuhin banget, apalagi saya sebagai mahasiswa itu tuh buat nyari kerja tuh susah. Jadi kalau misalnya magang bagus banget sih jujur, tapi kalau bisa sih berjangka panjang ya Pak. Soalnya kan kalau misalnya sekarang nyari aja kerja aja susah, magang aja susah, apalagi kalau misalnya cuma jangka pendek doang, kan kita juga butuh kebutuhan yang panjang, cuma jangka pendek doang.
5: Sebagai warga Jakarta yang pastinya kita sangat berterima kasih, karena ekonomi kita kurang baik saat ini, dengan kondisi ekonomi kita secara global juga, jadi dengan ada lowongan pekerjaan seperti ini, paling tidak membantu khususnya warga Jakarta ya. Membantu kalau tidak biarpun untuk jangka pendek ya, masyarakat yang belum punya pekerjaan dapat bekerja, apalagi syarat-syarat saya dapat informasi bahwa syarat-syaratnya tidak terlalu berat ya kan, tanpa ijazah dan tanpa sebagainya ya. Nah, itu paling tidak cukup membantu untuk warga Jakarta.
0: Program padat karya akan melibatkan berbagai kegiatan pelayanan publik termasuk dukungan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur lingkungan. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui platform Pemprov DKI Jakarta dan tidak terpengaruh oleh berita palsu.
6: Bagi warga berKTP DKI Jakarta yang mencari lowongan pekerjaan fisik atau prasarana kota pada program padat karya Pemprov DKI Jakarta, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kunjungi situs resmi portal Pemprov DKI Jakarta untuk mencari tautan pengumuman rekrutmen padat karya. Kedua, cek posisi yang dibuka, seperti petugas prasarana atau pembangunan fasilitas kota, dan pastikan kualifikasi Anda sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, lengkapi formulir pendaftaran secara online, masukkan NIK KTP DKI, serta unggah berkas administrasi yang diminta. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
7: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
8: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15 hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
9: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
10: Oh gitu.
9: Pensil, krayon, gitu.
10: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
9: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
10: Naik ya, Bu ya.
9: Naik.
10: Biasanya. Naik sih.
11: Naik.
12: Naik berapa begitu?
11: Naik yang biasanya, naiknya sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya, BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
12: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya Bu?
11: Nggak banyak, alhamdulillah.
8: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang, dijual hingga Rp135.000 per setel, atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
13: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masanya keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang nggak buang, anaknya udah nggak hidup, nggak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, benar-benar ya, jadi harga juga kan lumayan.
8: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Dari laga kedua grup K Piala Dunia 2026, Kolombia menekuk tim debutan Uzbekistan dengan skor akhir 3-1. Berlaga di Stadion Mexico City pada Kamis pagi, Kolombia mendominasi pertandingan sejak menit pertama. 3 gol Kolombia dicetak Daniel Munoz menit ke-40, Luis Diaz menit ke-65, dan Jaminton Kampas saat masa tambahan waktu 90+9. Sementara Uzbekistan hanya mampu membalas satu gol dari Abosbek Vaizulayev pada menit ke-60. Persaingan di grup B Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah hanya meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Kanada dan Qatar mengincar kemenangan perdana di laga kedua fase grup, terutama Kanada yang belum pernah raih kemenangan meski telah 3 kali tampil di Piala Dunia.
3: Jelang laga kedua fase grup B, Kanada yang mengincar kemenangan perdana di Piala Dunia menggelar sesi latihan di Vancouver pada Rabu waktu setempat. Kanada yang 3 kali mengikuti Piala Dunia belum pernah meraih kemenangan. Bahkan, timnas Kanada baru meraih poin saat imbang dengan Bosnia pada laga pertama fase grup B Piala Dunia 2026. 6 laga Kanada sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Sebagai tuan rumah, Kanada mempunyai dukungan penuh dari supporter untuk mencetak rekor kemenangan perdana di Piala Dunia. Sementara timnas Qatar menjalani latihan dengan suasana yang relatif santai. Skuad berjuluk The Maroons itu lebih memilih fokus menikmati momen tampil di panggung dunia, namun dengan tetap menjaga kualitas di turnamen akbar sepak bola ini.
4: The world pressure is not in our mind. When you follow one dream, you never are under pressure. You are with a big ambition, big excitement, because we achieve one thing that never happened in the history of Qatar was to stay here, and we won this, and it's our right to be able to enjoy this, being the more competitive possible. For me, this is the way that we have to think.
3: Pada laga pertama grup B, Qatar bermain imbang satu sama melawan Swiss di California. Hasil serupa juga diraih tuan rumah Kanada yang ditahan Bosnia dan Herzegovina dengan skor satu sama di Toronto. Kondisi ini membuat persaingan grup B berlangsung sangat terbuka. Keempat tim sama-sama mengoleksi satu poin dan masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya.
2: Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyayangkan kemunculan sebuah drone saat sesi latihan tertutup timnya. Insiden tersebut terjadi ketika skuad Taeguk Warriors tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tuan rumah Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
3: Sebuah drone dilaporkan terbang di atas area latihan Korea Selatan pada Selasa waktu setempat. Aparat keamanan Meksiko kemudian mengintersepsi perangkat tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Meski insiden tersebut sempat mengganggu persiapan tim, pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo menegaskan program latihan utama tetap berjalan sesuai rencana.
5: Ya, 어제 저희가 훈련 중에 드론이 떴다라는 사실을 알게 됐고요. 다행히 저희가 전술적인 훈련을 하기 조금 전이라서 크게 영향은 받지는 않았지만 그래도 그 경기에 준비를 하는 데 있어서 가장 중요한 시간에 그런 일들이 벌어진 거에 대해서는 아주 큰 전 유감이라고 생각을 하고 있습니다.
3: Korea Selatan saat ini tengah berupaya melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga pembuka. Laga Korea Selatan kontra Meksiko diprediksi berlangsung sengit karena akan menentukan persaingan di grup A. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi kedua tim untuk melangkah ke fase berikutnya.
2: Detik-detik upaya penyelamatan korban pesawat jatuh di Texas, Amerika Serikat terekam kamera amatir warga. Dilaporkan 5 orang berhasil selamat, sementara 1 tewas dalam kejadian itu. Sementara di Paris, asap tebal membumbung hingga terlihat dari atas Menara Eiffel. Asap bersumber dari kebakaran gudang penyimpanan furnitur dari 15 perusahaan.
6: Inilah detik-detik upaya warga saat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak usai pesawat jet pribadi jenis Cessna Citation jatuh pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat tersebut sempat menabrak mobil Jalan Raya Laredo, Texas dan membuat 1 orang penumpang kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas 2 arah di Loop 20 Laredo sempat ditutup. Meski 5 orang di dalam pesawat berhasil keluar dengan selamat, namun 1 orang dilaporkan tewas. Korban tewas diyakini adalah Josh Baer, seorang CEO Capital Factory, sosok pengusaha terkenal di dunia teknologi di Austin, Texas. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari San Jose del Cabo, Meksiko menuju Austin, Texas. Namun karena pesawat mengalami kendala teknis, kemudian rute dialihkan ke Laredo. Pihak maskapai mengonfirmasi komunikasi antar petugas terputus sesaat sebelum kecelakaan. Kini kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Asap membumbung tinggi terlihat dari atas Menara Eiffel pada Rabu siang waktu setempat. Asap tersebut berasal dari kebakaran gudang di pinggiran timur laut Paris yang menampung furnitur dan peralatan dapur dari sekitar 15 perusahaan di kota Bobigny, Prancis. Sebanyak 170 petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara pihak darurat mengonfirmasi telah mengerahkan tim penanganan bencana dan mengimbau masyarakat untuk menghindari area kebakaran.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih Dan Scavino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran,

0: serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai 300 miliar dolar AS. Dalam kesepakatan tersebut, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan teks Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Baghaei, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Baghaei juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Di tengah upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis di Timur Tengah. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
1: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida Al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida Al-Jolan dan Al-Mufaras. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, buldoser militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006. Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
2: تم اطلاق قنابل صوتيه على الصحفيين وطواقم الطبيه وابعدونا على المحيط منطقه قبر يوسف ابعدونا لوراء يعني مسافه 300 متر من منطقه قبر يوسف ورجعونا لورا.
1: Kehadiran pasukan Israel di Suriah, Lebanon dan tepi barat menjadi sorotan di tengah proses diplomatik yang tengah berlangsung antara Washington dan Teheran. Meski demikian, damai dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Jenewa. Pemerintah Israel menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan tersebut. Israel bertekad akan mempertahankan posisinya di berbagai titik strategis Timur Tengah.

Akibat lupa mematikan api tungku kompor, dapur ludes terbakar hingga tidak tersisa. Ada aksi pencurian tidak biasa. Dupa raksasa dengan berat ratusan kilogram dicuri dari sebuah kelenteng di Riau. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua kakak beradik menjadi korban penyiraman air keras. Korban mengalami luka permanen di bagian wajah. Polisi memeriksa anggota keluarga dan memburu pelaku. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran ini terjadi saat pemiliknya memasak air namun meninggalkannya begitu saja. Kebakaran juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin.

0: Ini membuat api dengan cepat membesar.
1: Inilah rekaman kamera amatir saat kebakaran terjadi di Dukuh Wonokerti, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu 17 Juni 2026. Kepulan asap hitam membumbung tinggi sementara lidah api terlihat melalap hampir seluruh bagian bangunan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Sebuah sepeda motor yang berada di dalam bangunan ikut hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran berawal dari tungku masak yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Bangunan yang terbakar adalah dapur lama yang selama ini digunakan untuk memasak. Sementara pemilik tinggal di rumah permanen yang berada tepat di sebelah lokasi kebakaran. Dua mobil pemadam kebakaran Satpol PP Boyolali dan dibantu satu armada lain diterjunkan untuk pemadaman. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menghanguskan bangunan dapur. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.
2: Dugaan sementara, pemilik rumah tadi memasak air dengan tungku kayu, tapi ditinggal. Demikian.
1: Kebakaran juga melanda pabrik kertas di tepi jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu siang. Kencangnya angin dan banyaknya material berupa kertas membuat amukan si jago merah meluas pada seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kudus Ahmad Munaji mengungkapkan peristiwa terjadi pukul 12.30 WIB. Besarnya kobaran api memaksa bantuan damkar dari swasta dan damkar BPBD Kabupaten Pati.
3: Karena berbahan kertas, ya untuk sementara karena cuaca sangat panas. Tapi sampai saat ini penyelidikan masih diselidiki karena apa.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Pengelola pabrik ataupun Polres Kudus belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pertengahan pekan, harga bahan pangan di pasar tradisional di Kabupaten Tanggamus, Lampung masih tinggi. Lonjakan harga paling signifikan terjadi pada bawang merah dan cabai. Sementara itu ratusan nelayan di Pinerang, Sulawesi Selatan tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU. Di tingkat pengecer harganya bisa mencapai Rp315.000 per 30 liter atau selisih Rp111.000 dari harga normal.
1: Dampak menguatnya mata uang dolar dirasakan pedagang kebutuhan pokok di pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang cukup signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dari pantauan Rabu 17 Juni 2026, harga bawang merah naik 2 kali lipat. Sebelum kenaikan, para pedagang menjual bawang merah Brebes dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Saat ini bawang merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai juga mengalami kenaikan signifikan. Sebelumnya harga cabai merah berkisar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram dan naik hingga 20%. Saat ini para pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp50 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain dipicu melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya distribusi dan kenaikan harga BBM turut memengaruhi harga jual komoditas kebutuhan pokok.
4: Bawang merah untuk hari ini Brebes di angka Rp50.048. Untuk bawang jenis lainnya ya mungkin di harga Rp40.43an. Cuman jenis mungkin bervariasi dengan harganya. Untuk bawang putih ada kenaikan dari harga Rp25.26 ke Rp30.02.
1: Inilah deretan perahu nelayan di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Perahu-perahu ini terpaksa parkir di pantai. Nelayan tidak melaut selama hampir sebulan terakhir karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Dinas Perikanan Pinerang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian beralih menjadi tukang batu atau bekerja di sawah saat musim panen tiba. Saat ini harga solar

0: di tingkat pengecer mencapai Rp315.000 per jeriken dengan kapasitas 30 liter. Harga ini selisih Rp111.000 dari harga normal.
1: Sudah keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal dari kita beli di pengecer. Baik, semuanya nilai mengeluh karena tingginya harga BBM, solar.
0: Selain persoalan bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Erupsi terjadi pada Rabu sore. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak Rabu sore. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Usai erupsi, abu vulkanik menutup permukiman dan jalan Trans Pulau Flores sehingga aktivitas warga terganggu. Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita bergeser ke Jawa Tengah, ada belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi ini dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging. Ya, kita lihat inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang lengang tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada hari Kamis pagi. Aksi mogok berjualan terpaksa dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilo. Saat ini mencapai harga Rp160.000 per kilo. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Agus Dwi Windarto menyebut seiring aksi mogok pedagang daging sapi ini serta mahalnya harga daging sapi, warga diimbau untuk sementara beralih konsumsi ke daging kambing, ayam maupun ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Kita beralih ke Jakarta, sejumlah peristiwa viral di media sosial. Di Jakarta Pusat viral seorang berenang di kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan ini tampak orang dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Sang petugas sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Aksi pencurian tidak biasa terjadi di Rokan Ilir Riau, yaitu sebuah dupa raksasa dengan berat ratusan kilogram dicuri dari sebuah kelenteng. Dan aksinya terekam CCTV. Di Jakarta, dukun palsu ditangkap saat melintasi jalan usai menipu seorang ibu rumah tangga dan mengambil sejumlah perhiasan emas.
3: Kamera CCTV merekam saat dua orang nekat menggotong dupa raksasa yang sangat berat dari meja kelenteng di Kabupaten Roka Hilir Riau. Aksi nekat kedua pelaku bukan tanpa alasan. Lantaran dupa ternyata terbuat dari bahan tembaga yang nilainya mencapai Rp200 juta lebih. Polisi yang mendapat laporan dan melakukan penyelidikan berbekal CCTV akhirnya berhasil menangkap pelaku. Saat konferensi pers pada Rabu 17 Juni, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasim Risahon II mengungkapkan pencurian terjadi pada bulan Mei lalu. Selain menangkap dua pelaku yang berada di CCTV, polisi juga menangkap seorang pendada berinisial JS dan dua pelaku komplotan lainnya. Di Tangerang, Banten, dukun palsu yakni pria bernama Ahmad Firdaus ditangkap tim booster Polsek Kalideres, Jakarta Barat saat mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper pada Rabu. Penangkapannya sempat membuat panik warga sekitar itu akhirnya tetap berlanjut setelah polisi mengungkapkan sosok pelaku sebenarnya. Dari keterangan Kapolsek Kalderes, Kompol Rihob Sihotang, pelaku sebelumnya dilaporkan korbannya seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres. Pelaku dilaporkan melakukan tipu-tipu dukun dengan mengaku bisa membersihkan diri pasiennya dari teluh ilmu hitam. Saat korbannya diminta mandi, pelaku mengambil perhiasan emas dan jam tangan yang ditinggalkan korbannya lalu kabur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua bocah kakak beradik menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka permanen di bagian wajah. Polisi kini memeriksa anggota keluarga dan masih memburu pelaku. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang bocah yang mengisi liburan sekolah dengan berenang di Sungai Cisaa, Dramaga, ditemukan tewas tenggelam.
4: Seorang ibu meloncat dan berenang berusaha menolong anak-anak yang tenggelam di Sungai Cisasah, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Setelah berusaha mencari bersama anak-anak lain, tubuh Cahya Bayu, nama korban yang tenggelam, berhasil ditemukan karena sudah mengambang ke permukaan sungai. Setelah ditemukan, para ibu berusaha memberikan pertolongan dan kemudian membawanya ke tepi sungai. Namun sayangnya, korban meninggal dunia. Video penyelamatan korban ini sempat viral di media sosial. Saat kejadian, korban dan kawan-kawan berenang di sungai untuk merayakan perpisahan Madrasah Ibtidaiyah di Bogor, Jawa Barat. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh seseorang. Penyiraman terjadi saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di bagian wajah dan leher bagian belakang. Sementara itu, sang ibu menangis berkali-kali saat akan dimintai keterangan di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras sudah dua kali terjadi. Peristiwa pertama menimpa sang adik perempuan yang masih berusia 6 tahun pada Mei lalu.
5: Untuk pelaku, kami lagi konsentrasi memeriksa sekitaran keluarga dulu. Karena untuk kasus ini ya, sudah dua kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya. Yang pertama tanggal 12 Mei, yang kedua tanggal 15 Juni. Dan kami tekankan, kami juga belum pernah menerima laporan sebelumnya.
4: Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, kasus anak yang menjadi korban penyiraman air keras di Sumedang tadi hanya deretan peristiwa dengan korban anak-anak. Anak-anak yang tidak mampu membela diri kerap jadi korban kejahatan dan kekerasan. Meski beragam regulasi sudah dibuat untuk melindungi anak-anak di negeri ini, namun faktanya anak-anak masih jadi korban. Kita simak laporan khas redaksi.

0: Ibu ini terus menangis di depan anaknya yang berusia 6 dan 8 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras. Kesedihan dan amarah bercampur, terlebih penyiraman air keras terjadi di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat saat kedua anaknya sedang bermain 15 Juni lalu. Apa yang dialami korban adalah sejumlah kasus kekerasan dan kejahatan dengan korban anak-anak. Sebelumnya, peristiwa tragis juga dialami seorang anak perempuan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bilqis yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya oleh ibunya yang baru pulang bekerja. Belakangan terungkap, pelakunya adalah residivis kasus perampokan yang juga pernah dihukum 2 kali membunuh korbannya. Ibunda Bilqis pun meminta pelaku dihukum mati.
1: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Ironisnya, kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak-anak, tidak semua pelakunya adalah orang lain. Sejumlah kasus bahkan mengungkap pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak justru adalah keluarga mereka sendiri. Seperti yang terungkap di Pelelawan Riau, 2 anak menjadi korban eksploitasi orang tuanya sendiri untuk dijadikan manusia silver. Salah satu korban anak berinisial PW usia 9 tahun yang diperiksa polisi mengaku menolak pulang ke rumah karena takut mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka. Jika mereka tidak menyetorkan uang hingga 500.000 rupiah per hari,

0: mereka akan mendapatkan kekerasan dari orang tua.
1: Penanganan perkara yang sedang kami tangani yaitu tentang tindak pidana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, yang dimana alhamdulillah kemarin kita sudah mengamankan 2 orang terduga sebagai pelaku.
0: Lalu mengapa kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak terus terjadi meski deretan regulasi yang melindungi anak-anak sudah ada? Pemerhati anak Seto Mulyadi mengungkapkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan karena penegakan hukum terhadap pelaku belumlah maksimal. Tidak hanya itu, Seto Mulyadi juga mengkritik perilaku masyarakat Indonesia yang apatis terhadap anak-anak di sekitarnya. Padahal lingkungan juga harus bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya seorang anak.
2: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi, dan melindungi anak perlu orang sekampung. Maka mohon bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat turun tenaga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga.
0: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan di tahun 2025 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 21.352 anak. Dari data ini, separuh lebih yakni sebanyak 12.338 kasus adalah kasus kekerasan terhadap anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mencicipi kuliner Betawi seperti kerak telur, es lendang mayang, atau toge goreng jadi agenda. Jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair. Redaksi segera kembali.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Empat pertandingan akan tersaji dari 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang 4 tahunan kali ini diklaim yang terbesar karena diikuti oleh 48 negara peserta. Lalu, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan laga-laga Piala Dunia?

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai dari rata-rata $1.000 Amerika Serikat.
0: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.
1: Biaya itu belum termasuk pengurusan visa, harga tiket pesawat, transportasi lainnya, dan biaya akomodasi selama di negara tujuan. Sekali lagi,
0: buat kaum menang mending, kayak kamu atau kamu yang masih pusing sama urusan bayar listrik, sekolah anak, BBM naik, KPR yang masih lama, nonton di TV aja lah. Dan jangan lupa baca ulasannya di microsite Gempita Bola Dunia, cnnindonesia.com. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Mencicipi kuliner khas Betawi seperti kerak telur, es lendang mayang, atau toge goreng jadi agenda yang jangan sampai dilewatkan saat berkunjung ke Jakarta Fair. Selain menggerakkan ekonomi warga, agenda yang berlangsung selama 32 hari di JXpo Kemayoran ini juga bertujuan mengenalkan makanan khas Betawi ke masyarakat luas.
3: Mencicipi kuliner khas Betawi menjadi agenda rutin yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Pasalnya, makanan seperti kerak telur, es lendang mayang, toge goreng, laksa, atau dodol Betawi sudah jarang dijumpai. Dari tahun ke tahun, Jakarta Fair memang dijadikan ruang melestarikan serta membumikan jajanan khas Betawi agar tak lekang oleh zaman. Seperti lapak kerak telur Mpok Yani yang sudah dikelola turun-temurun dan rutin mengikuti Jakarta Fair sejak 2003.
4: Ini abang udah turun-temurun ya jualan kerak telurnya atau gimana?
5: Turun-temurun bang.
4: Ini sejak tahun berapa sih bang kalau lapak kerak telur Mpok Yani ini?
5: Dari sejak 2003 bang. Kalau iya.
4: Dari 2003 ini udah jualan di PRJ juga apa gimana?
5: Udah jualan di PRJ.
4: Nah untuk tahun 2026 ini gimana sih bang penjualan kerak telur di sini, apakah mengalami kenaikan, penurunan, atau seperti apa nih?
5: Alhamdulillah, ini penaikan bang, tahun sekarang.
3: Tak hanya pengunjung asal Jakarta yang memburu jajanan khas Betawi untuk bernostalgia, banyak juga warga dari luar kota ingin mencicipi kuliner yang biasanya hanya bisa dilihat di layar kaca atau sosial media.
6: Ya, dirindukan dan penasaran sih, karena saya orang Solo, jadi biasanya penasaran dengan kuliner di luar Solo.
3: Sebagai penggerak ekonomi, khususnya di bidang UMKM, penyelenggara Jakarta Fair 2026 menargetkan transaksi mencapai Rp8 triliun, dengan jumlah pengunjung menembus 6 juta orang selama 32 hari acara. Target ini lebih tinggi dibandingkan transaksi tahun sebelumnya, yaitu 7,3 triliun dengan total pengunjung 5,9 juta orang. Satrio Adi, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Usai jeda komersial berikut, militer Israel merangsek masuk wilayah Lebanon. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Kamis waktu setempat. Penandatanganan dilakukan menjelang jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam video yang diunggah Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan Scafino, Trump terlihat menandatangani dokumen didampingi Macron serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Kesepakatan sementara ini mencantumkan penghentian perang secara langsung di seluruh front, pembukaan kembali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, serta rencana rehabilitasi ekonomi senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini, Iran juga menegaskan kembali komitmennya untuk tidak membangun senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhai, menyatakan teks Memorandum of Understanding atau MOU antara Iran dan Amerika Serikat telah resmi ditandatangani oleh presiden dari kedua negara. Menurut Bakhai, dokumen berbahasa Persia dan versi bahasa Inggris ini memiliki isi yang sama dan telah disahkan oleh masing-masing pihak. Ia menambahkan dalam 60 hari ke depan, pihak lain tidak boleh menambah kehadiran militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Bakhai juga menegaskan kapabilitas pertahanan Iran tidak akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perundingan apapun. Di tengah upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran, Israel menegaskan mempertahankan kehadiran militernya.

0: di sejumlah wilayah strategis di Timur Tengah. Mulai dari Suriah Selatan, Lebanon Selatan, hingga Tepi Barat. Pasukan Israel masih terlihat beroperasi meski kesepakatan damai regional diklaim akan mengakhiri operasi militer di berbagai front.
1: Di pedesaan Quneitra, Suriah Selatan, kendaraan dan personel militer Israel berjaga di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan. Pos tersebut dilaporkan dibangun di jalur penghubung antara desa Saida al-Jolan dan Al-Mufaras. Sejak perubahan kekuasaan di Suriah pada 2024, Israel terus memperluas kendalinya di wilayah selatan Suriah dengan menempatkan pasukan di zona penyangga dan melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Suriah. Sementara itu di Lebanon Selatan, bulldozer militer Israel jenis D9 terlihat memasuki kawasan Wadi Al-Hajir. Kawasan yang berada di antara distrik Nabatie dan Bin Jebel itu pernah menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah, terutama dalam perang tahun 2006.

0: Meski Iran menyatakan kesepakatan damai dengan Amerika Serikat mencantumkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, pemerintah Israel menolak klaim tersebut dan menegaskan akan tetap mempertahankan posisi yang telah dikuasainya. Sementara itu di kawasan tepi barat Palestina, kehadiran militer Israel juga terlihat meningkat. Kendaraan lapis baja dan pasukan Israel dikerahkan ke kawasan Balata di timur kota Nablus. Jalanan ditutup dan akses warga dibatasi selama operasi berlangsung. Petugas medis Palestina menyatakan bom suara ditembakkan ke arah jurnalis dan tim medis yang berada di lokasi.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat hamparan warna ungu yang memanjakan mata menjadi daya tarik wisata di dua negeri berbeda. Di kota Donghae, Korea Selatan dan desa Arashenda, Georgia, musim mekarnya bunga lavender menarik ribuan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengabadikan momen di tengah lautan bunga berwarna ungu. Dan sayangnya laporan ini menutup redaksi, saya Yabini Darmawan, pamit, sampai jumpa.
2: Puncak musim lavender tengah berlangsung di kota Donghae di pesisir timur Korea Selatan. Hamparan lavender seluas 20 ribu meter persegi berdiri di atas bekas kawasan tambang dengan danau berwarna hijau zamrud. Ribuan tangkai lavender yang mekar sempurna menciptakan lautan ungu yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
3: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок вживую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю цветок.
4: Урета составит спец. Ам сакмис кетеба. Европи да чамо витане лаванди сахеоба, ромелиц ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს. Გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
2: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin ya masih banyak di antara kita yang belum banyak memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Kiai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih di tengah kesibukannya selalu berbagi ilmu, setia menemani pagi kita dengan kajian yang insya Allah bermanfaat ya Pak Kiai.
1: Amin.
0: Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, untuk episode kali ini kita akan menjawab berbagai macam permasalahan yang mungkin sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang siapa tahu bisa memberikan solusi ya, bisa memberikan gambaran dan pencerahan bagi kita yang mungkin tengah mengalami hal tersebut. Pertanyaan pertama Pak Kiai, soal pernikahan. Nah, banyak yang yang berpikir bahwa nikah itu kan sebagai solusi untuk kemudian tidak terjerumus dalam zina. Yeah. Tapi kadang-kadang tuh kita berpikirnya kan kita secara finansial belum cukup nih. Kalau kita nikah tapi kita nggak cukup secara finansial kan juga repot. Nah, bagaimana sebenarnya Islam melihat pernikahan tapi dengan embel-embel itu tadi Pak Kiai, belum siap secara finansial,

0: aman terhadap manasik haji, ada banyak sekali yang diminta oleh agama sampai nanti dia menjadi wajib haji. Nikah sama, manis tato aminkumul ba'ata, al-ba'ah itu juga menyangkut kemampuan secara utuh. Oleh karena itu, saya tertarik dengan kata pembuka Mila tadi. Kalau dia sudah kepengen menikah, takut terjerumus kepada perzinaan, maka boleh nggak dia nikah tanpa persiapan? Saya ingin katakan seperti dahulu guru saya berkata, kalau dia belum mampu menikah, terjerumus kepada zina, itu bukan berarti dosa itu lahir karena dia tidak menikah. Karena dia sejatinya bisa melakukan hal lain kan. Berpuasa, ya, ikut kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengurangi pikiran dia terhadap itu. Jadi tidak boleh karena merasa nafsu syahwatnya kuat, itu dijadikan legalitas pertama dan utama untuk melangkah ke pernikahan. Yang boleh jadi nanti setelah dia menikah, ketidaksiapan ekonomi, ketidakmatangan secara usia, itu nanti mendatangkan korban baru, Mila. Korban barunya siapa? Mungkin pasangannya. Mungkin keluarga yang asalnya hidup harmonis, melihat anak-anaknya ingin menikah, dinikahkan. Karena ketidaksiapan aspek-aspek lahiriah, boleh jadi kemudian terjadi perceraian. Malah ini mendatangkan permusuhan di antara dua keluarga. Jadi ketika kita mau melakukan apapun dalam agama, itu konsep positif negatifnya dipertimbangkan. Orang haji, Mila, dia enggak mampu punya uang nih, tapi ada yang ngongkosin. Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Kalau misalnya anaknya datang sama bapaknya, "Pak, saya ini udah kepengen nikah. Oh, kamu kerja dulu ya, Pak. Kalau kerja dulu gini, misalnya." Terus bapaknya, "Ya sudah, kamu nikah. Tapi kan enggak punya apa-apa. Udah, bapak bantu." Boleh dia. Gitu loh. Secara prinsipnya, boleh. Tetapi nanti, apakah itu yang ideal? Itu belum tentu loh. Tetapi ini perlu dijadikan sandaran. Kenapa, Mila? Semua yang diwajibkan oleh agama itu tetap di agama meminta adanya landasan lahiriah yang kuat. Jadi kemampuan untuk nafkah misalnya, kemampuan untuk melanjutkan hidup, ini bukan berarti harus kaya. Tapi misalnya gini loh, kalau dia mau menikah, enggak punya rumah, tapi rumahnya sendiri itu, misalnya kamarnya, ya, itu masih bisa dia pakai. Kemudian dia jelaskan kepada calon istrinya, nanti kalau nikah tinggal di sini loh ya, ini gambarannya kayak gini, dia mau. Maka berarti urusan maskan ini beres. Terus dia cerita, tapi saya nggak punya uang. Terus istrinya bilang, ya sudah, saya rela kok enggak dinafkahi, yang penting kita masih bisa makan ikut orang tua, nanti mas, abang akan sambil bekerja. Nah, kalau ini berbasis kesepakatan, itu tetap ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu nafkah kan haknya istri, rumah itu juga haknya istri dan kewajiban suami. Ketika ini ada kesepakatan, kemudian para orang tua mendukung, itu boleh dilakukan. Tetapi resikonya tetap ada, karena nikah itu bukan sekedar. Oleh karena itu ya para pemirsa, kalau kita bicara tentang konsep nikah dalam Islam, itu banyak loh dibahas dalam fikih. Ada misalnya al-kafa'ah, kesetaraan. Kesetaraan ini juga berbasis ekonomi, berbasis pendidikan. Sekalipun fikih mengatakan kafa'ah itu haknya perempuan. Jadi kalau perempuannya rela mendapatkan pasangan jodoh yang tidak sesuai dengan level dia, itu boleh diterima. Gitu loh. Misalnya dia biasa hidup nyaman, punya pembantu, bla bla bla misalnya. Tiba-tiba dapat suami yang sederhana, tidak menjanjikan nafkah apapun. Kalau dianya mau, boleh gitu loh. Nah, itu ada namanya kafa'ah, ada namanya nafkah, ada namanya kiswah, pakaian. Itu dirinci loh, Mila. Pakaian apa yang harus diberikan kepada istrinya. Kalau ada dua musim, musim dingin, musim panas, mungkin musim kondangan, musim pengajian sekarang. Itu ada rinciannya. Nah, itu semua kenapa kok kemudian dijadikan bahasan utama? Sekalipun Al-Quran ayat mengatakan, kalau seandainya orang yang mau menikah nih tidak punya uang, tapi niatnya iffah untuk menjaga dari zina, iyakunu fuqara'a. Kalau mereka miskin, yughnihimullahu min sa'ati. Allah akan memberikan kekayaan dari luasnya rahmat Allah. Itu tetap kata ulama, itu konsep dasarnya harus dibangun oleh orang yang siap menerima ini. Kalau tidak menerima ini, maka nanti perlu pertimbangan yang panjang. Jadi saran

0: saya, kalau orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, maka itu harus dibicarakan, harus diterangkan resikonya, contoh yang sudah terjadi, sehingga nanti kedua-duanya tidak kaget. Kalau kemudian ini disepakati, gak apa-apa, kata istrinya, ayo kita bismillah, kita percaya dengan itu boleh. Tetapi kalau saya ditanya nih Mila, saya punya anak perempuan misalnya, apa akan merelakan? Saya pasti ingin tanya dulu lah. Bukan soal percaya atau tidak percaya. Tapi manusia itu kan harus nahkum bizzawahir. Kalau dia sudah punya pekerjaan, artinya dari penghasilannya sekedar makan nasi pakai kecap, pakai garam, sekedar nyalakan listrik yang 400 watt setiap bulan, itu cukup memadai ya, itu bolehlah. Tapi kalau nol sama sekali, itu tidak mudah untuk menjalani rumah tangganya.
1: Oke, jadi sebenarnya kesiapan itu sangat tergantung pada yaitu kesepakatan dan penerimaan di masing-masing ya, itu satu. Tapi kalau kita mau bicara secara fikih, ternyata Islam itu mengatur sedemikian detail.
0: Mengatur. Makanya, makanya misalnya Mila, ada orang semangat nikah muda.
1: Iya.
0: Nih, apa agama mengatakan seperti itu? Agama membolehkan loh nikahnya anak-anak. Membolehkan. Jadi ada anak nih dijodohkan, diakadkan, boleh. Tetapi ketika mau diserahkan nih, berkumpul sebagai suami istri, itu bukan kata kiai, kata dokter. Lihat nah, ini yang kadang-kadang orang tidak memahami. Oh, nikah itu kan tidak dibatasi oleh usia. Iya, tapi kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri itu ada pertimbangan medisnya. Bisakah anak-anak ini kemudian, nah itu dikatakan itu kewenangan medis, itu satu Mila. Kemudian kesiapan mental, ya. Saya mohon maaf para pemirsa, mungkin saya punya pengalaman yang tidak sebaik orang lain. Saya pernah bertemu dengan banyak orang yang asalnya menikah muda dengan semangat katakan sunnah Nabi, tapi kemudian berujung dengan ketidakbaikan. Kenapa? Kita juga tidak boleh, Mila, meniru Nabi secara serampangan. Persoalannya, apakah kita sama dengan yang dikonsepkan seperti itu? Apakah kemudian kita misalnya nih sudah mendidik anak-anak kita sebagaimana orang-orang tua dulu mendidik anak-anak mereka yang siap untuk melakukan nikah di masa apa ini? Muda, kesiapan mental, cara berpikir, kedewasaan, itu kalau kita baca dalam fikih, itu memiliki aspek yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang kata-kata manis tato aminkumul ba'ah, kesiapan itu hari ini itu harus diperinci dengan lebih baik lagi.
1: Oke, betul. Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali lagi dengan satu ini, tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today. Setiap hari pukul 9:30 menit.
2: Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua, Pak Kiai. Jika ada seseorang yang bekerja di tempat haram seperti tempat maksiat misalnya, tapi masih butuh pemasukan untuk menghidupi keluarganya, apakah boleh bertahan di tempat itu atau harus langsung clear mengundurkan diri?
3: Clear mengundurkan diri.
2: Jadi tuntunan syariahnya
3: Tuntunan syariahnya itu bisa ketat, bisa juga longgar. Harus dilihat dulu. Ini yang pertama konsepnya dia bekerja loh ya. Bukan dia mempekerjakan atau dia yang memiliki usaha itu. Kalau dia bekerja di tempat usaha, katakanlah ya, yang mayoritas hasilnya itu adalah dari sesuatu yang haram. Misalnya tempat maksiat ada minuman keras, ada judi, ada pergaulan bebas. Maka secara prinsip dia tidak boleh. Haram bekerja di tempat seperti itu. Bagaimana kalau pertanyaannya, dia terdesak ini, punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya dan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya itu. Maka dulu guru saya itu memilah-milah. Yang pertama, dia sudah tidak mampu mendapatkan nih pekerjaan yang layak di tempat yang jauh lebih baik dari itu. Maka dia boleh kerja di situ, tetapi dibatasi. Misalnya dia hanya petugas parkirnya gitu loh. Dan dia tidak boleh mengambil grade gaji yang melebihi kebutuhan asalnya. Jadi kalau dia mendapatkan dua tawaran nih Mila ya. Tawaran yang pertama gajinya 2,5 juta dan itu cukup untuk dia dengan istrinya misalnya. Terus dia mendapatkan gaji yang 10 juta. Kalau dia ambil yang 10 juta itu bukan darurat. Memang dia menginginkan pekerjaan itu. Nah ini juga harus dibedakan antara di negara yang masih memungkinkan orang mendapatkan hidup tanpa harus seperti itu, misalnya dia ada di rumahnya ada di pegunungan, atau dia masih punya empang, atau dia bisa mendapatkan beras bantuan dan sebagainya, maka ini tidak kita buka. Makanya pertanyaan seperti ini itu harus dijelaskan secara jelas. Ini kenapa orang itu sampai bekerja di sini? Itu satu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan seperti ini, itu menggugah masyarakat. Kalau ada orang punya lapangan pekerjaan atau bisa mempekerjakan orang, tetapi dia tidak mau membuka itu dengan alasan efisiensi kekayaan pribadinya, sampai orang itu terjerumus dalam artian dalam hubungan masih satu tetanggaan, maka orang kaya ini juga bertanggung jawab loh atas orang miskin yang harus bekerja di tempat yang tidak halal karena dia tidak mendapatkan akses pekerjaan yang halal. Jadi prinsipnya itu haram dilakukan. Tetapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, menyangkut hidup dan meneruskan kehidupan, maka harus menggunakan kaidah darurat. Darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram, tetapi kadarnya dibatasi oleh ketat, dan ini penting, dia tetap punya kewajiban mencari pekerjaan yang halal sebatas kemampuannya. Artinya apa? Kalau dia bekerja di situ dari Senin sampai Jumat, maka Sabtu dan Minggu dia punya kewajiban inilah untuk mencari pekerjaan pengganti dari pekerjaan itu. Kalau dia tidak mencari pekerjaan pengganti, maka dia tetap dosa.
2: Tapi kan sebenarnya kalau belajarnya pakai esensinya, kalau sudah tahu haram tinggalkan. Kan sebenarnya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kan Allah akan menggantikan. Allah akan jamin.
3: Itu yang ingin saya katakan. Bahwa secara prinsipnya mengapa itu hukumnya haram, tetapi kalau kemudian dia mendapatkan realita bahwa ini sudah sampai pada tahap dia lapar, istrinya lapar, lakukan itu, masuk ke situ. Tapi ada batasan waktu, ada keyakinan. Saya butuh ini berapa. Kalau dalam seminggu dia bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang mungkin standar gaji tadinya di bawah itu tapi tetap memenuhi unsur kehidupan yang pokok, dia wajib keluar. Okay.
2: Betul-betul. Pak Kiai, kadang tuh tanpa kita sadari ya, atau mungkin kita juga sadar, kita tuh sering gak yakin sama Allah. Karena kayak semacam, aduh nanti terus gimana kalau saya keluar dari pekerjaan ini, saya nanti makan apa, kebutuhan istri akan seperti apa.
3: Pasti.
2: Sebenarnya berarti yang salah tuh di mana Pak Kiai? Hati kitanya ataukah keyakinan kita, mungkin relasi kita dengan Allah yang...
3: Yang pertama, relasi kita dengan Allah. Pengetahuan kita terhadap Allah. Yang kedua, itu karena boleh jadi ada begitu banyak cita-cita di dalam kepala kita. Sehingga kita takut untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa menutupi itu semua. Nah, kalau kita mau dengan kacamata agama, maka seharusnya kan keyakinan kepada Allah itu dikedepankan. Nah, tetapi untuk mengedepankan ini, dia juga perlu melakukan usaha yang sama. Usaha yang sama di mana ini? Pendidikan anak, pendidikan istri, bukan sekolah nih ya. Memberi masukan kepada istri, ayo gimana Dinda, bisa gak kita sabar dulu nih, kamu gak usah belanja tas dulu ya, gak usah ini dulu, kenapa? Kebutuhan kita kan sebetulnya setiap bulan hanya sebatas ini, kalau sebatas ini yuk kita mulai dengan saya berpindah kerja ini, karena pekerjaan saya ini kan ada sesuatu yang haram, maka saya ingin berpindah ke sana, tapi ininya turun. Tapi perlu diingat, ini yang haram yang disepakati ulama loh, kalau yang sesuatu yang menurut ulama satu halal dan haram, dalam kondisi keterbatasan dia bisa mengikuti pendapat yang berbeda. Ya, tapi kalau seperti minuman keras atau ada makanan tertentu, itu tidak boleh dilakukan.
2: Oke, jadi memang itu ya, mengedepankan keyakinan kepada Allah ya, itu sangat penting ya Pak Kiai.
3: Dan keyakinan itu tidak datang langsung, tapi harus betul-betul dia lakukan dengan banyak mujahadah, dengan membangun kesadaran hati.
2: Oke, Pak Kiai, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya jika seorang muslim menjual makanan non halal, misalnya mungkin makanan babi gitu ya, ada mengandung babi misalnya, untuk konsumen non muslim, karena kan segmennya memang berbeda. Hukumnya seperti apa?
3: Hukumnya kalau menurut mazhab yang saya ikuti dari guru saya tetap haram.
2: Tetap haram.
3: Ya, itu kalau di negara seperti Indonesia. Karena tidak ada urgensi, dia harus melakukan seperti itu. Fatwa-fatwa yang ada di dunia internasional, seperti misalnya di Mesir, Salih Jum'ah itu pernah memberikan fatwa alternatif seperti itu tidak dalam konteks negeri di mana masih banyak kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Tapi buat muslim yang ada di negara minoritas, dia terpaksa bekerja yang pekerjaan ini misalnya misalnya berkaitan dengan pemotongan hewan tertentu, misalnya dengan memasak hewan tertentu, itu dibolehkan dengan pendapat yang menyatakan bukan karena dagang babinya. Tapi boleh enggak melakukan jual beli pada akdun fasid, jual beli yang tidak memenuhi kriteria dalam fikih, itu kan dikatakan perjanjian yang rusak. Itu kata mazhab Hanafi itu tetap boleh dilakukan, dan ketiga itu untuk non muslim itu tidak apa-apa. Tetapi mayoritas ulama dan banyak sekali guru-guru saya yang menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan.
2: Termasuk
3: sekalipun kepada non muslim.
2: Apapun, mau menjual langsung, mau distributor.
3: Apapun. Okay. Yang jadi perdebatan tuh dalam fikih, kalau dia hanya menyediakan. Pelayan restoran gitu ya. Karena mungkin pekerjaan dia sebetulnya tidak selamanya ini. Tapi kebetulan hari itu pelanggan yang dia ini kan, dia harus itu. Tapi keseharian itu, dia misalnya biasa jualnya sate, ayam, atau apapun di restoran itu. Dan mayoritas yang dia kerjakan itu sebetulnya halal. Hanya ada satu, alkohol misalnya, maka dia tetap boleh bekerja di tempat seperti itu.
2: Sama, misalnya kayak gini Pak Kiai, mungkin banyak kan teman-teman kita, mungkin penduduk Indonesia juga yang menjadi buruh migran di luar negeri, yang akhirnya harus bekerja misalnya kepada non-muslim, yang harus menyediakan misalnya makanan yang non-halal itu juga termasuk Pak Kiai?
3: Kalau dia boleh, kalau dia bekerja misalnya sebagai asisten rumah tangga
2: betul.
3: Bukan orang yang menjual langsung gitu. Karena di dalam misalnya bekerja itu kan menyediakan makan, nah sebatas dia melakukan tugas dia yang tidak secara langsung pada tupoksi dia, itu dia tetap dibolehkan. Misalnya yang paling ada lagi orang bertanya nih, kalau dia bekerja di rumah orang yang tugasnya memandikan hewan tertentu, misalnya anjing, itu tetap boleh. karena buat mereka itu boleh di dalam rumah, tetapi ada risikonya. Yang memandikan dan membersihkan itu, dia punya kewajiban untuk mensucikan badan dia. Tetapi dia bekerja karena dia masak di sana, nyuci, ngepel, plus memandikan anjing misalnya, maka itu boleh kalau yang seperti itu.
2: Baik, menarik. Kita jeda terlebih dahulu. Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, tetaplah di Gapai Kemuliaan, kami akan kembali sesaat lagi.

0: Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Topik kali ini adalah soal muamalah, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Saat terjadi kelangkaan barang, ini misalnya kasusnya seperti ini, banyak pedagang kemudian menaikkan harga. Ya. Apakah ini termasuk menzalimi pembeli atau diperbolehkan dalam agama?
1: Menaikkan harga barang di saat konsumen sedang membutuhkan,
0: iya,
1: itu di dalam hukum pasar fikih itu dibeda-bedakan. Kalau memang kenaikan barang ini dengan asumsi bahwa pedagangnya juga ketika mau kulakan baru itu barangnya juga sudah naik.

0: Maka kenaikan yang selalu dilakukan harmonisasi, misalnya nih Mila ya, ada barang lama sebenarnya, stok lama ini, tapi dibutuhkan orang nih, tiba-tiba pasokannya itu melambat di pasar, sehingga barang ini yang asalnya 10 itu menjadi 15 misalnya, ada kenaikan 5 nih, ini halal apa haram? Kalau dia punya stok yang banyak gitu ya, kemudian harga asli di distributornya itu tidak mahal, hanya karena ada rekayasa tertentu menjadi mahal. Maka menaikkan itu kata guru saya itu haram. Karena dia melakukan iza, menyakiti kaum muslimin. Ya, menyakiti sesama manusia. Tetapi kalau memang kelangkaan barang ini menjadikan toko tadi ketika membeli barang stok baru itu harganya naik, maka dia perlu melakukan penyesuaian kan. Nah, kalau penyesuaian ini berdasarkan pasar, maka itu dibolehkan. Itulah yang terjadi di masa Nabi dan di masa Sayyidina Umar. Dulu di masa Nabi, Rasulullah itu pernah membuat batas atas dan batas bawah. Kemudian yang di masa Rasulullah itu Nabi tidak mau membuat batas atas dan batas bawah. Sementara Sayyidina Umar membuat batas atas dan batas bawah. Semurah-murahnya sekian, semahal-mahalnya sekian. Dulu ada orang ngadu ke Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah, barang-barang mahal, kenapa engkau tidak memberikan patokan dan pedoman harga? Nabi menjawab, Allah lah yang maha memberi rezeki. Itu dipahami oleh ulama karena kenaikannya wajar. Di masa Sayyidina Umar membatasi. Tidak boleh lebih mahal dari ini karena kenaikan yang dihadapi oleh Sayyidina Umar di pasar Madinah pada masanya itu sudah kenaikan yang di luar kewajaran. Nah, maka para pedagang ini ingat juga nih, kalau pedagangnya itu punya keuntungan udah besar nih, Mila ya. Ketika ada harga yang naik, sementara kondisi masyarakat sedang membutuhkan, sekali-kali lah tiru Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu pernah terjadi barang paceklik di Madinah. Maka semua orang itu kesulitan untuk mendatangkan barang ini, asumsinya yang diimpor dari luar. Maka Sayyidina Umar sebagai distributor tunggal terbesar di Madinah, itu didatangi oleh semua pedagang eceran. Kata mereka, Utsman, kami tahu biasanya 1:1. Jadi kalau 1 di Damaskus sampai Madinah sama Sayyidina Utsman dijual 2. Mereka jual ke pasar 3. Sekarang karena ada kesulitan, sudahlah 1:2. Kami beli 1, kami beli jadi 3. Nanti engkau dapat kami jual di pasar 4. Utsman enggak mau. Dinaikkan lagi, sudahlah. Kalau gitu 1:3, 1:4, 1:5. Utsman enggak mau. Kata Utsman, saya enggak mau jual 1:5. Kata mereka 1:6. Kata Utsman, enggak. Karena saya minta lebih tinggi dari itu. Kata mereka, tidak ada yang mampu lebih tinggi dari 1:6. Kami ini semua pedagang di Madinah. Kata Sayyidina Utsman, tapi ada yang menjanjikan saya 1:10. Itu adalah Allah. Maka barang-barang itu diberi gratis kepada masyarakat oleh Sayyidina Utsman. Nah, ini namanya melihat hukum itu secara utuh. Jadi buat pedagang yang pas-pasan, memang keuntungan itu untuk kekekan barang, untuk nafkah istri, bolehlah menaikkan itu dalam batas kewajaran. Tetapi kalau sudah spekulan yang memainkan harga dan membuat kesulitan orang untuk mendapatkan akses pada bahan pokoknya, dan itu dimanfaatkan oleh dia, sementara dia masih punya begitu banyak harta, maka mazhab yang saya pilih itu hukumnya adalah haram. Karena itu membahayakan kemaslahatan orang banyak.
1: Nah, kadang-kadang kan kita misalnya di jalan, Pak Kiai, ada pedagang yang jual eceran atau pedagang kaki lima gitu. Dalam kondisi macet atau apa, harganya kan tiba-tiba naik. Air mineral misalnya, harganya berapa gitu, tiba-tiba kok bisa semahal ini. Nah, seperti itu berarti masih dalam batas kewajaran.
0: Dia batas kewajaran kalau kita mau melihat dengan kacamata yang berbeda. Dia berdiri di sana, dia mengantarkan itu ke jendela kita. Sementara kalau kita mau, kita bisa datang ke toko, tapi ingat harus bayar parkir, harus melangkah sendiri. Nah, ketika itu masih dalam konteks misalnya air mineral di toko 3.000, dia jual pada kemacetan 5.000, itu masuk akal lah. Tapi kalau Anda jual 200.000, nah, itu yang menjadi hukumnya haram.
1: Jadi ya itu tadi, rasanya juga harus kita kedepankan, ya Pak, rasa kemanusiaan.
0: Rasa kemanusiaan artinya pedagangnya arif, ya kan? Yang beli juga kalau nawar tahu harga yang wajar gitu lah. Jangan juga sampai pedagangnya pingsan karena harga yang terlalu rendah.
1: Pak Kiai, masih dalam konteks muamalah atau jual beli. Kadang tuh kita sering tertipu ya. Misalnya klaim penjual nih macam-macam. Barang adalah barang terbaik kan, kecap enggak ada yang nomor 2 ya, Pak Kiai. Semua nomor 1. Gitu. tiba-tiba pas datang di kita, apalagi mungkin dalam konsep muamalah sekarang kan dengan online ya, barang yang datang tidak sesuai, kita banyak mungkin ditipu gitu. Itu gimana kan kita sebagai
0: itu dosa.
1: Pembeli terzolimi.
0: Iya, bahkan bagi kata Nabi, man ghasyana laisa minna, yang suka menipu, ini menipu dengan cara seperti itu nih maksudnya di sini. Jadi orang didorong untuk meyakini bahwa ini produk unggulan, begitu dibeli, ternyata itu bukan produk yang unggul. Nah itu di dalam fikih muamalat, itu termasuk al-ghisyu fil muamalat. Apa contohnya? Di gelonggong sapi itu. Misalnya, ya, atau mobil yang sudah kondisinya tidak bagus dipercantik luarnya. Sehingga orang kemudian tertipu. Nah, jual beli seperti ini itu bukan jual beli yang diridhoi oleh Allah. Bahkan dulu Imam Abu Hanifah itu menceritakan, jual beli yang dilakukan Imam Abu Hanifah itu jual beli yang luar biasa. Dia kalau menunjukkan barang di pasar, itu ditunjukkan aibnya, bukan keistimewaannya.
1: Kayaknya jarang
0: ini
1: banget
0: baju,
1: kita temuin.
0: Ini maaf ya Pak Faiz, ya ini jahitannya sudah agak terbuka sedikit. Terus ngomong lagi nih, saya beli baju ini 10, saya minta untungnya 2, jadi sekarang saya jual 12. Bapak berminat silahkan, kalau Bapak tidak berminat mohon maaf, cari toko lain. Itu kan membuat orang, ini kadang-kadang enggak, pedagangnya menaikkan harga yang luar biasa, sementara pembeli nawarnya juga enggak manusiawi. Dia udah tahu baju ini 8 ditawar 1, kan pingsan juga pedagangnya mendengar itu. Nah ini yang dibangun oleh Rasulullah terkait dengan fikih terjual beli.
1: Jadi kadang juga begitu ya Pak, klaimnya luar biasa, tapi yang datang dari kita itu kan kadang, terus tapi bagaimana kan, tapi konsepnya sudah terzolimi nih gitu. Seperti apa kemudian?
0: Di sinilah pentingnya adanya undang-undang perlindungan konsumen.
1: Gitu.
0: Itu dalam norma fikihnya gitu. Ada. Karena Rasulullah itu mengharamkan bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu sesuatu yang tidak jelas, yang bisa menimbulkan persengketaan dan perselisihan. Jadi ketika kita kemudian berselisih, itu ada parameternya nanti Rasulullah akan panggil. Kamu dulu ketika menjual barangnya seperti apa? Dijelaskan apa tidak? Maka dalam fikih itu boleh barang itu dikembalikan, itu namanya ar-raddu bil aib, karena memiliki kekurangan, dan masing-masing pihak itu dijaga nih, Mila, dijaga apanya? Hak dan kewajibannya. Misalnya, dulu ada orang jual binatang susu nih, ini nipu, jadi susunya tuh gak diperah berhari-hari. Begitu dilihat, ini susunya banyak sekali, dibeli sama orang. Begitu diperah susunya sehari, itu kempes, gak ada susunya lagi. Maka orang ini ngadu ke Rasulullah, Nabi, saya ini ditipu dengan al-musarrat ini. Ini ternyata kambing sakit Rasulullah, dijual ke saya. Loh kok kamu bisa beli ini? Loh kemarin Rasulullah rupanya, ini tidak diperah-perah susunya seminggu. Tertipu kan? Maka kata Nabi, kembalikan kambing ini kepada penjualnya. Penjualnya wajib mengembalikan harga yang sudah dibayarkan. Tetapi, nih kata Rasulullah, kamu juga kasih si pedagang itu 2,5 kilogram kurma. Kenapa? Karena susunya kan sudah kamu nikmati. Kalau kambingnya sudah kamu kembalikan, kamu sudah mendapatkan uang. Uang ini kan seharga kambing. Sementara kamu menikmati susu. Ini kalau kita lihat logika Rasulullah ini bagus sekali. Imam Abu Hanifah mengartikan ini bahwa kewajiban tambahan kurma 2,5 kilogram ini dalam rangka perlindungan konsumen. Karena dia sudah dapat susu, dia bayarkan kepada penjual ini. Tapi sebaliknya, kalau dia mengembalikan binatang ini harus pakai ongkos, Mila. Misalnya karena pasarnya jauh, harus ada orang nih yang nuntun sapi. Begitu, saya balikin deh sapinya ke pasar binatang tadi, tapi saya minta upah 100.000. Maka 100.000 ini dibebankan kepada pedagang yang menipu. Karena sapimu itu sapi sakit. Nah, itu kalau kita cari perintilannya dalam fikih, itu mengilhami betapa yang namanya jual beli transaksi. Itu detail betul dalam fikih. Ada bai ala sifat namanya. Sifat apa? Sampai ulama tuh hati-hati. Kalau saya misalnya ke toko kue nih, saya bilang, mas saya pesan roti yang kayak ini, itu gak boleh. Karena gak pasti kan roti yang
1: rasanya,
0: rasanya sama.
1: Rasanya, tingkat kematangannya.
0: Ketingan lah. Oleh karena itu dalam fikih, gak boleh takyin. Mas, roti ini namanya apa? Disebut nih Mila, roti A. Bolu, ini komponen, misalnya. Bolu, komponennya apa? Ini rasa apa? Nah, saya pesan yang itu ya. Boleh. Oh, karena itu nanti tidak menjadikan ada perselisihan. Inilah roti bolu. Ada coklatnya, ada kismisnya, ada apa. Tapi kalau ditakin begini, yang ini, maka tingkat kematangannya, tingkat rasanya. Kalau dia kemudian misalnya dapat yang ini enak banget.

0: yang besok enak juga, tapi nggak seenak ini, kan perselisihan. Iya. Tapi kalau dia tidak menunjuk ini, tapi spesifikasinya, iya, itu fikih.
1: Kalau zaman sekarang misalnya barang tidak sesuai, kita kembalikan marah penjualnya lagi. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi gitu misalnya. Nah hal-hal kayak gini itu juga... Nah
0: hal-hal kayak gini itu dalam fikih juga ada. Kalau dia punya kesepakatan dengan syarat bahwa para pihak telah memenuhi semua yang diminta, bakal kok jadi tidak boleh dikembalikan. Atau dia sudah melihat, memeriksa, ya, jadi nggak boleh juga. Atau ada sistem, kayak kita beli mie sudah rasa ayam, apa betul rasa ayam? Saya coba dulu, ya nggak begitu, karena ini kan ada namanya SOP-nya ya. Kalau ini pasti benar rasa ayam.
1: Menarik sekali. Tapi memang bicara muamalah ini bisa panjang sekali pembahasan kita ya Pak Kiai. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Lintang, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lintang. Saya mau nanya, gimana sih caranya kita buat tetap semangat untuk berbuat baik walaupun gak ada timbal balik secara langsung? Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya Dinda Lintang. Jadi pertanyaannya, supaya kita tetap bersemangat berbuat baik Pak Kiai, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat timbal baliknya secara langsung.
2: Ya.
0: Seperti apa?
2: Kata guru saya, ketika kita berbuat baik, kemudian kita tidak merasa mendapatkan imbal balik dari kebaikan, maka yang perlu kita sadari bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, itu adalah imbal yang terbaik yang Allah berikan. Nih, Mila, misalnya nih, kita menjadi orang ahli sedekah nih. Kan sering kan kita bilang orang itu lupa kacang pada kulitnya. Kita yang bantu begitu sukses, dia pergi. Lihat nih. Karena kita fokusnya ingin mendapatkan keuntungan materi dari orang yang kita bantu. Tetapi seandainya kita berpikir lebih jauh lagi, saya bahagia, kenapa bahagia? Ternyata saya bisa membuat orang lain itu sukses. Tetapi kita menjadi kecewa karena saat kita berbuat kebaikan, kita selalu mengingat-ingat kebaikan yang kita buat hanya untuk mendapatkan imbal balik kebaikan tadi. Tapi begitu kita lihat, ya Allah, orang itu menjadi tersenyum. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Lintang, biasakan mengingat bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, itu adalah imbalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita.
0: Jadi kemauan untuk masih tetap mau berbuat baik ya Pak Kiai?
2: Itu kan itu kebaikan. Itu kan karunia Mila. Iya, saya ketemu orang kemudian memberikan senyuman. Walaupun orang itu kemudian membalas dengan muka yang jutek. Maka saya sudah bangga. Alhamdulillah ternyata saya tetap bisa menjadi orang yang bermuka menyenangkan buat orang lain. Dan itu sudah cukup menjadi kebaikan buat saya. Tanpa harus memaksa orang lain untuk bermanis-manis kepada saya. Gitu.
0: Pak Kiai, sering sekali kita tuh mendengar gini. Misalnya ada orang yang memang baik, dasarnya memang baik dan senang berbuat baik. Tapi kadang mungkin ada anggapan orang, kalau kamu sering berbuat baik tuh kamu malah dimanfaatin orang. Udah, jadi jangan terlalu baiklah sama orang. Nah konsep ini tuh gimana? Memang begitu atau salah kaprah sebenarnya?
2: Itu tergantung orangnya. Kalau kebaikan dia disalahgunakan untuk sesuatu yang salah, maka orang yang berbuat baik ini salah. Misalnya, dia seorang HRD yang terlalu baik terhadap absensi para pegawai. Asal orang punya alasan, dia terima nih. Maaf ya, saya tadi telat, anak nangis sih. Ini kan sekolah pertama, saya telat harus nganterin. Oh, saya ini ibu saya. Semua orang yang beralasan dia terima. Ini orang baik. Tetapi kalau nanti kemudian menjadikan perilaku tidak berdisiplin, maka dia sejatinya bukan orang baik. Karena dia sedang merusak tatanan yang baik. Nah, tetapi kalau kebaikan itu dalam artian, ini dalam artian, dia menjadi orang yang pemaaf. Orang yang menjadi pemurah, sehingga nanti orang itu selalu merasa nyaman dengan dia. Bisa curhat, bisa bicara, maka itu tidak ada yang salah dengan kebaikan yang sekalipun itu disalahartikan. Misalnya, gampang ngasih pinjaman uang.
0: Sering terjadi.
2: Iya, orang bilang, Pak Faiz tuh dimanfaatkan orang aja loh. Dia menjual kesulitannya untuk memanfaatkan kepada Bapak. Saya boleh menghentikan? Saya juga bisa naik tingkatan. Kewajiban saya adalah membantu semua orang yang merasa ada dalam kesulitan. Dan saya misalnya dalam perspektif saya yang positive thinking, orang itu tetap tidak senyaman saya kok. Buktinya dia mau meminjam uang kepada saya. Karena meminjam itu kan juga sudah mengorbankan sebagian dari harga dirinya. Maka itu saya lakukan, toh rezeki saya masih ada. Urusan itu urusan dia kepada Allah. Nah kalau kayak gitu tuh agak lapang gitu.
0: Iya,
2: jadi kita gak terlalu berharap. Tapi kalau nanti disalahgunakan nih, terus dikasih pinjaman, terjerat pinjol, main judi online. Kalau saya masih meneruskan, itu namanya kebodohan. Tapi kalau dia manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, walaupun dia menggampangkan saya, Pak Faiz pinjam uangnya dong, saya butuh banget. Memang butuh untuk ngasih makan anaknya. Nanti saya kerja deh, saya janji kalau saya sudah kerja saya cicil. Tapi malas, gini ya. Mm-hmm. Tapi tetap yang dia dapatkan itu tidak dia gunakan kecuali untuk susu anaknya, mm-hmm. untuk pendidikan anaknya. Bisa jadi Mila ya, Allah sedang mengirim orang kepada saya untuk saya itu mau bersedekah yeah. kalau melihat orangnya. Kan bisa jadi kita ini kadang kalau lihat kotak amal itu enggak tergerak. Iya,
0: tidak Pak.
2: Karena dia benda mati kan. Yeah. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat iya ya, semales-males bapaknya. Tapi ada anak yang berharap di rumah mm-hmm. untuk makan. Mm. Ada anak yang berharap uang sekolahnya lancar. Nah, kalau seperti itu diniatkan seperti itu enggak apa-apa.
0: Mm-hmm. Jadi Pak Kiai, biasanya kan itu ya, misalnya ada orang yang mungkin awalnya mau minjam uang ke kita, tapi akhirnya dicari-cari malah susah gitu. Kadang kan kita tahu lah, oh nih orang kita tahu lah harus bagaimana. Tapi sebenarnya konsep boleh nggak ketika kita tahu ini misalnya orang ini akan mungkin berdampak buruk ke kita, kita kemudian menjaga jarak.
2: Iya. Kalau Mila misalnya, misalnya nih rezekinya lagi pas-pasan, uangnya dipinjam, tidak mudah rela dan ridho, maka sebaiknya Mila tidak meminjamkan.
0: Oh, tidak.
2: Karena kalau meminjamkan kemudian dia tidak bayar, yang pertama itu akan melahirkan permusuhan Mila dengan orang tersebut, yang kedua kasihan orang itu, nanti dia sulit masuk surga kalau Milanya menuntut. Tetapi kalau Mila uangnya banyak, rezekinya luas, kemudian ada orang seperti itu, Mila relakan, relakan nih. Ini orang kalau ditagi galak, daripada saya berantem sama dia, udahlah saya ikhlaskan saja. Ya Allah, mudah-mudahan saya mudahkan urusan dia di dunia, mudahkan urusan saya di akhirat. Itu konsep yang baik.
0: Justru itu ya, sebenarnya mindsetnya harus diubah gitu ya Pak Kiai. Nah kadang-kadang kan ada yang begini, kalau ada teman saudara yang pinjam dalam nominal yang besar, kita nggak mampu nih. Akhirnya kita ya udah, saya kasih yang semampunya saja, tidak usah pinjam, saya ikhlaskan aja. Itu juga itu lebih baik seperti itu.
2: Itu
0: ya,
2: lebih baik. Itu lebih baik. Dan yang perlu diingat lagi Mila ya, menagih hutang itu juga bagian dari rasa sayang loh.
0: Oh, nah ini Pak Kiai. Kadang ada, kita justru sungkan.
2: Iya. Atau ada orang berpedoman, kamu tega banget sih hutang ditagih. Loh, saya nagih itu justru karena saya kasihan. Oke, hari ini kita di dunia bisa saling senyum. Sepahit apapun persahabatan, itu kadang-kadang masih bisa bertemu sambil ngopi. Tapi kita gak tahu kan masa depan di akhirat kayak apa. Saya punya hubungan yang baik dengan si A. Tapi hubungan yang baik di A ini, karena mungkin saya lagi nyaman di dunia. Kalau nanti di akhirat tiba-tiba saya merasa panik dengan amalan saya, kan bisa jadi kan. Jadi saya tuntut dia, ini Allah punya hutang sama saya nih loh. Ini ternyata pahala saya kurang loh. Saya ambil ya pahala dia, lihat nih. Nah, kalau yang seperti ini, maka konsep menagih hutang itu yang tidak berbeda dengan nyuruh orang puasa, membangunkan orang tidur untuk sholat, itu kewajiban yang sama. Jadi kalau Mila punya teman, punya hutang, dia punya kemampuan untuk bayar, Mila juga sedang butuh sama uang itu, hatinya tidak sedang lapang-lapang banget, tagih. Karena itu bagian dari kebaikan Mila kepada orang itu, mengingatkan ada hak orang lain yang belum dia tunaikan.
0: Kalau mangkir-mangkir terus akhirnya bagaimana Pak Kiai? Apakah kita harus let it go?
2: Kewajibannya kan sudah.
0: Sudah ya, iya. Oke. Jadi ketika sudah,
2: itu serahkan kepada Allah,
0: berlepas. Gitu,
2: berlepas. Ya. Mila mau dapat surga yang paling tinggi, relakan. Gitu. Kalau masih ragu-ragu, ya udahlah nanti saya tagih di akhirat.
0: Nah itu ya. Aduh, ya mudah-mudahan Allah tuh mudahkan kita juga terbebas dari hutang perhutangannya Pak Kiai.
2: Kita dibebaskan dari hutang. Dan kita juga kalau tidak dalam kondisi yang amat terjepit, biasakanlah melepaskan hutang orang lain.
0: Masya Allah, amin. Mudah-mudahan hati kita juga lapang.
2: Amin.
0: Untuk bisa merelakan, ya itu tadi. Kemelekatan harta lah yang ada dalam hidup kita. Amin. Pak Kiai, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih ilmunya, Masya Allah luar biasa. Pemirsa tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Kepercayaan.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Davina menjalani pemeriksaan selama 6 jam.
1: Sementara itu, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat ricuh. 29 orang terluka, 69 orang yang diduga provokator ditangkap.
2: Artis Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh dan haji Hanania Travel. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Davina Karamoy akhirnya memberikan klarifikasi terkait kasusnya. Davina mengaku awalnya dihubungi oleh pihak Hanania Travel untuk menawarkan kerjasama perjalanan umroh. Ketertarikannya muncul setelah melihat sejumlah publik figur lain telah lebih dahulu melakukan perjalanan dan bekerja sama dengan biro tersebut.
3: Alhamdulillah, lancar tadi selama di dalam. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga dan sudah selesai.
4: Terima duit, Kak.
3: Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya.
2: Davina juga menambahkan telah mengembalikan uang saku dari Hanania sebesar 10 juta rupiah kepada penyidik sebagai bentuk kooperatif proses penyidikan. Dengan meriam air, polisi berupaya menembus barikade massa yang memblokade jalur masuk menuju Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Kamis siang. Massa membalasnya dengan melempari polisi dengan botol, batu, dan benda-benda keras. Dalam kericuhan ini, 29 orang terluka, termasuk polisi, TNI, dan masyarakat sipil. Polisi telah menangkap 69 orang yang diduga provokator. Begitu blokade hotel berhasil ditembus, petugas gabungan langsung melakukan penyisiran dan pengosongan hotel, termasuk mengusir sejumlah tamu hotel yang masih menginap sejak malam tadi. Sengketa hukum dan kepemilikan lahan Hotel Sultan telah berlangsung selama 26 tahun. Masa berlaku hak guna bangunan atas nama PT Indo Bilco telah resmi habis pada tahun 2000 sehingga lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya kepada negara. Seorang pelajar sekolah menengah atas menangis usai ditangkap warga saat tengah membawa senjata tajam sambil berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Penangkapan pelajar bermula saat warga melihat gerombolan pelajar berboncengan 3 dengan 4 motor yang melintas ugal-ugalan dari arah Ancol menuju Senen. Namun dari 8 pelajar, hanya 1

0: satu yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Warga menduga mereka tengah melakukan aksi sweeping untuk menyerang pelajar lain secara acak yang ditemui di jalan.
1: Yang dua bawa motor, yang bertiga tuh nggak ada bawa sajam. Cuma yang paling belakang tuh bawa sajam. Makanya saya langsung pegang orangnya yang nyetir. Untungnya sajamnya jatuh.
0: Pelajar tersebut akhirnya diserahkan warga ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jakarta Fair Kemayoran selalu dipadati pengunjung yang berburu diskon hingga menikmati berbagai hiburan.
3: Ya, di balik ramainya suasana, pengunjung juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencopetan yang kerap memanfaatkan kelengahan di tengah keramaian.
4: Tiga orang ini.
2: Sempat viral di media sosial, terduga komplotan pelaku pencopetan nekat beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta di Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
4: Tiga orang ini.
2: Pemilik akun Threads Kartika Dwiana membagikan video rekaman kamera CCTV detik-detik aksi pencopetan di area Pekan Raya Jakarta 2026 di Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok orang diduga pelaku pencopetan beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung. Padatnya pengunjung di berbagai area Jakarta Fair Kemayoran menjadi celah yang kerap dimanfaatkan pelaku pencopetan. Mulai dari pintu masuk hingga stan yang dipadati pembeli menjadi lokasi yang perlu diwaspadai.
5: Nah, ini adalah salah satu situasi yang harus diperhatikan ketika kita ke PRJ. Kalau ramai kayak gini, bisa kalau jalan, ini kalau pakai tas jinjingnya kayak gini, yang harus diperhatikan adalah resletingnya harus benar-benar tertutup dan biasanya harus dikedepanin kayak gini, biar kita bisa pantau.
2: Selain menjaga posisi tas, pengunjung juga disarankan menyimpan dompet dan barang berharga di tempat yang aman, serta menghindari meletakkan ponsel di saku belakang celana. Langkah sederhana ini dinilai mampu meminimalkan resiko menjadi sasaran pelaku kejahatan.
6: Oh, kita sih taruh di tas, tapi tasnya yang kayak deket gini, jadi nggak mungkin diambil gitu. Ya dompet terus di dalam tas juga, atau nggak di kantong tapi di depan, jangan di belakang. Aku pegang. Sama pegang.
2: Pengunjung lain, Kamal dan teman-temannya merencanakan barang yang akan dibeli sebelum datang ke PRJ juga bisa membantu. Selain mencegah belanja berlebihan, cara ini membuat barang bawaan tetap ringkas dan lebih mudah diawasi.
7: Jadi biar nggak ke-skip barang bawaannya, yang pasti kita pilih-pilih dulu nih dari rumah mau beli apa. Kalau di rumah aku tadi udah nentuin mau beli Kanzler yang 100 ribu dapat 3, terus pengen beli ini juga nih dari Kusuka, 100 ribu dapat ini bundling. Jadi ya nggak kalap gitu lah, jadi barang bawaannya kepegang semua gitu. Oke, kalau untuk dompet, handphone yang pastinya harus wajib banget sih pakai sling bag. Kenapa? Karena biar aman ditaruh di depan gitu loh. Dan wajib banget harus ada resletingnya juga sling bagnya gitu. Terus juga teman-teman aku juga pakai tote bag. Ini wajib banget juga tote bagnya kayak gini, yang kantongnya banyak terus ada resletingnya juga gitu, biar aman.
2: Saat berhenti untuk melihat atau memilih barang di dalam stan, fokus pengunjung kerap teralih pada produk yang ditawarkan. Momen ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena pelaku pencopetan dapat memanfaatkan kelengahan korban.
5: Nah, ini juga salah satu situasi yang harus diperhatikan kalau kita lihat display barang kayak gini. Tasnya jangan lupa tetap dikedepanin, karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri kita siapa. Pokoknya jangan pernah taruh barang di kantong, nanti gampang dirogoh sama orang.
2: Dengan menjaga kewaspadaan, menggunakan tas beresleting, menempatkan barang berharga di bagian depan tubuh, serta tidak mudah teralihkan oleh keramaian, pengunjung dapat menikmati suasana Jakarta Fair Kemayoran dengan lebih aman dan nyaman. Lindia Yuwono, Fajar Polipia, Jakarta. Keluarga bocah korban perundungan menolak berdamai. Keluarga menuntut jalur hukum untuk penyelesaian kasus.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
8: Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
9: Tumben gelap. Bahkan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
8: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
10: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
8: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
11: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
8: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
12: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
13: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
12: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
12: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
16: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
17: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
12: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
18: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
12: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
19: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
20: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
12: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
21: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
12: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti

0: Ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: panik karena kepergok mencuri seorang siswi SMP di Sumatera Selatan menikam gurunya hingga tewas. Pelaku kemudian ditangkap polisi sesaat setelah kejadian.
1: Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, pelaku pencurian membuang uang hasil curian untuk menghindari kejaran warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Aksi pencurian yang diduga dilakukan seorang pelajar berujung tragis. Murid berinisial YI yang masih berusia 14 tahun nekat menghabisi nyawa gurunya sendiri yang berusia 47 tahun setelah aksinya kepergok saat berada di dalam rumah korban di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa pukul 9 pagi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban memergoki pelaku berada di dalam rumah. Petugas menduga terjadi upaya pencurian uang milik korban yang kemudian berujung pada tindak kekerasan. Usai kejadian, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polres Oku Selatan. Selain tersangka, polisi juga menyita satu bilah pisau yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Aksi pencurian uang ratusan juta milik agen perbankan terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan terduga pelaku menghamburkan uang saat melarikan diri untuk menghambat warga yang mengejar. Hal ini pun viral di media sosial. Petugas Polsek Sukagumiwang, Polres Indramayu, Jawa Barat meminta warga yang mengambil uang yang disebar agar segera dikembalikan. Uang raib saat pemilik agen BRI Link tengah membeli air mineral di warung pada Rabu siang. Pelaku yang sudah membuntuti korban kemudian mengambil tas berisi uang 850 juta rupiah yang disimpan di kursi penumpang depan. Aksi kabur pelaku dengan sepeda motor berkecepatan tinggi sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Buron selama satu tahun, pelaku pembacokan terhadap pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi. Usai melakukan pembacokan, pelaku langsung kabur ke Morowali dan ditangkap setelah kembali ke Makassar. Aksi pelaku sempat viral dan terekam CCTV. Dalam rekaman, terlihat pelaku mengendarai sepeda motor berpapasan dan bersenggolan dengan korban di jalan. Keduanya kemudian terlibat adu mulut hingga berujung perselisihan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban. Usai kejadian, korban pun kabur meninggalkan pelaku. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmo Polsek Biringkanaya akhirnya menangkap pelaku saat berada di rumah pacarnya di kawasan Bulurokeng, Makassar pada Kamis dini hari. Kapolsek Biringkanaya, AKP Setiawan Malik pada Kamis sore mengatakan motif pembacokan karena pelaku emosi saat terlibat cekcok di jalanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak ada yang pernah menyangka bahwa permainan di sebuah taman bermain membuat seorang bocah berusia 7 tahun berakhir di rumah sakit. Aksi perundungan kepada korban terekam CCTV.
0: Di balik kasus ini muncul pertanyaan besar tentang pengawasan anak, lingkungan sosial, dan dampak perundungan yang kian mengkhawatirkan. Selengkapnya dalam Di Balik Cerita.
3: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. CCTV yang berada di taman ini pun merekam semua kejadian tersebut. Kini, taman tempat ini ditutup dan dikunci. Alasannya, pihak RW setempat meminta agar Dinas Pertamanan memeriksa arus listrik di tiang-tiang yang berada di Taman Keramat Pulau.
4: Kita mau

0: dari pertamanan itu kabelnya itu ulang dikontrol. Penerangannya jangan sampai terulang ke strom lain.
1: Selasa 16 Juni, kondisi korban sudah membaik. Meski sempat trauma, saat ini korban MWP sudah mampu kembali.

0: sedih, cumanya kayak marah ya, tapi kita adalah mencari keadilan aja.
1: Orang tua MWP sempat ditawarkan mediasi untuk penyelesaian kasus ini, namun mereka bersikeras untuk tetap melanjutkannya ke ranah hukum. Pasca kejadian, polisi telah bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV telah diamankan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Menurut Kasat PPA Polres Cakbus, pelaku mengaku tidak mengetahui adanya aliran listrik di tiang tersebut dan mengaku kaget saat korban jatuh pingsan. Meski begitu, proses penyelidikan tetap berlanjut dengan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PLN dan Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta.
2: Kita sudah mengumpulkan beberapa barang bukti dan saksi-saksi yang kita dapetin di wilayah tempat TKP-nya. Terus sekarang kita masih mencoba memberikan kenyamanan untuk korban seperti psikologi supaya korban itu tidak terlalu traumatik, terlalu kepanjangan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut bersuara terhadap kasus ini. Ia memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk bullying. Bagi pelajar penerima fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terbukti terlibat, bantuan akan dicabut.
3: Jadi siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya, dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya.
1: Peristiwa perundungan terhadap anak-anak memang semakin sering terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku perundungan biasanya pernah menjadi korban. Pola pengasuhan yang tepat menjadi kunci agar korban tidak berubah menjadi pelaku perundungan.
4: Yang saya temui adalah anak-anak pelaku bullying memang minim sekali rasa empatinya. Gitu. Jadi yang namanya empati, bisa menempatkan diri menjadi orang lain, itu memang tidak terbina sejak dalam masa tumbuh kembangnya sejak dari kecil itu tidak terbina.
1: Selanjutnya, yang menjadi perhatian adalah konsekuensi hukumnya. Pelaku perundungan yang masih belum dewasa biasanya belum dapat memahami akibat jangka panjang dari perlakuannya.
5: Kasus ini mengingatkan kita bahwa perundungan bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada hanya luka fisik saja. Karena itu, pengawasan lingkungan bermain anak menjadi tugas bersama agar peristiwa ini tidak terjadi kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria.
7: Sementara itu dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
8: Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
9: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
8: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jataran Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya

0: Ya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selama 10 tahun, jalan rusak akibat aktivitas truk pertambangan. Warga protes dengan blokir jalan.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
6: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
7: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masyarakat
8: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Nggak kan gila saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. 4 unit rumah warga ludes terbakar.
1: Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kobaran api menghanguskan kandang berisi ribuan ayam.
2: Horuan.
1: Api membakar 4 rumah di Kampung Makui Tonggo, Desa Kalanganyar, Kabupaten Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis sore. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat warga sekitar panik. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah sulit dikendalikan. Akses jalan kampung yang sangat sempit serta banyaknya warga yang berkumpul di sekitar lokasi sempat menyulitkan pergerakan petugas. Setelah selama 1 jam pemadaman, api berhasil mati, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan.
3: Ada yang bilang warga dari arus pendek listrik, tapi sampai saat ini masih dalam penyelidikan apakah benar dari arus pendek listrik.
1: Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kobaran api melalap bangunan kandang berisi ribuan ayam milik Fajrul Falah di Desa Duat, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Rabu malam. Api dengan cepat membesar melalap

0: seluruh bagian kandang beserta isinya. Diduga api berasal dari tungku pemanas untuk menghangatkan ayam di musim bedidin atau dingin. Damkar Kabupaten Kediri dikonfirmasi Kamis pagi mengatakan pihaknya mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk melakukan proses pemadaman api yang berlangsung hingga lebih dari 3 jam. Sementara itu di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebuah rumah terbakar pada Kamis malam. Rumah milik Rabiman ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan tempat ternak. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di gudang membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya atap rumah di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah.
1: Setelah memasak, tungkunya yang masih menyala digunakan untuk memanggang kayu. Dan selanjutnya pemilik pergi pengajian. Jadi dalam saat terjadi kebakaran, kondisi rumah keadaan kosong.
0: Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 1 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang adik kandung di Majene, Sulawesi Barat naik pelaminan menggantikan sang kakak yang meninggal sehari sebelum hari pernikahan.
3: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 mahasiswa di lingkungan kampus tepergok saat berbuat asusila di ruang belajar.
0: Suasana akad nikah di Desa Talu Banua, Kecamatan Sendana Majene, Sulawesi Barat pada Senin pagi 15 Juni lalu diselimuti kesedihan. Pasalnya calon mempelai pria bernama Suparman yang seharusnya duduk berdampingan dengan mempelai wanita bernama Evi meninggal dunia pada Minggu pagi atau sehari menjelang pernikahan. Suparman diduga meninggal dunia tersengat arus pendek listrik di kediamannya. Demi meneruskan harapan mendiang Suparman dan orang tua, sang adik Udin Legowo menggantikan posisi almarhum saat hari pernikahan. Kepala Desa Talu Banua Syafrudin kepada Detikkom pada Selasa menyebut, keluarga perempuan juga sudah legowo menerima Udin sebagai pengganti almarhum. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, video pasangan mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang kelas perkuliahan viral di media sosial. Dua sejoli itu diduga tidak menyadari aksi mereka direkam oleh seorang mahasiswa lainnya yang kebetulan tidur di ruangan tersebut. Pihak Universitas Erlangga membenarkan dugaan tindakan asusila tersebut terjadi di lingkungan kampusnya dan sedang mendalami kejadian tersebut.
4: Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan komisi etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran yang ada dalam video tersebut.
0: Pihak universitas meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tak terima jalan rusak selama 10 tahun, warga Nganjuk, Jawa Timur memblokir jalan sebagai wujud protes terhadap truk tambang penyebab jalan rusak.
3: Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang bocah perempuan terperosok ke dalam sumur sedalam 18 meter saat sedang bermain di ruang tamu rumahnya. Beruntung balita berusia 5 tahun itu berhasil diselamatkan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Ratusan warga dari 2 dusun di Desa Mojodhuwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur nekat memblokir jalan desa setempat. Aksi ini sebagai bentuk protes lantaran jalan penghubung antar kecamatan tersebut rusak parah selama 10 tahun terakhir. Kerusakan dipicu oleh aktivitas ratusan truk pertambangan yang setiap hari melintas dengan muatan yang melebihi kapasitas. Warga menuntut agar pihak pengusaha segera melakukan perbaikan jalan serta melarang truk tambang melintas sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Balita perempuan berusia 3 tahun di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur nyaris kehilangan nyawa setelah terjatuh ke dalam sumur tua sedalam 18 meter yang berada di dalam ruang tamu rumahnya pada Kamis malam. Proses evakuasi oleh tim Damkar Mat Genteng bersama warga berlangsung dramatis dan menegangkan. Petugas harus ekstra hati-hati menuruni sumur menggunakan peralatan khusus seperti tangga, katrol, dan tali. Setelah 15 menit, balita tersebut berhasil diangkat ke permukaan dalam kondisi sadar dan selamat. Pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah Selasa lalu, ratusan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Dampak terparah terjadi di Kabupaten Sigi dengan 800 unit rumah terdampak, serta kerusakan pada kantor, sarana ibadah, dan jembatan penghubung. Kerusakan bangunan juga meluas hingga ke Kabupaten Parigi Mutong, Poso, dan Kota Palu. Berdasarkan data BPBD Sulawesi Tengah, peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, serta 76 warga mengalami luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya.
3: Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tidak terima diputus cinta, seorang pria nekat menembak mahasiswi mantan kekasihnya.
5: Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi, kepada Detikcom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Nasib tragis dialami bocah laki-laki berusia 9 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras saat ia sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadi Kusuma, Sumedang, dan mengalami luka permanen di wajah dan leher belakang. Dari hasil penyelidikan sementara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang, peristiwa penyiraman air keras ini sudah 2 kali terjadi. Sebulan sebelumnya, 12 Mei, peristiwa serupa juga menimpa adik perempuan korban yang masih berusia 6 tahun, 12 Mei lalu. Sementara demi keamanan dan kepentingan penyelidikan, kedua korban saat ini dititipkan di rumah aman dengan pendampingan dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus anak yang menjadi korban penyiraman air keras di Sumedang tadi hanya deretan peristiwa dengan korban anak-anak. Anak-anak yang tidak mampu membela diri kerap menjadi korban kejahatan dan kekerasan.
3: Meski beragam regulasi sudah dibuat untuk melindungi anak-anak di negeri ini, namun faktanya anak-anak masih menjadi korban. Lantas bagaimana negara harus bertindak untuk memberi hukuman maksimal kepada pelaku? Berikut In-Depth Redaksi Pagi.

0: Ibu ini terus menangis di depan anaknya yang berusia 6 dan 8 tahun yang menjadi korban penyiraman air keras. Kesedihan dan amarah bercampur, terlebih penyiraman air keras terjadi di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat saat kedua anaknya sedang bermain 15 Juni lalu. Apa yang dialami korban adalah sejumlah kasus kekerasan dan kejahatan dengan korban anak-anak. Sebelumnya, peristiwa tragis juga dialami seorang anak perempuan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bilqis yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya oleh ibunya yang baru pulang bekerja. Belakangan terungkap, pelakunya adalah residivis kasus perampokan yang juga pernah dihukum 2 kali membunuh korbannya. Ibunda Bilqis pun meminta pelaku dihukum mati.
1: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Ironisnya, kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak-anak, tidak semua pelakunya adalah orang lain. Sejumlah kasus bahkan mengungkap pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak justru adalah keluarga mereka sendiri. Seperti yang terungkap di Pelalawan Riau, 2 anak menjadi korban eksploitasi orang tuanya sendiri untuk dijadikan manusia silver. Salah satu korban anak berinisial PW usia 9 tahun yang diperiksa polisi mengaku menolak pulang ke rumah karena takut mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka. Jika mereka tidak menyetorkan uang hingga Rp500.000 per hari, mereka akan mendapatkan kekerasan dari orang tua.
2: Penanganan perkara yang sedang kami tangani yaitu tentang tindak pidana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Yang dimana alhamdulillah kemarin kita sudah mengamankan 2 orang terduga sebagai pelaku.
0: Lalu mengapa kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak terus terjadi meski deretan regulasi yang melindungi anak-anak sudah ada? Pemerhati anak Seto Mulyadi mengungkapkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan karena penegakan hukum terhadap pelaku belumlah maksimal. Tidak hanya itu, Seto Mulyadi juga mengkritik perilaku masyarakat Indonesia yang apatis terhadap anak-anak di sekitarnya. Padahal lingkungan juga harus bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya seorang anak.
3: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi dan melindungi anak perlu orang sekampung. Maka mohon bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat rumah tenaga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga.
0: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan di tahun 2025 jumlah anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 21.352 anak. Dari data ini, separuh lebih yakni sebanyak 12.338 kasus adalah kasus kekerasan terhadap anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke berita tentang kuliner. Memasuki bulan Muharram, masyarakat di pesisir utara Situbondo memiliki tradisi kuliner. Setiap warga membuat bubur beras yang diberi kuah santan kental dengan beragam topping. Dan sajian ini pun dibagikan ke tetangga secara bergantian selama 1 bulan.
5: Nah, memang kuliner ini bisa menjadi pemersatu warga ya Alfian ya. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok ibu rumah tangga, tepatnya di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Mereka mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Memasuki bulan Muharram, warga pesisir Tanjung Pecinan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki tradisi yang disebut terater. Terater dalam bahasa Madura berarti saling mengantarkan sajian, di mana warga saling mengantarkan 1 atau 2 porsi sajian tajin sora ke tetangganya yang ditaruh dalam nampan piring beralaskan daun pisang. Tajin sora merupakan bubur beras dengan kuah santan kental yang dicampur ikan tongkol. Tak hanya itu, agar semakin gurih, tambahkan pula topping bawang merah goreng, telur, dan mie. Kuliner Tajin Sora pun sangat dinantikan warga karena hanya ada 1 tahun sekali.
6: Ini Tajin Sora khas pesisir di Situbondo. Jadi ada kuah santan ikan tongkol, sambal kecap, mie, tahu, tempe. Jadi khas pesisir banget lah pokoknya.
7: Dan ini adanya hanya setahun sekali seperti ini?
6: Adanya hanya setahun sekali di bulan Sora atau Muharram kalau Islamnya.
5: Selama satu bulan warga akan membuat dan bergantian membagikan tajin dari rumah ke rumah. Sajian sederhana ini menjadi bentuk syukur seluruh warga akan limpahan rezeki dari hasil laut. Tidak hanya tradisi, kuliner juga membawa kebersamaan di perumahan Bilkia Regency, Desa Adisana, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sekelompok ibu rumah tangga di sana mengembangkan usaha kuliner berbasis koperasi. Mereka tidak hanya menghadirkan aneka menu khas Nusantara, tetapi juga menciptakan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Berbagai menu dimasak langsung oleh anggota koperasi di rumah masing-masing, kemudian disajikan sesuai pesanan pelanggan. Beragam menu tersedia di sini, mulai dari rendang, ayam taliwang, gudeg, sop iga, ayam geprek, soto Lamongan, hingga aneka minuman.
8: Saya tadi pesan sop iga. Rasanya segar, kuahnya segar banget. Terus bumbu rempahnya itu terasa. Ini untuk kalangan di sini, untuk harga segini itu sangat terjangkau sekali. Saya setiap hari datang ke sini untuk beli sop iga.
5: Para ibu-ibu ini berharap koperasi mereka bisa menjadi salah satu destinasi kuliner unggulan di wilayah selatan Kabupaten Brebes, sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Seperti apa lika-liku produsen lele asap untuk meraup cuan jutaan rupiah setiap hari?
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
11: Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
12: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
11: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
14: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siapa yang susah tidur atau sering terbangun di malam hari? Jangan anggap sepele, karena tidur yang berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat.
15: Tidur yang kurang itu membuat energi sel itu perlahan-lahan ada yang berkurang. Terutama sel-sel otak ini yang sangat rentan ini adalah bagian di namanya ada hipokampus gitu ya.
11: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 20 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
17: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
10: Seperti Goof Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
18: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
10: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
19: Tuh, jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
10: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
20: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
21: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
22: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
10: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Produsen lele asap di Kulon Progo, Yogyakarta meraup omset jutaan rupiah setiap harinya dari usaha yang diteruskan oleh generasi ketiga.
3: Ya, sementara di Bandung, Jawa Barat, oyster yang kerap disantap dalam kondisi masih mentah dijual setelah dibakar. Oyster dibakar bersama bumbu jimbaran hingga keju dan terjual hingga 50 kg per harinya.
4: Sumarsi, warga Desa Padukuhan Nepi, Kulon Progo, Yogyakarta, setiap hari bersama suaminya Mujazid menekuni usaha pembuatan lele asap. Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap. Usahanya merupakan warisan nenek Sumarsi yang dirintis sejak tahun 1970-an. Di tahun 2011, usahanya ini kemudian diturunkan kepada Sumarsi. Meski dengan peralatan pengasapan modern, Sumarsi tetap mempertahankan cita rasa orisinal lele asap. Ia tetap menggunakan arang dari tempurung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele. Setiap hari, 60-70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa yang bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan. Proses pengasapan ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi bisa diolah menjadi menu mangut lele hingga botok lele kelapa. Lele asap dijual seharga Rp60.000 per ekornya.
5: Dijualnya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
6: Jualnya kemana?
5: Jualnya di pasar sini lokal sama rambah ke pasar Bantul.
4: Lele asap olahan Sumarsi dipasarkan tak hanya di Kulon Progo saja, namun ke sejumlah wilayah seperti ke Sumatera dan Kalimantan. Bahkan Sumarsi sempat mengirim lele asap buatannya hingga ke Amerika.

0: dari olahan kuliner yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kesibukan pembuatan tiram bakar di salah satu kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah Bandung ini seolah tak berhenti. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual oyster atau tiram hingga 50 kg. Oyster yang dihidangkan pun bermacam-macam. Ada oyster butter dengan keju mozzarella, hingga oyster dengan aneka bumbu khas Jimbaran, Bali. Wah, cantik-cantik ya tampilannya, pemirsa.
1: Bedanya dari yang lain, kita tuh punya oyster yang banyak varian rasanya gitu.
2: Sehari bisa 3 kilo ya, Teh?
1: Sehari kita alhamdulillah sekarang tuh udah nyampe di 30 sampai 45 kilo sehari. Kalau weekend bisa sampai 50.
0: Perpaduan antara oyster dengan aneka bumbu ternyata menghasilkan rasa yang nikmat dan menarik perhatian para pecintanya. Olahan oyster ini bisa jadi alternatif bagi penikmatnya yang tidak suka oyster mentah untuk disantap langsung.
3: Aku yang paling favoritnya yang cheese. Itu enak banget, gurihnya dapet, terus juga gak amis. Itu sih yang paling penting dari seafood-seafood itu kan gak bawa amis ya. Dan ini semua makanannya overall enak banget.
0: Satu porsi oyster dijual mulai dari Rp30.000 untuk satu porsi berisi 8 tiram yang beratnya mencapai 1 kg. Jika dihitung secara kasar, kedai ini dalam seharinya mampu meraup hingga 1,5 juta rupiah hanya dari hidangan tiramnya saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 19 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat diwarnai perlawanan. Massa melawan petugas dengan melakukan pelemparan batu, botol air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari. Aksi dilakukan seiring kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. 2 bocah kakak beradik di Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya.

0: Eksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Massa melawan petugas dengan melempar batu, botol air mineral hingga bambu ke arah aparat gabungan. Insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara.
1: Suasana di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang. Usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indo Build Co tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Soeharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian.
2: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritet habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi.
1: Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai.
3: Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alian aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK.
1: Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara.
4: Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini, 18 Juni 2026.
1: Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno, PPK GBK, akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum.
5: Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini.
1: Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara.
6: Pak Wamen, kami ingin menegas saja dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Sekdes dan PPK GBK.
1: Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dituduh sebagai jambret dan dipukul oleh seorang pria. Sementara dari Bandung, Jawa Barat, kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring.
7: Seorang pengemudi ojek online berinisial DF dianiaya oleh pria berinisial MR di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah mencari orderan justru dituduh mengambil ponsel yang berada di dashboard motor milik seorang perempuan. Dari tuduhan tersebut berujung aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan hingga dipukuli menggunakan palu hingga mengalami luka di kepala dan telinga. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku MR. Hasil pemeriksaan, motif penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman.
8: Terkait penganiayaan, pelaku diancam dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah.
7: Pelaku MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Kasus tawuran yang meresahkan warga di Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diungkap jajaran Resmob Jatara Satreskrim Polres Karawang. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepil dan menyebut penangkapan ini berawal dari penyelidikan petugas setelah video kelompok remaja bersenjata tajam tersebut viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan AHS, warga Gintung Kerta. Saat diperiksa, AHS mengakui perbuatannya dan membenarkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit saat aksi terjadi. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran dan perampasan motor tersebut. Kamera pengawas mengabadikan aksi brutal perampasan sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di kawasan Cikawau, Lengkong, Kota Bandung. Meski dianiaya, pengemudi motor tersebut sempat mengunci stang kendaraannya sebelum akhirnya melarikan diri. Gagal merampas, kedua pelaku mengalihkan sasarannya merampas sepeda motor pengemudi ojek daring yang turut menyelamatkan diri. Hanya berselang satu jam, petugas berhasil mengamankan sekaligus dua pelaku di kamar kontrakannya di kawasan Cibereum, Kota Bandung. Kini kedua pelaku masih dalam penanganan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua bocah kakak beradik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras saat sedang bermain di depan rumahnya. Sementara itu seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban penembakan saat pulang dari kampusnya.

0: Tangis ibunda dari dua bocah yang jadi korban penyiraman air keras ini pecah di Mapolres Sumedang pada Rabu malam. Kesedihan tak dapat disembunyikan lagi karena kedua anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Peristiwa pertama terjadi pada 12 Mei 2026 lalu yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Sebulan kemudian pada 15 Juni 2026, sang kakak laki-laki disiram air keras saat sedang bermain di depan rumahnya di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Polisi saat ini sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah orang di lingkungan keluarga korban.
1: Kami sudah melakukan penyelidikan, ya, dan untuk anak malam ini juga sudah kami amankan di Dinas P3A, Dinas Perempuan Perlindungan dan Anak.
0: Kakak laki-laki yang berusia 9 tahun mengalami luka permanen di bagian wajah serta leher bagian belakangnya. Bocah kelas 3 SD tersebut harus menjalani perawatan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Suara tembakan diikuti teriakan meminta pertolongan ini tertangkap kamera CCTV rumah warga di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat malam 12 Juni lalu. Korban yang merupakan seorang mahasiswi itu ditembak senapan angin saat hendak memarkirkan sepeda motor di rumah. Usai penembakan, pelaku terlihat melarikan diri. Akibat insiden ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sehari kemudian, polisi berhasil meringkus pelaku yang sebelumnya menjalin kisah asmara dengan korban. Menurut Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Asriadi kepada Detikkom, diduga pelaku tak terima diputus tali kasihnya oleh korban sehingga melakukan aksi nekat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria mencuri sejumlah perhiasan emas milik seorang ibu rumah tangga di Kalideres, Jakarta. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah di salah satu kelenteng di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Para pelaku berhasil membawa wadah, meletakkan dupa senilai ratusan juta rupiah.
1: Berpura-pura sebagai paranormal yang dapat menghapuskan aura negatif di tubuh korbannya, seorang pria melakukan aksi pencurian sejumlah perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, serta jam tangan milik seorang ibu rumah tangga di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi rumah korban dan melakukan ritual. Pelaku kemudian mengambil perhiasan emas korban saat korban melakukan ritual mandi. Usai mendapat laporan korban, tim Buser Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung menyergap pelaku AF saat tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku uang hasil penjualan perhiasan emas korban dengan total 12 gram seharga Rp8.700.000 dan digunakannya untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari keluarganya. Sementara itu, aksi pencurian alat ibadah terjadi di salah satu kelenteng di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, terekam kamera CCTV. Dari kamera pengawas terlihat, dua orang masuk ke kelenteng dan menggasak sejumlah alat yang digunakan untuk beribadah umat Buddha. Para pelaku kemudian membawa hiolo atau wadah menancapkan dupa berbagai ukuran menggunakan mobil yang terparkir di depan kelenteng. Polisi berhasil meringkus empat orang pelaku serta seorang penadah. Berdasarkan pemeriksaan, residivis kasus narkoba dan pencurian ini telah beraksi di tiga lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belasan pedagang daging sapi di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah melakukan aksi mogok berjualan selama tiga hari. Aksi dilakukan seiring adanya kelangkaan stok sapi dan meroketnya harga daging sapi. Sementara itu, ratusan nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU.
2: Inilah suasana los daging sapi yang berada di pasar tradisional Rejo Winangun, Kota Magelang, Jawa Tengah yang tampak lengang dan tanpa aktivitas jual beli. Usai belasan pedagang melakukan aksi mogok berjualan pada Kamis pagi. Aksi mogok berjualan ini dilakukan selama 3 hari ke depan seiring kelangkaan sapi dan terus meroketnya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp135.000 per kilonya, saat ini mencapai harga Rp160.000. Bahkan harga karkas sapi saat ini mencapai Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi berharap agar ketersediaan stok sapi serta harga daging sapi kembali stabil.
3: Karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali.
2: Sementara itu, Kepala Dinas

0: Dinas Perikanan Pinrang belum mengeluarkan surat rekomendasi BBM nelayan untuk kapal di atas GT28. Akibatnya, banyak nelayan memilih memancing di pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian juga beralih menjadi tukang batu atau bekerja memanen sawah saat musim panen tiba.
1: Sudah keluar, karena langka solar, ada solar tapi mahal.
0: Selain masalah bahan bakar, nelayan juga dihadapkan pada hasil tangkapan yang tidak menentu dan harga ikan yang sedang turun di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, bagi Anda pencari kerja, ada 2.800 lebih lowongan dengan upah 5,7 juta rupiah per bulan untuk program padat karya di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan menggelar inspeksi mendadak atau SIDAK terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Di tempat lain, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar terus berdampak pada sejumlah harga.
3: Menyikapi kabar yang beredar di media massa terkait melambungnya harga minyak kita, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang bersama Satgas Pangan turun ke lapangan. Petugas menyisir sejumlah toko sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat untuk memastikan terkait pasokan dan harga jual ke masyarakat. Dari hasil pengecekan di 5 toko, petugas mengaku tidak menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kementerian Perdagangan menegaskan pedagang yang nakal bisa terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4: Hari ini kita ada di Pasar Palmerah sebagai tindak lanjut info di media massa bahwa minyak kita dijual di Pasar Palmerah antara 20 dan atau 22.000. Kenyataan di lapangan setelah kita cek harga minyak kita di 5 toko yang kita kunjungin itu sesuai HET 15

0: 1.700. Untuk itu saya mohon bantuan media ke depan kalau mendapatkan informasi atau sedang menggali informasi di pasar terkait harga minyak kita, tolong disebutkan nama tokonya sehingga kita akan melaksanakan perintah undang-undang. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa Undang-Undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.
1: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengeluhkan seretnya pasokan minyak kita dari distributor. Pengiriman yang hanya datang sepekan sekali membuat stok langsung ludes di serbu pembeli dalam waktu satu hari.
2: Pengirimannya? Nggak lancar? Seminggu sekali?
3: Seminggu sekali
2: ya?
3: Nah, untuk kebutuhan toko Bapak biasanya ngambil berapa, Pak? Biasanya, Pak?
2: Ya, nggak tentu lah. yang jelas nggak tidak menuhi.
3: Bapak biasa dapat berapa, Pak, barangnya, stoknya?
2: 5 karton.
3: Hanya 5 karton dalam seminggu?
2: Iya. Yeah.
3: Biasanya habis berapa lama, Pak?
2: Hah?
3: Habis berapa lama? Bisa baik yang nyari atau gimana, Pak?
2: Habis satu hari.
1: Kementerian Perdagangan meminta Satgas Pangan di daerah dan Dinas Perdagangan untuk rutin turun ke lapangan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar hingga menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika terus berdampak pada sejumlah harga. Selain kedelai, kini harga obat-obatan medis juga mengalami kenaikan. Ini dipicu karena bahan baku obat masih banyak yang diimpor. Meski harga terus merangkak naik, kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan tidak dapat ditunda. Warga tetap membeli obat sesuai kebutuhan demi menjaga kesehatan dan melanjutkan pengobatan yang sedang dijalani. Kondisi ini membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
4: Jenis obat-obatan ya, sementara ada beberapa yang sudah naik, tapi sebagian besar belum. Tapi untuk produk susu yang khusus untuk kesehatan ya, itu rata-rata sudah naik, kisaran 5-10%.
1: Pelaku usaha farmasi berharap pasokan bahan baku dan distribusi obat tetap stabil sehingga lonjakan harga tidak terus berlanjut. Di lain pihak, masyarakat berharap harga obat dapat kembali terkendali agar akses terhadap layanan kesehatan bisa tetap terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Guna merespons tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya sepanjang tahun 2026.
6: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.800 lebih lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pencadangan pengolahan sampah di wilayah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Lowongan kerja sektor padat karya ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka pendek yang dikarenakan tekanan ekonomi yang saat ini mulai terasa.
7: Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta, yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun.
6: Para peserta akan menerima upah setara upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5.7 juta per bulannya. Dengan syarat utama, memiliki KTP Jakarta, berusia produktif 18 hingga 59 tahun, belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Sejumlah warga Jakarta pun menyambut gembira dengan adanya lowongan kerja melalui program padat karya.
8: Tentunya yang pertama saya sangat senang ya, karena kan ini juga salah satu peluang bagi kita semua, karena dari informasi tersebut juga ada usia produktif tersendiri ya, dari usia jenjang berapa, 18 tahun sampai 59 tahun kan masih usia produktif ya. Dengan tekanan ekonomi kita yang sekarang ini, dengan munculnya 28.000 lowongan pekerjaan yang diadakan oleh Pemprov DKI